nyampein bahwa GFC merupakan karnaval fashion bertaraf internasional yang telah diselenggarain secara konsisten sejak 2003. Selama lebih dari 2 dekade, GFC berkembang menjadi identitas pariwisata Kabupaten Jember sekaligus etalase kreativitas pariwisata Kabupaten Jember sekaligus etalasenya dan Indonesia di mata dunia. Perpaduan fashion, seni pertunjukan, budaya dan kreativitas menjadikan GFC sebagai panggung yang memperlihatkan kemampuan anak bangsa dalam menghadirin karya yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Sampai di mari dulu beritanya, ayo Bang Wawan, jumpa lagi di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: Kabar Jakarta, kabarnya gini, dan kita tema kita kali ini mengenai menenangkan hati ya. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe. Nah, ini salah satunya yang mungkin sedang menenangkan hati. Ade Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Udawan, Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Tenangkan hati.
2: Tenangkan hati, luar biasa.
0: Kemana aja sih? Ya Allah, kemana aja? Fans-fans ya pade, ya Allah, pada nungguin.
2: Beberapa minggu yang lalu HP hilang.
0: Allahu Akbar.
2: Disambut sama orang yang tidak bertanggung jawab, udah.
0: Tapi sekarang alhamdulillah udah ada penggantinya ya.
2: Udah
0: alhamdulillah. Iya. Nah, ini kan
2: berbicara tema pagi ini gimana?
0: Iya, tema pagi ini mengenai menenangkan diri. Jadi ada enggak sih ini saat momen-momen Bang Gilang nih kudu harus menjauh dari keramaian karena untuk mendapat menenangkan hati butuh waktu berapa lama sih untuk menenangkan hati? Ada enggak sih cara menenangkan hati diri versinya Bang Gilang?
2: Saya pribadi udah kalau lagi ada problem gitu, apalagi rada berat. Saya kalau kemana-mana nggak mau naik kendaraan, pengen
0: kenapa?
2: Jalan kaki.
0: Bujuk.
2: Nah, kayak gitu. Mungkin udah juga nggak percaya. Kemarin itu biasanya udah pakai mobil, saya sengaja dari gerbang tol Kopo ke Karawang Baru jalan kaki. Bayangin
0: aja.
2: Wow,
0: buat segitunya ya.
2: Saya udah itu habis pulang dari Pak Endang, saya sengaja nggak mau naik apa-apa dari gerbang tol Kopo jalan kaki ke rumah saya.
0: Yeah.
2: Itu sekitar 11 kilo udah, bayangin.
0: Masya Allah. Ini bukan karena nggak ada duit ya?
2: Bukan karena nggak ada duit. Jadi saya itu kalau lagi ada masalah pengen jalan.
0: Ditawarin
2: naik motor apa nggak mau saya.
0: Okay, itu
2: dengan jalan kaki saya dapat inspirasi tentang malam, tentang angin, kuala. Akhirnya ketenangan begitu nyampe rumah.
0: Udah asik ya
2: gitu.
0: Alhamdulillah begitu ya. Jadi versinya Bang Gilang untuk mengembalikan mood yang baik itu ya itu tadi ya, mungkin dengan cara lebih dekat kepada alam, dalam artian kalau mau sebenarnya sih gampang mudah versinya Bang Gilang untuk pergi naik mobil kendaraan seperti itu, namun mungkin memilih untuk jalan kaki supaya lebih enjoy, lebih nikmat begitu ya.
2: Iya betul udah. Ini ngomong-ngomong udah Wawan, minggu-minggu ini siapa pandang ada masuk nggak udah?
0: Belum tuh, iya.
2: Ya, kalau memang ada masuk kan saya juga lupa nyatet nomornya karena nomornya dia nomor HP Android. Ya kebetulan saya sudah kirimkan 10 lembar yang warna biru ke dananya Rian. Dia menantunya pandang.
0: Oh gitu.
2: Tolong sampaikan lah.
0: Iya.
2: Ke pandang.
0: Iya. Iya, mudah-mudahan Pak Endang denger ya.
2: Gimana HP masih baru
0: masih
2: keluar
0: ya? Ya Allah, masih aroma barunya. Wih, mantep. Yang pasti
2: cuma udah saya kangen banget sama
0: iya,
2: udah.
0: Makanya tidak hanya Bang Gilang aja, tetapi pendengar-pendengar merasa kehilangan ini. Kenapa nih? Something happen kah? Something wrong? Biasanya ada Bang Gilang yang selalu memecahkan suasana sama suasini ini.
2: Luar biasa udah, ya mudah-mudahan udah Wawan. Amin. Saya rasa kangen dan rindunya terobati pada ini. Saya gak nyangka bisa on air, nyangka mungkin besok-besok bisa. Ini gak nyangka saya bisa on air, luar biasa udah Wawan.
0: Ya udah kalau begitu supaya amin, Bang Gilang pun juga demikian. Kalau bisa secepatnya untuk bisa terhubung kembali dengan pendengar-pendengar lainnya, bahwa mereka tuh merasa rindu, kangen, kehilangan Bang Gilang. Cepet-cepet ya. Ya udah ke konter dah, ngurusin.
2: Iya udah, ini saya mau ke konter dulu.
0: Siap.
2: Terima kasih udah.
0: Sama-sama,
2: udah
0: sehat selalu
2: lagi. Salam
0: amin
2: buat semua pendengar dari Perompat Jakarta.
0: Siap.
2: Dan juga spesialnya saya khusus, luar biasa Udawan, semoga diberikan kesehatan,
0: amin,
2: panjang
0: ya
2: umur, lanjut.
0: Amin.
2: Spesial buat Udawan.
0: Siap.
2: Mungkin udah hanya itu aja yang bisa sampaikan. Demikian udah dari Karawang, Jawa Barat. Gilang Aldiansyah mengabarkan. Segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke Radio Perompat Jakarta dengan rekan Dermawan Ismail. Demikian.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Gilang ya. Oke. Di belakangnya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Pagi juga dengan siapa dan di mana?
3: Ari di Samarinda.
0: Hai Ari, apa kabar Ri?
3: Baik.
0: Oi, mantap Ari. Paspornya boleh Ri?
3: Perompat
0: FM?
3: Perompat FM.
0: Suara Budaya Jakarta, tenangkan hati gitu, Ri. Oke. Ari, kalau Ari sedang tidak enak kondisinya, mau emosi, Ari menenangkan hatinya seperti apa, Ari? Menenangkan hatinya supaya lebih santai lagi, lebih rileks, seperti apa, Ari?
3: Santai.
0: Santai, lebih santai begitu ya, Ari ya. Oke. Ari, sudah sarapan saat ini?
3: Sudah.
0: Pakai apa, Ri? Nasi kuning. Wow, enak sekali nih. Baik. Suasana di Samarinda gimana, Ri?
3: Samarinda panas.
0: Panas ya? Oke, tapi hati Ari nggak panas kan?
3: Ya.
0: Tenang kan ya? Relax ya? Ari, ada sapa salam dari Bang Haris nih di Kalianyar. Selamat pagi Ari, semoga sehat selalu ya. Tuh, coba sapa kembali Bang Harisnya.
3: Selamat pagi Bang Haris.
0: Apa kabar Bang Haris gitu dong?
3: Kabar Bang Haris.
0: Oke, baik deh. Oke, Ari mau kirim salam untuk siapa?
3: Salam buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Siap kalau gitu. Dan pastinya terima kasih untuk Aris, Ari untuk ini ya, ikutan ya. Siap, sehat selalu ya.
3: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ari. Assalamualaikum.
3: Ya.
0: Oke, Ari dari Samarinda. Di belakang Ari ada Aki Adidi Jonggol. Assalamualaikum, selamat pagi. Aki Adi, silakan masuk. Aki Adi. Aki Adi, silakan. Aki Adi. Halo, assalamualaikum Aki Adi. Oke, nampaknya terputus ya. Ya gak apa-apa, ya karena mungkin sinyal. Baik, kalau begitu ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Waalaikumsalam Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Menenangkan diri suatu hal yang harus kita lakukan secara periode dan berkala. Karena itu adalah upaya keseimbangan diri. Bila kita bisa menenangkan diri, insya Allah bisa menenangkan orang lain, istri dan anak murid. Menenangkan diri dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan rangkaian ibadah, ibadah atau ketempat yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, agar segala sesuatu menjadi diniatkan ibadah dan selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ketenangan diri akan didapat. Demikian Bang Awan, terima kasih. Makasih Pak Lutfi, the teacher. Sehat selalu ya. Salam buat istri tercinta dan anak-anak. Lanjut lagi bentar yang melalui telepon biasa ya, dan juga ada telepon WhatsApp sebentar aja. Satu WhatsApp kembali. Ada Pak Iskandar di Gunung Kidul. Selamat pagi Bang Awan dan para pendengar Perempat Jakarta, semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Pak Iskandar juga demikian ya. Untuk menenangkan hati dapat piknik pantai yang sepi mengunjungi, atau ke hutan, atau mengurung diri dalam kamar mengucapkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai tertidur, lalu jadi pikiran tenang. Sebab bila hanya curhat pada orang malah bisa jadi lebih tambah kompleks masalahnya. Kau kirim pantun semoga berkenan. Boleh. Pagi-pagi makan ketupat, cakap. Makan ketupat bersukaria. Untuk para pendengar Perempat, selalu sehat dan bahagia. Wih keren. Naik bendi pergi ke kota, duduk sambil berdendang ria, agar hidup tak menderita, rajin kerja, hindari hutang. Cakep. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, naik taksi samping kemudi, agar hidup menjadi tenang, cegah narkoba, miras, dan judi. Wih keren. Satu lagi boleh ya WhatsApp ya. Bentar. Po Iren di Tangerang, kabar Jakarta. Selamat pagi Bang Wan. Po Iren dari Tangerang. Kalau cara saya menenangkan diri sambil refleksi jalan-jalan ke mall, sambil cuci mata butuh 2 jam. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi deh. Ada Bu Sri Haryati di Cikampek. Selamat pagi Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Tenangkan hati. Oke, terima kasih yang masih di tunggu dan penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi melalui 021. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana paspornya?
4: Perempat
0: FM. Suara Budaya Jakarta. Tenangkan hati.
4: Tenangkan hatiku.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
4: Ali Taufan. Baru pulang.
0: Ya Allah, Pak Ali Taufan, posisi di mana ente? Udah balik dari Singapura?
4: Iya, baru pulang.
0: Di mana posisinya?
4: Di
0: mana tibanya?
4: Itu di residen.
0: Residen, baik. Udah sehatan, alhamdulillah.
4: Ya belum. Gimana ya? Biasa aja.
0: Begitu ya. Nah, ini pas rasanya dengan menenangkan hati nih tema kita. Ya, bagaimana caranya Pak Ali untuk menenangkan hati?
4: Ya kalau ada masalah sih ya, emang selalu panas ya.
0: Iya.
4: apalagi masalah perempuan.
5: Waduh. Oh, oh.
4: Ya, saya tuh menenangkan hati soalnya kancol.
5: Oh gitu, kancol. Ya. Ke laut gitu ya. Jadi
4: tentu ada batu tuh yang berjejer tuh ya.
5: Iya. Yeah.
4: Udah di ujung itu saya teriak.
5: No.
4: Allah,
5: gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Gitu. Jadi spontanitas keluar ya.
4: Hilang gitu.
5: Iya, iya, iya. Asik, asik. Seperti itu. Wow, senang banget. Ada waktu khusus untuk mengunjungi Ancol?
4: Ya kadang-kadang lagi khusus dan lagi apa tenang pikiran ya ke Ancol.
5: Oh, ke Ancol. Kagak ke RRI tapi gitu?
4: Enggak ke tempat hiburannya.
5: Oh, gitu. Ke pantai aja ya.
4: Duduk
5: baik. Gak pengen gitu kayak RRI gitu biar nenangin hati ketemu sama penyiar kagak ya?
4: Ya pengen sih.
5: Pengen ya. Udah berapa kali lebaran? Oh, udah berapa kali lebaran? Ya Allah.
4: Tiga kali lebaran, tiga kali
5: itu
4: puasa
5: dia,
4: ya.
5: Masya Allah. Ya udah kita mah sabar, kagak memaksa. Dosa.
4: Dosa.
5: Iya. Baik.
4: Dosa tuh enak ngomong.
5: Hah?
4: Dosa enak tuh.
5: Ah, kita kagak ikut-ikut kalau yang itu.
4: Iya, dosa kan makan onde tuh. Dalaman deh gula deket tuh.
5: Iya, itu mah makanan. Bujuk. Iya. Oke, Pak Ali. Ada WhatsApp dari Pak Herman Garisa di Parung Panjang. Pak Ali Topan, sehat selalu ya katanya.
4: Ya, mudah-mudahan Pak Herman sakit. Ya, cepat sembuh aja
5: sih. Amin, Pak Herman tetap semangat. Terus berikut ada Ibu Dindin Dermi di Bekasi. Pagi, Pak Ali Topan. Semoga sehat selalu.
4: Ya, Bu Dindin, semoga sehat selalu aja ya.
5: Oke. Ada juga Bang Haris di Kalianyar. Apa kabar? Apa kabar, Bang Ali? Sehat ya?
4: Ya, Bang Haris juga.
5: Sehat selalu ya. Bang Haris bentaran lagi mau ngejemur nih. Ya, udah standby buat on air. Iya. Oke, Pak Ali mau kirim salam untuk siapa?
4: Buat Ibu Dindin ya.
5: Ibu Dindin.
4: Terima kasih.
5: Buat
4: Umi juga tuh ya di Tangerang.
5: Iya. Yeah.
4: Ibu Tami itu di Depok ya.
5: Depok, oke. Okay.
4: Ya, buat Pak Haris juga. Buat Pak Herman Ganesa. Kakung Jo.
5: Kakung Jo juga.
4: Buat itu ya buat siapa? Pak Haji Sukanda ya. Yang di Luliang, Pak Haji. Jamsar.
5: Iya, Pak Jamsar. Oke, Kalianyar.
4: Sama itu tuh sama Pak Ji yang di mana tuh?
5: Banyak dah Pak Ji-nya. Kalau lupa bingung kita keder kelamaan tuh.
4: Iya udah.
5: Iya deh. Semuanya aja ya, enggak apa-apa ya.
4: Ya.
5: Oke.
4: Okay.
5: Amin.
4: Ya.
5: Pak Ali juga ya. Gitu deh ya. Ini ya. Ada lagi nih ya. Dari Ibu Tami. Assalamualaikum Pak Ali, salam sehat selalu ya.
4: Iya, sama-sama Ibu Tami.
5: Yoi. Oke, bye.
4: Terima kasih.
5: Siap. Terima kasih. Semangat. Iya. Mungkin nih kali harus kudu datang ke RRI ini, ya. Insya Allah sehat dah.
4: Entar sama Bu Dindin deh.
5: Iya, udah siapa aja pokoknya ditungguin kita paranin di mari ya.
4: Iya.
5: Oke, sehat selalu.
4: Menteng ngedeket.
5: Iya, udah makanya kapan jadwal ke Menteng?
4: Belum tahu.
5: Iya, udah. Nanti ditunggu dah jadwal Menteng lebih deket dah ya.
4: Soalnya apa burung belum pulang ke kandangnya lagi.
5: Oh gitu. Ya udah deh tuh burung. Ya udah hati-hati burungnya ya. Yoi. Waalaikumsalam Pak Eli. Di belakangnya ada Bang Haris kali Ayer. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam Bang Awan. Selamat pagi Bang Awan.
5: Selamat pagi juga Bang Haris. Pak E kabarnya TE. Sehat-sehat ya.
6: Alhamdulillah Bang.
5: Saik, Masya Allah. Oke, pasportnya dulu loh Be.
6: Boleh.
5: Lobby.
6: 4 FM, yeah. Buara Budaya Jakarta. Tenangkan hati.
5: Versi tenangkan hati dari Bang Harris kayak gimana sih?
6: Ya kalau saya sih Bang E, biasa Bang E, dengan olahraga pagi
5: gitu, kan. Ini udah mau siap-siap olahraga belum nih Olga?
6: Belum.
5: Lebom, cukinya udah dibuka lebom. Tuh lapangan.
6: Udah Bang.
5: Due ya,
6: udah.
5: Alhamdulillah.
6: Iya.
5: Siap. Nah, oke, di samping berolahraga, hal apa lagi yang bisa klop dengan hati agar supaya lebih tenang?
6: Ya, itu Bang, kadang suka mendengarkan musik yang musiknya yang relax-relax gitu,
5: relax.
6: Bang.
5: Gitu kan. Begitu. Ada waktu khusus untuk dengerin?
6: Ya enggak juga sih, Bang. Kagak kadang juga. Ya kalau kita lagi bete aja gitu, Bang, kita dengerin lagu yang enak-enak gitu Bang, yang didengarnya gitu Bang.
5: Yang saik-saik ya.
6: Iya. Kadang kita juga suka menyendiri aja bang tuh di yang di lapangan sana kan di pojokan ada adem banget gitu kan.
5: Oh aduh.
6: Ada minum teh manis sama cemilan gitu
5: iya,
6: udah.
5: Iya, adem pakai teh manis.
6: Iya. Iya gitu buat apa menenangkan diri aja gitu bang.
5: Iya iya.
6: Emang di sini gak banyak orang, cuman kan masing-masing gitu
5: masing-masing,
6: bang.
5: Masing-masing iya punya punya apa sudut yang nyaman ya.
6: Iya. Yo, yo. Karena ademnya itu bang.
5: Adem ya. Masya Allah. Itu, iya iya saik dah tuh ya. Oke jangan ketiduran ntar di sono ya. Oke, okay. Baik. Bang Aris ya. Ada sapa salam dari Bu Dindin Darmi di Bekasi. Pagi iya. Bang Aris, semoga sehat selalu ya katanya.
6: Makasih Bu Dindin, Bu Dindin juga sehat selalu ya.
5: Amin. Terus ada Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum pagi Bang Aris, apa kabar? Sehat selalu.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu juga Bu Tami, alhamdulillah Bu.
5: Baik, ada Bu Ani di Depok, apa kabar Bang Aris, sehat-sehat ya.
6: Alhamdulillah Bu Ani sehat selalu ya. Bu Ani juga sehat selalu ya Bu Ani.
5: Amin, baik. Oke, Bang Aris mau kirim salam untuk siapa
6: ya? Salam-salam yang untuk tadi ya Bang ya, yang udah nyenggol-nyenggol aye gitu kan Bang. Tetap sehat selalu dan semangat. Juga untuk Bang Wawan sehat selalu dan rezekinya.
5: Ente juga ada ya.
6: Siap. Dan juga untuk Pak Haji Kong Dani sehat selalu Pak Haji.
5: Amin.
6: Untuk Kakung Jo beserta Uti dan juga untuk Iwan.
5: So, ada Pak lagi Herman. Nih dari Uda Wahyu di Bintaro. Pagi Bang Aris, katanya Uda Wahyu.
6: Alhamdulillah, terima kasih Uda Wahyu. Uda Wahyu sehat selalu ya.
5: Amin. Itu aja.
6: Untuk semuanya,
5: semuanya aja deh.
6: Yang ada
5: siap.
6: Di 4FM ya,
5: bang. Oke, Bang Aris.
6: Iya. Semangat.
5: Semangat ya. Gerak-gerakin dah badan, lari-lari kecil aja kagak nape dah. Terus ada Pak Herman Ganesha nih. Pak Aris, matahari udah mulai panas. Udah ngejemur belum katanya? Bentaran lagi. Ya kudu laporan dulu sama kita. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112492 yang pasti menunggu untuk Abang Pon Cangcingnya Babe boleh berperan serta di mari ya. Oke. Baik. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812112492. Ada Ibu Alma di Citer Bogor. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan. Gampang kalau mau menenangkan diri sendiri. Tidur yang banyak atau pergi ngopi sambil dengerin musik. Gak harus lama-lama. 2 jam cukup katanya. Oh, versinya Bu Alma ya. Terima kasih. Terus ada Pak Superman di Temanggung ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Terus salam sehat selalu. Tetap semangat, bahagia, sejahtera. Suara budaya Jakarta tenangkan nanti. Hidup di hidup ini sebagai orang apa nih? Sebagai orang wira swasta tidak ada yang tenang, Bang. Besok mau kemana dapat atau tidak, mau kemana mau cari rezeki di dunia digital ini. Kalau otaknya nggak jalan repot Bang Wawan, tapi saya percaya pada Yang Maha Esa, tetap semangat dan disyukuri dapat rezeki sedikit, disyukuri dapat rezeki banyak. Alhamdulillah Bang, karena hidup tidak lepas dari masalah. Tetap semangat berusaha dan bersyukur Bang Wawan. Insya Allah tenang hati kalau di jalan yang lurus. Salam sukses selalu buat semuanya. Terima kasih untuk Mas Suparman ya. Oke, baik. Udah ada Uda Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum, selamat pagi Uda Wahyu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan, apa kabar pagi ini?
5: Baik, sehat. Elok-elok kita. Wah, Uda Wahyu kemana aja sih? Ya Allah.
7: Iya nih, ya Allah. Udah kangen banget suara Dawan, sibuk banget. Minggu kadang gak masuk.
5: Onde-mande, dinas keluar ya. Ya.
7: Iya,
5: mas. Yang pasti Allah. Jaga kesehatan dah. Nah, ini kan berbicara misalkan, ini kan Uda Wahyu kan memang.
7: Jangan lupa pasangnya dulu dong.
5: Oh iya, gitu. Ya Allah lupa kita. Mohon maaf, terima kasih udah ingetin. Ye, yeah, silakan.
7: Ya, passwordnya Proper FM Suara Budaya Jakarta, tenangkan hati.
5: Iya. Siap, berbicara masalah tenangkan hati. Kan jadwal Uda Wahyu nih kan istilahnya Uda Wahyu sosok pekerja yang memang diberikan tanggung jawab untuk dinas luar. Ya kadang mungkin dalam hati mungkin ada sedikit rasa jenuh atau mungkin kecapean. Bagaimana sih cara Uda Wahyu menenangkan hatinya?
7: Iya, jadi tergantung misalnya kalau saya kan macam-macam mendawan ya, mungkin tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Mungkin kalau sedang lelah mungkin ya kita paling tidur sebentar aja 15 menit baru enggak, kalau capek ya.
5: Enggak capek, enggak sakit 15 menit doang.
7: Iya, paling katanya orang-orang dokter-dokter sih 15 menit itu kalau tidur memang enak, rasa segar sebadan itu alhamdulillah. Nyaman gitu ya. Kalau dilihat walaupun capek gitu kan. Kadang-kadang kalau kita kadang sibuk aktivitas banyak tekanan dari luar. Ya kadang kita
0: pressure, ya,
7: bisa gitu, kan ya. Orang-orang kan bisa kan menyendiri atau beribadah. Kalau yang orang kan beribadah berdoa pada Allah Tuhan. Bagaimana kita ke depannya gitu loh. Dengan tekanan-tekanan, dengan bermacam tantangan yang kita hadapi. Harus beres nih, kudu harus sabar. Kalau kita nggak sabar, kalau terus meledak-meledak tuh, wah nggak bisa. Ini jalan kita, kerja kita, apa kita stres juga gitu dong, kawan. Karena kita seimbang dengan kesehatan, dengan pola apa stres kita. Kalau stresnya banyak-banyak, kita bisa menyebabkan bisa stroke di bawah kalau terus
0: benar. Apalagi kita stroke dengan melihat kondisi tetangga kita rumputnya lebih tinggi misalkan gitu ya.
7: Iya. Dan biar rumput tengah tinggi, kita tetap rumput datar, rapi dan bersih. Biar gila orang berkata apapun, kita tetap gila jadi diri kita sendiri.
0: Benar seperti
7: jangan
0: itu.
7: Jangan ikuti kabar-kabar angin gitu. Kita cari dulu informasi terupdate. Apa nih informasi? Oh benar ya? Yaudah. Jangan sampai kita saling suuzon dengan tetangga sebelah lagi. Apa yang tidak kita ketahui gitu. Mari kita harus bisa cermat itu dong.
0: Itu ya cara jitu agar supaya kita tenang juga ya. Oke, baik. Ini posisi di mana udah Wayu? Di masih udah, dinas tapi, atau di rumah?
7: Di rumah doawan.
0: Alhamdulillah, baik kalau begitu. Oke, ini ada Bang Haris di Kalianya. Selamat pagi udah Wayu, sehat-sehat selalu ya udah Wayu ya.
7: Pagi Bang Haris, sehat selalu dan Bang Haris ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan mataharinya cerah dan berawan pada pagi ini.
0: Terus ada Ibu Tami nih, Assalamualaikum udah Wayu, apa kabar? Sehat-sehat ya.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Tami, apa kabar? Semoga Bu Tami di sono sehat selalu ya, dan tetap juga semangat dalam kehidupan ini Bu Tami. Dan juga salam buat Bang Wawan juga nih. Siap. Yang lagi semangat terus nih olahraganya nih luar biasa. Amin, nih sekarang Allah. Udah banyak pergerakan kemana-mana ini.
0: Siap baik. Oke baik. Ya,
7: salam juga buat Bu Retno nih, aduh udah lama kemarin ketemu di Bekasi ya, mampir wah.
0: Iya.
7: Bang Wawan kok mah gemuk sekarang.
0: Alhamdulillah berkah ya, sehat ya.
7: Sehat katanya.
0: Terus ada lagi Bu Dini nih, Bu Dini Darmi di Bekasi, pagi Bang Wayu, salam sehat selalu ya katanya.
7: Iya pagi Bu Dindi, sehat selalu Bu Dindi. Kapan nih menurutnya kita ketemu? Ya ada kapan Bang? Iya. Acara prom kita lupa katanya.
0: Apa itu?
7: Acara Minang Bakaba kita kapan?
0: Oh Minang Bakaba, ya insya Allah mungkin bulan Oktober ya udah Wayu ya.
7: Oktober ya, iya. Kemudian informasi ke dawan, kita kasih keluarga dawan bisa semangat kan teman-teman lagi, teman-teman kita lagi, pendengar kita kan biar semangat mampir ke RRI gitu. Kita kemudian di RRI caranya kita banyak-banyak ngumpul deh, lebih ini dawan lebih enak lagi diskusinya gitu.
0: Siap dah. Oke baik, itu aja.
7: Iya. Sama-sama juga Dawan yang sudah masuk tadi pagi. Mungkin saya belum monitor buat pagi, monitor Dawan tuh ya. Pagi masuk ini, belum sempat ngobrol nih.
0: Nah, ada lagi nih dari Uda Suhatman di Pamulang. Selamat pagi dah. Dari subuh nantangin Pro 4 mumpung lagi libur beres-beres rumah baru selesai. Baru sempat pegang HP. Salam kenal Dawayu katanya.
7: Salam sekenal Pak. Ini baru benar nih. Kalau ini pagi subuh dengan HP. Kalau kita dulu kan dengan HP. Radio kan sambil kerja tuh enak. Sambil mendengarin bekerja. Apalagi kalau nonton kan susah tuh. Kalau kita sambil apa bersih-bersih rumah, bersih-bersih para rumah. Apalagi hari Minggu kan, hari weekend kan bisa digunakan untuk kita yang positif. Dan juga olahraga juga di samping dawan ya. Olahraga pagi sambil berkeren gitu.
0: Siap, baik.
7: Terima kasih Pak. Iya.
0: Yoi.
7: Salam juga Bu Helmi juga nih yang di Pamulang juga nih, singgung-singgung Bu Umi. Umi dia Bu Umi juga yang di Pesanggerahan, Bu Sri Hayatun juga dan Bu Sri di Geraha Bintaro. Dan Bu siapa kemarin nih Bu Muji.
0: Bu Muji juga. Alright.
7: Iya, jangan kita lupa nggak kemarin nggak sempat ketemu nih di Botani Square nih acara Alek Minang 2026 di Bogor.
0: Udah tiba sih Nan ya, udah Wayu ya. Kita belum ya Allah. Ntar dah
7: kabarnya nih minggu ini kedawan ya acara ini nanti ada ini di yang Diva Aura sama Josan yang lagu Tabola Bali ini hadir nih. Hari ini kabari puncak acara terakhir
0: hari ini acara ya Allah. Ya udah bukan rezeki kita dah.
7: Iya, mudah-mudahan di acara di Tangerang atau di mana Jakarta Barat ada yang bisa. Amin.
5: Oke. Okay.
7: Makasih Dawan.
5: Sama-sama.
7: Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Baik. Ada pendatang baru namanya Mbak siapa ini? Nama bentaran. Mbak Ime di Tangsel ya, lagi on the way dengar melalui melalui ini ya, mobil. Alright, mau kemana Mbak Ime? Ya, Pak Ime apa Mbak Ime nih? Katanya kalau beliau bilangnya gini, kalau kita nenangin diri, istighfar, berdoa, dan pastinya makan yang favorit, biar perut aman, emosi stabil. Emang sih kadang kalau kita perut lagi goyang, lagi kosong ya, kencot kalau bahasa wong apak ya. Kadang ya itu dia, kembali lagi ke emosi, kayak mau makan gedung gitu ya. Mbak Ime, terima kasih ya. Oke, baru stay tune ya, baru pertama kali ya Mbak Ime ya. Waduh, seneng banget. Welcome aboard ya. Terima kasih udah mendengarkan Pro 4. Ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum, selamat pagi Aki Adi. Aki Adi, silakan. Yuhu, Aki Adi. Aki Adi. Oke, baik. Dan pastinya ini karena sinyal kali ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Abang Po, ayo kojeng rap Betawi. Dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Jelang kabar berita pukul 10 waktu, kok pukul 10 sih? Buru-buru amat dia, ya Allah. Pukul 8 maksud ayah ya. Dan pastinya yang lagi ngendarain mobil, kudu hati-hati ya. Dengerin ya Prompot FM, Suara Budaya Jakarta. Kita dengerin dari Indah Kusdia, Malu-Malu.

0: Madrid jam 8.
1: Abang Po, berbagai jenis seni budaya khas Betawi ditampilin di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman Gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia BBIK Jalan Balai Kimia Nomor 1, Kelurahan Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu 1 Agustus kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnyo Orang Betawi itu dihelat Yayasan Sanggar Seni Mak Mani, Nirin, kumpul dan dibuka kepala suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur Berkasadaya. Menurut Berkah, kegiatan itu patut kudu diapresiasi dikarenain membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokalnya. Dengan seringnya digelar event seperti itu, ucap Berkah akan mempertahankan warisan budaya leluhur kita. Beralih ke berita lainnya, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana ngelakuin kunjungan kerja ke Banyuwangi untuk mastiin pengelola Geopark Ijen bersama seluruh pemangku kepentingan siap menghadapi proses revalidasi UNESCO Global Geopark UGGP. Ijen dijadwali menjalani proses revalidasi oleh tim asesor UNESCO pada 3 sampai dengan 7 Agustus 2026 mendatang. Dan revalidasi merupakan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pengelolaan kawasan gunung, memastikan standar UNESCO tetap dipenuhi secara berkelanjutan. Menpar juga ngejelasin bahwa Ijen resmi nyandang status UNESCO Global Geopark sejak 9 September 2023. Kawasan geopark itu memiliki luas sekitar 4.723 km² yang mencakup wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Dengan kekayaan berupa 21 geosite dan 6 biosite, 10 culture site, dan 8 warisan budaya tak benda, intangible heritage. Dan salah satu daya tarik utamanya adalah fenomena Blue Fire serta Danau Kawah dengan tingkat keasaman tertinggi di dunia. Sampai di mari dulu beritanya, Aye Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silakan ditunggu untuk bisa ikutan di mari 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Wawan.
0: Pagi juga Bu Umay, apa kabar? Pasportnya dulu Bu Umay.
1: 24 FM Suara Budaya Jakarta. Tenang hati.
0: Oke,
1: baik. Tenangkan hati ya.
0: Apa tuh? Ya Allah Bu Umay, dae-dae jae. Bu Umay, berbicara masalah tema menenangkan diri. Ada enggak sih saat Bu Umi harus menjauh dari keramaian karena untuk dapat menenangin hati?
1: Ya, masih dengerin lagu-lagu gembira aja. Ya, kalau enggak kita ibadah juga bisa gitu Bang Wawan.
0: Oke.
1: Jadi bisa lupa itu masalah-masalah yang dalam pikiran kita. Biar kita bisa lebih tenang gitu.
0: Begitu ya. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk mengontrol kondisi yang labil menjadi tenang lagi?
1: Nah, saya sih nggak lama ya, asal udah denger lagu yang gembira, ikut joget gitu udah seneng lagi.
0: Siap. Seperti itu ya. Iya. Dengan cepatnya gitu ya Bu Umi ya.
1: Iya, nggak, saya kalau lagu yang sedih-sedih itu nggak suka. Lagi itu maaf, kayak lagu Padang kan, ada yang trompet doang itu saya takut.
0: Oh gitu, oh saluang namanya, bukan trompet. Nah.
1: Iya, saya denger ini kok musiknya trompet begini, saya jadi takut dengerin.
0: Gitu ya.
1: Saya pernah iya, denger ceritanya itu zaman dulu apa buat santet apa-apa gitu.
0: Oh, jadi terbawa ya. Oke,
1: baik. Iya, saya takut kalau musik-musik begitu tuh jadi senengnya lagu gembira, bisa ikut joget,
0: ya.
1: Udah
0: tenang. Oke, Bu Umi dapat sapa salam dari Aki Hadi di Jonggol. Assalamualaikum Bu Umi, ya. Apa kabar? Sehat selalu ya Aki.
1: Amin, Aki-Aki saya juga ya Aki.
0: Oke, lalu ya. Ada Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Pagi Bu Umi, salam sehat selalu katanya.
1: Selamat pagi, sehat juga Bu Dindin. Terima kasih.
0: Siap, baik Bu Umi. Mau, udah sarapan belum Bu Umi?
1: Salam. Ya, salam buat Bu Dindin juga.
0: Bu Umi udah sarapan belum? Bu Umi udah sarapan belum?
1: Kirim salam, buru-buru. Biar udah sarapan. Tadi goreng kerupuk untuk gendar. Sama telur ceplok. Iya.
0: Mantap
1: ada,
0: ya.
1: Iya, ada teri tepung juga. Udah kering-keringan aja ini pagi.
0: Aha.
1: Ya, nanti siang baru ada soto itu sebelah. Jualan soto Lamongan. Enak, murah.
0: Mantap,
1: saya dikasih nomor telepon, jadi kalau saya beli telepon tadi antar ke sini, nggak usah jalan keluar gitu Bang Wawan.
0: Gitu ya.
1: Siap. Iya. Seger soto ayamnya enak.
0: Asik dah tuh. Siap. Baik. Baik. Mau kirim salam buat siapa ya Bu Umi?
1: Salam itu buat Pak Mukimin Buyati, ini mungkin baru pulang dari Rembang. Jarang kedengeran ya hari ini, mungkin pulang Solo. Semoga lancar sampai di Solo.
0: Amin.
1: Ketemu lagi.
0: Amin.
1: Ya, terus buat Ibu Tami, Bu Ani, Bu Dindin, Kak Kongjo dan Nuti, sehat ya Kak Kongjo. Terus Bang Arif dan Pak Siti, itu Bang Ali Topan, sehat, cepat sehat ya. Amin. Bang Ali. Ya untuk semuanya. Oh ya, tadi ada Udah Wahyu, terima kasih. Terus juga Bang Irman Ganesha, Bang Iwan Santoso, juga semuanya ada. Bang Hasan, khusus buat Bang Wawan, sehat-sehat selalu, selamat bertugas. Rezeki banyak Bang Wawan, terima kasih.
0: Siap.
1: Amin, sama-sama. Oke, begitu, terima kasih. Iya, Bang Kusna. Suka nyinggol.
0: Baik.
1: Iya, selamat pagi. Okay. Terima kasih ya Bang Wawan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Aki Hadi. Silakan Aki Hadi, pasportnya. Aki Hadi, sudah masuk?
2: 24 FM. 24 FM Suara Budaya.
0: Iya, baik. Terus, tenangkan. Pasportnya Aki Hadi, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. tenangkan hati. Aki Adi, halo, halo Aki Adi, mungkin coba posisi Aki Adi lebih dicari, mungkin bergeser gitu Aki Adi, terputus-putus atau ini, Aki Adi, halo.
2: Siap-siap.
0: Iya, oh halo. Ya, langsung aja Aki Adi silakan. Ya dari tadi terputus mulu, tidak ada suara. Silakan Aki Adi.
2: Kalau 4 FM Suara Budaya Jakarta, tenangkan hati.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, Aki Adi, bagaimana cara? Iya, Aki Adi, bagaimana cara Aki Adi untuk menenangkan diri?
2: Kalau Aki itu suka datang ke rumah teman.
0: Ke rumah teman, berkunjung silaturahmi gitu ya.
2: Silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu, Dewawan.
0: Iya, iya.
2: Kalau kita berkunjung ke rumah teman, ya alhamdulillah hati kita bisa jadi tenang, ngobrol gitu. Sambil bawa HP dengerin Pro 4.
0: Woi, mantap ya. Main. Alhamdulillah, begitu ya Aki Adi ya.
2: Betul. Betul, Dewawan.
0: Iya, iya, iya. Baik, oke. Aki Adi, jadi seperti itu ya, hanya dengan sederhana mengunjungi bersilaturahmi dengan cepatnya Aki Adi langsung begitu ya.
2: Iya, nggak usah lama-lama.
0: Nggak usah lama-lama,
2: lebih tenang hati. Apalagi ketemu teman-teman yang di apa tuh, teman-teman di acara Up Down, kita sering ketemuan.
0: Enak ya Aki Adi ya.
2: Sudah luar biasa. Tenang. Sampai ngirim Pro 4.
0: Alhamdulillah.
2: Kita malam nih, kita ada acara lagi.
0: Siap. Baik Aki Adi. Aki Adi dapat salam dari Uni Linda Yanti. Sebelumnya tadi Uni Linda Yanti juga menyapa Ibu Umi. Assalamualaikum Bu Umi. Kabarnya tentu elok-elok saja ya. Dan buat Aki Adi apa kabar? Sehat-sehat saja katanya Uni Linda. Terus berikut.
2: Alhamdulillah, elo.
0: Oke, baik. Selanjutnya ada Kakung Jo di Lamando tadi menyapa juga buat Ibu Umi. Pagi Ibu Umi, salam sehat selalu ya. Kerupuknya, kerupuk gendarnya enak tuh, jadi pingin katanya. Wow. Terus buat Pak Ki Yadi, salam sehat selalu, ngobrol sambil minum kopi mantul tuh katanya Kakung Jo. Oke, baik. Aki Yadi. Halo. Aki. Aki Yadi. Iya, nampaknya terputus ya. Oke, baik, gak apa-apa. Terima kasih untuk Aki Adi yang sudah meluangkan waktu untuk langsung mencoba telepon di sini. Oke, silakan 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Oke, ya jadi kalau bisa langsung ke titiknya yang pasti kita tidak perlu lama-lama banyak ya. Karena kita kasih kesempatan juga dengan yang lain. Oke, ada Kakung Jo di Lamandau, Kalteng. Halo, assalamualaikum Kakung Jo.
3: Halo, waalaikumsalam Bang Wan.
0: Iya, pas mulai Kakung Jo.
3: Pro 4 FM, Surabaya Jakarta. Tenangkan hati.
0: Oke, tenangkan hati versinya Kakung Jo seperti apa sih?
3: Yang jelas ini Bang, menghindari kebisingan ya, menghindari keramaian. Dicari tempat yang kondisi, yang betul-betul sepi, yang bisa kita healing ya Bang ya. Gitu tuh, jangan kadang-kadang kita begini, kita butuh penenangan ya.
0: Oke.
3: Jadi kita butuh tempat yang betul-betul sepi, nyaman, segar, jauh dari apa namanya, jauh dari kebisingan.
0: Oke.
3: Itu insya Allah saya dapat ketenangan di situ.
0: Begitu. Butuh ya, waktu berapa lama Kakung Jo untuk bisa menenangkan hati lebih stabil?
3: Tergantung kondisi kita ya.
0: Rata-rata.
3: Itu.
0: Rata-rata.
3: Ya, rata-rata. Sebetulnya relatif ya, sebetulnya beli 3 hari cukup lah ya.
0: 3 hari cukup ya. Oh, lumayan lama ya 3 hari ya. Tapi enggak apa-apa.
3: Jadi,
0: ya.
3: Kita kan sambil ini yang istirahat, Bang. Selain sikisnya kan bisa kan butuh istirahat gitu.
0: Iya. Beneran.
3: Jadi dua-duanya harus seimbang gitu loh, Bang. Kalau sikis kita istirahat tapi fisik enggak istirahat, sama aja bohong.
0: Benar banget itu.
3: Jadi seimbang. Jadi istirahat yang macam kita istirahat itu bukan hanya dalam masalah fisik, tapi psikis juga kudu betul-betul bisa istirahat kan gitu Bang, menikmati situasi kondisi yang betul-betul kondisikan gitu. Kalau kamu begitu Bang, jadi hindari itu rutinitas ya, apa rutinitas yang buat kita pusing itu kan gitu gitu Bang. Iya. Jadi hindari apa, hilangkan dulu pikiran-pikiran yang membuat kita stres kan begitu.
0: Iya benar seperti itu ya. Jadi udah tenang kalau
3: kita. Iya. Gimana? Ya, sambil ini kan kita menikmati pemandangan alam kan. Mm-hmm. Jadi kan kita dapat ketenangan, mungkin suara-suara alam seperti suara burung, mm-hmm, atau suara gemericik air, apa air jatuh kan dari air terjun kan begitu.
0: Iya, gemericik air gitu ya.
3: Ya kan ada lagunya tuh bang.
0: Ada lagu.
3: Lanjutannya nggak bisa ya.
0: Nggak bisa, udah nggak usah dilanjutin. Kita juga bingung dah.
3: Iya, ada nggak?
0: Oke, baik. Kak Unjo udah sarapan? Uti udah masak atau Uti masih masak?
3: Udah bang, tadi udah berbuku jualan juta lua goreng bang.
0: Asik bener
3: deh. Juta lua goreng juga.
0: Iya.
3: Nyamunya makan yang ini bang, yang santai-santai aja lah. Kadang-kadang gini, kita jadi susah untuk bisa makan bang, kadang-kadang.
0: Kenapa?
3: Dari siapa ini itu, ini bang moodnya bang, kadang-kadang udah dibikin ini itu, mau makan muntah, mual, gak ada.
0: Jatuh mood itu bang.
3: Kadang-kadang, kadang-kadang mood itu datangnya secara tiba-tiba baru dibuatkan kan begitu. Okay. Ini Uti lagi ini bang, Uti lagi kita dapat udah cuci kesan. Beliau ini kan lagi gak enak pulang enak badan. Kemudian tadi malam kan habis di rupiah juga. Kita
0: bisa
3: lagi rupiah tadi malam bang. Ikuti saran abang kan kemarin kan. Ikuti saran abang kemarin kan. Rupanya emang itu tadi memang betul di rupiah kan begitu. Akhirnya alhamdulillah tadi malam jalan lancar. Yang makan bersih lah ya. Mereka bersih-bersih lah ya. Jadi kita bisa untuk menghilangkan aura-aura negatif begitu.
0: Siap. Itu dia ya. Mudah-mudahan itu kan kita namanya berupaya ya, Kakung Jo ya.
3: Itu kan ini bang, itu kan salah satu syarat untuk kita menenangkan hati kan berjadi kan begitu bang. Itu kan sarananya kan begitu bang. Dengan kita melakukan hal-hal semacam ini, insya Allah kita dapat ketenangan batin kan begitu.
0: Beneran dah tuh cakep ya. Iya. Baik.
3: Salamnya bang ya.
0: Kenapa?
3: Iya.
0: Iya. Kakung Jo dapat salam dari Pak Herman Ganesha nih. Kakung Jo sehat-sehat selalu ya. Aha. Terus?
3: Iya, Pak Herman Ganesha, makasih buat apaannya.
0: Pak Herman
3: juga ya sehat-sehat.
0: Amin. Terus ada Ibu Eti Rustam di Ciracas. Salam tuh Kakung Jo. Sarapannya pakai talua balado yo. Semangat terus. Salam untuk Uti yo. Katanya tuh.
3: Talua ceplok. Eti, terima kasih buat dari Eti ya, Bapak Jawabannya.
0: Sehat-sehat
3: juga.
0: Oke, Kakung Jo mau kirim salam untuk siapa?
3: Ya, salam tadi ya buat Pak Herman yang sudah sahabat tadi ya, termasuk Eti juga ya. Tadi udah sahabat-sahabat seperti Pak Ali Topan, Bang Haris, Bu Umi juga. Buat Aki Yadi tadi ya. Beliau ini berapa kali masuk gagal-gagal terus.
0: Iya, mungkin sinyalnya kali kurang waktu kondisinya ya.
3: Itu gini Pak, anu bangunnya di lem biru itu artinya.
0: Oke, katanya Ibu Eti Rustam nih katanya talua matu sapi namonyo katanya.
3: Oh iya, talua matu sapi namonyo. Lupo awak.
0: Enggak apa-apa, lupo itu ndak inget namonyo.
3: Awak dengan DNA itu apa bang? Awak DNA ambu itu apa arti maksudnya?
0: Sinonim ya.
3: Sinonim ya.
0: Tergantung posisinya. Iya betul sekali.
3: Kadang-kadang seperti awak DNA ambu kan. Makanya aku lagi belajar di meditasi.
0: Iya belajar makanya. Iya makanya dengerin Prof. Minang Bakaba dong ya.
3: Ya maunya begitu. Maunya begitu. Bagi insya Allah lah. Jangan. Untuk kedepannya insya Allah kayak kuat. Siap. Ya sebenarnya kan tergantung kondisi badan sih bang ya. Kalau kondisi gak memungkinkan ya gak mungkin bang.
0: Siap
3: kan insya begitu. Allah. Terus ini juga Bapak Mungkin juga sama Bu Yati di Surakarta ya. Beliau kemarin baru pulang dari Jepara bang katanya kan.
0: Dari pulang Jepara ke Surakarta. Siap.
3: Terus Bang Alis sama ini sama Pak Siti Masyarakat juga. Kemudian tadi buat Pandang juga ya. Pandang. Kemudian ini siapa nama? Kang Dani juga ya, Kang Dani, terus Butami Limo Depok di Jembatan Besi, Bu Titi ya. Terus Bu Teratun juga, kemudian Bu Wigati mana beliau ada naik. Bu Ani juga, Bu Ani hampir lupa, Bu Ani ya, kenapa Bu Ani. Sehat-sehat Bu Ani, iya, kemudian Bu Ini juga, siapa namanya?
0: Siapa?
3: Akina Umair ya,
0: Akina Umair
3: juga. Terus Pak Hutpan ya. Itu siapa itu yang nama yang beli orang Padang ini?
0: Ngelupa aku.
3: Bapak Hutman tadi baru masa dia nyapa
0: beliau. Bukan bapak-bapak masih Uda dia. Udah bapak-bapak masih siapa? Bapak Mudo.
3: Udo siapa namanya?
0: Iya, deh lupa ambo tadi siapa ya. Siapa? Sebentar dicek lagi ini. Lupo. Ya itulah. banyak ini.
3: Intinya beliau lah ya. Kadang-kadang beliau ini apa tadi nyapa gitu loh.
0: Iya betul. Ya yang di Tangerang kan ya.
3: Begini Bang iya, kita senggol-senggol kan intinya kan dari beliau merasa kesapa kan begitu.
0: Betul. Terus ada senggolan lagi dari Kak Ibu Titi DJ, Ibu Titi Dewi DJ di Jembatan Besi. Selamat pagi Kak Kung Jo dan Eyang Uti, salam kesehat ya.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillahnya agak mendingan Bang, enggak sehat ini.
0: Kata Ibu Eti katanya itu udah Wahyu namonyo yang di Tangerang. Ada Suhatman juga ada.
3: Oh iya, udah Suhatman, masya Allah. Ada banyak lupa kadang-kadang. Iya. Mohon maaf ya,
0: udah Suhatman ya.
3: Beliau banyak muda ya ini. Namanya juga lupa ya.
0: Lupa itu nggak ingat ya. Kadang-kadang
3: kita kan saling berkenalan. Iya. Terus buat ini juga Pak Tepi juga. Ya buat Tepi juga. Bang Gilang juga tadi yang bernanya juga tadi ya. Bang Gilang juga, Bu Farida juga. Terus ini juga siapa namanya? Bang Wardi yang di jembatan apa? Di mana? Di Sambas ya, di Kalbar ya. Kemudian di Bang Ari ini beliaunya unik sendiri ya di Samarinda sana. Ini lah Bang, kita ini tidak terdengarkan dari background yang berbeda Bang ya. Jadi disinilah indahnya kita
0: ke mana kan. Itu dia baik seperti itu. Kita
3: datang dari background yang berbeda-beda kan begitu. Jadi di sini enggak ada perbedaan Bang.
0: Enggak ada, baik.
3: Kan kita sama-sama memiliki kan begitu.
0: Baik. Oke, Kakung Jo, terima kasih banyak, sehat selalu. Jangan lupa semangat ya. Ya.
3: Makasih.
0: Sama-sama Kak Kunjo. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Kunjo ya. Di belakangnya. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Oke, sudah terputus dan pasti jangan kemana-mana. Tetap di Mari Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Aya Abizaki. Aya sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara Eko Show.
3: Sak masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses, kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
4: Cerita dalam lagu.

0: Sekarang pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita dengerin dulunya Mpok Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Tetap di mari di Propat FM.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus ngedorong berbagai aspek di bidang olahraga untuk wujudin sport tourism. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ngebuke turnamen tenis Piala Gubernur DKI 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur Sabtu kemarin. Disampaikan bahwa Kota Jakarta memiliki fasilitas infrastruktur yang cukup lengkap. Dirinya juga sudah meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memperbaiki seluruh fasilitas olahraganya yang udah lame. Pramono juga ngucapin terima kasih kepada pengurus Pelti DKI yang telah nyelenggarain turnamen ini diikuti ratusan atlet tenis lapangan dari 23 provinsi se-Indonesia. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia Pengprov Pelti DKI Jakarta Hari Nugroho nyampein bahwa turnamen tenis Piala Gubernur 2026 berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus ini. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata memperkuat dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus atau WKEK Samuta di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang diharapin mampu ciptain lapangan kerja, menarik investasi dan ningketin kesejahteraan masyarakat setempat. Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Nilu Puspadan dalam diskusi rencana tindak lanjut KEK Samuta di Seat Size Resto Sumba Jumat kemarin nyampein bahwa KEK Samuta memiliki potensi besar dikarenain memaduin kekayaan wisata bahari, kawasan konservasi, serta budaya lokal dan peluang investasi yang menjanjiin. Potensi tersebut itu menjadi modal penting untuk ngembangin Samuta sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail. Jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta bersama ayah Bang Wawan Dimari. Ye, ayo bacaan lagi dah WhatsApp-WhatsAppnya di 0812-112-4928. Ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum, Dawan. Bapak apa tentu elok-elok saja yo. Iya dah, elok gitu. Perempat FM, suara budaya Jakarta. Tenangkan hati. Udawan, Uni tenang saja kalau ada masalah. Tidak usah dipikirin, mendingan kita bawa happy saja. Dengerin radio Perempat di dalam kamar tidur sambil main HP. Udawan, salam semua penyiar Perempat dan salam buat semua pendengar dari A sampai Z. Salam sehat selalu dan salam kenal semuanya ya. Udawan, putarkan lagu sih. Lagunya udah di program nih. Ya Uni ya, mohon maaf ya. Alright, bye. Ada Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Waalaikumsalam pagi Bang Wawan. Sehat selalu dari Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Menenangkan hadiri. Lebih aman mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat sambil menangis. Sesudah itu rasanya tenang dan insya Allah aman. Demikian Bawang, salam-salamnya buat Pak Ali Topan, Mas Bayu, Bang Wayu, Bang Haris, Ibu Umi, Tedinda, Ibu Titi Dewi, Ibu Eti Rustam, Ibu Ayu, Ibu Merpati, Ibu Tami dan semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih Bu Dindin ya. Oke, udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
1: Selamat pagi, kita punya teman no di Surabaya. Dodo, apa kabar Mbak Kristi?
2: Apa kabar Bang Wawan? Puji Tuhan,
1: baik. Baik, Mbak Kristin, oke, paspornya dulu boleh?
2: Iya, Perempat FM, suara budaya Jakarta, tenangkan hati Bang Wawan.
1: Nah ini dia, ini jam terbangnya udah tinggi banget deh untuk nenangin hati. Mbak Kristin, gimana caranya untuk nenangin hati?
2: Jadi cara menenangkan hati dengan suasana yang sekarang Bang Wawan ya.
1: Gimana?
2: Jadi cari-cari Perempat, terputar musik.
1: Terus
2: cari kegiatan misalnya siram. Ini kan musim panas Bang Wawan ya.
1: Beneran.
2: Terus siram-siram gitu kan biar enggak berdebu terus pohon-pohon juga enggak mati.
1: Bentar ya. Mbak Kristin, katanya Surabaya panas bener ya?
2: Iya, panas. Tapi tak sepanas hatiku Bang Wawan.
1: Ya Allah, kenapa hatinya pakai panas curhat di mari? Ya Allah, disyukuri ya Allah. Nah, gimana itu?
2: Panas pengen buang yang ada di ini gitu.
1: Jadi buang yang jelek-jelek kudu buang gitu deh ya.
2: Iya, yang jelek-jelek kok. Susah banget sih perginya gitu.
1: Nanti dia kudu sabar, mungkin kudu di ya gitu deh. terus.
2: Iya Bang Wawan, misalnya kan anak-anak lagi anak-anak lagi tantrum misalnya gitu kan. Ya udah kita alihin aja Bang Wawan biar dia tuh enggak ini. Kita diemin dulu tuh. Misalnya anak lagi tantrum, lagi nangis, kita kasih kesempatan dia. Biar dia capek, biar dia puas, biar dia bisa ngeluarin unek-uneknya gitu kan. Nah abis itu baru tuh kita panggil sini Atu nama mama dia tuh. Biasa manggil Atu jadi. Ini Atu nama mama atau rajanya mama sini. Ada apa kita curhat yuk sesama wanita misalnya sama anak yang cewek nih. Abis itu tadi kakak nakal bla bla bla bla. Ya udah adek kenapa gara-garanya tadi nakal. Mama gak belain karena sini kok. Dua-duanya mama sayang. Kakak juga mama sayang. Adik juga mama sayang. Iya, tadi mau nonton TV yang film ini mah balalala. Tapi kakak melarang, jangan deh nanti mimpi buruk, itu kan horor. Nah, emang benar. Nanti enggak boleh nonton horor deh, nanti mimpi buruk benar itu kata kakak. Aja kan suka ngigo. Makanya enggak boleh nonton horor ya. Oke, mah. Udah doa belum? Udah. Ya udah sekarang bobo. Udah adem lagi tuh. Sayang-sayang gitu ya. Kita empok-empok apa semuanya kan? Gitu. Tapi, jadi ngadepin anak-anak kadang-kadang abang-abang susah nenangin ya? Anak abang-abang susah.
1: Nah, tapi kalau buat nenangin hatinya Mbak Kristin sendiri gimana itu?
2: Nenangin ya hanya mendekatkan ke Tuhan Bang Wawan.
1: Ke Tuhan ya. Tapi ada momen khusus enggak? Agak menjauh sedikit mungkin butuh ruang atau tempat kudu lebih cepat dah tuh untuk nyaman hati ini stabil kembali gitu.
2: Nah itu biasanya Chris gak mau diganggu Bang Wawan anak-anak sama papanya gitu kan. Chris sendiri gitu kan biar husu ke yang di atas gitu Bang Wawan. Chris gak mau diganggu itu.
1: Berapa lama?
2: Iya. Ya kira-kira, tapi kadang-kadang lama juga Bang Wawan. untuk khusus gitu kayaknya tuh kita kosongin ya urusan dunia gitu, kadang-kadang suka lama juga, bisa setengah jam, bisa satu jam mengawan. Di situ kita udah rasa klik. Nah udah tinggal bla bla bla bla, kenapa sih yang lain kenapa ditolong, kenapa saya enggak, saya gitu apa kita bilang begitu kan. Oh kita kan sama-sama kan Tuhan sayang gitu Bang Wawan.
1: Benar.
2: Sama-sama Tuhan sayang, saya juga mau dong Tuhan ditolong gitu.
1: Iya. Jadi lebih baik apa yang nenangin hati curhat ame yang punya kita gitu ya. Nangis kalian di situ. Sedih sekalian. Memang sih kita memang bisa dibilang gini, ada ya rasa iri sifat dari manusia ya, tuh orang
2: manusiawi kalau kita ngiri
1: lain,
2: iya
1: bener, orang lain kok sehat kita kagak. Tapi kita mungkin kudu yakin juga Mbak Christine bahwa tenang aja lu Chris, kata Allah kali begitu, kata Tuhan begitu. One day kita kasih waktu yang tepat untuk Mbak Christine bisa juga begitu.
2: Tapi semuanya kita kembalikan ke Tuhan bahwa biarlah semua ini menjadi kehendak Tuhan gitu kan, kita sadar karena waktu kita atau kemauan kita ya bukan waktunya atau kemauan Tuhan gitu. Tapi Chris juga punya keyakinan pada suatu saat nanti Chris akan merasakan sehat lagi, akan merasakan indah pada waktunya.
1: Nah itu dia, betul sekali. Memang bersedih
2: Chris coba begini berarti Chris mampu gitu loh.
1: Itu dia kan, Tuhan kan memberikan cobaan kepada orang-orang yang kuat dan mampu. Nah ini salah satunya Mbak Christine, orang yang istimewa bisa dapat kesempatan yang spesial. Gak semuanya Mbak Christine kuat kayak Mbak Christine. Ya Allah, kita kudu iri sebenarnya sama Mbak Christine ya. Apapun itu kita tahu perjalanan Mbak Christine sampai dengan saat ini, titik ini. Tanpa kita sadari, mohon maaf Mbak Christine, udah ada kebahagiaan dikit-dikit. Ya gak sih? Masya Allah. Itu dia. Yang pasti, jangan menyerah deh ya.
2: Bang Wawan. Masa kebahagiaan kita kayaknya Tuhan udah kasih banyak sekali ya buat Chris ya.
1: Benar.
2: Contohnya dengan Chris Mary, sampai dikasih ini, kasih kepercayaan. Tiga loh bonus.
1: Itu dia. Kalau kita mohon maaf nih Pak Christine, kalau kita banding-bandingin sama orang lain yang belum merit misalkan, yang belum punya anak misalkan, itu gimana? Ya enggak sih? Mungkin kali kita kadang-kadang kita ya, mungkin kita berpikir gini, suka ngelihat ke atas, lihat ke bawah masih banyak yang jauh dari kita gitu kali ya.
2: Iya, dengan kondisi fisik yang seperti Chris gini kayaknya itu tadinya tuh kayaknya enggak mustahil gitu kan Bang Wawan kan.
1: Gitu deh ya. Tapi enggak ada
2: tapi
1: yang
2: puji Tuhan. Ya,
1: betul?
2: Enggak ada mustahil bagi Tuhan, Bang Wawan.
1: Nobody perfect, itu dia. Yang pasti Mbak Christine dapat dukungan banyak dari pendengar kita. Salah satunya ada Bu Dindin Darmi. Pagi Bu Christine, semoga sehat selalu dan bahagia. Semangat ya, katanya begitu.
2: Pagi Ibu, sehat selalu Ibu ya.
1: Terus ada Uni Linda Yanti, selamat pagi Bu Christine, apa kabar? Tentu sehat-sehat ya selalu, salam kenal dan semangat selalu. Jangan putus asa, katanya begitu.
2: Amin, doa terbaik juga buat Umi Linda di sana ya.
1: Iya, terus ada Bang Haris juga di Kali Anyer. Selamat pagi Mbak Christine, sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat ya Mbak Christine menerima cobaan ini, tetap semangat katanya.
2: Pagi Bang Haris, semangat ya selalu Bang Haris.
1: Itu dia. Lanjut lagi kita ke Kalteng, ada Kak Hong Jo di sana. Pagi Mbak Christine, salam sehat selalu dan tetap semangat ya Mbak. Ya jangan menyerah, jangan menyerah. Kata itu sambil nyanyi itu.
2: Amin, amin Kak Hong Jo, selamat pagi.
1: Siap.
2: Buat Kak Hong Jo sehat selalu beserta ibu ya.
1: Itu dia. Yang pasti kita boleh sendiri, kita boleh merana, tetapi mungkin di lingkungan kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita memberikan dukungan support yang tinggi buat kita. Itu Mbak Christine.
2: Iya Bang Wawan. Iya. Karena kan kalau di Chris gitu kan doa 2-3 orang di situ aku ada. Artinya kan lebih banyak ini kalau dari saudara muslim kita kan berarti kan lebih cepat dijabah gitu
1: betul,
2: Bang Wawan.
1: Betul banget. Iya. Yang pasti tetap semangat one day pelan-pelan slowly but sure. Tuhan kan Maha tahu, Tuhan yang membolak-balikkan kita. Yang pasti kesembuhan, taraf kesembuhan pasti ada maksud dan tujuan Tuhan itu sendiri, ya?
2: Iya, Bang Wawan. Karena kan yang di atas itu kan arsitek yang nomor satu, Bang Wawan.
1: Itu dia,
2: gitu
1: yang
2: kan
1: punya badan kita, yang punya. Aduh, kita cuma numpang doang,
2: segalanya.
1: Ya?
2: Iya, Bang Wawan.
1: Yang pasti jangan menyerah, ya.
2: Okay. Enggak, Bang Wawan enggak menyerah, terus masih berusaha terus, masih berdoa terus. Sampai dia kalau ngeliat mukanya si kecil ini, enggak sangka kan dapat bonus lagi gitu kan. Iya.
1: Ada satu contoh, kayak pendengar kita Kak Kunjo, udah hanya dengerin ya mungkin Pro 4, ini salah satu booster beliau untuk menyemangati juga. Dan pastinya ya dengan kita mendengarkan lagu, mendapat sapaan dari pendengar lainnya, ini bisa menjadi ya walaupun ya percaya nggak percaya, ini bisa menjadi obat kita juga semuanya pastinya.
2: Iya Bang Wawan, salah satu booster memang ya. Betul, kayak betul. Barusan Kriska Disnisa nggak habis jalan pagi sebentar kan, cari vitamin D gratis Bang Wawan.
1: Onde mande, iya itu.
2: Langsung Kris ini apa, pas ini langsung dapat gitu, pas ada hari suara, hari apa dia, hari Minggu gitu. Kris lupa hari, itu lupa dia. Hari Bang Wawan. Mungkin karena kemarin kan ada ibadah sektor kan.
1: Iya, betul.
2: Hari Minggu, Kris kebetulan ini hari nggak berangkat, ya. Satu anak-anak udah nggak ada, dibawa sama papanya,
1: mungkin, tadi. Biar Tuhan dapat mengijabah, menyembuhkan Mbak Christine, kali ketemu ada seseorang di Jakarta kali ya, yang janjinya dulu mau ketemu-ketemu dengan sampai satu
2: ini. Amin Bang Wawan. Amin Bang Wawan.
1: Tapi kayaknya nggak niat. Enggak, pasti nanti ada masanya ya, insya Allah.
2: Amin. Ini yang sekarang, bonus yang sekarang nih, si batu ini Bang Wawan ya. Si batu ini rasanya tuh melebihi orang-orang mau melahirkan Bang Wawan.
1: Lagi isi lagi.
2: Enak bener seluruh badan. Enak bener. Terus di lapisan kulit, di lapisan di dalam kulit itu rupa dia tuh. Macam kayak ada air cabai tipis-tipis gitu. Jadi enak banget tuh. Jalan tak bongko-bongko lagi.
1: Ya Allah. Ini yang keempat nih rencana. Udah
2: kenapa Bang Mama?
1: Iya, ini yang udah mau keempat nih maksudnya.
2: Ini ya kalau yang lama kan gengser. Yang batu empedu Bang Wawan.
1: Si empedu, ya Allah.
2: Yang batu empedu 1,5 senti Bang Wawan.
1: Ya. Mudah-mudahan
2: itu
1: bisa
2: bukan main.
1: Iya, bisa di itu ya, di laser ya biasanya.
2: Tapi kalau ini Bang Wawan, tadinya kan nggak percaya sama suami gitu kan. Ini paling diangkat sama kantongnya. Diangkat sama kantongnya.
1: Ya Allah, terus enggak punya terus kantong dong. Gitu.
2: Makanya enggak punya kantong wewe nanti kan.
1: Nah, terus jangan, kalau enggak ada apa enggak mau. Enggak punya kantong apa itu, tuh reaksinya nanti?
2: Itu dampaknya jadi kayak gerd gitu Bang Wawan.
1: Oh, gitu ya. Iya deh.
2: Nantinya,
1: pastinya ada solusi.
2: Pokoknya macam-macam enggak enak lah. Makanya Kris ini lagi bantu dengan cara lain juga Bang Wawan.
1: Alternatif kan, second opinion.
2: Keputusannya kan nanti kan tanggal 14 lagi harus konsen lagi Bang Wawan. Jadi Kris manfaatin waktu ini untuk segala macam, Kris minum gitu. Yang penting ada jedanya dengan obat medis Bang Wawan.
1: Siap. Yang pasti semangat Mbak Christine. Kita kasih semangat Mbak Christine ya. Oke.
2: Semangat. Cemumut Bang Wawan. Cemumut ya tuh.
1: Amin. Apa ayo kudu ke Surabaya buat nghibur?
2: Asik
1: bener, ayo bener nih kita paranin ke sono asik. Ya pasti sehatnya jangan selesai ya.
2: Iya bang Wawan juga jaga kesehatan. Bang Wawan Kris sama dokter yang lain gitu kan, sampai 4 orang Kris datengin, 4 orang Kris rongsen ya. Ada salah satu dokter yang bilang begini, ada dokter ini saudara kita Chinese gitu, dia bilang gitu, ibu jangan selalu makan enak ya. Kenapa dok? Iya karena ini nih imbasnya nih sekarang katanya gitu. Enggak kok, ibu ini ya suka nasi padang ya. Kris ketawa lagi nahan sakit. Emang kenapa nasi padang? Kris tahu kan arahnya minyak santan gitu kan, lemak-lemak gitu. Enggak. Iya, saya juga tahu ibu nih menado katanya gitu. Tapi beda tipis, cuma tambah santan. Tapi kalau ini sampai orang Betawi bilang, oh katanya gitu kan, dia ketawa. Langsung, iya, ya udah sekarang tahu nggak, terus makannya tawar-tawar semua Bang Wawan. Semua direbus apa-apa, paling dipanggang gitu, dibakar gitu. Udah yang lama kan nggak boleh makan daging merah panggang-panggang gitu kan, yang lama nggak boleh. Ya udah mau nggak mau ya direbus gitu, enak bener gitu kan, ya ampun.
1: Ya, ya apa, iya deh. Pokoknya
2: iya, Bang Wawan.
1: Pasti
2: Bang Wawan kangen apa? Dong sama lagu Cinta Lengket. Nanti kapan-kapan itu iya, dibongkar lagi Bang Wawan.
1: Boleh nanti kita bilang enggak sama itunya MD-nya si Cinta Lengket.
2: Iya, makanya kalau ini kok enggak pernah diputer lagi gitu, terus ya? Cari-cari soalnya enggak dapat itu judulnya apa sih Cinta Lengket Bang Wawan.
1: Iya, Cinta Lengket dah tuh kayaknya begitu sih.
2: Enggak dapat. Enggak dapat.
1: Ya? Ya Allah.
2: Itu dicari-cari enggak dapat, kangen sama itu lagu.
1: Siap kalau gitu.
2: Oke, okay, Bang Wawan kirim salam ya.
1: Boleh silakan.
2: Buat Ibu Umi, selamat pagi Ibu, sehat selalu. Terus ada Uni Linda juga. Ada Pak Ali Topan, gimana sehat Pak Ali? Udah pulang belum dari luar negeri?
1: Udah.
2: Puji Tuhan, mudah-mudahan sehat ya. Buat Teh Dinda, masih suka ini nggak? Masih suka naik ke perompet nggak Teh Dinda?
1: Sama ayah jarang, mungkin sibuk deh.
2: Oh gitu. Semoga sehat selalu Teh Dinda. Amin. Ya. Terus buat siapa lagi?
1: Siapa itu?
2: Buat semua, buat Pak Litopan udah. Terus Pak, siapa lagi yang di Bogor itu?
1: Banyak benar.
2: Kalau lagi diem ingat, tapi kalau lagi ini ngebeng iya.
1: Itu dia keder ya. Tau. Tapi enggak apa-apa deh.
2: Faktor udah buat semuanya aja.
1: Siap.
2: Buat sahabat-sahabat yang lama maupun yang baru. Semoga selalu sehat, bahagia Bang Wawan ya. Kris walaupun timbul tenggelam gitu kan kayak Ono gitu, Kris ingat kok.
1: Kagak nape, yang penting tetap semangat.
2: Iya.
1: Oke, jangan putus asa sama Kris.
2: Makasih Bang Wawan, selamat tugas kembali. Siap. Selamat pagi, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Bye bye. Itu dia Mbak Krisin, jangan putus asa. Semangat selalu ya. Baik. Oke, lanjut lagi. Ahi bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Ada Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, tenangkan hati. Sambil belajar menenangkan diri, yang aku pikir soal menenangkan diri ini adalah ada yang perlu waktu 3 hari 3 malam. Ada yang langsung adem hati, ada yang analisis dulu masalah yang sedang dihadapi. Berantemnya karena apa? Karena aku pikir waktunya kelamaan buat menentukan masalah itu ini wajar atau tidak. Seenggaknya ada solusi menenangkan diri, contohnya dengan mengatakan aku mengerti, aku menganalisis masalah ini. Iya seperti itu, Perempat FM tenangkan hati diri. Terus perlu kita pelajari apa itu orang introvert, extrovert, ambivert, karena bukan untuk banding-bandingkan diri. Namun terus yang aku pelajari menganalisis atau bikin riset itu belum tentu gibah. Terus iya Abang Wawan RRI Jakarta kembali kepada nasihat nobody perfect. Nah tak ada gading yang tak retak ya. Sambil katakan saya mencoba, aku udah coba, aku udah berusaha, semoga ini bermanfaat. Semoga kita kakek nenek orang tua keluarga sehat selalu dan dimaafkan. Dan panjang umur diberi rezeki melimpah. Amin. Baik, matur nuwun untuk Mas Haris Prasetya di Prasetya Effendi di Yogyakarta. Matur nuwun nggih.
0: Nggih.
1: Dari Yogyakarta kita menuju ke Surakarta. Ya, bersama ini beberapa hari ini lagi libur, enggak pernah ada kabarnya. Mungkin jadwalnya padat, sibuk lagi ke Hong Kong atau ke Nicaragua. Mbah ora ngerti. Ada Pak Mokemen dan Ibu. Hayati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Komplak.
3: Suara Budaya Jakarta, tenangkan hati.
1: Weladalah, kemana aja sih? Udah berapa hari kagak ade? Ya Allah, sombong banget.
0: Kemarin pulang ke Jepara.
3: Pulang ke Jepara, Bang Wawan.
1: Oh gitu, berapa hari dalam rangka apa?
0: Satu minggu.
3: Dalam rangka peringatan 100 hari.
0: Bule.
1: Oh bule, ya Allah. Enak dong.
0: Sama
1: ya Allah.
0: Nengok Bude sakit.
1: Bude sakit ya Allah. Cepat mari ya Budenya ya.
3: Iya, moga dapat jalan yang terbaik gitu.
1: Itu
3: kan.
1: Dia, itu.
0: Sudah tua.
1: Beneran.
3: Usianya sudah 93.
1: Masya Allah, udah 93. Widih, seger bener tapinya ya. Oke, kita bicara masalah tenangkan hati versinya Bu Hayati sama Pak Mukimin. Bu Hayati dulu udah seperti apa? Ada cara menenangkan hati gimana sih? Misalkan lagi emosi nih sama kekasih tercinta Pak Mukimin, harus ada ruangan khusus gitu kali atau di dalam gentong atau gimana?
3: Maaf saya cerita sedikit ya sambil curhat juga.
1: Iya, gimana itu?
3: Saya kan kemarin itu kan pulangnya ke Jepang itu kan hari Jumat. Hari Rabu itu kan saya nengok rumah tempat tinggal saya itulah. Rumah tempat tinggal saya itu mau saya bersihkan, mau saya tempat mengerti walaupun sementara. Tapi barang-barangnya sudah diambil semua sama saudara kandung. Terus rumahnya itu ditaruh kayu-kayu yang
0: besar-besar.
3: Yang besar-besar itu padahal itu kan rumah sudah saya bersihkan waktu saya masih sendiri ya sudah. Walaupun jelek-jelek ya sudah saya kasih itu apa itu keramik gitu terus sudah. Itu kok dipenuhi sama kayu-kayu sama itu barang-barang saya itu ambil semua terus pintu-pintu kamar saya itu pintunya
0: dimakan rayap.
3: Pintu kamar saya itu dicongkel semua.
0: Congkeli semua gemboknya.
1: Ya Allah.
3: Terus saya kan nangis. Iya saya nangis terus anu bule-bule saya sama tetangga-tetangga saya itu yang menenangkan memang.
1: Gitu ya. Jadi salah satunya adalah dibantu orang lain untuk menenangkan hati Pak Bu Hayati gitu ya. Siap. Itu dia. Yang pasti gimana?
3: Tetangga saya bilang gini, udah jangan nganu apa itu kehilangan sudah saudaramu kayak gitu sudah nggak usah ditirukan tuh saudaramu yang lain masih banyak kok
1: nah,
3: gitu
1: itu untuk menanamkan itu dia
3: barang-barangmu beneran. Diambil sudah nggak apa-apa nanti Allah yang akan ganti lebih banyak gitu.
1: Nah tuh yang pasti jangan jangan ragu atau jangan takut akan kehilangan ya dikasih yang lebih pastinya. Terus kalau
3: saya itu kemarin juga saya itu ya gimana ya pulang-pulang itu malah tahu-taunya nggak ada kabar itu saudara-saudara saya itu banyak yang sudah pulang ke Rahmatullah gitu juga banyak.
1: Siap itu dia ya.
3: Iya Pak mungkin gimana?
1: Baik.
0: Kalau saya kalau menenangkan hati yo
3: dengerin perempat.
0: Apalagi
3: dengerin Bang Wawan.
0: Apalagi dengerin Bang Wawan.
1: Ngapusi nih, ngapusi. Kan kita jadi ngacaan, kepala kita gede dah.
0: Mendengarkan perempat sama
3: Bang Wawan
0: udah tenang.
1: Begitu ya.
0: Itu.
1: Masya Allah. Dan
0: nanti kalau udah ini yo curhat-curhat yang sama teman-teman yang dapat dipercaya kan gitu. Mas tenang kok gini-gini jalan keluarnya gimana kan gitu.
1: Iya benar-benar.
3: Mohon maaf ya Bang Wawan kemarin saya
0: enggak bisa
3: WA.
1: Iya. Kita
3: jaringan
1: wifi-nya
0: yang di rumah sih orang tua di rumahnya bule itu jadi enggak bisa
1: kagak pakai wifi ya. Iya enggak apa-apa tapi kan kita sebagai
0: kemarin saya ya masuk karena Bang Noel sama
1: Pak sama Bang Noel masuk kemarin ya. Iya sama kita kagak mau sekarang. Oke cukup tahu aja fine.
3: Maaf Bang Noel waktu saya masuk sama Bang Noel itu main ke tempatnya tetangga saya
1: gitu. Terus kalau pas Aye kagak mau main ke tempat apa tetangga gitu biar diajak itu gitu. Oke fine. Enggak apa-apa. Kita mengetahui kok.
3: Maaf ya Bang Wawan.
1: Iya, boten nopo-nopo kagak aman sama kita. Santai aja ya, jangan goyang. Pak Mukimin sama Bu Yati yang pasti penting adanya kalau kita biar bisa menenangkan hati dengan berbagai cara yang tadi Bu Hayati dan Pak Mukimin mempunyai cara seperti itu ya. Begitu. Baik, ngomong-ngomong udah sarapan belum nih?
3: Udah Bang Wawan.
0: Sama sayur pare.
1: Wih pare. Juga, mantep tuh enak
3: baru, tuh. Baru nyampe rumah ini Bang Wawan dari konter ini.
0: Dari konter kan wifi-nya pajaknya agak
3: terlambat.
1: Karena
3: saya pulang kampung.
0: Jadi baru saja diaktifkan sekarang.
1: Oh gitu. Iya. Yang siap deh kalau begitu. Parenya pakai ebi kagak tuh?
3: Pakai ikan asin,
1: ikan asin.
0: Yang bawa dari Jepara.
1: Gitu. Cuman ini doang, diinformasiin doang.
3: Wah, kalau dekat gitu ya saya sampai.
0: Itu saya kirim foto, Anda bisa foto.
3: Kalau dekat kirimkan beneran ya, Pak, ya kalau dekat ya.
1: Iya deh, enggak apa-apa. Yang pasti kita seneng udah Bu Hayati sama Pak Mukimin udah ada suaranya lagi. Banyak pendengar nih. Ya Allah, kemana aja sih? Susah bener Pak Mukimin sibuk apa gimana nih?
3: Iya lebih-lebih sama kakung saya itu.
0: Kakung Jo itu kemarin yang ngebel sama saya kok di mana kok enggak masuk ke perempat. Nah, saya baru pulang kakung Jo dari Jepara kan gitu.
3: HP saya yang aktif baru satu itu.
0: Yang baru satu, yang satu nggak aktif gitu kan, nggak satu yang satu kan pakai data.
1: Begitu ya, ya udah deh. Oke, mau kirim salamnya buat siapa lagi? Silakan.
3: Terutama buat Kak Kongjo, Eyang Uti, sama Bang Haris kaliannya.
0: Sehat selalu Bang Haris kaliannya.
3: Unilinda Yanti.
0: Unilinda.
3: Bu Helmi. Ali sama Tama.
0: Sama Tama.
3: Dan semuanya saja.
1: Semuanya aja deh. Siap deh kalau gitu. Oke.
3: Iya, waktunya sudah habis-habis.
1: Iya beneran. Ya Allah, mohon maaf nih. Ya. Siap
3: ya,
1: deh.
3: Sampai ketemu besok ya.
1: Siap 87 kalau begitu. Tetap semangat ya.
3: Iya, makasih banyak Bang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenz Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Propaganda.

0: hati lagi sempet atau lagi kesel atau apa, ada momen khusus gak sih, ada waktu khusus agar supaya nih hati adem gitu Bang Noel?
1: Kalau lagi sedih hati gitu ya ibaratnya kita sebagai Gen Z gitu ya, harusnya nge-game sih biasanya.
0: Itu, nangin hati dengan nge-game.
1: Pelariannya ke-game,
0: bucu. Butuh waktu berapa lama ya?
1: Sebosennya aja. Sejam
0: itu
1: dua
0: udah tenang.
1: Jam paling ya udah tenang.
0: Udah tenang.
1: Atau kalau enggak ya jangan sampai kita berlarut-larut. Ibaratnya kita lagi ada masalah apa, hati enggak tenang gitu. Jangan sampai kita justru enggak ngapa-ngapain. Harus beraktivitas.
0: Harus kudu beraktivitas.
1: Bener.
0: Ya. Itu dia ya.
1: Kalau kita tiduran, bengong, malah kepikiran terus tuh. Enggak kelar-kelar tuh.
0: Beneran. Jadi mungkin udah deh, istilahnya kan ada kayak lagu.
1: Apa
0: masa
1: tuh?
0: Lalu.
1: Nah, bener.
0: Biarin aja masa.
1: Tapi enggak lalu-lalu banget sih, baru kemarin gitu aja, misalnya.
0: Makanya yang pasti itu dia. Setiap orang mempunyai kisahnya.
1: Bener.
0: Setiap orang punya cara untuk ini ya, supaya apa, memecahin solusi agar supaya ketenangannya ini bisa terpecahkan ya. Ya udah deh kalau begitu, makasih Bang Noel.
1: Siap.
0: Ya tapi lah mati nih, tapi ya udah gitu, tapi abis ini nanti kita juga Bang Noel sampai dengan jam 15 tema udah cakep dah ya, udah ada ya
1: tema insya Allah,
0: udah ada
1: ya
0: siap.
1: Nanti buat Abang Pok yang mau gabung gabung dah ya, sambil nikmatin weekend hari
0: Minggu
1: sebelum besok hari Senin kerja lagi.
0: Yo i beneran. Lah apa kabar kita nih, kita kerja nih,
1: kita anggapnya ngobrol ya. Aja
0: ngobrol
1: ya. Beneran
0: ngobrol, bisa ngibur orang, ngobrol dapat duit, ngobrol dia. Ibadah begitu ya. Oke dah, baik Bang Noel, terima kasih.
1: Siap
0: dah ya.
1: Oke
0: deh, baik ya. Ini tadi Pak Mukimin sama Bu Yati tadi dapat sapaan dari Kakung Jo di Lamandau. Pagi Pak Mukimin dan Bu Yati, salam sehat dan tetap semangat. Insya Allah Kakung dan Uti dapat dipercaya kok, katanya gitu. Widih. Terus ada Uni Linda ya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu Pak Mukimin. Tentu elo-elo saja bukan? Kemana saja? Semoga Bapak dan Ibu tabah, sabar dan semangat selalu ya. Oke. Berikutnya ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati, salam sehat selalu. Ya. Ada Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Pak Mukimin dan Bu Hayati. Kompak banget nih Bapak dan Ibu Hayati, semoga sehat selalu dan sabar ya Bu Hayati, semoga sehat dan tetap semangat ya. Oke. Ada Pak Iwan juga menyapa juga dan memberikan semangat. Selamat pagi Pak Mukimin dan Bu Hayati. Lanla kabare kirani lagi, kirain lagi ke Suriname Ibu dan Bapak. Sehat selalu. Oke, itu dia. Pastinya kita mendapat dukungan yang baik kepada kita, buat kita dari pendengar-pendengar lainnya. Yang pasti kita patut senang dan jangan putus asa. Segala sesuatu akan ada solusinya ya. Oke. Baik, dan pasti ayo kudu pamit. Kudu pamit. Insyaallah ketemu lagi ya besok sama ya. Ya Allah ya, geli dah. Ada yang lewat ketawa kita. Jangan kemana-mana. Ayo kudu pamit ya. Maaf, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Yang belonan untuk ikutan ya lain waktu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, cantiknya Babe, gimana kabarnya pagi hari ini di hari Minggu tanggal 2 Agustus ya Abang Po ya. Dan Ayah Arpin sih semoga semua Abang Po pada kondisinya sehat ya, dan tentunya rezekinya lancar gitu ya, masih tanggal muda nih. Dan balik lagi nih Abang Po, ketemu lagi bareng Ayah Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita dari jam 10 pagi sampai nanti menjelang jam 3 sore, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak. Dan jangan lupa nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat kita juga bakal ngobrol santai aja di weekend hari Minggu sebelum besok kembali lagi bekerja dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Jadi pokoknya pantengin terus ya Bang Po ya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Budaya Cina atau tradisi budaya masyarakat Tionghoa di Sintang, Kalimantan Barat yang sangat beragam. Tradisi itu sudah mengakar dan dilakukan secara turun-temurun. Beragam budaya Tionghoa di Kalimantan Barat dan sebagian sudah dikenal masyarakat luas. Misalnya masyarakat tahu adanya Imlek, Cap Gome, Kue Bulan, Barongsai, Naga, dan lain-lain. Kali ini pendengar, kita akan mengetahui budaya atau tradisi makan bakcang di kalangan Tionghoa di Sintang, Kalimantan Barat. Hari Bakcang dikenal sebagai Festival Perahu Naga atau Festival Dumpling karena balap perahu berbentuk seperti naga dan konsumsi kue beras adalah dua elemen utama festival ini. Bisa juga disebut Double Kelima Festival. Kadang juga disebut Festival Ekstrim yang karena menurut metafisika Cina, di hari Bakcang merupakan hari di mana energi yang keluar paling kuat. Sebutan lain untuk hari Bakcang adalah Festival Bulan Kelima, Festival Hari Kelima, Festival Summer, dan Festival Duanwu.
1: Bulan 5 kalender Chinese, tanggal 15 ya, itu hari Bakcang.
0: Namun yang paling populer di hari Bakcang adalah hari tersebut berkaitan erat dengan seorang tokoh sejarah bernama Qu Yuan yang merupakan sarjana patriotik dan menteri di negara Chu. Qu Yuan disukai karena ia pandai bekerja sama secara diplomatik dengan kerajaan lain demi melawan agresi negara Qin. Hingga suatu saat ia difitnah dan dibuang ke pengasingan setelah menteri korup lainnya meyakinkan raja agar percaya terhadap tuduhan palsu yang menimpa Qu Yuan. Tahun 2078 sebelum Masehi, Qu Yuan mendengar bahwa pasukan Qin menyerbu Ying, ibu kota Chu. Ia menulis puisi ratapan untuk Ying. Lalu ia menenggelamkan diri di sungai Milu.
1: Festival ya, perayaan hari Bakcang. Jadi ada yang pakai perahu. Perahu tentu ada hias. Kalau dulu namanya perahu naga. Perahu naga itu ya batasannya biasa sampai 9 orang, belasan orang. Ya, terus ada gendang. Nah, ada gendang hanya istilahnya mengingatkan kembali ini armada perang yang pada zaman dahulu. Dulu gitu. Nah, itu riwayatnya sih semuanya ada di riwayat Samkok juga, di atas Samkok itu 2000 tahun yang lalu lah kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau di Sintang khususnya kayaknya udah mulai ya. Saya kemarin saya ada ketemu beberapa komunitas, yaitu komunitas Kekememe itu ratu dan raja ya, abang nona itu Kekememe. Kelompok mereka sudah memang ada adakan ya, ada mau adakan gitu. Tapi selama ini sih mereka ada tapi enggak nampak atau sedikit sekali. Mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan. Saya pun akan mungkin menuju ke MABT. Saya pembentukan MABT di Sintang Kabupaten sudah terbentuk, yaitu MABT itu Majelis Adat Budaya Tionghoa Sintang. Nah, ketuanya itu Aci Darmawan ya. Mungkin kita setidaknya kita pun menghimbau lah akan adakan, jika dia adakan. Kalau enggak mungkin kami secara pribadi gimana merayakannya.
0: Dan seperti yang dikatakan oleh salah seorang pembeli rutin bakcang ketika perayaan makan bakcang berlangsung berikut ini.
2: Kue bakcang itu kue berbentuk kerucut yang terbuat dari beras ketan yang di dalamnya berisi cincangan daging, kacang tanah, dan jamur. Kemudian untuk orang yang vegetarian itu biasanya dibuatkan bakcang tanpa isi. Dulunya ini bakcang ini dibungkus dengan daun bambu. Jadi sekarang yang masih saya pesan itu yang masih dibungkus dengan daun bambu ya, jadi masih wangi.
0: Selain tradisi makan bakcang, tradisi mandi di tengah hari juga masih dilakukan. Tradisi ini cuma ada di kalangan masyarakat yang berasal dari Fujian, Hokkien, Hokkyu, Hakka, Guangdong, Teochew, Hokkyu, Hakka, dan Taiwan. Mereka mengambil dan menyimpan air pada tengah hari Festival Pechun karena dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Bisa digunakan untuk mandi atau diminum setelah dimasak. Di Indonesia, biasanya tradisi ini dilakukan di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mereka mandi di sungai saat tengah hari karena percaya saat itu air naga datang.
1: Penggemarnya itu siang hari mereka mandi ikut dulu ya ikut sebenarnya untuk bela sungkawa tepatnya. Mereka mandi bersihkan, tentu saja habis mandi di sungai mereka ada bilas di sungai dengan bunga tujuh rupa. Tujuannya itu adalah membersihkan diri agar sehat, banyak rezeki.
3: Mandi tengah hari boleh dilakukan di sungai apa ya?
1: Di sungai lebar atau sungai bersih ya, bukan sungai kecil-kecil gitu ya, atau di tepi pantai, di mana air itulah yang mencerminkan atau ibaratkan nakut armada amarnam perang jenderal yang gugur itu lewat gitu.
3: Kalau yang ikut mandi dari mulai anak-anak, dewasa, orang tua semuanya bisa?
1: Nah, itu semua.
0: Demikian pendengar feature dengan tema budaya makan bakcang di kalangan budaya Tionghoa, Sintang, Kalimantan Barat. Produksi LPP RRI Sintang. Saya Herlinda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, sebelum kita melakukan aktivitas, kita pantau-pantau dulu nih yang namanya prediksi ataupun perkiraan cuaca di hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dikutip dari website BMKG ya Bang Po ya. Untuk dari pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu itu diperkirakan cerah, dan terbukti memang sampai sekarang masih cerah dan cenderung panas ya Bang Po ya, seperti hari-hari kemarin. Memasuki siang hari, langit cerah masih akan menaungi seluruh wilayah Jakarta. Begitu juga menjelang sore hari, cuaca cerah juga masih menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Pada malam hari, BMKG juga memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta masih akan cerah. Suhu udara hari ini berkisar 26 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 42 hingga 86%. Nah, itu dia. Untuk perkiraan cuaca di hari ini di sekitaran Jakarta ya, Kepulauan Seribu dan DKI Jakarta itu terpantau cerah ya seharian. Jadi buat Abang Po yang bakal ada kegiatan ataupun bakal berlibur jalan-jalan bareng keluarga, boleh banget untuk memantau cuaca terus ya, karena yang namanya cuaca kita nggak tahu, siang bisa aja panas tapi sore atau malam bisa aja hujan. Cuman berdasarkan prediksi seharian akan cerah, jadi aman aja kalau mau jalan-jalan ya. Cuman tetap gunakan jaket ataupun menggunakan juga sunscreen kalau mau beraktivitas di luar supaya kulit kita tetap terjaga dan tidak kepanasan gitu ya Bang Po ya.

0: Mau kemana Bang Udin?
1: Eh Mas Tarjo, ini nih ayah mau nganterin istri ayah ke posyandu. Mau ngecek berat badan sama tinggi badan anak saya nih.
0: Wah kui penting Din, supaya anakmu ora stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh? Kayak nama band Korea?
0: Waleh, bukan Din. Stunting itu kondisi anak kurang gizi, dadine tumbuh pendek. Terus perkembangan otaknya juga bisa terganggu.
1: Lah, serem amat Jo. Eh tapi ya, anak gue tuh doyan makan. Tiap hari aja jajannya cilok mulu no. Snack-snack yang ada di warung juga abis sama dia. Es teh manis aja asal lo tahu, dia tuh sehari bisa abis 5 gelas Jo.
0: Oh, kui jajan melulu. Kudune makan bergizi, protein hewani, sayur, buah, biar tumbuh sehat dan pinter.
1: Wah, iya juga ya. Jadi bukan soal kenyang doang ya, gizinya juga penting ya Jo. Wah kalau gitu mulai sekarang gue kasih makan anak gue nasi, lauk, sama sayur aja deh. Gue kurangin deh jajan-jajannya.
0: Sip, anak sehat bapaknya juga irit. Jadi dompet bapaknya gak stunting.
2: Cegah stunting dimulai dari rumah. Beri anak makanan sehat dan gizi seimbang sejak dini. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Ini nih, aneh demam.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb? Seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana?

Berempat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, di Jakarta permasalahan sampah masih belum juga jadi salah satu masalah yang udah dalam checklist selesai gitu ya. Ibaratnya masih belum dan masih dalam proses evaluasi dan terus diperbaiki gitu. Salah satunya yang mungkin sekarang juga diperketat gitu ya, itu yaitu TPST Bantar Gebang yang resmi stop open dumping mulai kemarin nih ya, 1 Agustus 2026. Dan seterusnya di TPST Bantar Gebang tuh udah menghentikan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengolahan. Jadi langkah ini tuh diambil sesuai amanat regulasi pengelolaan sampah nasional untuk meminimalkan risiko pencemaran lingkungan, longsor gunungan sampah, serta bau tak sedap yang meluas di daerah tersebut. Dan dampaknya alur masuk truk sampah dari Jakarta kini diperketat, di mana pengangkutan sampah yang tercampur ataupun belum dipilah itu berisiko ditolak maupun dibatasi kuotanya untuk masuk ke TPST Bantar Gebang. Dan dampaknya apa sih bagi masyarakat ataupun warga Jakarta? Nah, ini dia yang perlu diperhatikan mulai sekarang ya, atau mulai kemarin, mulai diresmikannya sistem stop open dumping ini. Yaitu dari rumah tangga nih, contoh simpelnya ya, itu wajib pilah dari rumah. Jadi beban pengelolaan sampah kini terdorong penuh ke hulunya atau sumber sampahnya, yaitu warga, fasilitas publik, hingga kawasan komersial yang dituntut untuk mulai memilah sampah organik dan anorganik secara mandiri. Kemudian dari pemerintah juga melakukan optimalisasi bank sampah dan TPS 3R, yaitu peran bank sampah di tingkat RT ataupun RW dan TPS 3R ya, reuse, reduce, dan recycle, di tiap kecamatan akan menjadi benteng utama agar volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang tuh berkurang drastis, jadi gak numpuk lagi di Bantar Gebang gitu. Jadi mulai sekarang atau mulai harusnya mulai dari lama ya, karena udah banyak himbauan juga dari pemerintah kita, yaitu dari gubernur, dari Pemkot, dan udah banyak banget program-program di lingkungan yang menerapkan biopori lah, atau mungkin kayak semacam apa namanya, dibikin kompos lah sampah organiknya dan macam-macam deh. Jadi memang sosialisasi ini udah berjalan beberapa bulan ke belakang dan akhirnya udah diterapkan dan diteken peraturannya dan berlaku per 1 Agustus 2026 kemarin di hari Sabtu. Jadi buat Abang Po yang mungkin sekarang masih sampahnya masih campur aduk gitu ya, antara sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau sampah berbahaya gitu, sekarang mulai dipisahin ya Bang Po ya. Sampah organik bisa diolah sendiri di rumah, sampah yang anorganik bisa dikirim ke apa namanya, ke TPS 3R, dan akhirnya residu terakhir baru bisa dikirim ke TPST Bantar Gebang. Kalau Abang Po mulai sekarang ataupun mulai kapan sih bisa melakukan pilah sampah tersebut, atau sekarang masih belum dipilah-pilah nih?

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin

0: sakit.
1: Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Air Terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini sahabat budaya adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung

0: Bromo. Air terjun Mandakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. Tiga di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Mandakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajahmada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Mandakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Vita. Sing penak tempene sapa, Vi?
3: Tempeku. Sumatan, Di.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, sebanyak 30 finalis Duta Pemuda dan Olahraga 2026 unjuk kemampuan dalam acara Malam Bakat atau Duta Pora Talent Show di Mall Cipenang Indah, Jakarta Timur, Sabtu malam hari tadi. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andrian Sah, dan beliau menjelaskan Duta Pora merupakan wadah bagi pemuda di Jakarta untuk berkembang dan menjadi representatif pemuda yang inspiratif, berkarakter serta menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai program kepemudaan dan olahraga kepada masyarakat. Andriansyah berharap seluruh finalis dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, etika, dan rasa percaya diri. Beralih ke berita yang lain, komunitas tari Sanggar Seni Chandra Mustika Tulung Agung menghadirkan maestro tari Bali sekaligus dosen Institut Seni Indonesia, Nikadek Rai Dewi Astini, dalam lokakarya bertajuk Nyantrik Nomor 9 untuk meningkatkan kompetensi penari melalui pembelajaran teknik dasar. Puluhan penari dari berbagai sanggar seni di wilayah eks Karisedinan Mataram hingga Sidoarjo mengikuti lokakarya yang berlangsung di Pendopo Taman Bina Bakat dan Kompetensi Siswa atau TB2KS Tulungagung, Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Ketua Sanggar Seni Chandra Mustika Tulungagung, Aulia Renata, mengatakan program Nyantrik dirancang sebagai ruang belajar bagi pelaku seni untuk berguru langsung kepada maestro maupun praktisi seni berpengalaman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

94 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pok yang baru bergabung nih ya, Anda sedang mendengarkan 94 FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Nah itu dia. Dan buat Abang Pok yang belum bergabung di RRI Digital, nyok bergabung ya, langsung aja download di Play Store dan juga di App Store RRI Digital. Karena di situ Abang Pok bisa dengerin 94 FM dan pro-pro lainnya dari RRI dimanapun di seluruh Indonesia, dan Abang Pok lagi berada dimanapun di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, itu masih tetap bisa terhubung dengan kita. Jadi langsung aja download dimanapun Abang Pok pengen dengerin, bisa banget. Dan juga di dalamnya ada tuh berita-berita, terus ada juga UMKM, ada juga mungkin radio visual kita yaitu RRI Net ya, bisa Abang Pok lihat. Jadi sekarang radio gak cuma bisa didengar tapi bisa dilihat juga di RRI Net tersebut. Jadi buat Abang Pok tunggu apa lagi, langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.

0: tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga, saling peduli. Karena dari rumah, kebahagiaan dimulai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po yang tinggal di daerah Jakarta Selatan, daerah sekitaran Blok M lah ya, Antasari di situ. Kira-kira pernah nggak nemuin bapak polisi yang mungkin naik motor biasa, patroli biasa, bukan patroli sih ya, cuman ngelihat-lihat sekitar, lalu terlihat memberhentikan orang, atau mungkin Abang Po juga pernah nih diberhentiin juga nih. Dan sempat rame juga nih di sosial media Instagram dan juga di X ya. Kemarin juga banyak yang akhirnya bersuara setelah ada salah satu orang yang mengupload di sosial media bahwa dugaan aksi dari oknum polisi ini adalah dari aksi polisi gadungan. Katanya begitu, yang beroperasi di kawasan Kemang, Antasari hingga Blok M, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan yang beredar nih, yang udah pada speak up ataupun udah pada akhirnya ngomong di sosial media, korban mengaku dihentikan saat berada di jalan tanpa diberikan penjelasan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan. Setelah itu, oknum tersebut disebut meminta identitas berupa KTP dan juga SIM serta meminta sejumlah uang tunai. Nah, itu dia ya, salah satu indikasi yang memang kelihatan mencurigakan karena dari oknum polisi ini meminta KTP ya. Ya seperti yang kita tahu kalau memang ada operasi resmi ya, itu pasti jarang sekali meminta yang namanya KTP. SIM dan STNK aja udah cukup biasanya, karena di SIM kan juga ada identitas kita ya. Jadi si korban akhirnya upload di sosial media dan banyak yang merespon juga, mengatakan bahwa beberapa orang juga sempat kena tuh yang namanya sama polisi ini. Dan unggahan itu menyebut aksi serupa diduga telah menimpa lebih dari satu orang dan meminta agar kejadian tersebut mendapat perhatian serta tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Nah, update terbaru nih ya Bang Po ya, yang Ayah dapat di sosial media juga di Instagram. Dari Instagramnya salah satu anggota polisi juga yang memang aktif di sosial media, itu ternyata sudah mengklarifikasi dan sudah dijelaskan mengenai kejadian tersebut, bahwa yang bersangkutan tuh memang benar merupakan anggota Polri, jadi bukan polisi gadungan, memang anggota Polri. Namun yang bersangkutan diketahui memiliki riwayat gangguan kesehatan mental dan psikologis, dan saat kejadian diduga kondisi yang bersangkutan sedang kambuh sehingga bertindak di luar kendali. Serta peristiwa tersebut telah ditindaklanjuti oleh Polres Metro Jakarta Selatan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi memang beliau polisi asli ya, bukan polisi gadungan. Memang anggota Polri, cuman memang ada kondisi tertentu mengenai kesehatan mental dan juga psikologisnya yang membuat oknum tersebut akhirnya bertindak di luar prosedur yang berlaku gitu Abang Po. Akhirnya terjawab sudah ya keresahan masyarakat, dan akhirnya juga oknum yang bersangkutan sudah ditindak dan juga sudah diurus lah sama Polres Metro Jakarta Selatan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi udah nggak perlu cemas lagi. Jadi memang kalau ada hal yang mencurigakan ya dari petugas, baik itu polisi, baik itu dishub, karena kemarin juga sempat rame tuh oknum dishub di Bekasi kalau nggak salah ya, itu ada yang melakukan aksi pungli. Jadi sopir truk yang mau masuk ke daerah Bekasi itu dihentikan dan dimintai sejumlah uang, akhirnya rame diviralkan. Akhirnya petugas yang bertindak yang bertugas saat itu dilakukan kayak semacam hukuman lah ya oleh dishub terkait dan juga oleh wali kota Bekasi gitu. Jadi memang kalau ada petugas-petugas yang ibaratnya nakal atau oknum, boleh Abang Po ya langsung aja divideoin dan diklarifikasi gitu ya mengenai kejadian apa sih sebenarnya yang terjadi, supaya banyak orang juga aware dan banyak orang juga bisa menilai gitu ya, supaya kita nggak salah langkah gitu gitu Abang Po. Jadi lain kali mungkin kalau memang masalahnya tidak bisa diselesaikan di tempat, boleh diviralkan. Karena sekarang yang viral kayaknya jalur paling cepat ya buat penyelesaian masalah ya. Biar pada ketahuan dan kebongkar dah tuh ya, oknum-oknum yang suka nakal, apalagi yang sampai pungli-pungli, itu biar bisa terberantas tuntas sampai ke akar-akarnya.

0: cerita dalam lagu. Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Helarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Darboy Gang.
1: Awang dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
0: Dulu ibunya Darboy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Darboy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Darboy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lo nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Po, mau kemana, Po?
4: Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Noel Dimari dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan kali ini Abang Po ya, jangan lupa buat Abang Po yang punya putra-putri usia sekolah atau yang masih sekolah dari SD, SMP, SMA itu buat daftarin yang namanya KJP Plus tahap 2. Coba-coba aja ya, barangkali kan dapat bantuan dari pemerintah kan lumayan juga ya. Untuk sekolah di wilayah DKI Jakarta tahun 2026. Dan persyaratan penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2026 itu diantaranya memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta, berdomisili di DKI Jakarta paling singkat 5 tahun berturut-turut, berusia 6 hingga 21 tahun, terdaftar dalam DTSEN atau penerima manfaat panti sosial, terdaftar sebagai murid di satuan pendidikan negeri atau swasta di Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau Abang Po memenuhi persyaratan tersebut, boleh langsung didaftarin buat mendapat manfaat KJP Plus tahap 2 di tahun 2026. Dan untuk timelinenya nih Abang Po ya, udah mulai mepet nih, karena untuk pendaftaran melalui sekolah itu dari 24 Juli kemarin sampai dengan 5 Agustus 2026. Kemudian dari untuk selanjutnya tahapannya yaitu verifikasi dan unggah SPTJM dari verifikasi sekolah tanggal 27 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026 dan unggah SPTJM 27 Juli hingga 7 Agustus 2026. Kemudian selanjutnya dari tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus 2026 itu verifikasi oleh Dinas Pendidikan. Dan akhirnya di tanggal 13 sampai 3 September 2026 itu ada penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Dan pada 4 September 2026 yaitu penyaluran dana. Jadi buat Abang Po manfaatin sebaik-baiknya deh kalau memang persyaratan dari penerima KJP Plus ini Abang Po memenuhi. Langsung aja didaftarin ya, kan lumayan buat biaya pendidikan anak. Supaya meringankan lah ya, meringankan beban orang tua ketika mungkin lagi ada apa namanya, lagi ada permasalahan ekonomi dan sebagainya. KJP Plus pastinya sangat bermanfaat untuk biaya pendidikan anak gitu. Jadi kalau Abang Po mau informasi selengkapnya boleh langsung dibuka di Instagramnya DKI Jakarta atau bisa juga melalui WhatsApp pengaduan dan juga telepon yang juga ada di Instagramnya DKI Jakarta. Jadi barangkali Abang Po punya putra-putri yang memang masih usia sekolah, boleh banget nih buat didaftarin dan dicari tahu apakah Abang Po merupakan salah satu penerima dari bantuan ataupun pendataan KJP Plus tahap 2 di tahun 2026.
1: Yo, pagi di Jakarta, bunyi klakson.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: seperti selendang penari. Sementara mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Apa sekarang aja kita ke sononya? Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu bakar pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Waduh keren banget.
5: Tahun baru aja.
6: Bledar-bledor berbunyi petasan sundut. Tahun baru rame-rame pada ngebut. Simpang siur mobilnya sedan Impala. Pada nyambut tahun baru sukaria.

kirang lupes susen. Baju baru, tahun baru, angkat duit ngutang dulu. Tahun baru, pikiran jadi rungsing. Utang sana, utang

0: sampai jam 12.
1: Abang Po, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Festival Cikajang tahun 2026 kembali digelar di sepanjang Jalan Cikajang Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada minggu hari ini. Penyelenggaraan festival tahun ini semakin semarak oleh kehadiran 82 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan Festival Cikajang merupakan wujud kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat di kawasan Cikajang untuk kemudian menghadirkan kegiatan yang lengkap mulai dari sisi pelestarian budaya, produk unggulan UMKM, hingga kreativitas warga.

Beralih ke berita yang lain, PT PLN Persero UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program PLN Peduli Desa Berdaya Jolali dengan mengembangkan bank sampah Jolali di Banjarbaru guna mengubah limbah menjadi sumber penghasilan serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Program tersebut menjadi contoh bagaimana pengelolaan sampah tidak hanya berkontribusi mengurangi volume limbah, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian keluarga. General Manager PT PLN UID Kalselteng Iwan Sulistiono di Banjarbaru Sabtu kemarin mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dari komitmen PLN dalam menghadirkan manfaat yang berkelanjutan di luar penyediaan listrik yang andal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Pao, Bang Noel di sini, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan di jam 12 hingga jam 13 ini kita bakal ngomongin soal kuliner nih ya Bang Pao. Kira-kira kalau Abang Pao sendiri di weekend ini tuh lebih demen makan di rumah, masak bareng keluarga, atau lebih demen keluar aja sekali-sekali gitu ya sama keluarga gitu. Karena mungkin kan Senin sampai Jumat kerja, Sabtu pengen istirahat, Minggunya baru tuh keluar jalan-jalan sama keluarga, cari tempat makan andalan gitu ya. Dan buat Abang Po yang mau rekomendasiin mungkin ya tempat makan ataupun makanan yang enak gitu menurut Abang Po yang wajib buat dicobain semua orang gitu ya. Barangkali ada makanan favorit yang benar-benar cocok buat lidah semua orang, semua daerah gitu. Misalnya kayak rendang gitu kan ya. Kayaknya semua orang hampir suka gitu ya sama yang namanya rendang, bahkan di luar negeri juga pada demen tuh ya. Jadi barangkali ya Bang Po ada satu dua makanan yang bisa direkomendasiin, boleh banget nih di sharing sama kita, dan nanti boleh dah kita bahas atau kita bedah tuh makanannya ya, sejarahnya seperti apa, asalnya dari mana dan sebagainya lah. Boleh banget ya Bang Po, langsung sharing aja di 0812 1124928, atau kalau mau nyertain link juga boleh banget, tapi link yang benar ya Bang Po ya, jangan yang jangan yang link aneh-aneh. Nanti kita bacain juga mengenai informasi yang Bang Po share. Dan tak lupa juga nanti bakal ada informasi menarik nih terkait makanan sejuta mahasiswa. Barangkali Abang Po mungkin yang udah usia 40-50 ke atas kurang relate gitu ya. Karena makanan ini tuh jadi salah satu makanan andalan buat anak kos, anak rantau yang masih kuliah gitu ya. Makanan simple, murah, dan juga banyak ditemuin dimanapun ya. Yaitu ayam geprek, Abang Po. Kalau belum tahu sejarahnya seperti apa, nanti deh kita bagi informasinya ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kelihatannya sepele, tapi bisa jadi pengetahuan baru nih ya Abang Po ya. Karena yang di sekitar kita, kadang kita juga nggak suka penasaran atau mungkin nggak suka nyari-nyari. Nah ini, ayo bacain dah ya nanti informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propaganda.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya,
1: iya gak sih? Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Udah, dimari aja.

Rumah FM, suara budaya Jakarta. Ngomongin soal makanan ya Bang Po ya. Salah satu makanan yang jadi primadona ya di kalangan anak muda dan terutama mahasiswa sih. Mahasiswa yang rantau, yang duitnya kadang pas-pasan, akhir bulan udah kudu ngirit karena belum ada transferan masuk gitu ya. Kudu bener-bener hemat gitu. Kalau bisa sehari makan 10 ribu cukup, ya udah 10 ribu gitu ya. Nah, salah satu makanan primadona nih buat mahasiswa ya, itu ayam geprek. Kalau mungkin Abang Po yang kuliah di tahun-tahun 2000, mungkin 2010 ke atas kali ya, itu pasti ngalamin yang namanya makan ayam geprek. Dan jadi salah satu makanan andalan ketika dompet lagi kering, lagi nipis, orang tua juga transfernya minggu depan aja ya sekalian gitu ya. Siapa yang relate di sini ya, ketika kita lagi ngerantau, transferan lagi seret gitu ya, kita mau nggak mau harus insting survivalnya kudu kuat gitu ya. Dan salah satu penyelamatnya adalah ayam geprek ini. Dan untuk sejarahnya, ayam geprek sendiri tuh emang lahir di kota Jogja. Jadi emang popularitas ayam geprek ini telah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Banyak warung makan, kafe, sampai gerai ayam goreng yang sekarang tuh juga ikutan masuk hidangan ayam geprek ini jadi salah satu daftar menu mereka. Tapi emang ternyata secara sejarah racikan ayam geprek ini lahirnya di sebuah warung makan yang sederhana di Yogyakarta. Pembuat awalnya adalah Bu Ruminah namanya, di warungnya yang ada di Yogyakarta. Dan pertama kali ayam geprek itu diperkenalkan atau diciptakan gitu ya, itu di tahun 2003 ternyata. Udah lama banget ya. Dan itu terjadi karena ada seorang mahasiswa yang merupakan pelanggan dari warung tersebut tuh pengen dibuatin sambal buat ngelengkapin lauk ayam goreng tepungnya. Jadi ayam goreng yang ada di atau dijual Bu Ruminah ini awalnya ayam goreng tepung biasa, yang akhirnya ada seorang mahasiswa yang pengen ditambah sambal gitulah ya. Tapi dari Bu Ruminah sendiri itu berinisiatif bikin ayam yang diulek secara merata dengan cabai dan bahan-bahan lainnya. Sampai kemudian ayam goreng tepung yang digeprek itu tercipta tuh di ulekannya ya bersama mas sambelnya. Dan geprek sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti dipukul, ditekan atau dilumatkan. Dan berdasarkan keterangan yang diambil atau dikutip dari mojok.co yang menginterview langsung Ibu Ruminah, itu mengatakan kalau ayam penyet dari Bu Ruminah sendiri tidak tahu ya, bahkan gak tahu yang namanya ayam penyet. Tapi kalau namanya ayam geprek, bo aku wani, aku berani. Ini yang pertama di Indonesia gitu ya. Kalau jadi Bu Ruminah sendiri ngeklaim bahwa kalau yang namanya ayam penyet, beliau gak berani buat ngeklaim. Tapi kalau yang namanya ayam geprek, beliau tuh berani ngeklaim bahwa ini yang pertama di Indonesia waktu mahasiswa request tersebut ya. Dan fenomena menarik lainnya yang terjadi seiring popularitas ayam geprek di luar Yogyakarta, itu banyak tempat sekarang menyajikan menu ayam geprek tanpa digeprek ya, melainkan ayam goreng tepung yang hanya disiram sambal di atasnya. Jadi kayak yang di Jakarta terutama ya, karena beberapa kali aja juga pesan yang namanya ayam geprek, cuman agak beda memang sama yang di Semarang, di Jogja gitu ya. Itu di Jakarta tuh memang ayamnya gak digeprek atau gak ditumbuk di ulekannya langsung, cuman sambalnya bikin sambal di apa namanya di ulekan memang, cuman ayamnya tetap ayam tepung biasa, terus sambalnya ditaruh di atasnya, udah itu dinamain ayam geprek. Jadi agak beda ya teksturnya. Kalau ayam yang udah digeprek kan lebih lembut ya pastinya ya, gampang makannya, dan udah ibaratnya udah kayak bentuk suwiran gitulah ya, lebih halus. Kalau ayam yang masih utuh kan masih kita mesti entah pakai tangan, entah pakai sendok gitu ya, agak susah makannya. Jadi emang kalau yang namanya ayam geprek itu standarnya emang harusnya digeprek dulu. Kalau cuman ditaruh sambal di atasnya ya ayam penyet juga kayak gitu ya. Tapi kalau Abang Po sendiri kira-kira lebih demen yang mana nih? Lebih demen ayam geprek yang cuman dioles sambal di atasnya, atau lebih demen ayam geprek yang benar-benar digeprek sampai hancur ayamnya kemudian baru dimakan gitu ya?

dari yang santai sampai yang bikin pengen joget. Semuanya ada. Kencengin deh tuh bunyi radionya. Dengerin

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Berkecai-kecai dari Ongki Muntazer ya Bang Po ya, yang selalu jadi requestan dari banyak orang ketika dangdutnya. Karena emang iramanya enak banget sih ya Bang Po ya, untuk lagu dangdut kekinian dan juga lagu dangdut yang memang incerannya tuh antara dangdut klasik dan juga orang-orang muda yang demen dangdut. Dangdut apa namanya? Dangdut ambiar gitu ya, yang iramanya tuh dangdutnya up gitu loh, yang bisa bikin goyang gitu ya. Walaupun mungkin dari liriknya juga sebenarnya sedih tentang cinta-cintaan juga ya. Tapi ya itulah ya, namanya lagu pasti ada yang suka, ada yang gak suka, ya macam-macam reaksi orang, tergantung selera itu dia. Nah tapi soal makanan ya Bang Po ya, yang namanya selera itu nggak bisa luput lah ya. Pasti tiap orang punya seleranya masing-masing, punya makanan yang disuka dan punya makanan yang nggak disuka. Bahkan ada juga makanan yang memang sebenarnya suka tapi ternyata nggak bisa makan itu karena mungkin alergi, karena mungkin takut takut kolesterolnya naik, takut gulanya naik dan sebagainya lah, tentang kesehatan lah ya. Sampai akhirnya mungkin ya udahlah ya, dikurang-kurangin atau mungkin sama sekali enggak makan makanan yang disuka gitu akhirnya. Ya itu bagus ya, akhirnya sadar akan kesehatan gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal seafood nih ya Bang Po ya, yang namanya seafood tuh pasti banyak orang lah ya yang suka. Mungkin yang enggak suka tuh ya itu tadi, mungkin kembali lagi bukan enggak suka tapi emang enggak bisa makan seafood. Karena seperti yang kita tahu ya, yang namanya seafood itu kolesterolnya pasti bikin naik gitu ya. Apalagi kalau kita emang punya riwayat kolesterol tinggi, makan makanan seafood itu bisa jadi salah satu penyebab ketika kolesterol kita lagi normal tiba-tiba naik gitu. Jadi emang banyak dihindari buat orang-orang yang kolesterolnya tinggi. Tapi kalau yang namanya seafood itu biasanya macam-macam tuh. Biasanya kan kita pesan ramean tuh, misal kita 4-5 orang pesennya ramean. Ada ikan bakarnya, ada yang dibikin saus-sausan, saus padang, saus asam pedas, asam manis, macam-macam lah. Terus buat sharingnya juga biasanya pasti pesan yang namanya kerang. Dan biasanya itu dimakan pas akhir-akhiran tuh. Biasanya ketika kita udah habis makan, nasi juga udah habis. Nah itu saatnya kita ngecemilin yang namanya kerang. Karena kalau makan barengan sama nasi, kalau ayo sih agak repot ya Bang Po ya, kelamaan. Ngupasin cangkangnya satu-satu, dapatnya kecil gitu ya, baru makan pakai nasi. Ngupasin lagi satu-satu, baru pakai nasi, kelamaan gitu ya. Mending makan sama pakai nasinya pakai ayam bakar lagi. Ikan bakar pakai cumi, pakai udang dan sebagainya, baru nanti terakhir nasi udah habis nyemilin yang namanya kerang. Tapi yang namanya kerang tuh emang macam-macam banget nih Abang Po. Ada kerang darah, ada kerang kapak, ada kerang apalagi tuh, kerang ijo, macam-macam dah ya. Dan biasanya kerang-kerang ini tuh umum lah ya ditemuin di rumah makan seafood, yang biasanya tendaan gitu juga udah banyak yang nyediain ada kerang darah nih. Sejarahnya sih emang namanya kerang darah tuh karena dagingnya mengeluarkan cairan orange kemerahan pas cangkangnya tuh dibuka. Dan cairan tersebut tuh ternyata bukanlah darah, melainkan hemoglobin yang baik untuk tubuh dan selalu jadi favorit di rumah makan seafood. Dan setahu ayo sih tiap rumah makan seafood pasti ada yang namanya kerang darah ini ya. Dan gampang banget lah ditemuin. Terus ada juga kerang kapak nih. Kalau ini ayo belum pernah nemuin nih di seafood-seafood yang pernah ayo tuju nih. Sesuai namanya, kerang kapak ini punya cangkang besar, pipih, dan meruncing. Kalau ngelihat gambarnya sih gede banget ya, satu tangan orang dewasa juga nggak cukup tuh ngegegem ya. Dan bentuknya emang beneran kayak kapak gitu. Di dalamnya tuh katanya ada daging putih yang bulat padat. Dan karena ukurannya gede, ini jenis ini kerap menarik perhatian ya Bang Po. Dan mungkin banyak dicari orang kali ya. Jadi kalau buat Bang Po yang mungkin punya usaha seafood, boleh deh ya dimasukin ke menu kali ya. Penasaran juga segede itu berapa gitu harganya. Terus ada juga kerang bulu yang bentukannya tuh mirip banget sama yang tadi ya, kerang darah itu ya. Cuman bedanya ini di luarnya atau di cangkangnya tuh ada semacam kayak rambut atau bulu-bulu halus gitu ya. Jadi emang butuh bersihnya kudu benar-benar bersih tuh, nggak bisa sembarangan. Kalau masih ada bulu-bulunya aja kita makannya juga kurang nikmat gitu ya, agak geli.
Terus ada juga kerang tahu. Ini juga umum ditemuin di makanan atau di tempat makan.

ditahan-tahan. Jangan sampai habis makan kerang ijo lidahnya gatal gitu ya. Jadi emang kerang ini tuh punya cangkang ijo yang bentuknya pipi panjang dan juga jenis paling ramah di kantong dan sangat mudah ditemuin di mana aja. Gak cuman jadi ada di menu seafood-seafood yang di restoran, tapi kerang ijo ini juga ada di seafood-seafood yang di pinggir jalan karena harganya murah dan gampang ditemuin gitu. Tapi jangan banyak-banyak juga ya Bang Po ya untuk kerang ijo ini, karena katanya kan kerang ijo tuh sebagai filter laut. Jadi kalau lautnya kotor, lautnya ada limbah kimianya, itu yang ngefilter ataupun ngekonsumsi limbah-limbah tersebut tuh si ini, si kerang ijo. Jadi kalau kita konsumsi kebanyakan juga nggak baik tuh buat kesehatan ya, ada timbelnya katanya gitu. Terus juga ada kerang simping. Nah ini favorit juga nih. Kerangnya tuh kayak teksturnya agak chewy gitu ya, atau kenyal-kenyal gitu. Jadi dagingnya juga lumayan gede, gurih juga ya. Jadi emang jadi favorit juga kerang simping. Terus ada juga kerang bambu yang agak jarang kayaknya di seafood pinggir jalan ya. Jadi bentuknya tuh panjang kayak potongan bambu, makanya dinamain kerang bambu. Dagingnya dalamnya putih, mirip kayak daging udang kupas yang punya rasa gurih dan manis. Dan sama kayak kerang-kerang yang lain ya, kerang bambu ini punya sumber protein berkualitas tinggi. Jadi cocok banget buat Abang Po yang lagi pengen nyari protein gitu ya, dan pengen ngerasain seafood, boleh banget nih konsumsi yang namanya kerang bambu. Dan mungkin nyarinya agak susah kali ya. Dan emang yang namanya kerang-kerangan ini jadi salah satu primadona lah ya untuk di makanan seafood. Tapi kalau Abang Pok sendiri kira-kira paling demen kerang apaan? Kerang bambu kah? Kerang dara kah? Atau malah kerang ijo nih?

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Udah, dimari aja.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan peraturan gubernur atau pergub tentang lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Dikatakan Pram, pembentukan lembaga adat dan kebudayaan Betawi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pasal 31 mengenai pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam kemajuan kebudayaan. Diungkapkan Pramono, hampir semua kegiatan pemerintahan di Balai Kota diwarnai budaya Betawi. Bahkan pada pelantikan pejabat di Balai Kota, Pramono mewajibkan pakai busana tradisional Betawi, kebaya encim untuk perempuan dan ujung serong untuk laki-laki.

Beralih ke berita yang lain, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan Desa Wisata Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendapatkan pendampingan khusus dari Kementerian Pariwisata untuk meraih predikat Best Tourism Village dari United Nations Tourism atau Badan Pariwisata PBB. Sebelumnya, Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, telah terpilih masuk dalam Best Tourism Village Upgrade Program 2025 dari UN Tourism karena dinilai sebagai desa wisata potensial untuk meningkatkan tata kelola dan memenuhi standar internasional sehingga layak mendapatkan pendampingan khusus. Menurutnya, Desa Kemiren yang juga meraih International The Fifth ASEAN Homestay Award dalam ajang ASEAN Tourism Award atau ATA 2025 itu memiliki kekuatan budaya dan tradisi yang sangat khas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan sesuai janji di jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di weekend kali ini. Sebelum besok kita harus melakukan atau kembali ke rutinitas ya, yaitu bekerja. Gak apa-apa Bang Poya, besok bekerja, cari duit lagi, gitu terus ya, sampai akhir bulan duit nipis, awal bulan ada lagi ya. Sepanjang tahun begitu ya, namanya hidup ya, kudu berjuang gitu ya, biar bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi siang ini kita gak ngomongin soal kerjaan, kita ngomongin soal barang-barang yang kita udah beli dulu ya, mungkin entah beli entah dikasih ya. Mengenai barang-barang yang kira-kira kalau dipikir-pikir nih ya Bang Poya ya, ngelihat waktu bersih-bersih mungkin ya, bersih-bersih total rumah semua niatnya mau dibuangin semua yang udah gak kepake. Tapi ada beberapa barang kadang tuh yang kalau mau kita buang udah mau masukin ke plastik sampah nih. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, ah siapa tahu nanti kepake lagi gitu ya. Mungkin barangnya itu berupa entah itu kayak figura foto yang mungkin udah rusak ya. Antar deh disimpan dulu, siapa tahu ntar bisa dibenerin. Terus akhirnya nggak jadi dibuang, sampai sekarang katanya mau dibenerin, ya nggak dibenerin akhirnya sampai sekarang ya. Akhirnya numpuk tuh di gudang ataupun di atas lemari sampai berdebu jadi sarang laba-laba gitu ya. Nah kira-kira kalau Abang Pok sendiri ada nggak satu dua barang yang mungkin kayak gitu kejadiannya, ketika lagi bersih-bersih rumah ngelihat barangnya kok kayaknya sayang kalau dibuang, cuman kalau dipikir-pikir juga sampai sekarang gak kepake juga nih barang ya. Tapi balik lagi, sayang kalau dibuang. Siapa tahu berguna nanti ke depannya. Karena beberapa kali nih pengalaman pribadi ya, ketika kita mungkin udah kayaknya bersih-bersih rumah, semua barang-barang yang emang saat itu gak kepake benar-benar dibuangin semua. Sampai akhirnya suatu saat, entah setahun dua tahun kemudian, baru tuh keinget, oh ya kayaknya pernah deh dulu punya barang ini, pas lagi butuh-butuhnya tuh barang tersebut, kayaknya pernah deh punya barang ini. Dicari lah tuh ya, ke gudang lah, ke lemari lah, semua dibongkar. Terus akhirnya baru ingat, ternyata 2 tahun yang lalu itu dibuang. Baru dah itu ya, nyesel ya. Sejak itulah mungkin ya, kita mengenal barang-barang yang mungkin gak kepake sekarang, kedepannya mungkin bakal berguna atau kepake atau dibutuhin gitu. Nah kira-kira ada Abang Pok kira-kira punya barang yang seperti itu enggak? Dan kira-kira barangnya apaan yang masih disimpan sampai sekarang, bahkan sampai berdebu gitu ya, dan masih sayang buat buangnya. Langsung aja di komen di mari ya Abang Pok ya, sambil kita ngobrol santai aja di weekend ini dari jam 13 sampai jam 15 nanti di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa terdapat setidaknya 25 cagar budaya yang sangat penting keberadaannya dalam menyokong sejarah bangsa ini. Bahkan, sebaran situs yang berpotensi mengandung cagar budaya sendiri tercatat sekira 143 buah. Hal ini seperti yang diterangkan Slamet Riyadi SE, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
1: Khususnya cagar budaya Kabupaten Kuningan yang terdaftar di buku kami itu kurang lebih 143. Dan yang sudah dinyatakan sebagai inventarisasi cagar budaya yang berdasarkan penelitian daripada Balar atau Balar Arkeologi Bandung, di Kuningan itu baru 25. Nah, di antaranya itu ada Linggarjati, udah skupnya nasional itu. Terus ada juga Cipari, itu yang bersifat situs, ya itu di zaman purbakala. Ya. Jadi peradaban Kuningan digambarkan itu sudah ada di situ sebelum manusia berpakaian di situ.
0: Salah satu cagar budaya yang unik di Kabupaten Kuningan adalah monumen atau makam Van Beck. Makam Van Beck terletak di sisi selatan Jalan Cigugur ke Palutungan. Secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Cigugur. Di sebelah timur terdapat markas Koramil Cigugur dan di seberang jalan terdapat gereja. Lokasi ini relatif mudah dijangkau dengan berbagai kendaraan. Makam Van Beck dibangun pada tahun 1912 dengan luas lahannya 620 meter persegi dan luas bangunannya 67,20 meter persegi. Secara keseluruhan, bangunan berdenah lingkaran yang membujur utara selatan dengan pintu berada di sisi utara. Bangunan bergaya Eropa ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berupa kaki yang terbuat dari batu dan bata dengan spesimen setinggi sekitar 70 cm. Bagian tubuh merupakan ruang bagi makam. Bangunan menggunakan bahan bata dengan spesimen. Pada bagian ini terdapat hiasan berbentuk prisma terpancung. Di dalam ruangan ini terdapat makam dengan penanda berupa gundukan semen. Pada dinding ruang ini terdapat hiasan-hiasan tiang semu yang menempel di dinding. Bagian atap bangunan berupa kubah dan pada bagian atasnya terdapat 6 jendela kecil. Pada bagian puncak terdapat hiasan salib dan di sekitar makam Van Beck terdapat beberapa makam orang Eropa. Bangunan berdenah bulat berdiameter 7 meter, di sisi utaranya terdapat pintu masuk berjeruji besi dengan sistem tarik dorong atau sliding door yang menjorok ke depan. Struktur atap berbentuk kubah dan di puncaknya terdapat tanda salib 4 sisi. Pada dinding bagian dalam terdapat tiang semu, sedangkan pada langit-langit terdapat ornamen geometris bermotif kotak. Kembali, Slamet Riyadi, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan menjelaskan.
1: Jadi hasil daripada riset Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang itu bahwa makam Van Beck itu mempunyai keunikan yang jarang ada di Indonesia di masa itu. Karena bentuknya itu sudah termasuk unik. Siapa itu Van Beck? Berdasarkan informasi ini adalah sodagar. Tapi berdasarkan juga ada informasi lagi, itu adalah pejabat. Kalau melihat dari sisi alam Kuningan, kayaknya para pejabat dulu tuh seneng berlibur di sini karena Kuningan adem.

Berdasarkan hasil penilaian, situs ini dinyatakan sebagai tinggalan purbakala yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya tingkat provinsi Jawa Barat dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan telah terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Makam Van Beck ini cukup penting untuk data sejarah arsitektur maupun sejarah secara umum di masa lampau. Sekarang, kondisi makam relatif masih utuh. Akan tetapi, melihat lokasinya yang tepat di pinggir jalan raya, dikhawatirkan untuk ke depan objek ini akan terkena dampak perkembangan zaman.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Waktu di jalur.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Masih ngomongin soal timbunan barang yang mungkin udah nggak kepake nih ya Bang Po ya. Kira-kira kalau Abang Po sendiri punya kagak sih barang-barang yang udah dari zaman bahela ya, dari zaman dulu masih disimpan, masih sayang buat dibuang gitu. Barangkali kedepannya masih bisa dipakai lah, masih bisa dimanfaatin lagi lah, atau mungkin masih bisa diwarisin ke anak cucu gitu ya. Boleh deh Abang Po ya diceritain di mari ya di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Assalamualaikum, Bang Noel dengan Tahir di Maluku Utara.
0: Oke, Bang Tahir ya di Maluku Utara. Kita lagi ngomongin soal sebelumnya ngomong-ngomong di Maluku Utara ini lagi panas atau lagi hujan nih?
1: Lagi panas dan terpanas, tapi ada di satu titik di bagian utara, satu titik, satu kabupaten itu katanya lagi turun hujan.
0: Oh, lagi turun hujan, oke deh, siap ya. Oke Bang Tahir, kita lagi ngomongin soal dibuang sayang gitu ya. Ada gak sih Bang Tahir satu barang atau mungkin beberapa barang yang mungkin jadi kayak kalau dibuang tuh nanti jangan-jangan masih bisa kepake gitu. Ada gak kira-kira kalau Bang Tahir?
1: Oh ada.
0: Apa itu barangnya?
1: Seperti barang, seperti kita punya gerobak yang udah tua gitu.
0: Gerobak?
1: Kita mau buang, jangan sampai, iya.
0: Oke, itu sebelumnya emang untuk jualan kah atau untuk apa itu gerobaknya?
1: Ya, untuk apa, anggota apa ya. Kita kan angkut-angkut, di sini kan angkut pasir gitu.
0: Oh ini, oh gerobak buat angkut-angkut, bukan gerobak buat jualan ya?
1: Bukan.
0: Oh, oke deh. Terus kenapa sampai sekarang nggak dipakai? Itu kan kayaknya juga bermanfaat gitu ketika lagi renov rumah lah, lagi apalah. Gerobak kan kayaknya masih tetap bisa kepake kalau nggak salah ya?
1: Iya, kalau kita mau itu sebentar lagi bocor-bocornya bahan itu, tetap kita mau buang dikasih orang, kita takut jangan sampai satu saatnya kita perlu kan gitu.
0: Oke.
1: Angkat bahan-bahan rumah gitu.
0: Jadi emang sengaja disimpan karena mungkin suatu saat tetap butuh gitu ya, walaupun sekarang lagi bocor banyak ya.
1: Iya. Oke. Kita mau buang sedikit, jangan sampai satu saat kita butuh kan begitu.
0: Benar.
1: Jadi kita harus simpan. Walaupun sampai hancur kita nggak boleh, belum bisa berani. Gitu. Apa mau buang atau kasih tahu
0: Iya benar sih kalau gerobak buat angkut-angkut ya kalau bisa kalau masih ada tempatnya buat nyimpen ya disimpen aja. Yang namanya renov rumah kan kita nggak tahu ya Bang ya, bisa kapan aja gitu.
1: Iya. Contoh satu alat juga itu ada yang minta bayar.
0: Ada apa?
1: Walaupun kita belum dipakai itu ada sesuatu yang minta mau minta bayar itu ada satu bentuk buat pagar gitu. Itu kan di sini pagar kan punya ada alat pagar yang itu pakai apa itu seperti itu apa ya jaring gitu seperti jaring itu itu buat pagar agar apa ayam jangan masuk sama itu.
0: Oh buat ngebatasin tapi, biar gak masuk ke halaman rumah gitu ya.
1: Iya kebun.
0: Oh kebun, oh iya.
1: Tapi sebentar kita kan belum punya kebun. Kita belum buat kebun.
0: Kebunnya belum ada tapi udah nyiapin pagernya dulu ya.
1: Iya, tapi ada yang minta bayar. Katanya, udah tapi kita bayar aja gitu.
0: Oh, oke.
1: Memanfaatkan yang lain aja. Yaitu buat saya untuk buat kebun, pagar kebun gitu. Tapi saya nggak mau. Walaupun saya belum kebun, tapi saya nggak mau sampai saat ini nggak ada gitu. Sedikit, jangan satu saatnya. Saya berkebun itu, begitu. Makanya saya belum jadi diberikan itu.
0: Okay.
1: Kasih jual sama orang lain gitu.
0: Oke, tapi kalau itu kan tadi kayak gerobak, kayak yang apa namanya, kayak jaring-jaring yang buat difungsikan sebagai pagar, itu kan mungkin memang besar kemungkinan kedepannya bakal kepake tuh. Tapi ada nggak kalau Bang Tahir sendiri, barang yang benar-benar kayaknya nih kedepannya sepertinya nggak kepake, cuman kalau dibuang kok kayaknya sayang banget gitu. Mungkin barang-barang kecil kayak mungkin kardus TV, kardus apa gitu ya, yang mungkin di dalam rumah tuh bikin penuh rumah, tapi kalau mau dibuang kok kayaknya sayang gitu. Ada nggak kalau Bang Tahir?
1: Iya ada.
0: Apa itu?
1: Iya ada. Itu seperti apa? radionya rusak gitu.
0: Okay. Radio rusak ya. Itu
1: Radio yang rusak udah nggak pakai mau buang rasa sayang gitu.
0: sayangnya kenapa tuh? Punya
1: Padahal
0: memori tersendiri kah?
1: iya, kalau mau
0: Oh.
1: buang rasa sayang gitu. Walaupun udah nggak bisa aja. Jadi jangan sampai esok-esok mungkin perbaiki mungkin jadi lagi.
0: Okay. Iya gitu ya. Kadang mikirnya.
1: Bisa, bisa apa? Bisa jadi.
0: Bener, bener,
1: Tapi
0: bener. Mikirnya
1: sayang.
0: kan ke depannya kayak bisa diperbaiki lagi gitu ya, tapi ternyata sampai sekarang belum diperbaiki juga, cuman bersarang aja itu
1: Iya,
0: di
1: iya.
0: gudang gitu ya.
1: Ya, tapi nggak bisa buang. Tapi nggak mau buang, nggak bisa
0: Gak mau
1: buang.
0: buang
1: Walaupun
0: ya.
1: itu. Iya,
0: Ada
1: iya.
0: kenangan tersendiri mungkin zaman dulu ya, radionya
1: Iya.
0: gitu. Oh,
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: maksudnya itu. Maksudnya seperti itu. Ya.
0: Ada memori.
1: Biar ada cerita bahwa oh radonya eh apa nih yang ini udah lama udah tahun berapa gitu betul asalnya di asal ceritanya begini ada kisah-kisah cerita gitu di zaman dahulu gitu maksud saya
0: Iya, ada nilai sentimental tersendiri sama radio tersebut gitu ya. Jadi sayang kalau dibuang. Oke deh,
1: iya
0: siap. Terima kasih Bang Tahir. Salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Pertama salam sehat selalu buat Bung Bung Noval sama operator. Terus Pak Bang Tafli di Perempat Perempat Ternate, Bang Novar, Bang Tafnya, Bang Tafli di Perempat Ternate, Binda di Aki Ali Ternate juga, Fiat di Ratim bagian di sekitar Maluku Utara, dan Bang Bang siapa?
0: Bang siapa ya?
1: Awal ya, teman-teman banyak teman itu udah lupa tuh, Ibu
0: Oke.
1: Farida di Purna Mas Ari di Banjarmasin juga, Sari di Banjarmasin juga, salam sehat selalu,
0: Amin.
1: dan Bung Tampang juga, Bung Edo juga di Malang, dan semua-semua udah
0: Semuanya aja.
1: terkumpul. Nah,
0: Oke.
1: salam,
0: Siap.
1: salam budaya.
0: Salam
1: Terima
0: budaya. Oke, siap.
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Tahir, katanya dia nyimpan gerobak sama ini ya, jaring-jaring buat pagar biar ayam kagak masuk ke kebon. Tapi ke apa kebonnya belum ada gitu ya. Gimana tuh? Oke deh, buat Abang Pak masih ditunggu ya mengenai cerita apakah punya gitu ya barang yang sekiranya ke depannya tuh mungkin nggak kepake, tapi kalau mau dibuang nih, udah nyiapin sampah plastik ketika bersih-bersih, mau dibuang masukin ke kresek plastik kok kayaknya sayang banget gitu ya, mau dibuang. Ada kenangan tersendiri kah? Ada mungkin harapan ke depannya bakal kepake lagi kah? Atau gimana? Boleh langsung diceritain di Maria Bang Po ya, 0812-1124-928 atau di 0213504510.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Pulih. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Fuli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Fuli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright.

0: Pak Dukun, saya pengen tahu nasib saya.
1: Mana aku tahu, sedangkan nasibku sendiri belum tentu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po balik lagi bareng ayah Bang Noel di mari, dan tentunya masih ngomongin soal benda-benda atau barang-barang yang mungkin kita simpen lama gitu ya, udah dari zaman bahla masih belum dibuang juga, padahal barang tersebut kalau dipikir-pikir ya sekarang tuh belum ada manfaatnya gitu ya, belum berfungsi lagi. Tapi dalam pikiran, dalam hati tuh pasti mikirnya, ah siapa tahu nanti bakal berguna gitu kan ya, bisa diperbaiki lah, bisa dibuat apalah, prakarya apalah, macem-macem gitu ya. Nah kalau Abang Po gimana nih kira-kira, apakah ada barang yang mungkin masih disimpan sampai sekarang yang mungkin kalau dipikir lagi udah nggak berguna gitu ya? Halo Nilinda, gimana kabarnya siang ini?
1: Assalamualaikum, Bang Noel.
0: Waalaikumsalam Nilinda, gimana kabarnya
1: Sudah
0: siang
1: makan
0: ini?
1: belum?
0: Kita kalau siaran siang gak makan, makanya sebelum berangkat, nanti pulang baru makan lagi.
1: Boh, lama banget.
0: Iya, kalau cari makan di sini juga agak susah, apalagi ini hari Sabtu Minggu tuh kantin pada tutup, susah kita. Jadi di rumah
1: Itu.
0: aja dah,
1: Aku
0: gitu.
1: kirimin mau nggak?
0: Boleh.
1: Aku kirimin mau nggak?
0: Nggak usah repot-repot. Kirimin ke rumah boleh sih. Nggak bercanda ya, Unilinda ya.
1: Tapi sayang, roda pengantar rodanya kurang satu.
0: Apanya? Putus-putus tuh tadi. Gimana?
1: Roda motornya kurang satu.
0: Roda motornya kurang satu. Bisa loh, ada loh sepeda roda satu.
1: Iya.
0: Barangkali ada motor roda satu kan?
1: Iya.
0: Oke deh. Unilinda, gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Kabarnya sih adem ayem ya, ada
0: Adam
1: hujan
0: ayam.
1: apa, ada mendung, ada panas.
0: Oke, ya alhamdulillah ya ya. Di
1: Ya,
0: Kedoya
1: alhamdulillah.
0: ya nih Unilinda ya?
1: Iya, kedua ya.
0: Oke deh, siap. Unilinda, kita lagi ngomongin soal barang-barang lama yang mungkin kita masih simpen nih. Kira-kira Unilinda ada nggak barang yang udah lama, udah benar-benar di lemari atau di gudang tuh udah berdebu, tapi kayak mau dibuang tuh kayak masih sayang gitu. Ada nggak Unilinda?
1: Ada tuh
0: Apa tuh?
1: barang antik
0: Apa
1: yang
0: barang
1: nggak
0: antiknya?
1: tahu lupakan, yang nggak pernah lupakan ya. Itu radio.
0: Oh, radio. Tapi masih fungsi nggak?
1: Masih ini.
0: Oh, masih di... buset. Iya. Tahu, itu masih nyala.
1: Agaknya ciuman.
0: Oh, masih nyala.
1: Lama radio. Masih nyala. TV. Gak
0: TV.
1: bisa nyala, tapi setboxnya udah gak ada.
0: Oh, tapi kan kalau TV kan emang
1: Karena
0: kebutuhan
1: TV.
0: buat hiburan kan ya, masih bisa dibenerin gitu.
1: Bisa benerin sih, tapi saya mau belum sempat beli setboxnya.
0: Oh
1: Bisa.

0: 6.
1: Belinya di
0: Ya kan?
1: apa namanya, di
0: Aman.
1: Facebook apa di
0: Di
1: marketplace?
0: TikTok. TikTok.
1: Oh, di
0: TikTok.
1: TikTok. Harusnya aman sih.
0: Iya.
1: Ya berarti tokonya itu yang nggak amanah tuh.
0: Oh, mau
1: Oh.
0: dipulangin aku males ah. Ntar dipulangin tuh duitnya hilang lagi ntar.
1: Repot ya, malas ngurusnya ya.
0: Repot. Iya.
1: Oke.
0: Bukan. Dengan beli cash aja deh. Pasar udah capek-capek juga.
1: Iya, ya udah deh. Ntar
0: Iya
1: kapan-kapan
0: deh.
1: ya ke kan ke RRI juga bisa. Sering Uni Linda, kenapa beli set top box bilangnya jauh?
0: DR mana?
1: Kah? Kan sering ke sini Uni Linda.
0: Apaan?
1: Iya kan?
0: Iya, aku daerah.
1: Gimana?
0: Aku daerah Kedoya,
1: Iya,
0: Kedua
1: makanya kan
0: Noel.
1: dekat kan? Di RRI kan juga banyak tuh dekat sini yang jualan set top box, juga ke toko-toko elektronik. Masa jauh sih?
0: Iya ada, tapi males,
1: Malas
0: pada
1: aja ya.
0: nganterin.
1: Gak ada yang
0: Iya.
1: nganterin. Oke
0: Iya,
1: deh.
0: jalan kaki capek.
1: Iya, kalau jalan
0: Saya sudah
1: kaki ya
0: tua.
1: capek.
0: Saya sudah tua, udah
1: Iya
0: umur
1: iya.
0: 15 tahun.
1: 15 tahun lebih 50 kali ya.
0: Iya.
1: Enggak ya. Oke deh. Siap. Berarti barangnya itu ya TV sama radio ya yang masih ibaratnya kalau TV
0: Ada juga sih sepeda,
1: apa?
0: ada juga sepeda, sepeda
1: Sepeda.
0: ontel.
1: Sepeda ontel. Udah bekara tuh.
0: Iya. Suami aku udah ada di rumah mertua.
1: Oh, masih disimpan. Ya kalau bekas suami ya sayang ya, ada kenangan lah ya kalau kayak gitu. Kalau mau
0: Iya,
1: dibuang sayang gitu.
0: iyalah, iyalah kenangan-kenangan,
1: Iya.
0: kenangan almarhum,
1: Iya, maka
0: benda
1: dari itu.
0: warisan, benda
1: Warisannya
0: warisan.
1: sepeda ya. Oke deh,
0: Warisan.
1: siap. Terima kasih ya Uni Linda ya buat sharing
0: Kalau semua boleh
1: ceritanya.
0: nggak benar?
1: Boleh, salam-salam dong.
0: Boleh. Salam buat semuanya aja deh ya. Aku nggak mau sebutin.
1: Nah, gimana?
0: Capek kalau sebutin
1: Salam-salam tapi
0: satu.
1: salam buat semuanya.
0: Iya, salam semuanya tapi capek nyebutinnya.
1: Oke deh, berarti buat semuanya aja tanpa terkecuali gitu ya.
0: Iya. Termasuk
1: Oke.
0: penyiar ya. Salam sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap. Mau nganterin apa? Mau nganterin pulang apa, Uni Linda?
0: Oke, kalau ada tukang gojek aku nganterin pulang.
1: Ntar tukang ojeknya dong yang nganterin pulang, bukan Uli Linda. Oke deh.
0: Tukang ojeknya sama guru.
1: Oh, nah
0: Tukang
1: itu
0: ojeknya
1: dia.
0: sama guru.
1: Oke deh, terima kasih banyak ya Uni Linda ya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Assalamualaikum.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Uni Linda. Katanya sepeda warisan dari suami katanya ya, yang masih ada sampai sekarang. Sayang kalau dibuang. Ada kenangan, ada nilai sentimental tersendiri. Nah, kalau Abang Po gimana kira-kira? Yuk, yang belum bergabung silahkan bergabung langsung aja. Ceritain kira-kira ada nggak barang yang sampai sekarang masih disimpan dan sayang kalau dibuang gitu ya. Langsung aja di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Jakarta.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, berbagai jenis seni budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman Gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia atau BBIK, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Mak Manih Nirin Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur Berkah Sadaya. Menurut Berkah, kegiatan ini patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Dengan seringnya digelar event seperti ini, akan mempertahankan warisan budaya leluhur. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau atau Dispar Kepri bersama pemerintah kabupaten atau kota, pelaku industri wisata, dan mitra penyelenggara menyiapkan 9 agenda wisata, budaya, olahraga, dan ekonomi sepanjang Agustus 2026. Hasan memerinci kalender kegiatan diawali dengan Festival Kompang pada 1 Agustus 2026 di Akau Taman Kota Kijang atau Kijang Food Court, Kabupaten Bintan. Selanjutnya, gelar budaya Pulau Penyengat digelar pada 1-2 Agustus 2026 di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Agenda ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya Melayu sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah Pulau Penyengat sebagai pulau yang akan dikenal kepada masyarakat dan wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Trompet FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng ayah Bang Po, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Untuk siang hari ini kita lagi ngebahas soal barang-barang lama yang sayang kalau dibuang. Nah, kira-kira Abang Po ada kagak barang-barang yang kalau udah berdebu, aduh, udah ada sarang laba-labanya, tapi mau dibuang kok kayaknya masih sayang gitu ya. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu deh ya. Ada Ibu Alma di Citrep Bogor. Assalamualaikum, selamat siang Bang Noel. Selamat siang Bu Alma. Saya ada beberapa barang yang sudah nggak dipakai, tapi masih disimpan. Ada baju anak yang pertama waktu masih usia 1 tahun awal. Dia baru bisa jalan pakai baju itu, model gaun lucu. Sekarang udah usia 24 tahun dia, masih suka dilihat-lihat, mau dibuang sayang buat kenang-kenangan katanya. Oke deh, salam-salam Bang Noel buat semua pendengar Perempat di mana aja berada. Siap, terima kasih Bu Alma ya. Ya kalau pakaian ya, apalagi pakaian anak gitu ya, yang benar-benar berkesan, benar-benar pertama kali dipakai ketika awal-awal lagi jalan atau belajar jalan gitu ya. Ya itu emang ada nilai sentimentalnya sih, sayang kalau dibuang, bukan buat numpuk pakaian yang gak kepake, tapi emang ada nilai sentimentalnya gitu ya Bang Po ya. Oke deh, terima kasih Bu Alma di Citrep Bogor. Dan udah bergabung juga nih di WhatsApp call kita ada Abah Kusnadi, Abah Kusna di Pasar Rebo. Assalamualaikum Abah Kusna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kita ini ketemu Bang Noel ya.
0: Iya, dua hari ini emang jadwalnya begitu Abah.
1: Kalau pagi masih ngantuk soalnya.
0: Iya, kalau pagi kan sama Bang Wawan kadang masih ngantuk ya, masih ini ya, belum siap sama temanya. Kadang berat tuh Bang Wawan temanya.
1: Berat tuh, lagi kagak punya duit.
0: Nah, itu dia, lagi kagak punya duit.
1: Bang Noel.
0: Gimana?
1: Tanggal 1 libur. Sabtu, tanggal 2 besok.
0: Iya.
1: Baru tanggal 3 baru ngambil gaji ya.
0: Emang biasanya enggak dimajuin kalau jatuhnya di hari libur?
1: Ya kan tutup banknya gitu.
0: Oh, ambilnya di bank kalau Abah Kusna.
1: Iya, ngambil pensiun bank.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Kira tanggal 1 hari Sabtu. Tanggal 2 jadi meninya nun nih baru bahas ngambil besok.
0: Jadi belum nah, ada angin seger nih ya, baru besok Senin tuh baru bisa ngambil ya.
1: Kalau apa sih enggak pernah mau ambil ATM enggak, mendingan langsung gitu ketemu teman-teman gitu.
0: Oh, kenapa enggak mau gitu. Di ATM kan lebih simpel, ada di mana-mana.
1: Ah, malas ah.
0: Takut
1: pernah
0: ya.
1: Pernah ketelan sih
0: soalnya. Oh, pernah iya. Ketelan. Oh, pernah iya ketelan. Iya.
1: Enggak, soalnya kadang-kadang suka grogi juga. Bang Noel, kalau kayak gitu loh, ya karena kagak biasa mah gitu, pernah masuk yang grogi gitu, akhirnya panggil satpam, temenin.
0: Emang diliatin siapa sampai grogi begitu?
1: Gak tahu, pokoknya takutnya takut ketelen.
0: Oh iya.
1: Ya malum lah sekarang yang canggih-canggih itu kita bukan bagian orang tua.
0: Iya emang ini ya.
1: Manual aja dah.
0: Benar. Lebih aman dan ya sekalian jalan-jalan kali ya, Abah Kusna ya.
1: Ya ketemu teman juga kalau itu mah kalau ngambil langsung mah ketemu teman-teman gitu, ada yang batungket.
0: Oh iya jadi senang gitu ya, sekalian ngambil duit, dapat duit, tapi yang teman-teman di sana dibagi enggak tuh duitnya? Enggak ya?
1: Oh, masing-masing dapat.
0: Masing-masing dapat ya. Kirain kan. Oke deh.
1: Biasanya bercanda, ayo dari sini ke mana nih?
0: Ke mall, makan siang kayak apa kek gitu ya.
1: Iya. Itu baru di bank tuh Bang Noel, apalagi kalau yang di kantor pos tuh, aduh lebih gila lagi tuh.
0: Oh, banyak teman juga tuh di kantor pos.
1: Oh, lebih banyak kalau di kantor pos.
0: Oh,
1: lebih banyak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apalagi tuh di depan kantor pos tuh banyak yang jualan tuh, ada sarden.
0: Langsung tuh pada bercandanya, yuk ke depan bentar ya.
1: Iya. Ada kaos oblong, ada segala macam, udah buat oleh-oleh.
0: Nah, karena pasti tahu Aki apa Abah Kusna pasti datang tuh mau ambil duit gitu ya. Pasti duitnya lagi banyak nih. oke deh. Tapi
1: ya gitulah.
0: Kalau kita lagi siang ini lagi ngomongin soal barang-barang lama nih, Abah Kusna. Kira-kira kalau Abah Kusna sendiri punya nggak barang-barang lama yang masih disimpan sampai sekarang?
1: Kalau barang-barang lama mah kalau mau dikumpulin mah udah ya banyak deh Bang. Ada. Kalau yang masih muat di rumah mah masih ditaro deh. Kalau yang kagak muat mah udah nggak bisa dah. Gitu.
0: Lah,
1: yang paling sekarang masih simpen nih, jam dinding tuh ya.
0: Jam dinding masih berfungsi tuh.
1: Hah? Masih, cuman kita malas muternya kan di engkol tuh. Kalau yang sekarang kan tinggal ganti batu, kalau itu makanya di engkol, mati di engkol. Ini malas mati aja.
0: Oh, biarin, masih mekanik aja. Gitu ya. Berarti ya enggak pakai baterai
1: diputer,
0: atau enggak pakai
1: tangan tuh berat krek krek krek tuh. Baru hidup deh dia tuh.
0: Ya kalau itu mah jatuhnya barang antik, itu masih ada nilainya itu. Barang lama.
1: Ada nilainya. Mm-hmm. Ada lagi ini, Bang.
0: Apa?
1: Pistel, foto pistel.
0: Food
1: itu yang box tuh, Bang. Yang box, model box.
0: Footstel.
1: Iya, foto buat foto.
0: Oh, buat foto.
1: Foto, itu ada tuh apa punya tuh. Sampai sekarang masih disimpan tuh, yang box tuh.
0: Oke, berarti masih dirawat nggak tuh, atau masih ditinggal digeletakin aja gitu sampai berdebu?
1: Digeletakin aja gitu. Nah. Tapi diumpetin juga tuh, kalau hilang, aduh, yang namanya barang harga itu mahal juga kalau dijual.
0: Iya, mahal
1: ada
0: juga dan.
1: Ada nanyain tuh.
0: Makanya itu.
1: Itu produksi tahun 69 tuh, Bang. Pistol apa tuh, Bang?
0: Tahun 69? Itu pasti diburu. Diburu kolektor itu.
1: Iya. Iya, itu kan ada. Kalau ngelihatnya kan dari atas tuh, dari kaca tuh.
0: Ada yang sempat nawar gak itu, bagusnya?
1: Ada sih, bukan nawar, ada nawarin, bukan nawarin gitu, kita jualin yuk, mau nggak?
0: Oh, dia mau berusaha bantu jualin gitu.
1: Gitu, iya. Ya termasuk jam juga itu.
0: Iya, kalau jam itu
1: kalau
0: mah.
1: Kalau yang lain-lain mah, bangsa ini bang,
0: apa
1: kaset
0: tuh?
1: Gitu, itu masih ada tuh.
0: Oh, kaset-kaset.
1: Kaset, iya masih ada.
0: Kaset piringan tuh. Hitam, vinyl gitu, atau kaset
1: bukan,
0: CD biasa?
1: Bukan yang kaset. Pita kalau
0: oh kaset pita oh iya
1: pita itu kan kadang udah jarang pakai tuh
0: emang ya, masih
1: ada sih masih bisa
0: masih punya tape nya tuh
1: masih
0: oh masih ada. Punya ya oh, oke
1: masih
0: deh
1: ada.
0: Ya kalau itu kan masih disimpan masih bisa buat kenang-kenangan suatu saat mau denger lagu apa gitu tinggal masukin kaset gitu ya
1: kalau tahu tekniknya nggak bang kalau misalnya suaranya kecil tuh ambil kapas tuh bang.
0: Emang iya.
1: Itunya tuh, itu kan ada magnetnya tuh di kasetnya tuh dibersihin tuh, bener hitam kelihatan uang kotor tuh, wah masukin lagi kasetnya gemreng lagi suaranya.
0: Oke gitu tuh ngaruh ya ke suaranya ya baru tahu.
1: Ngaruh. Bang.
0: Oh, taunya kan kita kan kalau lagunya nah, udah habis kalau nggak dibalik ya udah diputar manual gitu kan. Cuman kalau yang suara begitu nggak tahu dah ya. Baru tahu ini. Oh, iya.
1: Ada lagi, Bang.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Lagi. Motor.
0: Motor.
1: Motor produksi tahun 2001 masih ada ya dulu.
0: Motor apa itu mereknya?
1: Legenda.
0: Oh, legenda. Legendanya mah masih banyak orang make sampai sekarang.
1: Iya, tapi itu buatannya bukan buatan sini tuh, masih buatan Thailand tuh.
0: Oh, yang apa namanya yang dibuat di luar terus diimpor ke sini gitu ya.
1: Iya, itu masih produk sana gitu. Sekarang kan produksi ini.
0: Gitu. Iya, produksi
1: banyak
0: di sini.
1: Banyak juga, Bang, yang nawar mah, Bang. Aduh, lumayan juga tuh harganya.
0: Masih
1: juga
0: bagus emang kondisinya.
1: Gitu. Oh, bersihin aja tiap hari keluarin bersihin.
0: Wih, dirawat berarti ya.
1: Iya, kenangan.
0: Ya pantas ada yang nawar kalau masih kinclong mah.
1: Dulunya kan bekas goncengin dia itu dulu.
0: Beh, ada kenangan itu lagi. Enggak bakal dilepas dah tuh.
1: Banyak, Bang. Kalau zaman dulu maaf nih ya, dulu apa kalau zaman apa tuh mobil belum ada model Jepang, Bang.
0: Terus
1: Itali itu dulu, apa pernah tuh punya tahun 55 tuh Fiat nomor tahun 55 tuh.
0: Fiat itu kalo sekarang lagi banyak dicari Jepang, tuh, Bah.
1: Hah?
0: Fiat kan mereknya?
1: Iya, tapi taruh di mana? Udah kagak ada tempat. Sekarang mah dulu mah ada tempat. Sekarang mah kan udah kan buat.
0: Oh, udah enggak ada di rumah.
1: Udah lama itu.
0: Oh, sayang
1: karena,
0: banget
1: karena
0: tuh.
1: Karena enggak ada tempat, nyimpen sekarang mah itu. Karena ada perubahan, udah dibuat tanah udah dibagi-bagi kayak gitu.
0: Oh, iya udah.
1: Mah, buat apa? Malah keluar oli aja dari bawah.
0: Rembes terus ya. Oh ya mobil lama, maklum. Tapi emang kayaknya koleksinya dari Bakusna nih bernilai semua nih pada ditawar sama kolektor nih kalau dikeluarin nih, dijual gitu.
1: Iya bang.
0: Malah barang-barang
1: punya
0: lama.
1: Satu bang.
0: Apa tuh?
1: Malah satu itu termasuk itu ada yang koleksi koleksi orang tua tuh ya. Keris dua tuh bang. Keris.
0: Oh keris.
1: Itu keris umur 200 tahun bang, tapi ada yang nyolong bang.
0: Hah? Dicolong?
1: Di rumah ada yang nyolong bang.
0: Siapa?
1: Dua-duanya. Ya kita nggak tahu alamat, kita mau nyalain siapa juga nggak enak ya. Tapi hilangnya di rumah itu.
0: Oh berarti sekarang udah nggak ada tuh?
1: Nggak ada. Itu umurnya 200 tahun bang. Ada mereknya di situ. Tahun sekian produknya dibikin tahun sekian.
0: Waduh sayang banget itu. Tuh.
1: Nah itu warisan emang. Mm-mm. Soalnya kan dulu babe itu punya tuh. Mm-mm. Anak-anaknya suruh miara kagak ada yang mau.
0: Iya.
1: Bagusna
0: mau. Oh, Bagusna mau berani gitu ya.
1: Berani gitu.
0: Soalnya kan ya, kayak gitu kan ya ada hal-hal seperti itulah ya. Mungkin enggak semua orang berani dan bisa gitu.
1: Cuman abang mah yakin aja dah bahwa ini bukan apa-apalah namanya benda gitu ya.
0: Iya.
1: Sekedar nah, kalau dulu memang diurus-urus, kalau sekarang yang penting mah dikebutin aja deh.
0: Yang penting gak berdebu nah, gitu ya.
1: Itu aja bang pengalaman bang.
0: Iya, iya.
1: Bang.
0: Banyak juga nih Abakusna ya. Barang-barang antik ya bisa dibilang ya.
1: Itu tinggal jam aja tuh di rumah yang gak dipakai. Ada sih ditempel cuman gak bisa. Itunya capek muternya gitu. Aduh. Puter kalau mati kan diputer.
0: Ya tapi buter. Sesekali dinyalain boleh kali. Daripada ntar boleh, didiemin terus juga gitu. Rusak ntar.
1: Cuman itu gara-gara belnya bunyi ada anak kecil masuk.
0: Takut. Iya. Iya lonceng zaman dulu kan serem tuh suaranya. Soalnya film-film horor itu pakainya jam-jam begitu suaranya. Makanya pada takut itu. Oke deh. Siap, terima kasih banyak Bakusna ya ceritanya. Keren-keren barang koleksinya nih.
1: Salamnya mama yang udah naik tuh.
0: Iya,
1: Aki Adi belum naik ke Aki Adi itu ulang tuh.
0: Aki Adi belum nih, nggak tahu lagi tidur belum. Kali. Biasanya bangun tidur baru telepon.
1: Ma pandang tuh.
0: Pandang ya.
1: Sama bumi belum bumi.
0: Iya lagi bumi belum.
1: Bumi mah. Kalau siang bagian siang aja kita mah.
0: Oke.
1: Soalnya bisa makan gado-gado bang. Enak banget.
0: Di mana?
1: Hah?
0: Di mana?
1: Barusan dari keluar beli gado-gado makan barusan nih sebelum naiknya.
0: Berapaan sih gado-gado harganya?
1: Kalau sama lontong 15.
0: Oh masih murah ya?
1: Ya murah sini mah.
0: Kalau di sini
1: emangnya boplo. Kalau boplo mah sekarang berapa? 75 porsi.
0: Soalnya kalau di sini gado-gado itu nggak pakai telur, isinya cuma sayuran sama tempe gitu 20.000.
1: Di kantin bang?
0: Enggak, orang jualan pinggir jalan.
1: Bang, maaf ya. Abang kalau beli gado-gado di pinggir jalan tuh dilelang gitu, tanya bang. Abang orang UK bukan gitu tanya. Pasti iya bang.
0: Orang UK itu apa?
1: UK.
0: UK itu apa?
1: Orang Kuningan.
0: Oh orang Kuningan.
1: Bukan United Kingdom bukan.
0: UK. Oh orang, orang Kuningan ya. Oh.
1: Pasti deh.
0: Orang
1: pasti
0: Kuningan
1: deh.
0: Tuh.
1: Iya pasti deh kebanyakan deh orang.
0: Iya ntar deh.
1: Soalnya itu kampung. Soalnya kan kampung apa itu sebetulnya.
0: Coba deh ntar kalau ada tukang gado-gado kita tanya deh kenal Abakusna kagak?
1: Jangan. Pokoknya tanya aja pasti orang sono.
0: Orang Kuningan ya.
1: Yang jual gado-gado itu orang UK bang.
0: Iya.
1: Selain
0: iya.
1: Orang Betawi, kalau Betawi kan di rumahan tuh. Nah kalau dia yang didorong-dorong.
0: Yang gerobakan gitu ya.
1: Di kantin itu biasanya UK itu.
0: Oh, oke, ntar deh coba deh kita tanya orang Kuningan bukan? Kalau bukan gimana?
1: Kalau bukan tanya lagi ada nggak bang yang banyak bilangnya.
0: Teman-temannya kali ya yang banyak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ayo bang, nah kebajakan nih bang.
0: Siap.
1: Bang, yang mau naik nih.
0: Iya, ntar ada yang antri lagi ya, ntar dimarahin Abakusna.
1: Iya, nah, siap Abakusna
0: deh. Nah itu
1: kalau
0: dia.
1: Udah naik, udah bagian orang.
0: Nah itu dia. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abakusna ya. Barang koleksinya mahal-mahal Bang Po. Udah dari zaman dulu katanya dirawat sampai sekarang. Kalau ditawar orang bisa jadi duit itu mah. Oke deh Bang Po ya, karena kita masih ada ditunggu lagi nih buat Abang Po yang mau bergabung. Tapi kita sebelum itu lagu dulu deh ya. Kita dengerin dulu Tanjung Perak dari Trio Roti Gambang. Bang.

0: Eh, Saro.
1: Iya. Yeah.
0: Kayaknya gue lihat-lihat anak lu si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya, iya. Kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Iye. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Promote FM Suara Budaya Jakarta masih ngomongin soal barang-barang yang udah mungkin udah lama gitu ya, yang udah nggak kepake barangkali. Kita bacain WhatsApp dulu nih, belum kita bacain nih WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Assalamualaikum Bang, kalau kami emak-emak paling suka ngumpulin barang-barang yang udah nggak kepake tapi mau dibuang kok sayang ya. Semisal tempat makan plastik yang biasa kita beli makanan yang udah masak kayak lauk, sayur, dan lain-lain. Bayangin aja kalau kita beli terus-terusan kan jadi banyak tempatnya. Jadi mau dibuang tapi sayang akhirnya jadi banyak. Begitu Bang ceritanya dari Aye Mama Linda. Salam sehat dari Ternate. Oke deh siap. Bener banget ya yang namanya Mama tuh suka ngumpulin namanya tuh tin wall gitu ya. Yang biasa kita kalau beli makanan tuh ada pilihannya mau pakai styrofoam, mau pakai tin wall. Biasanya pilihnya yang pakai tin wall biar bisa dipakai lagi. Entah itu mau buat tempat makanan lagi atau mau buat tempat yang lainnya juga bisa tuh ya. Numpuk sampai di dapur tuh biasanya. Oke deh, terima kasih Mama Linda di Ternate. Dan udah terhubung nih sama kita ya. Dari kemarin belum ketemu nih kita. Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, Pak Mukiminnya kemana?
1: Pak Mukimin
0: lagi kerja. Oke, siap.
1: Iya.
0: Oke, dan yang penting sehat-sehat ya Pak Mukimin sama Bu Yati ya.
1: Iya, walaupun sehat tapi masih agak capek Bang Noel.
0: Kenapa?
1: Karena kan nganu hari Jumat kemarin kan perjalanan dari Jepara ke Surakarta.
0: Oh, baru pulang kemarin Jumat.
1: Iya.
0: Berapa hari emang di Jeparanya?
1: 8 hari pulang pergi Bang Noel.
0: Oh, 8 hari pulang pergi.
1: Iya kan. Anu berangkatnya dari Surakarta hari Jumat terus pulangnya juga Jumat.
0: Oh, iya. Kirain selama 8 hari itu PP Jepara Surakarta gitu enggak ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Bu Yati, kita lagi ngomongin soal barang-barang lama yang numpuk di gudang ataupun di lemari gitu ya. Yang mungkin kayaknya sekarang udah gak kepake tapi kalau mau dibuang sayang gitu. Kira-kira Bu Yati ada gak barang seperti itu?
1: Ya ada Bang Noel di. Itu di atas lemari itu ada tas juga ada.
0: Oh tas, itu dari zaman kapan itu?
1: Ya sudah 10 tahunan Bang Noel.
0: 10 tahun. Tapi masih dipakai enggak sekarang atau berdebu aja di atas lemari tuh?
1: Ya, berdebu kalau lama enggak dipakai kan. Misalnya tas yang ransel atau koper itu kan nganu memakainya kalau pas pulang ke Jepara.
0: Oh, gitu. Berarti kemarin baru dipakai dong?
1: Iya, baru dipakai terus mau pulang kurang 2 hari itu nganu dicuci terus sekarang udah habis dicuci terus ditaruh di atas lemari lagi.
0: Di atas lemari lagi.
1: Kena debu lagi.
0: Ya nggak apa-apa. Yang penting mau dipakai atau setelah dipakai dicuci lagi biar awet gitu ya, Bu Yati ya.
1: Iya, Bang Noel.
0: Oke.
1: Itu ada tepak makanan itu ya juga itu di rak-rak piring itu yang bagian atas itu banyak sekali itu.
0: Tepak makanan yang biasanya yang tipis-tipis atau tepak makanan yang emang buat dipakai berkali-kali?
1: Yang anu dipakai berkali-kali Bang.
0: Oh ya. Iya. Yang tebel berarti ya?
1: Iya yang tebel iya.
0: Kalau itu mah masih bisa dipakai lama itu. Enggak.
1: Iya bisa dipakai lama iya.
0: Iya dibuang sayang kalau itu.
1: Nah ya belinya aja agak ngeluarin agak lumayan kok Bang.
0: Iya makanya sayang juga kalau sampai dibuang. Kalau masih bisa dipakai kalau berkaitan sama makanan mah pakai aja jangan dibuang gitu ya sayang. Oke deh siap. Terima kasih banyak Bu Yati dan Pak Mukimin buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Ya salamnya buat Bang Haris di Kali Anyar, Kakung Jo, terus Bu Umi, terus Bu Helmi, terus Bu Tami, Bang Haris Kali Anyar, terus Uni Linda, terus siapa ya? Bundo Eti Rustam.
0: Bundo Eti Rustam, oke. Ada lagi?
1: Yang lainnya bungkus aja ya,
0: bungkus aja ya. Lupa kan mau disebut siapa aja. Oke deh, buat semua aja gitu ya, Bu Yati ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya, buat
0: siap.
1: Semuanya aja,
0: iya.
1: Tanpa terkecuali, Bang Noel.
0: Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu Yati ya. Sehat selalu, banyak rezeki buat Bu Yati dan Pak Mukimin.
1: Amin, Bang. Dapat salam dari Pak Mukimin juga, Bang Noel.
0: Siap, terima kasih banyak, Pak Mukimin. Semangat bekerjanya.
1: Iya, Bang Noel. Aduh, Bang Noel itu semakin tambah semangat katanya.
0: Oh iya, harus dong. Walaupun weekend-weekend disuruh kerja, nggak apa-apa, tetap semangat.
1: Iya, Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak, Bu Yati, Pak Mukimin. Wassalamualaikum. Ya. Iya, itu dia Pak Mukimin dan Bu Yati. Pak Mukiminnya lagi kerja, lagi cari duit gitu ya. Nggak apa-apa, minggu-minggu kerja, yang penting dapat duit gitu kan ya. Oke deh kita, oh di telepon sudah ada nih, ada siapa kira-kira nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi, gimana kabarnya ya sore ini?
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Sehat. Masih panas di sini.
0: Iya, sama juga di sini juga panas. Di mana-mana iya. Semua kayaknya lagi panas ini Indonesia.
2: Iya, tapi kalau pagi itu masih berawan sampai jam 9.
0: Benar, di rumah juga pagi kayaknya kelihatannya masih mendung gelap. Gitu ya. Tapi
2: iya,
0: siang panas.
2: Agak gelap. Iya, ini panas siang. Kalau jam 9 tuh baru kelihatan panasnya. Kalau pagi setengah 6, jam 6 aja biasanya terang masih gelap ya.
0: Iya, makanya dari itu kita kalau pagi ngiranya ah alhamdulillah mendung, ternyata begitu jam 11, jam 12 panas.
2: Langsung jreng.
0: Itu dia. Oke deh Bu Umi, kita lagi ngomongin soal barang-barang lama yang numpuk di gudang ataupun di atas lemari nih. Kira-kira Bu Umi ada nggak yang mungkin barang yang udah nggak kepake tapi sayang banget kalau dibuang gitu?
2: Ya ada, cuman itu kotak plastik Tupperware. Terus ya untuk tempat makan, untuk tempat makanan itu dulu tahun 2015 kan anak saya bawa durian dari Medan sana.
0: Oh jauh banget dari Medan.
2: Kan suaminya tinggal di Aceh, jadi dia jauh. Suaminya ke sana nengokin keluarganya, terus ikut ya itu pulang saya dikasih oleh-oleh durian. Lah kok bisa dibawang? Itu bukan masuk Tupperware, enggak baunya enggak keluar.
0: Iya, gitu. Kalau pakai tempat yang tertutup rapet ya enggak bau gitu ya.
2: Iya. Nah, okay. Itu bawa dua kotak lah. Tuh duriannya begini ya, kering gitu tapi warnanya kuning.
0: Tapi manis tuh.
2: Manis.
0: Oh, yang penting kan manisnya itu. Kalau udah jauh-jauh dari Medan ya sampai Jakarta anyep gitu kan ya.
2: Iya. Iya, tapi kalau saya pernah beli di Semarang itu dulu lembek gitu loh, Bang Noel.
0: Oh, kalau Bu Umi lebih doyan yang lembek gitu apa yang agak keras?
2: Saya suka yang lembek aja, Bu.
0: Oh, lebih gampang ya, cuman enggak perlu dikunyah. Iya. Cuman di kayak di isep aja udah hilang.
2: Iya, kan gede-gede ini kok agak kecilan gitu.
0: Oh,
2: dari
0: okay.
2: Warnanya kuning, kalau di Semarang biasanya yang warnanya putih.
0: Agak
2: gitu.
0: Pucat ya kuningnya ya.
2: Ya, tapi matang jadi
0: iya.
2: Belum kelihatan. Barangnya udah baunya ke dalam rumah.
0: Iya, namanya durian mau dimanapun iya. Jarak berapa juga udah kecium tuh biasanya.
2: Iya.
0: Oke, deh, berarti
2: terus
0: barangnya
2: banyak kok sekarang kayak nggak ada apa pohonnya habis kali ya Bang Noel.
0: Belum musim kali Bu Umi.
2: Oh, daerah Rondol tuh kan dari zaman dulu saya tahun 65-an itu suka ke situ sama bapak, banyak rambutan, terus apa itu mangga gurih itu loh.
0: Iya.
2: Kecil-kecil itu.
0: Iya, udah jarang. Di daerah Serondol
2: iya,
0: tuh.
2: Di pinggir jalan dulu banyak banget yang jualan gitu.
0: Sekarang udah jarang, udah pada jualannya di rumah. Langsung dari kebon.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya barang di rumah ya itu tinggal kotak-kotak Tupperware itu tapi dibungkus plastik yang gede.
0: Berarti sekarang udah nggak kepake dong ya?
2: Iya, jarang dipakai. Ya
0: Oh.
2: sekali tempo kalau butuh pergi mau bawa makanan apa gitu baru
0: Buat piknik ya.
2: dikeluarin cuci dulu. Iya, sudah selesai ya. Habis ini
0: Taruh
2: bersih
0: lagi di
2: masuk
0: lemari.
2: lagi. Iya
0: Oh.
2: di kantong plastik besar dulu.
0: Heeh.
2: Nah, baru diikat terus masih ada kayak TV tabung itu juga masih nggak pernah disetel kan
0: Udah nggak bisa
2: saya
0: sekarang.
2: sendiri. Iya itu harus pakai tambah alat
0: Set
2: katanya
0: top box
2: gitu.
0: sih ya.
2: Nah saya sendiri kan melihat nggak jelas, yang jelas itu pendengaran. Jadi daripada melihat TV dan dengerin radio aja
0: Iya, benar.
2: kan pendengaran enak gitu. Kalau TV ngelihat juga nggak jelas ya
0: Buat apa
2: nggak
0: gitu ya? Mending dengerin
2: jelas.
0: radio gitu ya, lebih menghibur.
2: Iya malah TV juga nganggur. Terus itu ada lagi satu vas bunga itu bahannya kayak ini dari tanah tapi kok berat banget gitu loh bang.
0: Oh, kayak guci gitu, tapi berat gitu ya.
2: Iya berat. Cuman warnanya kan coklat kayak dari bahan tanah, tapi kayak bukan tanah kali. Diangkat tuh berat ya, itu jadi dibungkus kain gitu, kantong kain gitu bang.
0: Oke deh, ya buat
2: Iya
0: kenang-kenangan itu
2: tadi.
0: kalau
2: Iya.
0: hiasan ya.
2: Iya, tadinya juga ada tuh kaset yang model pita, tapi karena udah lama jarang disetel ya terus dijual dulu.
0: Oh, dijual akhirnya. Ya nggak apa-apa, daripada nggak pernah diputer numpuk kan di rumah, dijual
2: Nah,
0: aja.
2: iya. Maka itu pada lagu-lagu plus-plus zaman dulu ya kan.
0: Oh, iya.
2: Masih dulu keluar banyak bangetan itu serinya. Plus-plus. Terus.
0: Oke deh, siap. Oke deh, terima kasih
2: Iya.
0: banyak Bu Umi buat ceritanya.
2: Sama-sama
0: Salam-salam
2: Bang
0: dulu
2: Noel.
0: nih buat siapa nih?
2: Salam. Ya, buat Pak Mukiman dan Ibu Yati, selamat datang lagi. Dan nyampe Solo, habis
0: Iya.
2: liburan ke katanya Rembang apa Jepara,
0: Ke
2: Rembang
0: Jepara.
2: itu bisa. Iya. Nah, terus untuk tadi ya Pak Kusna, terima kasih, salam ya. Salam kenal, udah kenal suara belum ketemu orangnya.
0: Ya kapan-kapan meet up gitu ya di kafe.
2: Iya, orang dulu ada acara Abdaun, saya nggak dikasih tahu, bukan orang Sunda soalnya kali.
0: Oh iya.
2: Saya dengar-dengar udah di studio ya udah, oh nggak sempat diundang ya kali, mungkin
0: Iya.
2: Sunda aja kali saya gitu.
0: Nih ya Pak Kusna ya, ada anggota baru nih mau gabung nih Bu Umi. Siapa tahu nanti ada
2: Saya
0: acara diundangkan ya.
2: udah saya
0: Oh
2: itu udah
0: udah.
2: masuk,
0: Oh.
2: udah ada mungkin ya hampir setahun kali.
0: Oh udah
2: Tapi
0: setahun.
2: pas acara itu halal bihalal, saya dengernya udah pada ngumpul di RRI. Oh nggak
0: Oh
2: semua di.
0: iya.
2: Ya saya kalau nggak diundang ya emang nggak datang juga.
0: Ya ntar besok deh diundang deh ya, sama kita bilang
2: Iya
0: Kang Atep
2: dengerin
0: nanti.
2: aja. Insya Allah
0: Insya
2: aja
0: Allah.
2: Bang Noel.
0: Oke deh,
2: Iya.
0: siap. Oke deh
2: Terima
0: kalau gitu.
2: kasih. Oh iya tadi itu kurang Bu Tami belum, Bu
0: Butami,
2: Ani, Bu
0: iya.
2: Didin, Pak siapa
0: Ini
2: itu,
0: ada
2: Pak Ari.
0: Bang Wahyu di Cibubur. Salam buat Bu Umi
2: Oh
0: ya, Bang
2: iya.
0: Noel gitu.
2: Terima kasih Bang Wahyu, sehat selalu Bang Wahyu.
0: Amin, amin.
2: Iya, terima kasih. Terus itu
0: Oke.
2: ada Bang Haris dan Pak Siti, Bang Ali Topan, Pandang, Pak Haji Suanda, Aki Adi, semua aja dah.
0: Semua aja ya.
2: Yang
0: Oke.
2: terakhir apa ya? Bang Hasan juga, ntar lupa kalau langsung begini nih. Ya khusus buat Bang Noel.
0: Siap.
2: Selamat bertugas. Terima kasih. Sehat selalu, Bang
0: Amin,
2: Noel.
0: siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Bu Umi ya. Oke deh. Dan kita bacain lagi nih Abang Po ya, WhatsApp yang udah masuk nih, belum kebaca semua tadi. Kakung Jo, mohon maaf nih Kakung Jo karena waktunya udah mepet dan WhatsAppnya masih belum ada yang kebaca. kita bacain WhatsApp dulu gantian gitu ya Kakung Jo ya. Mungkin besok deh kita gabung lagi gitu. Oke deh, kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ada Po Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Abang Po, kalau barang bekas banyak kadang jadi sarang nyamuk. Aku kadang suka kasih ke orang yang masih layak pakai. Oh, berarti barang-barang yang masih bisa dipakai lagi gitu ya, dan masih numpuk di rumah, banyak sarang nyamuk itu dikasihin ke orang gitu ya. Oke deh, terima kasih Po Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Ada juga nih Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Jakarta punya cerita, saya termasuk orang yang gak suka koleksi barang yang menumpuk. Jadi kalau ada hal yang udah gak digunain, biasanya di-share ke yang memerlukan. Demikian Bang Noel, terima kasih. Oh, berarti sama kayak Po Nia Angelia. Kalau udah gak kepake dan barangnya masih layak pakai, ya dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Wih, mulia sekali. Oke, terima kasih Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Ada juga nih dari Bang Iwan Santoso. Selamat siang Perempat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki. Amin. Buat Bang Iwan Santoso juga ya. Kalau saya simpan radio jadul tuh, saya gantungin di atas pintu biar dengerin Perempat siang ataupun malam tuh Bang. Wih, mantap banget, ditaruh di luar ya biar semua yang beli gado-gadonya Bang Iwan dengar semua Perempat ya. Oke deh, terima kasih banyak Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Terus Kakung Jo juga ini tadi sempat ngechat juga nih komentar mengenai tema di siang hari ini. Siang Bang Noel, terima kasih buat informasinya mengenai tema hari ini, barang yang gak kepake. Ada Bang, beberapa barang berupa tas kecil begitu yang isinya paling buat nyimpen HP dan uang serta barang kecil lainnya. Itu ada beberapa buah milik Uti dan juga anak ceweknya Kakung. Itu gak kepake, ujung-ujungnya dipenuhin debu. Kalau Kakung sendiri sih gak punya, karena Kakung sendiri bukan pengkoleksi barang-barang. Begitu Bang Noel, cerita dari Kakung. Info di tempat Kakung panas banget suhunya, hingga mencapai 35 derajat Bang. Terima kasih dan salam buat pendengar Perempat FM yang lagi mantengin acara ini. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Kakung Jo di Lamandau Kalteng ya. Mohon maaf ya Kakung Jo ya. Kita baca WhatsApp dulu untuk teleponnya terakhir tadi ada Bu Umi. Besok deh ya kalau kita ketemu lagi kita angkat. Kita ngobrol ya. Karena udah lama juga nih gak ngobrol sama Kakung Jo. Semoga udah pulih, udah sehat kembali buat Kakung Jo.

Jadi orang yang suka numpuk barang-barang lama, suka pikirnya tuh mungkin gak mengganggu, gak bikin sampah juga. Jadi suka disimpan tuh barang-barang yang benar-benar gak guna, bahkan kadang botol-botol bekas minuman gitu ya, gak dibuangin tapi asal taruh aja, disimpan gak dibuang, akhirnya jadi sampah di kamar gitu. Dan emang hoarding disorder ini merupakan gangguan kesehatan mental yang ngebikin seseorang tuh cenderung cenderung menimbun barang, termasuk yang tidak lagi berguna dalam jumlah berlebihan di suatu ruang. Jadi kalau misal nih ada di antara Bang Po yang mungkin ada kebiasaan seperti itu, barang-barang yang kayak botol bekas, sisa makanan, ataupun barang-barang yang sekiranya benar-benar gak akan kepake lagi dan disimpan dan itu menumpuk sampai mengganggu, itu kemungkinan mengarahnya ke hoarding disorder. Jadi boleh banget nih langsung dikonsultasikan aja. Karena yang ngerasain tuh orang lain, nah Bang Po, bukan diri kita yang ngerasa keganggu tuh nanti orang lain. Karena mungkin Abang Po di rumah ada suami, ada istri, ada anak, yang rasa terganggu tuh nanti keluarga begitu. Gitu Abang Po. Jadi kalau memang barang-barang yang udah nggak berguna, barang-barang yang nggak akan kepake lagi, kalau yang Aye tangkep sih dari tadi Abang Po yang udah naik, barangnya masih bisa kepake lagi ya. Alhamdulillahnya, berarti nggak ada yang hoarding disorder gitu ya. Gitu. Jadi kalau emang masih berguna ya disimpan nggak masalah, selama tidak mengganggu aktivitas di rumah kita. Gitu Abang Po. Oke deh, karena waktu udah menunjukkan pukul 14.53 waktu Indonesia Barat nih Abang Po ya. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah naik tadi ya, udah bergabung, udah komen-komen juga di WhatsApp. Terima kasih banyak. Dan Ayo mau minta maaf juga nih kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian informasi ataupun berinteraksi sama Bang Po. Ayo mohon maaf. Kalau gitu sampai jumpa di lain waktu Bang Po ya. Ayo kudu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merawat warisan budaya di tengah modernisasi dunia. Pemprov DKI Jakarta, menurut Pramono Anung, membuka ruang seluas-luasnya bagi penampilan dan pelestarian budaya di berbagai ruang publik seperti Balai Kota, Kota Tua, Lapangan Banteng, hingga kawasan AA Maramis. Hal tersebut sampaikan Pramono dalam acara bertajuk Karisma Batavia Menuju Jakarta di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta Jumat lalu 31 Juli 2026. Beralih ke informasi yang lain, perdagangan satwa liar secara ilegal di Indonesia masih jadi masalah serius. Upaya untuk menutup celah perdagangan terlarang tersebut terus dilakukan. Perlindungan terhadap jual beli tumbuhan dan satwa liar dilakukan melalui transformasi digital dalam layanan perizinan melalui portal elektronik surat angkut tumbuhan alam dan satwa liar. Dengan portal digital tersebut, Kementerian Kehutanan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tapi juga memperkuat pengawasan untuk menutup celah pemalsuan dokumen dan perdagangan ilegal satwa liar. Digitalisasi tersebut membuat sistem perizinan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Roma Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abah Empo. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suendi di Dangdutnya. Nyo. Edisi 2 Agustus 2026. Masya Allah. Cepet ya, udah Agustus aja ya. Ntar nih nunggu September tahu udah ber-ber-ber ya Abah Empo ya. Ya Allah, cepet banget tuh waktu ya. Gak berasa gitu, udah Agustus. Udah tema, 17-an udah rame nih di daerah rumah Abah Empo. Di mari juga di sekitar Monas juga udah pada pakai atribut-atribut merah putih. Nah, kalau Abah Empo gimana nih? Udah memasuki bulan Agustus, tema kemerdekaan ya. Udah pasti dirasakan nih ya kan. Dari mari pasti daerah rumah udah banyak yang bikin-bikin acara buat 17, ada apa belum? Ntar kali minggu depan ya, baru-baru pada ini lomba-lomba. Apa nanti pas 17-annya, ya pokoknya apapun itu semangat hari kemerdekaan mesti kita gaungkan ya dari sekarang di awal Agustus ya Abang Po. Seperti Aye yang semangat banget temennya Abang Po, biar kata cuaca panas banget di luar, alhamdulillah kalau kita sih di dalam adem ya. Semoga seadem suasana hatinya Abang Po di awal bulan. Request dah ya, mau request lagu apa, lagu dangdutnya langsung aja Aye buka di 0213504510. WhatsAppnya boleh juga di 0812-1124928. Request lagu dangdut juga bisa Abang Po dengerin di aplikasi R Digital, ataupun informasi lainnya bisa dilihat ya, dibaca-baca ya, dibuka di laman kita rri.co.id.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Dangdutnya, nyok

0: Selfie Nafila Cinta Hampa, Abang Po, asik ya. Dangdut unsur-unsur Melayu, ya enggak sih Abang Po? Kalau Abang Po pengen dengerin lagu dangdutnya langsung aja dianterin di mari. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Di WhatsApp udah ada yang gabung nih, nyapa dulu kali ya. Ada siapa nih? Selamat sore Bang Nurdi Gaffer. Request lagunya Bahtera Cinta Roma Irama, kalau enggak ada Lesti deh po katanya, kura-kura dalam perahu. Oke dah, ditunggu ya lagunya ya. Terus juga ada Siska, selamat sore Siska, requestnya Avan, oi katanya. Ada juga Laras, Laras requestnya sama nih Lesti kura-kura dalam perahu juga. Barengan sama Bang Durdi ya, ntar ya, anterin dulu ya. 0213504510, kita sapa dulu yang udah gabung di Studio Propat Jakarta. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Sanudin.
1: Panas banget nih.
0: Kan lagi, kan main emang.
1: Biasa, Agustus ini menjelang HUT RI biasa.
0: Iya.
1: Panas juga udah umum.
0: Emang begini ya, kalau 17-an mah hawanya panas ya, apa cuacanya ya?
1: Rata-rata begitu.
0: Oh-oh.
1: Tahun kemarin air nggak terlalu ini mah menyusut.
0: Belum ada penanganan Pak, sampai sekarang. Kan.
1: Menyusut-menyusut, tahun kemarin mah nggak begitulah. Sekarang mah.
0: Belum ada ini, maksudnya belum ada kiriman air bersih apa gimana tuh?
1: Belum, kalau untuk minum belum ada ngirimin air bersih, terus, belum ada bantuan.
0: Jadi minumnya pakai apaan di sono? Selama kagak ada
1: air. Pada isi, pada aqua galon aja, ada yang isi ulang itu biasa. Gitu.
0: Iya,
1: dari
0: iya.
1: Isi ulang digodok lagi gitu, rebus lagi.
0: Oh iya. Jadi beli ya?
1: Beli. Cuman saya masih menggunakan air itu aja.
0: Sumur.
1: Menggunakan air sumur, kadang-kadang dari kali juga disaring lagi, diterusin gitu. Terus buat masak itu.
0: Iya.
1: Begitu ya, diakalin aja gimana sing mending bisa masih sehat buat dimasak gitu. Mending isinya di intinya dimasak aja dulu.
0: Iya, benar.
1: Lah kita di air isi ulang juga kita kan ragu.
0: Iya, benar. Ayah juga gitu
1: ragunya
0: sih.
1: Ragunya kan itu tongannya kan dia kan enggak dikuras-kuras lama. Jadi harus lebih aman direbus dulu.
0: Betul. Ayah juga gitu pernah sekali minum pakai air usus ulang, tetap kita masak lagi, kagak minum begitu aja.
1: Lebih aman.
0: Iya, benar banget. Tapi emang ngomongin soal air ya, emang lagi kita butuh banget ya kalau lagi kemarau gini. Bukan cuma buat bebenah rumah, bukan cuma buat masak, tapi juga buat minum ya Pak. Buat minum.
1: Iya lah, air ini emang kebutuhan air itu buat keinginan kita ya.
0: Benar banget.
1: Dibutuhkan seluruh manusia yang hidup di bumi ini emang butuhkan air.
0: Butuh arom, butuh duit ya Pak.
1: Semuanya.
0: Iya. Tapi ya udah, mudah-mudahan tetap sehat terus ya Pak ya, dengan
1: amin,
0: kondisi yang sedang dihadapi saat ini gitu. Karena kemarin juga saya lihat Depok udah mulai-mulai tuh juga kekeringan, udah mulai-mulai apa ada pasokan air bersihnya udah mulai-mulai ini juga tuh Depok kemarin saya sempat baca tuh.
1: Iya, di Depok juga.
0: Iya, Depok juga. Iya, makanya dah kita berharap mudah-mudahan nih kagak lama nih kemaraunya ya. Walaupun sebenarnya prediksinya katanya kan lama, bakal lebih kering dari tahun kemarin. Cuma mudah-mudahan sih jangan dah ya Pak ya.
1: Iya, kalau prediksinya begitu. Cuman mudah-mudahan lah, kita kan karena kita faktor kita minta sama Allah itu.
0: Iya.
1: Ya itu kan semua manusia.
0: Betul.
1: Cuman prediksi, tapi Allah kan punya kehendak beda.
0: Betul. Jadi baik-baik yang berdoa ya Bang Po ya.
1: Iya begitu.
0: Cocok marah
1: kali. Ngomong bendera apa ini tadi temanya?
0: Iya tadi mau ngomong soal 17-an. Cuma rumah-rumahnya orang belum semua dah pada semarak 17-an. Kalau di sana
1: iya,
0: udah pada
1: semarak. Iya gini lagi ini sih Po. Ini juga kita di atas kita juga belum dipasang
0: belum
1: bendera.
0: Kan? Belum kan? Ntar seminggu. Biasa seminggu sebelum apa namanya sebelum 17-an baru tuh pada ini tuh beberes, dekor ya kan?
1: Iya, karena ini kesibukannya lagi kesibukan lain ya. Udah kebanyakan ini. Tapi kemarin kalau kita ngomong gimana nih Pak? Mau diadain nggak? Ya terserah sih, ya mintain aja untuk,
0: gitu.
1: Untuk kegiatan anak-anak lah.
0: Nah iya ini deh yang mau ayah tanya soal 17-an. Biasanya kan di daerah rumah dari awal Agustus sudah dimintain urunan ya Pak ya, dari Karang Tarunanya.
1: Iya, kita juga mau
0: suruh
1: mintain ini temennya.
0: Oh, di sana jauh.
1: Seikhlasnya dan dipatok sekian.
0: Nah, iya. Seikhlasnya warga ya. Mm-hmm. Oke, berarti di tempatnya Pak Hasanuddin ada ya urunan buat 17-an ya di daerah rumah ya. Oke dah kalau gitu. Itu yang kita bahas sore hari ini ya Bang Po ya, terinspirasi dari momen 17-an yang bentar lagi nih, udah di awal Agustus soalnya. Ya kan?
1: Betul kan? Ya karena kita kan begini, Po. Ada di media jangan terlalu hura-hura. Bukan hura-hura itu mah HUT RI.
0: Iya.
1: Adanya aja. Cuman jangan berlebihan.
0: Iya, benar, benar. Yang penting jangan sampai anyep banget ya, Pak ya. Jangan ya.
1: Nah, gitu. Di kampung kita jangan sampai kosong.
0: Iya, tetap tetap memeriahkan gitu ya, Pak ya.
1: Iya,
0: momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Oke deh kalau gitu. Lagunya apa jadinya nih?
1: Lagunya saya pengen minta lagu itu tuh.
0: Apa tuh?
1: RT5 dari Cici Marida. Ada enggak ya di playlist ya?
0: Judulnya apa ya? RT5.
1: Bukan RT5 ya? Cici Marida. RT5.
0: Judulnya emang RT5 ya.
1: Betul. Nomor 5.
0: Jalannya ya. Jalan Intan, jalannya.
1: Jalan Intan nih ya.
0: Jalan Intan gitu ya.
1: Jurusan kota Intan.
0: Salah.
1: Iya. Jalannya jalan cinta.
0: Jalannya ya udah kalau gitu lagunya ntar diinin dulu ya, dicariin dulu ya Pak ya.
1: Oke.
0: Sip. Kalau gitu.
1: Oke. Buat semua ya. Mm-mm. Itu buat Ica di Bonene. Ica. Coba penanam sama tugas ya. Buat semuanya aja.
0: Makasih Mas Anudin.
1: Bungkus semuanya. Bukan kurang sono ya. Bagi-bagi Mas Anudin.
0: Ya oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia Mas Anudin ya. Di daerah rumahnya ada tuh ternyata urunan buat 17-an. Ini kan udah masuk bulan Agustus. Biasanya udah pada nyiap-nyiapin buat nanti 17-an. Nah dananya biasanya diambil dari urunan warga. Nah kalau di daerah rumahnya Bang Po ada gak sih urunan apa dibagi-bagiin proposal gitu sama Karang Taruna biasanya buat apa dana 17-an atau dari RT-nya udah punya kas sendiri gitu buat dana 17-an apa gimana? Ayo dah ceritain di sini ya, meskipun belum ada suasana merah putih di lingkungan rumah pasti kan biasanya ini dulu pada minta-mintain proposal dulu gitu Karang Taruna-nya nih ya. Buat budget lomba gitu 17-an. Halo assalamualaikum dangdutnya. Kita nyapa dulu ada Butami di Depok. Selamat sore. Ya Butami kabar baik alhamdulillah. Butami sehat. Bu.
2: Aduh.
0: Ya di mana ini. Bu. Iya dah. Dengar gak suara saya.
2: Iya udah.
0: Udah. Oke. Bu.
2: Ya.
0: Di daerah rumah udah pada mintain buat ini belum? Apa namanya proposal 17-an urunan warga?
2: Belum.
0: Biasanya ada nggak? Tapi tiap tahunnya?
2: Biasanya ada.
0: Dimintain gitu?
2: Untuk lomba.
0: Buat lomba iya biasanya. Berarti belum ya? Tapi biasanya belon. Ada.
2: Belum juga belum pada pasang.
0: Belon. Iya orang duit aja belum diminta gimana bendera mau dipasang.
2: Iya biasanya kan masing-masing udah masang.
0: Oh iya. Biasanya sama iya. Pasang, ini udah bulan Agustus pasang napa? Kalau punya mah pasang. Iya.
2: Biasanya
0: pasang tuh. Ya udah kalau gitu. Mau lagu apa Bu Tami?
2: Itu aja yang di Virgin yang baru tuh.
0: The Virgin.
2: Iya, yeah, The Virgin.
0: Iya, iya, gila dangdut judulnya, heeh.
2: Buat Bu Ani. Ini nama Piati.
0: Iya.
2: Satu juga sama Ucinya.
0: Oke.
2: Semuanya aja.
0: Semuanya aja ya. Oke. Sip.
2: Sehat-sehat terlalu ya.
0: Amin. Terima kasih doa sama juga buat Ibu ya. Makasih Bu Tami. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Virgin, gila dangdut requestnya Bu Tami, ayo anterin dulu ya. Yang pasti tema kita sore hari ini berhubung udah masuk bulan Agustus, cuma ngingetin doang gitu ya, 17-an nih bentar lagi ya Bang Po. Biasanya di daerah rumah suka dimintain gak sih urunan gitu ya proposal buat dana 17-an? Biasanya dimintain jauh-jauh hari kan buat apa namanya, beli perlengkapan lomba, perlengkapan buat 17-an. Nah, kalau dari rumah Abang Po udah dimintain urunan buat 17-an belum nih? Kalau udah, biasanya nominalnya ditentuin apa seikhlasnya warga aja. Nah, boleh dah ceritain di sini dah komentarnya ya. Langsung aja sembari request lagu dangdut 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928. Puterin dulu ah Lesti-nya dengan Kura-kura dalam Perahu.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Abang Pol, saya Fildan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyol live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyol, yo, yo, yo.

0: Rompas Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya. The Virgin, gila dangdut ya. Requestnya Butami di Limbo Depok. Request lagu dangdutnya masih ditunggu 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal persiapan 17-an Abang Po di lingkungan rumah. Biasanya kan ada urunan ya. Bagi-bagiin proposal buat 17-an, terus nanti duitnya diambil sekitar semingguan habis pembagian proposal. Masing-masing wilayah beda-beda, ada yang udah dipatok gitu ya harga urunannya kudu berapa, ada juga yang sukarela terserah dari warga. Nah, kalau di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po gimana nih? Udah pada bagi-bagi proposal buat 17-an belum nih? Biasanya sih anak-anak remajanya ya, karang tarunanya gitu ya. Ah, boleh dah diceritain di sini. Biasanya berapa nominal urunannya? Seikhlasnya warga apa dipatok gitu ya. Kudu sekian misalnya. Silakan Abang Po di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Bu Alma di Citer Bogor. Assalamualaikum Po Nana, katanya kalau di tempat saya udah ada Po patungan buat beli bendera, beli bambu, sama buat bikin umbul-umbul, beli lampu kelap-kelip. Kalau malam cakep tuh Po, katanya. Tahun ini ada lomba menghias gang, masing-masing hadiahnya 1 juta. Udah dari minggu kemarin dimintain 25.000, tapi ada juga yang ngasih 200, ada yang ngasih 50, suka-suka mereka aja. Oh, berarti terserah ya, enggak dipatok kudu berapa gitu Bu Alma ya. Requestnya runtah ya. Oke, runtahnya tapi kayaknya versi ini deh. Versinya Asmi Z deh. Boleh ya, versinya Asmi Z ya. Oke dah. Iya Abang Po. Ada juga Po Rina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Po Nana. Ngomongin soal 17-an di daerah rumahnya, biasanya sih ada urunan, tapi ini mau belum dimintain. Ntar kali minggu depan udah deket-deket 17-an. Biasanya buat lomba bocah-bocah di rumah. Tapi kalau di rumah aye, proposalnya dipatok untuk urunan dari 20.000 ke atas gitu. Oke. Gak apa-apa sih kalau ayah sih biasanya ngasih 50.000, orang cuma setahun sekali buat anak buat dari kita buat kita, katanya begitu. Iya. Requestnya apa aja ngikut dah Porina yang enak-enak pokoknya. Siap. Makasih Porina ya. Iya sih biasanya begitu ya Bampo ya. Seru juga ya di Bu Alma tuh katanya ada lomba menghias gang ya tahun ini ya Bu Alma ya. Seru. 0213504510 atau WhatsApp call juga boleh. Ada Bang Haris nih di Kalianyar, Jakarta Barat. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam, dangdutnyo, nyonyonyo.
0: Bang Haris.
1: Ya, Po.
0: Bang Haris, daerah rumah biasanya suka pada dimintain ini kagak urunan buat 17-an, Bang?
1: Ya, belum pada waktunya, Po. Ntar kalau udah waktunya ya dimintain gitu.
0: Iya, yeah, tapi biasanya dimintain.
1: Jadi ya mintain.
0: Terus
1: ya, katanya 10.000, 15.000 gitu buat ngeramen doang, Po.
0: Berarti iurannya terserah warga seikhlasnya, enggak dipatok harga berapa gitu.
1: Iya, enggak dipatok enggak ini mah.
0: Ayam kali ah dipatok ya. Oke.
1: Okay.
0: Jadi apa namanya? enggak ditentuin ya Bu ininya ya, apa namanya iurannya ya, seikhlasnya warga aja mau ngasih berapa ya. Oke.
1: Okay.
0: Berarti ini sekarang kalau sekarang belum ya, belum dimintain ya urunan proposal, bisa ada bentuk proposal gitu ya? Apa ya gimana tuh kalau daerah rumah?
1: Iya, RT aja gitu RT.
0: Ngider, RT-nya ngider.
1: Iya gitu.
0: Apa anak mudanya pada ngider?
1: Buat beli bendera apa gitu Po?
0: Iya. Iya maksudnya yang ngider siapa? Yang ngider Pak RT-nya apa anak karang tarunanya apa anak remaja?
1: Sama kayak sama Pak RT juga.
0: Sama Pak RT juga? Gitu. Kalau dari rumahnya sih anak remaja ya doang, Pak RT-nya mah kagak gitu.
1: Nah, si Pak RT-nya lah.
0: Enak. Biar Matawin. Biar ini ya, biar apa namanya? Biar segen ya. Kalau enggak ngasih kagak enak ada Pak RT-nya. Akhirnya kalau gitu Bang Aris mau lagu apa Bang Aris?
1: Lagunya dari ini aja Po, siapa tuh yang Asrap.
0: Asrap, bala, ini yang Gembala Cinta. Buat siapa lagunya?
1: lagunya buat Po Nana ya, sehat selalu Po ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Oh. Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji.
0: Amin.
1: Untuk Pak Bung Jo, terus untuk Bumi, Bu Dindin, Bu Alma, Abang Hasan, Abang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesa, semuanya deh Pak, tanpa terkecuali Pak ya.
0: Oke, gitu, siap dah kalau gitu. Sehat, amin, terima kasih doang sama juga buat Bang Haris ya. Oke deh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris yang katanya di daerah rumahnya iya suka pada dimintain urunan, cuman belum nih ntar katanya deket-deket dah. 0213504510 nyapa lagi satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
2: Nyok.
0: Bang Ali.
2: Ya,
0: weh, ini mah donatur nih kalau 17-an ngasihnya gede nih biasanya nih.
2: Ya udah keliling dari tanggal 1 udah keliling.
0: Widih. Udah ngider, udah ngider. Dari kemarin udah pada dimintain. Biasanya abang ngasihnya berapa ya? Ayo pengen tahu dah.
2: Itu rahasianya.
0: Jadi rahasia. Kalau ini juragan masih segepok ya.
2: Juragan ini juragan apa?
0: Juragan Empang, juragan Empang lagu. Oke.
2: Itu di patok biasa saya tuh 400.000 ya.
0: Oh, di iniin, di patok 400.000.
2: Iya.
0: Oh, ditentuin.
2: Banyak lomba-lomba anak kecil.
0: Iya, iya. Benar. Makin banyak lombanya, makin banyak budgetnya ya, Bang.
2: Iya.
0: Benar-benar.
2: Yang ngasih gede-gede.
0: Oh. Desain, berarti gitu. Intinya udah dimintain urunan nih dari kemarin, Bang.
2: Udah dari tanggal 1 udah.
0: Oh, kemarin dong dari kemarin ya. Uh-uh.
2: Iya. Pada 80.
0: Iya.
2: Bagian-bagiannya jadi. Ya, iya. Anak remajanya gitu. Kalau Taruna.
0: Oke dah kalau gitu. Sip. Bang Ali mau lagu apa?
2: Panas ya.
0: Panas.
2: Iya.
0: Judulnya Panas.
2: Judulnya Panas.
0: Yang nyanyi siapa?
2: April.
0: April.
2: Iya, April.
0: Enggak ada.
2: Ada itu.
0: Nak Panas yang nyanyi ada Soraya di sini.
2: Yaudah,
0: gak apa-apa. Lagi dada aja. Lagu ini ngikutin cuaca ya. Panas-panas dia lagunya.
2: Iya deh. Perputaran bumi kan berputar.
0: Iya dong. Iya dong. Ya udah lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat ibu bimbingnya di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Pak Aris tadiku ya. Buat yang di Depok siapa ya?
0: Di Depok ada Bu Ani.
2: Satu lagi.
0: Siapa? Pak Bambang.
2: Bukan.
0: Siapa deh?
2: Aduh, siapa namanya?
0: Ya udah buatin di Depok deh, siapa kek?
2: Itu. Aduh, lupa namanya itu.
0: Ya udah,
2: Ya buat Pak Bambang ya. Buat Pak Bambang yang bisa ya. Buat itu Kak Unjo ya.
0: Kak Unjo, oke.
2: Okay. Ya, buat itu yang di Liliang ya.
0: Liliang Bogor.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ya udah kalau gitu ya, mau muterin requestnya nih. Lanjut. Oke. Okay. Makasih Bang Ali. Yo. Iya. Ya udah kalau gitu Abang Po, kita ke requestan lagu dangdut dulu deh ya. Ngantri nih sampai jam 4 pokoknya. Abis kabar berita jam 4 sore, Ayo masih lanjut lagi nemenin Abang Po. Masih ngebahas soal persiapan 17-an daerah Abang Po, dimintain urunan gak sih?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelar wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia. Apresiasi budaya wayang golek setiap hari.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman. Jakarta.

0: Brito jam 16.
1: Abangpo Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta berkolaborasi dengan Teater Keliling menghadirkan pertunjukan rekonstruksi sejarah Suara Nakala Jakarta masa kemasan dalam lintas waktu di Taman Fathahila Kota Tua Jakarta Barat. Pertunjukan ini digelar dalam rangka memperingati serta merekonstruksi perjalanan panjang sejarah Kota Jakarta menuju perayaan 5 abad. Diambil dari bahasa Sanskerta, swarna yang berarti mas dan kala yang berarti masa atau waktu. Swarna Kala Jakarta bukan sekedar menggambarkan kejayaan yang pernah ada, melainkan sebuah cita-cita kolektif untuk menghadirkan kembali masa kemasan Jakarta melalui kepemimpinan yang visioner, berintegrasi, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pertunjukan berlangsung kurang lebih 90 menit tersebut dikemas secara modern dan kekinian guna menggait minat generasi muda. Beralih ke informasi yang lain, BPBD mencatat jumlah warga yang terdampak krisis air imbas kekeringan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat bertambah. Data terbaru menunjukkan tercatat sekitar 140.000 warga terdampak. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, mengatakan data tersebut tercatat sejak 10 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan saat ini jumlah kecamatan yang terdampak kekeringan mencapai 28. Pihaknya juga telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak dan hingga saat ini total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 1.142.000 liter. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.00.

0: Rumah Suara Budaya Jakarta panas, requestannya Bang Ali, Abang Po. Yang nyanyi Nada Soraya. Emang sih panas banget ya, emang ini lagi musim kemarau, Abang Po. Udah banyak wilayah yang mengalami kekeringan juga. Ya kita doain dah mudah-mudahan kekeringannya kagak meluas ya, Abang Po ya. Yang lagi kekeringan semoga cepat teratasi oleh pemerintah setempatnya, kepala daerahnya. Biar kemaraunya, kemarau sih kemarau gak apa-apa. Emang cuaca di mare kan cuma cuaca, kita kan cuma dua ya, Abang Po ya. Musim kemarau, musim hujan. Udah, mau gimana lagi? Ya cuma... Iya jangan sampai kering-kering banget dah ya gitu ya. Pokoknya sehat-sehat ya Bang Po ya. Soalnya teman-teman ayah juga udah banyak yang pada flu, batuk nih di kemarau ini. Karena kan debu juga ya. Ya pokoknya sehat-sehat, banyakin minum air putih ya Bang Po. Ya udah kalau gitu, banyakin minum air putih. Sama banyakin request di sini. Request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal menyambut momen 17 Agustus, biasanya di lingkungan rumah suka ada tuh yang apa namanya minta sumbangan, urunan gitu ya di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan rumahnya Abang Po gimana nih? Dimintain juga gak sih urunan gitu? Halo, assalamualaikum dangdutnya. Eh, ngapain sih bisik-bisik? Kaget.
1: Dangdutnya, waalaikumsalam dangdutnya.
0: Nyok-nyok-nyok, kebalik dong harusnya ayah yang dangdutnya. Apa jadi Ica? Ya, si Ica. Kenapa Ica? Putus lagi teleponnya. Ya coba lagi deh Ica ya. Ya mau WhatsApp juga boleh, silakan di 0812-1124928. Mudah-mudahan Ica nyambung lagi ya. Halo? Halo? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponomai. Pak. Ponomai, ini Ponomai deh kayaknya. Kagak kedengeran suaranya di mari. Ya Allah, ngapa sih? Dicoba lagi ya, dicoba lagi kalau keputus dicoba lagi. 0213504510. Bismillah nyambung. Enggak error-error ya. Ya iya dah, ya coba kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya ngapain nih, gak kedengeran suaranya. Eh belum nyambung ya, coba. Halo. Halo.
1: Halo Pon Nana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Pon Nana.
0: Kenapa dia telepon keputus?
1: Pon Nana, Ica.
0: Ica.
1: Kenapa tadi putus?
0: Deh, mana ayah tahu, tiba-tiba tutut gitu. Masa
1: aku bilang halo, halo, halo. Kok mati?
0: Tiba-tiba naik kereta api tutut-tutut, ya kan? Ica, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau tadi di sini, tadi pagi, itu pacara pembukaan.
0: Bukan apa tuh?
1: Pembukaan 17 Agustus kan sudah lomba-lomba, jadi tadi tuh pembukaan tadi itu pacara pembukaan di sini.
0: Oh gitu.
1: Oh. Iya kan di sini itunya udah lomba-lomba.
0: Terus gimana? Yeah. Tapi biasanya suka ada urunan gitu nggak warga? Kasih apa namanya nyumbang uang gitu apa? Buat lomba di daerah rumah.
1: Enggak tahu.
0: Hah?
1: Enggak tahu.
0: Kok enggak tahu?
1: Ya kalau di sini.
0: Iya, kok di daerah rumah biasanya kan suka ada yang minta uang uang gitu
1: begitu,
0: kan.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Berarti lomba-lomba budgetnya dari mana tuh?
1: Ya bakal pegawai kali.
0: Hah? Pegawai.
1: Kan itu kan misalnya Menana kan di sini kalau ikut-ikutan gitu kan itu ikutan kayak di sekolah gitu.
0: Enggak, lingkungan rumah ya, di daerah rumah. Di daerah rumah kagak ada lomba 17-an daerah
1: gak
0: rumah.
1: Enggak ada.
0: Oh ya udah kalau enggak ada mah.
1: Kadang cuma di lapangan.
0: Iya di lapangan daerah rumah kan. Nangis di gue.
1: Iya.
0: Nah itu kan biasanya kan ada perlombaan, biasanya butuh buat beli perlengkapan, hadiah, itu kan biasanya ada uangnya dari mana gitu, dari warga?
1: Ada juga, tapi kayak itu, kayak pedagang-pedagang gitu nyumbang.
0: Gitu.
1: Kalau itu emang gak nyumbang, soalnya gak dimintain, jadi itu gak nyumbang. Kalau itu cuma nonton aja.
0: Oh gitu, tapi biasanya ada dimintain?
1: Kayak itu, kayak pegawai-pegawai begitu.
0: Iya.
1: Kasih sumbangan-sumbangan begitu juga sih.
0: Sumbangannya berupa uang berarti ya?
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Kan itunya nanti udah terkumpul, kayak diberikan kayak kipas angin kayak
0: begitu. Benar. Iya. Iya. Ya udah, intinya Ica enggak nyumbang karena nonton doang gitu kan.
1: Habis itu aku bilang ke ditagi sih, jadi aku
0: iyalah
1: kalau aku ditagi aku juga kasih.
0: Ide iya kak, berhubungan dimintain jadi nggak usah ngasih gitu ya.
1: Cuman yang didatengin tuh kayak pedagang-pedagang gitu di pasar
0: gitu. Oke deh kalau gitu.
1: Punya duit banyak, kalau Ica kan gak punya duit banyak jadi kedepetin sumbangan.
0: Tahu dia ya nggak punya duit deh, nggak usah dimintain deh gitu.
1: Tahu dia kalau Ica gak punya duit.
0: Oke deh kalau gitu. Ica mau lagu apa, Ca?
1: Mau lagunya Doaku.
0: Doaku siapa yang nyanyi tuh?
1: Doaku.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Yang nyanyi Putri.
0: Putri Isnari.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam. Oh, Nana udah dulu ya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Ada tamu. Iya. Iya.
0: Oke, Ica.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Ica yang katanya di daerah rumahnya kalau di lingkungan rumah enggak ada yang dimintain sih buat 17-an, paling katanya pedagang-pedagang katanya begitu, Bang Po. Selamat sore Pantong, di Parung Pantong, masuk Pantong. Tadi udah masuk, keluar lagi ya. Teleponnya, maksudnya telepon WhatsApp-nya keputus. Bang Ican di Gunung Sindur, sama-sama Permariana. Ada po di TPT saya, satu kepala keluarga dikenai 70.000 buat urunan 17-an. Setiap hari Minggu panitianya keliling mungutin. Ngambil kali ya, ngambil duitnya gitu. Minta lagu dong po, duit dari Endang Kurnia. Oh emang lagi butuh duit kayaknya nih ya. Ya udah kalau gitu Abang Po. Emang kalau 17-an ya namanya kita butuh dana ya buat apa, beli perlengkapan perlombaan, dekorasi, buat hadiah. Nah biasanya memang dari urunan warga, tapi juga mungkin dari Pak RT-nya yang udah punya kas sendiri buat 17-an kan gak tahu. Nah kalau di lingkungan tempat tinggal Abang Po gimana nih? Ini kan udah masuk bulan Agustus, bentar lagi 17-an. Ada gak urunan buat lomba-lomba 17-an yang udah dimintain dari sekarang? Nah boleh dah diceritain di mari ya. Biasanya dikenai biaya berapa gitu, atau seikhlasnya warga aja kalau mau ngasih. Silakan Abang Po ikutan komentar di sini sambil request lagu dangdutnya. 0213504510 WhatsApp di 0812-112-4928. Ayo balik lagi abis yang berikut ini. Tetap di dangdutnya. Nyok.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
4: Duit, kemana oi? Kesini dong ah.

0: duit. Siapa yang gak mau dibagi duit ya Bang Po ya? Kalau masih awal-awal bulan gini sih insya Allah masih ada lah ya. Kalau ada lebih bagi-bagilah. Maksudnya bagi-bagi buat orang di sekitar, buat saudara yang membutuhkan gitu loh. Apalagi mau 17 Agustus biasanya butuh duit ya kan. Buat bikin perlombaan, menghias lingkungan rumah, buat hadiah-hadiah perlombaan ya. Maka dari itu biasanya di lingkungan rumah tuh ada yang namanya iuran untuk 17-an Abang Po. Tapi setiap lingkungan rumah juga beda-beda. Ada yang dipatok sekian, ada juga yang sukarela, terserah dari warganya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar segera melapor kepada pemerintah Kota Surabaya apabila menemukan penarikan iuran peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang disertai penetapan nominal. Pak Eri ini mengatakan bahwa sumbangan untuk memeriahkan HUT RI harus bersifat sukarela. Karena menurutnya partisipasi masyarakat termasuk pelaku usaha yang menjadi bagian dari lingkungan RT RW sebaiknya didasarkan pada keikhlasan dan tidak berubah menjadi pungutan. Tuh, begitu ya kalau di Surabaya. Nggak tahu dah nih kalau di Jakarta nih. Kalau di lingkungan tempat tinggal yang Abang Po kira-kira iuran 17-an ditarifin nggak? Maksudnya mesti berapa gitu? Dipatok nggak? Apa sukarela aja dari warganya? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Halo, assalamualaikum Pak Nana. Aku mau lagunya diganti. Tadi enggak ada kan?
0: Enggak ada. Apa?
1: Aku tadi mau bilang tapi ada tamu jadi aku enggak enak nungguin lama gitu jadi aku.
0: Ya udah, mau apa? Gantinya apa?
1: Lagunya ini aja deh, oleh-oleh aja deh yang gampang-gampang.
0: Oke, Rita Sugiarto ya. Oke. Ya. Terima kasih, Cah. Ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempet-sempetnya dinelpon lagi ya. Iya deh, lagu udah diantriin buat Ica. 0812-1124-928. Ada yang gabung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto di RT 05 RW 3 Tanah Tinggi Semanan Kalideres. Saya juga dimintain sumbangan tiap hari Minggu 10.000, udah 3 minggu nih. Saya mau ikut minta lagu dong. Apa aja yang penting enak didengar buat penyiar kebagian katanya. Terima kasih ya Pak Suyanto ya. Sumbangan tiap hari Minggu 10.000 udah 3 minggu. Ini sumbangan apa Pak? Sumbangan buat 17-an. Apa emang rutin di lingkungan rumahnya? Oke, lagunya ikut aja ya Pak. Yang penting asyik ya buat goyang di sore hari ini. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdutnyo nyok. Pak Mariana.
0: Iya, Bumi. Ketemu lagi. Ya. Bumi gimana di rumah udah pada dimintain iuran belum nih buat 17-an?
2: Kalau di sini tiap bulan, Pak, sekalian uang keamanan jadi satu.
0: Oh, udah jadi satu ya. Jadi enggak dimintain lagi ya pas 17-an mah ya.
2: Enggak. Dulunya memang sukarela mungkin kurang kali. Kan warganya banyak sampai 100-an lebih. Jadi akhirnya terus tiap bulan dimintain tuh sekalian bayar sampah segala itu 35.000 komplit. Jadi sekarang enggak dimintain 17-an. Kalau malam 17 kan tumpengan dulu, Pak. Bikin kadang 8 tampah apa berapa buat makan warga rame-rame bareng gitu di lapangan. Terus nanti 17 siang itu lomba anak-anak gitu, Pak.
0: Itu biasanya biasanya berapa Bu duitnya Bu buat iuran 17-an udah sama anuan?
2: Itu 35.000.
0: 35.000?
2: Murah ya.
0: Udah sama apaan tuh?
2: Iya. Sampah keamanan 17-an.
0: Ya murah, tapi itu setiap seminggu sebulan sekali apa gimana?
2: Sebulan. Iya, sebulan sekali.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ah, udah semua di situ ya.
2: Murah. Di kampung murah kok.
0: Iya. Enggak apa-apa. Biar kata dikit-dikit kalau banyak lah jadi banyak orang.
2: Iya, rutin warganya 100 lebih kalau 5.000-an kan sebulan bisa 500.
0: Lumayan. Enggak apa-apa, lumayan.
2: Setahun. Nah, setahun kali 12 udah berapa puluh juta.
0: Bener-bener. Mayan dah pokoknya buat lomba buat 17-an.
2: Iya. Kalau dulu suka ada yang ngasih 10, ngasih 20. Mungkin sekali nariknya kan dapatnya dikit kurang. Sekarang tiap bulan banyak itu, Po.
0: Bener. Ya. Oke deh kalau gitu, Ibu Mimu lagu apa
2: ya? Lagunya itu kemarin aku dengar baru tuh Goyang Bola katanya, kata Bang Jojo. Goyang Bola Imeme. Ya, yang nyanyi Imeme katanya.
0: Goyang Bola. Oh ya, ada Imeme. Goyang itu. Bola. Oke, goyang bola buat siapa nih?
2: Salam buat Pak Mukimin, Ibu Yati yang baru datang dari Rembang. Selamat datang lagi di Kota Solo. Yeah. Terus untuk Bang Aris dan Pak Siti, Kakung Jo dan Uti, Kakung udah sembuh ya Kakung ya. Terus untuk Bang Herman Ganesha, Pak Iwan Santoso, untuk Bang Wahyu di Cibubur, udah Wahyu di Bintaro, Bu Ani, Bu Tindin, Ibu Tami, semua aja ada Uni Linda, sering ketinggalan juga Pak Guru Lutfi. Maaf, terima kasih. Ya khusus buat Pak Mariana, selamat bertugas. Sehat selalu, banyak rezekinya ya, Pak.
0: Terima kasih, Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi ya, Bompo. Enak juga sih ya, gak berasa kalau dimintainnya setiap sebulan sekali, udah include sama uang keamanan, sama uang sampah. Ya gak berasa kan, tahu-tahu udah banyak aja gitu. Tapi ada juga di daerah rumah ayah tuh duit buat iuran 17-an mah beda diri. Ya biasanya emang seminggu menjelang 17 Agustus udah di bagi-bagiin tuh kayak semacam proposal gitu, Bang Po. Cuma enggak dipatok harga iurannya. Seikhlasnya warga aja. Terus biasanya kalau donatur juga beda dia. Ada dari rumahnya, ada beberapa rumah yang memang selalu kayak semacam dia ngasihnya rada gede gitu. Jadi donatur gitulah gitu. Di 0213504510. Halo, selamat sore Dangdutnyo.
3: Ya, selamat sore Bu RT. Maaf saya bisa ngasih Bu RT, enggak ada duit.
0: Pindah aja ya, Bang, jangan di sini ya kalau enggak mau ikut patungan ya.
3: Ya, saya kalau itu ngurus kakak lagi dong. Kakak saya enggak mau diurus. Udah pada gemuk.
0: Beda dong itu sama kakaknya. Bang Jen. Udah 17-an aja ya, cepet banget ya.
3: Orang kerasa ya, udah mau berapa? Udah masuk Agustus, dikit lagi ya Allah. Kok 5 bulan lagi udah puasa lagi.
0: Kan main, makanya kan tahun depan insya Allah puasanya kan lebih awal ya Bang, maju ya.
3: Betul banget.
0: Tahun, makanya
3: kalau ya Allah. Ingat dulu Po ya, zaman satu tuh puasa Desember. Kita bakal balik lagi kan?
0: Iya, bakal maju-maju terus kan. Ngerasain.
3: Gitu loh, kok dunia ini kan gak mati, berputar terus.
0: Yoi, bener ya. Maka dari itu nih, udah tepuk 17-an. Biasanya di daerah rumah suka ada dimintain iuran begitu, Pan. Kalau dero banget
3: orang kan gimana? Kata, kan sebelum kan Juli-Juli nih. Juli nih, baru tanggal 10 nih karang tarunanya pada muda mandir. Lah baru tanggal 10 Juli begitu datang diomelin sama orang depan mata saya.
0: Ngapa emang ya?
3: Saya lagi duduk di botol, saya lagi duduk di botol listrik ya. Lagi duduk nih. Assalamualaikum. Pak ini Pak mau mintain uang ini buat 17-an. Ini tanggal berapa? Baru tanggal 10. Kata gitu ya. Terus udah tuh pada diem. Kata temennya bilang, apa gue bilang? Kalau orang sini mah ntar tanggal 1 Agustus. Nah baru tanggal 10.
0: Iya makanya.
3: Kalau di sini emang kok biasa dimintain, mintain gitu. Cuman iya. Sayangnya, sayang tuh sayangnya, saya dari tahun ke tahun nih. Itu kalau ada sisa itu nggak ditabung, dibuat jalan-jalan.
0: Ya, aturan tabung sayangnya ya buat tahun depan ya.
3: Taban tahun. Iya, bisa ditabung dong.
0: Iya.
3: Simpen, buat kan enak buat nambahin apa beli hadiah gitu. Bener. Jadi itu kan kalau malam puncak kan pasti ada tuh kan malam puncak.
0: Benar-benar. Kan?
3: Minta panggungnya rada murah. Udah gitu bikin acaranya, acara dia harusnya ada hiburan luar lah.
0: Iya.
3: Nah, cuman sayangnya di situ kok di tempat saya ini turun temurun dah. Kalau ada sisa pasti buat jalan-jalan.
0: Tapi emang biasanya begitu sih emang ya. Ya?
3: Emang gitu ya.
0: Kayak semacam pembubaran panitia gitu sekalian dah tuh.
3: Nah itu dia, cuma sayangnya aja, sayangnya kalau saya perhatiin udah 3 generasi nih. saya perhatiin nih. Cuman sayangnya kalau begitu kita nyumbang, kita nggak dilibatin gitu. Anak yang di sini tuh nggak dilibatin.
0: Ya begitu. Lebat ya. Ya begitu ya.
3: Lihat, tadi dia nyumbang berapa? Bang Ijen, 2.000. Udah nggak usah diajak.
0: Ya. Sianan amat sih.
3: Ya, habis gitu kan ya? Kalau kayak gitu ya. Jadi mungkin dananya kurang kali kok, makanya dia mintain.
0: Iya.
3: Seikhlasnya begitu hadiahnya ya begitu dah.
0: Intinya intinya iurannya berarti intinya iurannya berarti seikhlasnya ya, enggak dipatok ya.
3: Kalau di sini seikhlasnya kok. Cuman paling kenceng kan komplek kok.
0: Iya,
3: iya. Karena kalau saya perhatiin di kebagusan nggak ada komplek sih, perumahan paling nyatu dua ada yang cakep-cakep mah.
0: Iya, iya, benar.
3: Iya, kalau pemariannya nih nyumbang 2 juta, wah elah hadiahnya motor.
0: Peda listrik. Tapi listriknya bukan ngecas sama, Bang Zen, sepeda listrik tapi listriknya bukan ngecas sama listrik, colokan bukan.
3: Sama apa?
0: Ngecasnya sama belut listrik.
3: Pok, daripada kalau apa kan ada tuh ya lampu apa pun elektrik ya. Nah kalau ini dapat hadiahnya kunang-kunang.
0: Kunang-kunang. Oke deh Bang Zen, mau lagu apa Bang Zen?
3: Lagu biasa udah diputar.
0: Siapa ya?
3: kura-kura
0: udah,
3: dalam
0: pepayan. Ya udah dia, udah kura-kura mau udah.
3: Anuan, kok ini po, ini bagian mati lampu po.
0: Hah?
3: Bagian mati lampu.
0: Bagai.
3: Oh, salah ya judulnya ya.
0: Bagai mati lampu, nggak ya? Ada, adanya bagai. Seperti mati lampu, iya sayang.
3: Ah itu dia ya, itu.
0: Bagai mati lampu.
3: Maklum, yang minta orang kampung jadi agak baca.
0: Iya iya. Oke deh lagu ibu siapa nih?
3: Salam di kita.
0: Ya boleh.
3: Salam buat Pak Hasanuddin, semoga sehat.
0: Amin.
3: Nah ini Pak Hasanuddin nih, kelihatannya nih orang dangdut nih.
0: Iya.
3: Ini biasanya ke Agustan nih, soalnya dipakai nih kok.
0: Iya dong, buat MC ya.
3: Kalau ketemu, iya. Nah itu dia, kalau ketemu kok minta kok.
0: Apanya?
3: Minta maaf.
0: Oke deh, apa lagi
3: buat
0: dah?
3: Buat Bang Aris.
0: Oke.
3: Buat Bang Aris, Somai, buat si tadi Bu Umi ya. Buat Bulan, buat... buat siapa? Apa sih saya lupa itu namanya? Cuma aja dah tanpa dikecuali.
0: Ya.
3: Buat Pomariana pulangnya hati-hati.
0: Oke, makasih Allah, ya Bang. Jaga, amin ya Allah. Terima kasih Bang
3: Terima
0: Zain.
3: Terima kasih Pomariana.
0: Iya. Oke dah Bang Po, kita ke lagu dulu ya. Abis lagu balik lagi di Mari. Di Perempat Suara Budaya Jakarta di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dangdutnya, yuk yuk

0: Oleh-oleh. Goyang bola oleh-oleh. Lala dari Imeme ya Bang Po, lagunya requestan Bu Umi. Manggut-manggut ya Bu. Iya dah Bang Po, ini dari tadi ngomongin soal iuran buat 17-an. Gimana kalau di lingkungan tempat tinggal Bang Po? Udah pada dimintain belum? Ah, jadi kocak ya, inget tadi ceritanya Bang Zen. Anak-anak remajanya udah pada dimintain dari bulan Juli. Diomelin, masih jauh Agustusan. Nah kalau sekarang mintanya iuran dari awal Agustus, mah pantes ya, orang udah ibaratnya udah di bulan Agustus gitu. Tapi sebenarnya apa sih iuran 17 Agustusan? Ini ada sumbangan sukarela warga Bang Po untuk merayakan hari kemerdekaan. Udah mah gimana ya, yang umumnya sih sebenarnya sifatnya gak wajib ya, dan gak boleh dipatok nominalnya begitu. Satu penelpon terakhir dah ya, di segmen terakhir ada Abah Kusna. Halo assalamualaikum dangdutnya. Iya, kalau alhamdulillah sehat Pak Abah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau di dia di, ah mendung di sono Pasar Bo. Paling mendung-mendung doang. Iya, agak hujan.
1: Tak selamanya hujan.
0: Iya. Kalau ya, misalnya Mbak Kusna di rumah udah ada yang mintain iuran 17-an belum nih?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Kan udah dihandle sama RT.
0: Oh, gitu.
1: Udah RT. Dan lagi yang berlomba juga cuma anak-anak doang, enggak ada orang tuanya.
0: Oh, jadi
1: cuman, cuman ini kalau urusan makan, nah itu masing-masing deh tuh. Setiap nenek-nenek pada bawa deh tuh, ada yang bawa sayur asem, ada yang bawa murjeng.
0: Konsumsi gitu.
1: Udah disebutin deh, tanyain dulu, "Bu, ini mau apa?" Ini biasa kerupuk, paling kecil udah kerupuk tuh.
0: Benar-benar biasa gitu ya. Oke.
1: Itu aja kok.
0: Oke deh kalau gitu, Bang Kusna, lagunya apa nih? Mudah-mudahan masih cukup dah ya. Mudah-mudahan ini selalu udah mepet banget ini.
1: Ngikutin yang lain aja deh.
0: Oke deh kalau gitu. Hatur nuhun ya Bah. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam.

0: berdasarkan keikhlasan warga dan bukan paksaan dan tanpa patokan nominal. Jadi panitia RT RW dilarang menetapkan tarif atau harga pas iuran. Penggunaan dana dipakai untuk lomba, dekorasi lingkungan, namanya malam tirakatan atau malam 17-an atau apa jenisnya lah gitu, malam puncak 17-an gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing wilayah punya kebijakannya seperti apa, karena ternyata nggak semuanya ada iuran 17 Agustus. Ada juga yang memang iurannya udah termasuk biaya-biaya kebersihan, keamanan di lingkungan sekitar. Pada intinya adalah sifatnya ini nggak boleh wajib ya. Jadi sukarela gitu. Bagi yang ada rezeki boleh menyumbangkan, tapi bagi yang nggak ada gitu ya, yang nggak diwajibin. Dan jangan jangan dinyinyirin ya. Kalau misalnya dia nggak nyumbang, jangan perkara dia nggak nyumbang terus anaknya nggak boleh ikut lomba, nggak gitu ya Bompo ya. Karena semuanya sama gitu, kebersamaan ya di momen 17-an. Yaudah kalau gitu ayo tutup ya dangdutnya di si kali ini. Makasih udah ikutan request lagu dangdutnya. Insya Allah besok ketemu lagi di jam yang sama. Ayo lanjut temen Abang Po di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Abang Po untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Festival Cikajang tahun 2026 kembali digelar di sepanjang Jalan Cikajang, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari Minggu 2 Agustus 2026. Penyelenggaraan festival tahun ini semakin semarak oleh kehadiran 82 usaha mikro, kecil, dan menengah. Wali Kota Jakarta Selatan Syafri Liputo mengatakan, Festival Cikajang adalah wujud kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat di kawasan Cikajang untuk kemudian menghadirkan kegiatan yang lengkap mulai dari sisi pelestarian budaya, produk unggulan UMKM, hingga kreativitas warga. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang diterima di Jakarta hari Minggu, Tito mengatakan pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Selain itu, ia juga menyampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama proyek sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sekaligus menyalurkan bantuan kepada guru dan siswa Sabtu kemarin. Tito Karnavian menjelaskan bahwa sekolah rakyat akan dibangun dengan desain yang seragam di seluruh Indonesia, serta dilengkapi asrama, ruang kelas, ruang guru, dan lapangan olahraga. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: lihat deh, buang sampah sembarangan. Padahal di tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Ya ilah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

Rompat Suara Budaya Jakarta gabung lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Belantek Abompo sampai nanti jelang jam 8 malam. Ini lagunya Nona Ria, judulnya Malu Dong. Benar, malu kalau hari gini masih buang sampahnya sembarangan. Lah udah gak zaman buang sampah sembarangan, sekarang tuh zamannya pilah sampah Abang Po. Mulai 2027 sampah rumah Abang Po bakal dijemput langsung dengan syarat sudah dipilah. Kata siapa Po? Nih kata Pemprov DKI Jakarta. Ini air kutip informasi dari Instagram Jakarta _ Siders ya Bompo. Jadi ketika Pemprov DKI Jakarta lagi nyiapin skema baru nih tentang pengelolaan sampah rumah tangga, penjemputan door to door untuk sampah yang udah dipilah sama warga. Ini Kepala Dinas LH DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin menargetkan uji coba mulai berjalan di sejumlah wilayah percontohan pada 2027 menyusul penghentian praktek open dumping di TPST Bantar Gebang per 1 Agustus 2026 kemarin Abang Po. Jadi skema ini tujuannya buat mastiin sampah yang udah dipilah warga tidak kembali tercampur saat diangkut. Seperti yang udah diuji cobakan di kawasan Joglo ya, dengan petugas mengambil khusus per jenis sampah. Nah jadwalnya pun dibedakan. Sampah organik diambil tiap hari, sementara sampah daur ulang seminggu sekali atau dua kali Abang Po. Meskipun baru signifikan diterapkan di tahun 2027 mendatang, Dudi menegaskan warga tetap harus konsisten memilah sampah dari rumah mulai dari sekarang. Karena keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kebiasaan tersebut. Tuh, jadi walaupun ini penerapannya baru nanti 2027, dibiasain dari sekarang Abang Po pilah sampah. Sampah organik sama sampah daur ulang jangan dicampur ya. Kalau saya sih udah punya di rumah, udah punya wadah sendiri. Kayak sampah-sampah daur ulang kayak modelan plastik, terus botol-botol beling gitu ya. Styrofoam itu biasanya ayah pisahin tuh, kagak kita campur sama sampah organik harian gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan pelan-pelan dah ya. Kan ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Verzekering van Eigenhoud. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bocor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh

Promot Suara Budaya Jakarta, Bang Po, yang lagi di rumah nyantai-nyantai, enaknya kalau lagi nyet-nyeti gini ngapain ya? Makan mie ayam kali ya? Makan mulu pon anak, emang apa sih? Ya, biasanya emang sebagian orang kan dihabiskan waktunya kalau hari Minggu, ya buat jajan, buat kulineran, buat bebikinan di rumah gitu kan? Habisin waktu, apalagi kemana lagi sih? Ke mall kali ya? Biasanya kalau hari Minggu gitu tanggalnya tanggal muda nih. Semalam aja Ayah kan sempat keluar ya Bompok. Kata Ayah kok rame banget sih jalanan. Terus kata laki Ayah, ya iyalah orang tanggal muda. Iya bener banget. Tapi yang namanya mall mau tanggal muda, tanggal tua, ya rame-rame aja ya Bompok ya. Tapi ngomongin soal mall dan keramaian, ini juga kemarin sempat rame nih. Mungkin Bompok juga sempat baca infonya gitu ya. Kaitannya sama pagar tinggi yang sempat dipasang di Mall Kota Kasablanka atau Kokas Jakarta Selatan ada Bang Po, yang memicu banyak perdebatan. Ada apa sih kok pada pakai pagar besi mall kata begitu. Mau ada apa sih, mau ada apa gitu. Ini akhirnya memunculkan opini-opini dari masyarakat gitu ya. Nah, maka dari itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pagar tinggi yang dipasang di sejumlah mall di Jakarta. Salah satunya di Mall Kota Kasablanka alias Kokas ya Bompo ya. Jadi rencananya sih mau dicabut tuh pagar-pagarnya ya Bompo. Di fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah mall wilayah Jakarta dikaitkan dengan aksi unjuk rasa yang ramai dibahas sama publik gitu ya. Pemasangan pagar tinggi di mall ini mendapat perhatian dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung karena fenomena ini membuat kesan seolah-olah Jakarta tuh lagi gak aman gitu Bang Po. Nah, untuk langkah awal Gubernur Pramono akan segera berkoordinasi untuk menertibkan pemasangan pagar-pagar tinggi tersebut karena menurutnya keamanan tak penting tapi kurang tepat diwujudkan dengan pagar yang menjulang. Selain itu dinilai juga para pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti hingga perkantoran tidak perlu memasang pagar secara berlebihan sebab langkah ini justru bisa memunculkan persepsi negatif terhadap Jakarta gitu. Jadi kalau kata bahasanya warganya jadi pada overthinking gitu Abang Po ya. Tuh, jadi munculkan kesan bahwa Jakarta itu ya aman gitu loh. Jangan memunculkan kesannya lagi gak baik-baik aja. Nanti mau ada apa gitu ya Abang Po. Enggak gitu ya. Karena dari Gubernur DKI Jakarta sendiri Bapak Pramono Anung beliau ini ternyata mengikuti dengan seksama adanya pemasangan di beberapa tempat pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi gitu. Dan secara pribadi Gubernur Jakarta pengennya ya apapun itu Jakarta itu tetap aman, nyaman gitu loh Bang Po ya. Jadi yuk sama-sama kita munculkan kesan yang positif untuk Jakarta. Iya enggak Bang Po? Kita buat Abang Po juga jangan mudah termakan informasi-informasi yang belum tentu benar kejelasannya gitu. Jangan percaya hoax apapun itu ya Abang Po ya. Ya pokoknya kita doain dan semoga aman-aman aja. Ya maunya mah begitu kan enak kalau kotanya aman.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kayaan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya kan.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayah.
1: Lu udah kan.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak.
1: Nah gitu.
0: Gue gak pake itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
3: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
4: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Gimana ya rasanya usia udah gak muda tapi bisa tetap melanjutkan pendidikan, masih punya semangat. Wah, itu sih salah satu cita-cita aja ya Bang Po ya. Walaupun usia udah kagak muda, semangat untuk menuntut ilmu masih ada. Sah, mantap gak tuh? Kayak yang pada abis diwisuda nih ya Bang Po, pada mantep-mantep banget nih. Ada 85 peserta sekolah lanjut usia atau lansia, sekolah lansia Nirmala dan sekolah lansia Cucak Hijau mengikuti prosesi wisuda di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara Bang Po. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat ngerasa bangga dan mengapresiasi ya semangat para lansia yang terus belajar di usia senja. Nah, semangat tersebut menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk tetap produktif dan menjaga kualitas hidup. Hendra juga menjelaskan bahwa menjadi lansia bukan berarti berhenti berkarya atau bersikap pasif gitu ya. Justru menurutnya usia lanjut adalah anugerah yang patut disyukuri karena kagak semua orang punya kesempatan untuk mencapai usia tersebut. Dan Hendra juga mengajak generasi muda untuk senantiasa menghormati, bersabar, serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang tua, terlebih mereka yang telah memasuki usia lanjut. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Utara Agung Meida Gutama juga mengatakan bahwa para wisudawan lansia ini berasal dari dua sekolah lansia di Kecamatan Tanjung Priuk, Abang Po. Yang satu dari sekolah lansia Nirmala di Kelurahan Sunterjaya. Yang satu lagi dari sekolah lansia Cucak Hijau ya di Kelurahan Sungai Bambu. Dan yang pasti selama 6 bulan masa pembelajaran, para peserta mendapatkan materi berdasarkan kurikulum 7 dimensi lansia tangguh, mulai dari aspek kesehatan, sosial, spiritual, hingga pengembangan keterampilan. Sampai akhirnya mereka dinyatakan lulus dan wisuda. Ah, gemes. Bayangin ya, yang biasa pakai toga ya, pakai baju-baju wisuda, anak-anak muda lah ini pada lansia, pada pakai toga, apa enggak terharu gitu ya Bang Po ya. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi dah buat anak-anak muda yang pada seger gitu ya, buat semangat belajar. Masa kalah ame para lansia

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Abang Po udah mau jelang azan maghrib nih untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita rehat sejenak ya. Abis azan maghrib, ayo balik lagi nemenin Abang Po. Buat yang masih dalam perjalanan bisa melipir dulu, cari tempat buat istirahat atau untuk yang beragama Islam bisa mempersiapkan diri untuk sholat maghrib ya. Azan maghrib untuk hari ini di jam 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Setelah jeda maghrib, ayo Po Mariana masih lanjut nemenin Abang Po. Tetap di Mari Aja di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Bang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat santap makan malam, udah jam makan malam juga. Lanjut lagi barengan Epo Mariana Swendi. Eh Abang Po, biar kata tanggal muda juga. Indis ekonomi katanya mah. Tetap nyari makanan yang murah meriah tapi enak dan kenyang. Di mana tuh? Di Jakarta banyak sih tempat kulineran. Mau yang mewah, mau yang murah-murah ada, kalau di Jakarta mah lengkap. Tapi buat Abang Po yang pengen makan nasi padang legendaris, di Jakarta juga banyak, khususnya di Jakarta Pusat ya. Saya punya beberapa rekomendasi rumah makan padang legendaris yang ada di bilangan Jakarta Pusat. Yang pertama ada Simpang Raya. Ini udah ada sejak tahun 1993 Abang Po. Punya banyak cabang juga di Jakarta. Cabang yang di Keramat Raya ada ayam popnya, dia ada cumi gulai dan ikan asam pade ya Bang Po. Terus kita lanjut ke Sare Ratu, ini salah satu makanan khas Minang di bilangan Jakarta Pusat yang legendaris juga. Udah ada sejak lama dan gerainya juga ada di beberapa mall ya di Jakarta. Terus juga ada rumah makan siang malam. Biasanya pagi sore nih, siang malam Abang Po ya. Rumah makan siang malam ini juga menawarkan beragam hidangan khas Padang. Mulai dari ayam pop, rendang, perkedel ya. Rumah makan ini ada di Jalan Veteran nomor 7C Gambir, Jakarta Pusat. Terus juga ada rumah makan Padang legendaris di Jakarta namanya Medan Baru. Buat Abang Po yang suka banget gulai kepala ikan, di rumah makan Padang Medan Baru layak nih buat jadi tujuan Abang Po. Karena di sana menu gulai ikan kepala ikannya itu kuahnya rempah banget, terus daging kakapnya tuh tebal-tebal gitu Abang Po. Terus juga ada fasilitas musola, ruang private tersedia untuk menunjang kenyamanan pengunjung ya. Terus juga ada rumah makan Sari Bundo, ini juga salah satu rumah makan legendaris di Jakarta khususnya untuk restoran Padang. Udah ada sejak tahun 1967. Sudah so, rumah makan Surya, ini ada di Ben Hill ya Abang Po. Ini rumah makan Padang yang udah ada sejak tahun 1960. Lalu yang terakhir ada Padang Merdeka. Ini salah satu rumah makan khas Minang dengan konsep restoran modern. Salah satu gerainya ada di Jalan Hayam Wuruk nomor 5 Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat. Tuh banyak kan pilihannya. Itu baru Jakarta Pusat. Belum Jakarta lainnya, selatan, barat, utara, timur ya. Pasti punya rekomendasi rumah makan Padang favorit di setiap wilayah di Jakarta.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abangmu termasuk orang yang suka gak sih antri makanan viral? Kalau aja sih termasuk yang enggak ya Abang Po. Kayak kalau pengen nyoba entar-entaran, kerja lama, kerja dia kagak viral baru kita makan ke situ. Soalnya tuh kayak males aja kalau harus nunggu lama buat bisa menikmati makanan gitu ya. Tapi ya semua tergantung sih, balik lagi ke masing-masing individu. Kalau Abang Po termasuk orang yang enggak pape po antri makanan viral, ya kalau sesekali mah gitu. Biar enggak ketinggalan postingan misalnya begitu. Kalau antrinya bakso ini mau enggak Abang Po? Ini ada bakso Saikoro, ada bakso mercon. Gerobaknya diantriin sama pembeli dari 2 jam sebelum tuh gerobak buka. Bahkan baksonya katanya langsung ludes terjual dalam waktu sekejap. Luar biasa ya. Ini bakso selalu jadi makanan favorit sejuta umat ya Bang Po ya. Dan belakangan ini ada bakso gerobakan yang lagi viral di kawasan Menteng Dalem Jakarta Selatan. Namanya bakso Bang Udin. Baksonya ini viral pertama kali sejak dipromosikan oleh seorang karyawan kantoran saat dulu gerobaknya masih mangkal di dekat Menara Bidakara Jaksel. Terus sebelumnya si bakso Bang Udin ini jadi salah satu pilihan menu makan siang bagi karyawan di kawasan Menara Bidakara. Tapi siapa sangka sejak saat itu bakso Bang Udin langsung jadi buruan dari berbagai penjuru. Saat ini bakso Bang Udin buka di Jalan Mandala 1, patokannya dekat Mandala House di daerah Menteng ya Bampo ya. Di Menteng Dalem ya Bampo. Bahkan bakso Bang Udin ini tuh udah dikunjungin sama para food vlogger kayak Teh Santi Deni, si Bung Bung. Ada juga program kuliner TV yang udah pernah kesono juga gitu. Nah kalau Abang Po sono kudu dari beberapa jam sebelum buka memang. Karena ketika buka tuh langsung antriannya panjang banget gitu. Dan yang lebih uniknya lagi, bakso Bang Udin ini dia tuh punya 4 varian bakso ya. Ada mercon, saikoro, keju, sama bakso urat. Sayangnya Abang Po gak bisa pesan bakso campur gitu untuk satu porsi. Jadi ya udah, kalau emang mau pesan bakso saikoro, saikoro aja, gak bisa di mix gitu Abang Po. Terus juga isiannya tuh juga lumayan lengkap ya. Kondimennya ada mie kuning, bihun, sawi, tauge, kwetiau. Terus juga ada tahu bakso, ada dumpling juga. Ini sebenarnya kondimen aja kalau mau, kalau enggak ya gak apa-apa. Ibaratnya tuh ya, banyak yang bilang katanya ini tuh kayak bakso yang sesuai gitu dengan masing-masing orang. Kalau yang dia doyan pedes dia bisa pesan mercon. Kalau dia senang yang gurih-gurih, asin gitu ya, ada varian keju juga gitu Abang Po. Tapi yang pasti buat yang pengen kesono, dia bukanya jam 11:30 siang. Di jam 1:30 udah habis. Dagang apaan tuh ya, cepet banget habisnya. Dan Bang Udin ini dia cuma bawa 20 kilo gitu. Jadi dia gak mau banyak-banyak nyetoknya gitu. Intinya siapa cepat dia yang dapat gitu Abang Po. Tapi ya gitu, kudu antri. Apalagi kalau di jam makan siang. Luar biasa. Bayangin aja saking antrinya, sampai yang jualan kagak kelihatan.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.
5: Ih.

Propam Suara Budaya Jakarta. Aduh, galau banget lagunya. And Story featuring Elsnya. Trauma Abang Po. Ya Allah, kenapa Bang Po pakai trauma begitu? Jangan ya, jangan trauma ya. Tapi kalau misalnya orang datang ke tempat makan terus pelayanannya enggak oke, mah kadang bikin trauma ya Bang Po ya. Kayak beberapa waktu lalu di media sosial sempat rame tuh, sempat viral yang apa? Orang tuanya enggak terima gara-gara anaknya yang berkebutuhan khusus diejek sama pelayan di rumah makan tersebut. Akhirnya berujung pada pemecatan si karyawan tersebut Abang Po. Karena kan si tempat makannya ini apa namanya, dia udah terlanjur viral gitu kan. Terus akhirnya karyawan-karyawan yang pada ngeledekin gitu ya, ngeledekin anak berkebutuhan khusus tersebut, akhirnya dipecat. Tapi kayaknya terakhir saya lihat infonya kayaknya ini deh, gak jadi dipecat gitu ya. Karena akhirnya orang tua si anak berkebutuhan khusus tersebut memaafkan. Dia emang gimana ya Bang Po ya, di satu sisi kesiaran juga gitu ya, kalau dipecat dia bakal kehilangan pekerjaan, penghasilan. Tapi kalau gak diberikan efek jera, ya nantinya malah kebiasaan ya. Sesuatu hal yang gak lucu, yang gak pantas untuk dijadiin bercandaan, dijadiin bercandaan tuh kayak gak sopan lah gitu. Mudah-mudahan jadi pelajaran ya Bang Po ya. Dan mudah-mudahan si ibu gak trauma buat datang ke tempat makan tersebut ya kan, atau ke tempat makan lainnya. Itu Abang Po. Tapi ngomongin soal tempat makan, IC masih ada nih beberapa kuliner murah meriah, nikmat. Tempatnya di belakang Kokas Abang Po, Kota Kasablanka situ, Jakarta Selatan. Ternyata di belakang Kokas tuh banyak loh tempat makan yang katanya enak-enak, murah-murah juga gitu. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada Sop Janda Luna Queen. Ini salah satu tempat makan yang posisinya dia di belakang Kokas banget nih Abang Po nih. Namanya Sop Janda Luna Queen, jadi salah satu menu yang selalu rame gitu ya Abang Po. Terus juga dia bukanya dari jam 10 pagi jam 7 malam ya. Pas nih buat makan siang gitu ya, yang kerjanya enggak jauh-jauh dari Kokas nih bisa mampir nih ke sini. Dia bukan di dalam mallnya ya, ini di belakang Kokasnya ya Abang Po. Terus ada nasi bakar Mbak Yu. Ini juga salah satu tempat makan murah meriah enak di belakang Kokas Abang Po. Terus juga ada warung Emak Latah. Copot. Ini juga salah satu kuliner yang viral di media sosial. Tempat makannya dikenal dengan menu ayam geprek sama telur geprek sambal ekstra pedas. Ada juga ayam goreng rempah Sunda Jojo ya. Apa Juju ini bacanya nih. Pokoknya gitu dah. Ini dia menu nasi jeruk sama ayam goreng serundeng gitu Abang Po. Dia bukanya dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Dan ada juga nasi goreng bumbu ulek Pak De. Ini sih yang ayah tahu nih, ini juga sempat viral Abang Po. Jadi benar-benar si nasi gorengnya itu pakai bumbunya bumbu ulek. Bumbunya ngulek di situ. Jadi dia bumbunya enggak bumbu jadi kayak tukang nasi goreng biasanya, dia diulek di situ kayak nasi goreng rumahan gitu loh. Cuma ini dia digerobak gitu jualannya Abang Po. Itu dia ya beberapa tempat makan atau kulineran murah meriah dan nikmat di belakang Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Jadi pengen nyoba gak sih besok kali ya? Ya kan, boleh tuh buat makan siang ya. Atau mau mampir ke sono iseng-iseng juga boleh. Dicip-icip aja.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

0: Brite jam 19.
1: Abang Pak Lurahan Pulau Buuntung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, bersolek jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ornamen dekorasi dan umbul-umbul merah putih tampak makin mempercantik kawasan tersebut. Lurah Pulau Untung Jawa Muslim mengatakan kegiatan menghias lingkungan ini adalah agenda rutin yang dilakukan warga dan pihak lurahan setiap tahun untuk menyambut hari kemerdekaan. Pemasangan dekorasi hingga umbul-umbul merah putih maupun warna-warni sudah dilakukan sejak pekan lalu. Muslim mengatakan selain pemasangan umbul-umbul, pihaknya juga melakukan pengecatan ulang pada kantin jalan hingga bangku taman agar terlihat lebih rapi dan bersih. Kegiatan ini melibatkan petugas PPSU, pengelola air petra, serta partisipasi aktif dari warga setempat. Beralih ke informasi yang lain, ajang Muria Trail Run 2026 yang berlangsung di Desa Rahtau, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism sekaligus mempromosikan potensi wisata alam Pegunungan Muria Kudus. Ratusan peserta tersebut, menurut Bupati Kudus Sam Ani Intakoris, saat pembukaan Muria Trail Run 2026 di Balai Desa Rahtau Kudus hari ini terbagi menjadi beberapa kategori dan berharap ajang ini mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sport tourism. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Rompas Suara Budaya Jakarta nyambung lagi barengan Epo Marina Suwendi. Abang Po masih di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Jakarta dari kemarin kayak sibuk banget ya, beragam macam acara ya Abang Po ya. Bahkan kemarin aja ayo lihat postingan teman Aye, mantan penyiar di sini Bang Kojek. Kemarin habis ada acara sama itu ya, sama Forkabi kalau kagak salah Dato. Forkabi sama FBR, maaf. Sama FBR ya Bang Po ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan peraturan gubernur tentang lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Di area parkir C3 Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Pademangan, kemarin Sabtu Bang Po ya, ada acara milad ke-25 Forum Betawi Rempuk alias FBR. Ya, menurut Gubernur Pramono ya, pembentukan lembaga adat dan kebudayaan Betawi adalah amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta pasal 31 mengenai pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan. Nah, selain itu juga Gubernur Pramono mengatakan bahwa hampir semua kegiatan pemerintahan di balai kota diwarnai budaya Betawi gitu. Bahkan setiap pelantikan pejabat di balai kota itu juga diwajibkan pakai busana tradisional Betawi, kebaya encim untuk perempuan dan ujung serong buat laki-lakinya. Terus bir peletok sama dodol Betawi juga udah jadi kudapan wajib bagi siapapun yang datang ke balai kota Bang Po. Nah, pihaknya juga terus mendorong pelaksanaan budaya Lebaran Betawi, andilan kebo, serta mengagas haul bagi ulama dan juga habaib Betawi. Dan pastinya kedepannya kita berharap banyak hal yang dimunculkan di lingkungan Jakarta berkaitan dengan kebudayaan Betawi ya Bang Po ya. Dan gak cuma di masa ini doang gitu, nantinya siapapun pemimpin Jakarta juga kudu menonjolkan banyak budaya Betawi, iya gak? Ya mudah-mudahan kedepannya banyak hal positif ya Bang Po ya, di milad ke-25 Forum Betawi Rempuk yang tujuannya tentunya bersama pemerintah memajukan kebudayaan Betawi yang ada di Jakarta.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Rompas Suara Budaya Jakarta, Mus Mulyadi. Aduh, enak ya kok malam-malam gini dengerin keroncong ya, Bompok ya. Rasanya pengen apa tuh kalau dengerin keroncong tuh sambil minum-minuman anget gitu ya, sambil menatap malam. Ini kan lagi musim kemarau ya, lagi musim musim panas, cuaca juga langitnya cerah. Biasanya ada bulan, kemarin bulannya kuning banget kok di rumah ayah, Bompok. Sama kali ya. Tapi kuning banget tuh bulan, kata ayah. Ih, bulannya kuning banget gitu. Terus biasanya langit-langit juga berbintang gitu. Kalau lagi bagus ya udaranya gitu. Karena memang kan nih lagi musim kemarau nih ya, Bompok. Emang langit lagi cerah-cerahnya ya. Cuma sungai-sungai pada kering ya, Bompok. Kalau salah satunya di aliran Sungai Ciliwung di Kampung Pulau Gelis, Kecamatan Bogor Timur. Ini surut imbas musim kemarau. Jadi Sungai Ciliwung yang selalu menjadi sesuatu yang menyeramkan ketika musim hujan, sekarang malah kebalikan, Abang Po. Saking keringnya tuh sungai ya, sampai dijadiin tempat main sama anak-anak. Bayangin aja, ini informasinya kutip dari detik.com ya. Jadi menurut pantauan dari tim detik.com, Abang Po, kondisi aliran sungai di Ciliwung di pulau di apa namanya Pulau Gelis ya, Bompok ya, di Bogor itu surut banget sampai batu-batuan aja tuh kelihatan gitulah, Bompok, kelihatan jelas gitu. Biasanya kalau lagi musim hujan mah boro-boro gitu ya, serem banget, pasti kan debit airnya kenceng gitu ya. Nah justru karena musim kemarau nih tuh Sungai Ciliwung di Kampung Pulau Gelis Bogor Timur benar-benar kering kerontang gitu ya. Tapi memang di sisi lain akhirnya dijadiin tempat mainan sama anak-anak gitu. Kondisi sungai yang surut ini dimanfaatkan untuk anak-anak bermain, berkumpul biasanya di sore hari gitu, Bompo. Jadi Kampung Pulau Gelis ini adalah salah satu wilayah unik di Kota Bogor. Kampung Pulau Gelis adalah daratan yang berada di tengah lebarnya aliran Sungai Ciliwung. Nah buat sampai ke sana cuma bisa dicapai dengan berjalan kaki atau menggunakan motor melewati jembatan gantung di atas aliran sungai. Dan warga lainnya juga mengatakan bahwa kondisi Sungai Ciliwung yang surut jadi keuntungan juga buat anak-anak, sebab biasanya anak-anak tuh lebih banyak main di pinggir jalan dan bermain handphone. Nah karena sungainya surut jadi anak-anak pada main di sungai, ada yang main layangan, macem-macem. Seru juga sih ya. Ya ada hikmah di balik sebuah peristiwa ternyata ya, Bompok ya. Ya cuma kalau bisa mah jangan lama-lama ya, keringnya kesianan yang pada kedampak apa namanya kemarau ya, Bompok ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kembali seperti Sungai Ciliwung yang biasanya kita lihat penuh air ya, Bompok ya. Nah, atau kalau penuh air udah kagak bisa tuh bocah-bocah pada main. Ya tapi itu dia ya, Bompo ya. Pada akhirnya kita balik lagi ke alam ya, Bompo ya. Makanya kudu dijaga alamnya. Ini lagi musim kemarau begini nih, dimanfaatin dah tuh. Kan kali lagi pada kering, bersih-bersih dah tuh kalinya ya. Sampah-sampah diangkut-angkutin yang di kali. Jadi nanti kalau udah musim hujannya datang, kalinya udah bersih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promot Suara Budaya Jakarta, Yovi Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu, lagu pilihan menemani malam Abang Po yang udah mulai ngantuk banget kayaknya. Ya udah, kalau udah ngantuk mau tidur, jangan tidur deng, boleh sih sembari tiduran kali ya, dengerin wayang golek yang bentar lagi bakal dihadirkan ame Ponova ya, Bompo, nanti jelang jam 12 malam. Ya udah deh, kalau ayah sih emang udah ngantuk ya, besok kan kita pagi kudu kedebak-kedebuk lagi, ngurusin bocah sekolah, bebenah rumah, ya Allah banyak amat kerjaannya. Iya emang juga, buat Bompo juga yang besok banyak gawean, banyak yang kudu dikelarin. Ya udah tidur aja yang malam-malam ya, jangan begadang ya, karena besok udah hari Senin. Ya udah kalau gitu, pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 3 sore. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya di jam yang sama ya. Yang pasti buat abang-abang yang masih dalam perjalanan, hati-hati, selalu waspada. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, Nyak Baben Cangcing. Apa kabar? Sehat selalu ye. Napa Po? Enggak. Di penutup malam hari ini ada Aye Abang Po ye. Aye bakal jadi penutup warung, penutup lapak untuk hari Minggu tanggal 3. Tanggal 3 ya. Tanggal 2 apa tanggal 3 sih? Oh, tanggal 2 ya. Tanggal 2 katanya. Ayo kecepetan ya. Tanggal 2 Agustus 2026 Abang Po ya. Bulan baru Abang Po, suasana hati yang baru, semuanya pada baru ya Abang Po ya. Kita mulai lagi lembaran baru di bulan ini. Semoga apa yang tidak tercapai di bulan kemarin di bulan ini bisa tercapai ya Abang Po ya. Ayo temenin Abang Po sambil mendengarkan Wayang Golek untuk hari ini dengan judul Batara Parta Bang Po. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, bareng Ayam Po Nopa yang cantik blaam-blaam se-Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

Teh Nining dan Teh Tini, Seni Sunda RRI Jakarta, mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: 94 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Pro4 RRI Jakarta. Bersama saya Teh Nining Yuningsih, Teh Suartini dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Ki Dalang yang akan menyampaikan cerita, saya akan menyapa Kang Atep terlebih dahulu. Wilujeng wengi, Kang Atep.
1: Wilujeng wengi, Teh Nining.
0: Alhamdulillah, Kang Atep.
1: Alhamdulillah,
0: muhun. Ya, sampal deinya dina wengi ieu.
1: Leres.
0: Kang Atep.
1: Kula.
0: Di sapalihna Kang Atep aya Teh Haja Suartini.
1: Muhun ku Kang Atep ke di gupainya. Muhun ke urang toel. Teh Haja Tini.
2: Hei, Kang Atep, kumaha?
1: Teteh anu kumaha?
2: Atuh abdi mah damang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillahnya mohon.
0: Teteh mah nuju ngagutrut wae.
2: Atuh ieu mah kae
1: juru tulis. Teh Nining, dingahnya urang tiasa nepangan deui paniten sadayana dina acara Wayang Golek Mekanik. Sok sanaos saminggu sakali. Tapi hate mah nyantel
0: pisan eta mah. Diantos-antos komo ku para paniten mah.
1: Tah gitu.
0: Diantosan pisan eta teh.
1: Diantosan hoyong digarupai sadaya.
0: Leres pisan Kang Atep. Kang Atep.
1: Kumaha?
0: Sada acan ngawitan urang gugupai urang kana lagu heula.
1: Ih, meni eta mah kawajiban. Upami teu aya lagu teh upami urang nyambel teu ngocowet sareng ieu naon teh?
0: Sareng
1: mutuna.
0: Atuh kumaha eta mah sanes nyambel meureunna.
2: Kumplitnya.
1: Kapan nyambelna sanes dina cowet?
0: Dina blender.
1: Dina taneuh.
0: Hayu atuh Kang Atep.
1: Mohon bari
0: ku lagu munggaran. Laguna Mega Sutra suantena Teh Nunung Nurmalasari.
1: Oh, Mamah Nunung Nurmalasari ulah jengungi di Subang anjeun aya namanya. Mangga nyanggakeun.

0: Nunung deh, mama Nunung, iya mama Suartini. Mangga tuh orang gupai, bade ku teh nining teh payu.
1: Mangga.
0: So,
1: ngawitan bade.
0: Upami Kang Atep mangiringan we ka para bidadari anu dua. Kumargi Kang Atep malamun bidadari sareng teh tini teh. Kang Atep malam Sabtu mah di abdi wae, mangga. Sareng teh nining teh malam Jumaah di abdi Kang Atep, mangga.
1: Tah upami malam
0: Senin urang di luar.
1: Di luar.
0: Dan lain mah tugas malam Senin mah
1: urang kembur
0: panite. Sok mangga.
1: Teh Nining bade nepangan padarta di Rawa Buntu. Mang Tono di Pondok Gede.
0: Leres.
1: Teh Warsi di Cibubur. Ambu Sukaesi di Cipondoh Tanggerang. Ibu Nayani di Rawa Buntu. Pak Anda di Cipicung Bogor.
0: Leres.
1: Abah Kiki di Cipaku. Aki Adi Suhada di Jonggol
0: Cilengsi. Leres.
1: Kang Denkus di Ciputat Tanggerang. Aki Najuan di Bojong Nangka. Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawa Jaha. Kang Ayi Askar di Balaraja Tanggerang, Pak Anang di Kemayoran, Pak Ahmad Suryadi sareng Ibu Ani di Ciomas Bogor, Bapak Warman di Setiabudi, Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor, Abah Goler di Jombang Ciputa, sareng Abah Jamin di Gunung Mulia. Cekap kan
0: teh sakite di saeti-saeti teh tini mangga lajengkeun.
2: Bade nepangan Abah Nana Dukat Pasar Rebo.
0: Pasar Rebo.
2: Mana Aldi Balaraja. Mama Haja Rahmi di Pasar Minggu. Aya Mang Bandi Manggarai. Kang Pradana Pondok Gede. Pak Jana Ciledug Tangerang. Aya Mamah Maya Cibung Bulang. Abah Otong di Gunung Sindur. Aya Kang Mardi di Rajek Tangerang. Aya Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur. Oke. Aya Kang Ayi di Bedahan
0: Sawangan.
2: Aya Bapak Ahmad di Gunung Salak. Aya Abah Rusmana di Muruharja Bogor. Oge aya Ibu Titin di Muruharja. Oge aya Pak Haji Suhanda di Majalbak Banten. Sareng Mamah Yati di Tanjung Priuk. Lajeng Kang Atep.
0: Kang Atep teruskeun wae ka handapna. Atau langsung ke Abah Opa wae Kang Atep mah. Mohon di GSA Cinangka. Teras oge Bapak Sadit Baso nu aya di Cibeas.
2: Cibeas.
0: Mamah Nenti Raja Wali, Mamah Eha di Tenjo Bogor, sareng Kang Ayut Agena. Teras oge nepangan Pak Mis di Cepak Nangka. Ayo oge Kang Mis anu di Setu Bekasi. Kang Nana Ider Alam di Cibodas, Mamah Haja Hayati di Curug Tangerang, Pak Edi Hadinat. Eta teh di Halim. Teras Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Tehilap nepangan ka dulur Kang Atep anu di Jasinga. Pak Pikri sareng Ibu Ati. Lagu Abi Ana. Kang Ajo di Cariu. Kang Mamat di Samarinda. Mama Hajah Isye di Bogor. Pak Endang di Cipenjo. Mang Nasim di Cipicungnya. Atos Bogor. Kang Mulyani Dinara tadi atos di Acan. Di Acan di Cilebut. Mun sareng Kang Tohari nu aya di Sukabumi. Mamah Yati di Tanjung Priuk. Ugi ka Bapak Haji Suhana tadinya teh
1: Nini. Dilajengkeun ku Teh Nining nepangan Abah Eko di Jampang Tengah. Kang Wahyu di Cibubur. Pak Sukarman di Tanah Kusir.
0: Leres.
1: Kang Boi di Bogor. Pak RW Warsun di Kelapa Nunggal. Abah Sobari di Cibung Bulang. Pak Aan di Ciomas Bogor. Pak Ahmad di Curug Nangka Depok. Pak Johan di Bintara Bekasi. Pak Ali di Cinangneng. Pak Jojo di Cipinang Jaktim. Pak Eon di Sukakarta. Rancang Bogo Ciamis.
0: Eta mah dikumkeun wae ka Lintas Budaya Nusantara Panumbangan Ciamis. Aya Bapak Eon anu di Sukakarta Panumbangan. Aya anu di Lapang Kubang teh Abah Toto. Teras Kesepuhan Abah Engkus di Rancabogo. Aya oge Kang Alan di Rancabogo. Aya oge Mang Aceng Rebab di Medang Layang. Teras Kang Kandar. Terus Kang Bapak Edi Bonang di Golat. Tah, mangga teraskeun.
1: Lajeng deui ka Kang Mamat di Leuwiliang. Abah Agus Rasta di Rawa Buaya. Kang Aweng di Ciamis. Abang Jack di Bojong Sari. Abah Akik di Cimanggu. Sareng Abah Jamin di Gunung Mulia.
0: Lajeng
1: ka
2: teraskeun deui nya. badena pangan Abah Rustam di Cileungsi Bojong.
0: Di Cileungsi Bogor we. Upami Cileungsi Jonggol mah upami bade ka arah Tanjung Sari.
2: Nepangan deui Kang Mas di Kampung Jaha Tangerang. Bunda Umi di Serang Banten. Kang Arawadi di Rengkas Dengklok. Kang Tata Sugiri Bekasi. Pak Sumarmo Bekasi.
0: Pak Sumarno.
2: Kang Ming di Setu.
0: Oh, di Setu
2: Bekasi. Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor. Aya Kang Andi Meruya. Oge aya apa Narisma di Pasar Kemis.
0: Di Pasar Kemis.
2: Abang Kus di Lengkong Tangerang. Pak Haji Amsar di Kalideres. Aya Kang Doni di Tanjung Priuk. Aya Pak Aan di Surya Kencana. Teh Anggraini di Tanjung Sari. Abah Yayang di Sukabumi.
0: Ras.
2: Pak Kang Tatang Sumita di Jalan
0: Bangka,
2: Jakarta Selatan. Lajeng
0: Uyut Oka di Jakarta Barat. Kang Rado di Depok. Pak Nur si kembar teh di Cileungsi. Mohon. Kadot Bocor di mana Kadot Bocor? Oke, okay, Pak Hasan aja di Ratu Jaya Depok. Pak Jamal di Rangkas Bitung Tebi. Abah Muksin di Kebun Pedes. Kang Omen anu di Narogongnya. Terus Bunda Alvan mah di Cibinong, tatanggina Kang Aspur. Teh Irlani di Gorontalo, aya Bapak Haji Eman di Kampung Gedong. Tah, Pak Haji Eman terus laminya terbetnya. Pak Ining di Ciasmara Pamijahan, aya oge Abah Rusana di Ciamis, Abah Usman di Ciamis teh. Mohon aya Pak Tono di Rangkas Bitung, Pak Jubaidi di Sukabumi, Pak Amin terus oge Kadot Bocor di Pasar Kemis. Ibu Titi Dewi, Bapak Ahmad Hasan, teras Kang Mamat di Mamat Tulung di Bumi Asih sareng Apa Narisma di Pasar Kemis. Mangga lajengkeun.
1: Diteraskeun ku Teh Nining, Kak Amitra di Sumedang. Pak Mardani di Bekasi, Ibu Umi di Pesanggerahan. Kang Albari di Ciputat, Pak Haji, Pak Guru di Miati.
0: Sareng Ibu Iyam.
1: Ibu Iyam di Cepak Nangka. Mpok Nomai di Cengkareng, Kang Nana Soekarna di Nirwana Tangerang. Pak Jasna di Singaparna, Abang Black di Pasar Kemis. Bang Beri, oh Kang Beri di Jonggol. Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang. Kong Dani di Gunung Sahari. Pak Haji Dani di Victor Buaran. Bang Komeng di Pandeglang. Mama Anggun di Jayanti. Pak Wahab di Karehkel. Kang Dadang Sawangan. Teh Neni di Cariu. Pak Nur Opik di Pagedangan. Pak Dayat di Baduy Dalam sareng Mama Uut di Tanah Kusir.
0: Mama Maya terus juga Pak Itasan ya. Mama Maya di Cibung Bulangnya. Terus kan Teh Tini.
2: Nepangan Kang Alpendi di Baduy. Haji Nana di Bandung Barat. Ayah Kang Hamami di Setu Panongan. Ibu Ani di Sibatok. Inka, Ibu Inka di Gorontalo. Abah Eyon di Ciamis.
0: Atos tadinya.
2: Pak Sandri di Parung Panjang.
0: Nah, eta mah di Polsek Parung Panjang.
2: Pak Enda di mana nya?
0: Di Asal Garut, orang Garut.
2: Asgar mahan. Mamah Rangga di Ciamis. Kang Gogom di Bogor.
0: Pak Gogomnya. Ada tadi Bogor tadi di mana Pak Gogor? Hilap deh Pak Gogom tanya. Mohon tapi anjeunna nomor hiji wae kamari teh.
2: Ai aki-aki gaul di Kampung Batu. Kang Aep di Karaca.
0: Laras,
2: Aepnya. Ayah Mamah Anis di Pabengbo, Pebangbon.
0: Pebangbon, Mamah Anis.
2: Aden Abdullah di Pebangbon. Kang Abed, ayah Kang Entong Mahrom di Parung Bogor. Ayah Abah Tita di Cilongok Tangerang. Pasaja di Bumi Asih. Paman Nida,
1: Paman Nida
2: di Ciampea Bogor.
0: Kada serat dirinya. Paman Nida.
2: Paman Nida di Ciampea Bogor sareng Abah Hani di Cileuksa Sukajaya.
0: Sakit teh kan teh.
1: Pantong Mahrom teteh.
2: Mohon atos Kang Tong Mahrom atos.
0: Eta oge napangan Kang Atep ka kesepuhan Bapak Herman sareng dalam kosim aya di Endrek Jonggol leujeung wengi. Pak Herman nya sakeluarga sareng dalam kosim nu aya di Jonggol teh hirap oge Kang Bentar oge. Atos sadayana ieu teh.
1: Atos
0: geus teh. Bilih teu ka tata atuh. Aya
1: Apunten atunya bini ayah nu
2: deka.
0: Eta mah kedah di taros kana ka
1: Teh Tini. Anu ngagurat-gurat.
0: Jurtu nya.
1: Jurtu.
0: Naon jurtu teh?
1: Juru tulis.
0: Sane.
1: Naon
0: juru hitu. Ulah ngangote nya.
1: Atuh. Teh mah. Hayu.
0: Kurang
1: lagu deui Kang Ateh.
0: Ayeuna mah tadi kan dina Wanda kelindingan. Ayeuna sakadik teh urang kana Wanda celempungan
1: ngoka capi. Capinya.
0: Suantena?
1: Lagu nama Leungit.
0: Aduh leungit.
1: Suantena teh Neng Dila.
0: Neng Dila itu putrina jeru suling Kang Endang. Kang Iwan Mulyana. Putrina nya. Selesainya. Ah gitu. Hayu atuh.
1: Hayu.
0: Leungiteun.
1: Leungiteun.
0: Leungiteun. Leungiteun ku saha?
1: Leungiteun ku kakasih.

Bogor bukan semata dikenal sebagai kota hujan, melainkan juga sebagai ruang hidup yang menyimpan simfoni sejarah yang merajut indah dalam sehelai kain bernama Batik Kujang Kijang. Motif ini menghadirkan perpaduan harmonis antara kegagahan, warisan pakuan Pajajaran sebagai simbol Kujang, dan keelokan estetika istana yang terwujud dalam sosok Kijang. Keduanya bukan sekedar ornamen, melainkan representasi identitas yang telah mengakar dan hidup bersama masyarakat Bogor selama berabad-abad. Secara visual, garisnya dinamis menyerupai parang, dengan nuansa warna tanah yang hangat serta sentuhan tumbuhan dan titik hujan khas kota Bogor. Ujung kujang yang runcing dan tanduk kijang yang mengarah keluar melambangkan kewaspadaan dan perlindungan. Perpaduan keberanian dan keanggunan ini menjadi doa agar pemakainya tumbuh tangguh, namun tetap bijaksana dalam setiap langkah.

0: gulengiteun parantos disanggakeun. Gugupai parantos oge.
1: Antun
0: ayeuna mah supados teu nyangkolong kana watos. Panitian teh tos teu sabar kan
2: teh. Tapi sateu acan paniton teh sabar, paniton teh sareng kedah sabar. Kumargi tadi anu lagu nu munggaran mah kan sawantana mamah Nunung teh langsung ku Teh Tini. Tah, nuwe tadi kan leungiteun teh Neneng Dila. Tah ayeuna kedah gentosan Neng Nini. Nya leungiteun saketika. Pan benten paniten teh upami ku itu kan teh digupai upami ku Mamah Nunung Neng Dila deh tapi kan nuju rekaman benten nya aya ieu mah biasa geura sok gupai saurang
0: cek cek cek cek.

0: Aduh, ke mana?
1: Anu paskin, teteh anu pas, heeh, hayang gitu cabe cabe. Tadi. Kamu,
2: Eta teh bakatingku.
0: Dedeh,
2: mohon. Canes, bakatingku sedih.
1: Kalau leban ya.
2: Tapi iya mah leungiteuna teh dina lagu sanes ku kakasih.
1: Tapi
2: ku alam urang anu parantos.
1: Oh, leungit anu tadina endah ngepeng ngeplok hejo. Tutuhan di mana-mana. Ayeuna mah parantos jadi darubul
2: geusah. Nu matak ngajantenkeun bencana alam gitu
1: kan. Nah, gitu. Ih, iya penciptana luar biasanya. Ieu teh Bapak Yusuf Rider janya pinter lepatna. Beli lepatnya lagu leungit teunya rektor Isbi kampung kermanya. Saya pisan lagu teh. Tah ayeuna mah mangga naon tadi nu bade ditaroskeun ka Kang Atep teh.
2: Paniten-ten tos teu sabar Kang Atep. Hoyong terang naon carios anu bade dipedar dina wengi ieu
1: teh. Dina wengi ieu.
2: Saha dalangna Kang Atep?
1: Dalangna. Dina wengi ieu pagelaran wayang golek mekanik digarap atanapi dipedar ku dua dalang.
0: Dua dalang.
1: Dua dalang. Duet dalang.
0: Duetnya.
1: Ternyata sanes ayeuna wae duet dalang teh jaman kapungkur oge harita tos aya duet dalang produksi rekaman di studio ge tos aya. Juara Pasanggiri atanapi Binojak Rama Pedalangan tahun 1880 sareng tahun 1885.
2: Oh gitu. Saha Kang?
1: Tah upami juarana atanapi pinunjulna nyaeta dina tahun 1880 Bapak Dalang Endang D. Tariana.
2: Endang D. Tariana.
1: Bapak Endang Tariana. Punten bilih lepat anu ti Cianjurnya eta teh sae pisan ayeuna mah aya katurunanna ge ti Bapak Endang Tariana teh. Tahun 1885 pinunjulna Binojak Rama teh nyaeta ku Maestro Dalang. Abah Asep Sunandar Sunarya. Janten tos aya duet
2: di Kapungkur
1: duet dalang Maestro Dalang dua-duana pinunjul Binojak Rama dina tahun 85 sareng 80 kidalang Endang Tariana sareng kidalang Abah Asep Sunandar Sunarya parantos Abah sedang lagi parantos punten pamugi almarhum maestro-maestro dalang teh sing ditampi iman Islamna mohon ditetepkeun dina tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala kumaha jasa-jasa beliau lah kitu ayeuna seueur regenerasi dalang-dalang muda anu tos sarae pisan. Atuh sudah cukup sakitunya.
2: Lalakon
1: anu bade dipedar nyaeta dina lalakon Batara Partadewa.
2: Batara Partadewa.
1: Nyarioskeun di salebetning, lebetna mah ka nagara Astina, tapi ayana di Karaton Gajah Oya. Nah, di Karaton Gajah Oya teh aya Batara. Nyaeta namina teh Batara Raksadewa. Batara Raksadewa kasumpingan tamu teteh. Kasumpingan tamu tok tok tok tok tok aya tamu. Nyata tamu na teh ti Astina, ti nagara Astina. Aya Prabu Siyudana, Patih Sangkuni, sareng Pandita Komayana, sareng Dorna. Batara Raksadewa teh kasumpingan katatamuan ku para pejabat Astina. Siudana Sangkuni sareng Anita Dorna.
2: Bade kumaha tah?
1: Maksud sareng tujuanana Batara Raksadewa ka sumpingan tamuku Prabu Siudana teh si horeng rek ngadu meureun Prabu Siudana mah rek ngabejakeun. Gitu. Kumargi anjeunna kenging palawatra aya Iber. Yen para putra Korawa, Korawa sedaya teh bakal hancur. Dihenteu-henteu. Mohon, Siudana nyari lagi nyaros. Ngomong yen kaula oge salahku manusia pasti bakal kena kupati. Nah, tah ieu masalahna mah nagara. wilayah negara Astina supaya henteu kapimilih ku katurunan Pandawa, cenah cek balawarta, cek info anu akurat, yen anu bakal neruskeun raja di negara Astina teh katurunan ti Palaputra Putu Pandawa, nyaeta katurunan ti Gatot Kaca.
2: Gitu. Kumaha tah?
1: Kumaha si Prabu Siudana teh ngumaha ka Batara Raksa Dewa? Kumaha carana sangkan Gatot Kaca henteu boga katurunan? Jadi pamit tiga duh katurunan kudu dikumaha ka Gatot Kaca. Sok
2: kudu kumaha? Kudu diperlaya.
1: Sakitu we.
2: Gitu,
1: tapi tos ngartos teh nini.
2: Ngartos.
1: Teh tini ngartos.
2: Insyaallah
1: tah kitu. Embung wilayah negara Astina teh dan rasana tos dibagi dua. Kitu tos gaya gaduh negara Amarta. Tapi jaga baring negara Astina teh bakal anu neruskeun teh tapak lacak teh nyata ti turunan Palaputra Pandawa. Khususna ti Raden Gatot Kaca. Taulah dugi ka Palaputra, Palaputu, Incu nate jadi raja di negara Astina. Gitu. Jadi kumaha carana eta mah nyanggakeun we ka Batara Raksa Dewa bade di kumaha-kumaha ge. Sok sanaos kitu aya saran mah kamandang ti Pati Sangkuni, ti Pandita Dorna, tapi tetep eta mah ngan saukur pandangan, ngan saukur ide anu nangtoskeun mah si Prabu Suyudana nyalira. Tah kumaha cenah hubungan jeung Batara Parta Dewa sedangkan di dieu anu di deuhesan ku Prabu Suyudana teh nyata Batara Raksa Dewa.
2: Batara Raksa Dewa.
1: Ada apa gerangan Batara Raksa Dewa sareng Batara Parta Dewa? Aduh.
2: Ayo kita
1: kembali ke Hektor. Mangga kanggo ka para paniten sadayana. Pidangan wayang golek mekanik ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dalang anu mancen tugas dina wengi ieu duet dalang. Aduh maestro dalang. Abah Asep Sunandar sareng Abah Endang Detariana. Carios anu bade dipedar dina carios Batara Parta Dewa. Ti studio nyanggakeun wilujeng wengi
2: wilujeng nadangkeun.

0: Aksa dewa pengawakan jangkung gede simar dada bewa simros taya papa dan apa semon lirbang barongan upamangan beka sentak sengorok. Anu dina waktos ieu kasumpingan Prabu Suyudana ti karaton nagara Astina sumping ka karaton Gajahoya.
1: Eta sadedi.
0: Kawuh kasepuhan Patih Arya Sakuni boten kantun kasepuhan Resi Kombayana.
1: Sami sumping main
0: sadayana. Sadayana sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Batara Raksa Dewa. Nira kangandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Rayi Prabu. Cobi kadilingihna ka payun akang sanget sono nutaya papadana oge sadayana kasepuhan mangalingih ka payun.

0: kumbayana, kapayun paman.
1: Kapayun paman kumbayana.
2: Alah, bentes.
1: Tapi noda malah tuti pun mang langkung tipayu nampi karena pembage salira anger batara oge anger prabu. Alayan unyuk sumanga ngahatur kini semah baktos ka unyuk selira panjenengan anger batara miwah ka anger prabu. Kalih nanti tak tinopih ka kalepatan muga ulah kira ngamalum. Saling malum.
3: Ditampi pujas tuti sampean paman kelayan urang saling malum.
1: Aya pikaresah naon atuh ieu teh jeung anger purwa nimalan pun mang.
2: Kareuwah sepuh mala eta teh.
1: Aya naon rai?
3: Timbal
0: itu paman kunting kapayun paman.
1: Kapayun ki adi.

0: Ogi salira kersa ngamparkeun lautan pangampura tina naon rupi kalepatan emang.
1: Saling malum pama saling malum.
0: Atuh kalina tikitu keneh. Ieu teh bade aya pangaresa naon purwana salira paratos ka King Silingi.

0: ari nguping jadi ngahaleuang teh. Asyaras inget kena memori-memori yang telah lampau. Karena masa dulu waktu urang gering jadi.
1: Now.
0: Kitu maan kacapi kaungal imah jentreng saleter-leteran ke biaya kuliah baheula.
1: Leres upami emutkan leresan etam.
0: Ya kitu teh ayeuna geus kolotnya Ki Adi.
1: Leres, leres.
0: Atuh nyuk sumangga aya pikeresan naon.
2: Tepi nodama.
0: Aya naon rayi.
2: Anu mawi. Urwa dumungkap kaula ka dieu teu aya sanes saperkawis mah kaula teh maksad negerakeun rasa kasono ka salira Raka Batara Raksa Dewa.
0: Itu eta sono pun mang teh.
2: Sajabina ti kitu. Kaula teh nyatana beurat nyuhun beurat nanggung beurat narima keunana kana naon nu pihaya sasalira Raka Batara Raksa Dewa.
0: Tepi nodama.
2: Jelaran dina waktos ayeuna ku ayana salira Raka Batara aya di nagara Astina ieu dikersakeun pangwangunan maju. Pangwangunan ningkat dina waktos ayeuna katingali panginten ku salira oge upami seungguriling katepis miring anya cerang ka padesaan. Tah nguningakeun ayeuna gera saurkeun paman kunting kumaha kaayaan pangwangunan ayeuna boh di kampung di boh di panas
0: cing kaya Ki Adi ya. Ki Adi masuk muriling ka tepis miring anya cerang ka padesaan sok sok sok laporan sama. Laporan
1: nampi hatur sewu nuhun pun mang paratos dipaparin kasempetan kanggo cumarios
0: da kawajiban atuh eta mah
1: leres leres
2: cobi saurkeun paman kunting cobi
1: atuh dina waktos ayeuna barang kaula kuriling katepis miring anya celang ka padesaan
2: leres
1: katingalna patani samia pada mukti padagang berat benghar kaum buruhan teripuh atunya kitu dina bidang katentreman sareng keamananana istuning sepi paling towong rampok carang begal angang tina marga petualang anu bakal ngarugrugkeun wibawa sareng kehormatan nagara.

0: itu kaulan. Nuhun dak itu kaulan nun. Ya. Tah kitu kaula nun nguningakeun ieu teh yasa salira raka Batara Raksadewa.
1: Rai
0: kaula.
1: Atuh dina waktos ayeuna sawalerna pun akan

0: Tagening parantos aya kasempatan pertarosan ti Anger Batara ceung ka Anger.
1: So, kapayunkeun ka nya.
0: Saurkeun naon nu pihamaksan sareng tujuannya ki Adi urang mah urang saminggu pingkeun ya ti dieu nya.
1: Ah, urang mah urang di dieu we, tepak di pengker.
0: Gaduh bako ki Adi.
1: Nu mah we, kantundun kawungna wungkul.
0: Nya kitu teh ada mang sepeun bae teh.
2: Tepi nu damar ka Batara
0: ularai
2: kieu saleresna mah kaula purwa dongkap ka salira rehing kaula teh rupina salira oge parantos ngadang wartos yen beneng cewengna antawis Panawa sareng Kurawa ti baheula alatan marebutkeun warisan nyaeta ieu nagara Astina.
0: Dah cika pungkur kayak gitu, eh silih badung gitu.
3: Cek cok itu berapa?
0: Cek cok tibu budak, iya ki Adi pemawanan aja.
1: Ah, nah, sok ngawakan utiis.
0: Ah, nah, maka jeng jadi aku nanya.
3: Rumah sama
0: aku. Eh, rumah sama aja lemah pangalus alusna, di mana aja lemah pangalus nate, sok narimakan karena kesalahan aku, eh konsekuen.
3: Rumah sakit mana?
0: Iya.
1: Leres.
0: Apa konsekuen gak di?
1: Nah, on konsekuen teh.
0: Oh, kulup cucut. Ah. Kumaha rai?
2: Kieu. Kaula teh nampi soratan katinggalan. Nya eta anu jadi kapaur kaula. Keun ku ayana ayeuna nagara Astina kaula teu melang teuing wireh Pandawa parantos kagungan nagara. Nya eta nagara Amarta jadi kaula teh bunga ku ayana Panawa boga nagara. Ananging nguping soratan pakatinggalan anu unggelna he Prabu Syudana.
0: Oh ngangehe heula ti
2: Adi. Timbeulan.
3: Ngangehe ka dieukeun kitu.
2: Salajengna ari eta soratan pakatinggalan teh kitu. Di mana-mana cenah ieu nagara Astina geus ditinggalkeun paeh ku kaula. Da yakin kaula geur ngarumasakeun maneh yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaranana.
3: Geuning.
2: Lamun ieu ditinggalkeun paeh ku kaula nagara engkena bakal karebut nyaeta keturunan si Gatot Kaca anakna si Bima.
3: Allah.
2: Jadi kaula teh ingis kuri sirempan ku kaayaan kumaha nasibna. Anak incu kaula engke di mana-mana ditinggalkeun paeh ku kaula tuba. Hari anu dipikahoyong ku kaula teh teu aya sanes. Anak incu kaula teh supaya nyekel terus ieu nagara Astina.
4: Wejar meneng-meneng Gusti.

0: anak Batara Raksa Dewa nganti kakawa daling lisan kaget. Ayo dipika palai kurayi teh kumaha.
1: Ari anu dipika hoyong ku kaula teh supaya eta si Gatot Kaca ulah boga anak. Teu aya deui lintang ti kudu kumaha carana nyangakeun ka salira Raka Batara Raksa Dewa.
0: Kitu geuningan teteh anger.
2: Mata.
0: Ya Ki Adi.
3: Leres.
0: Kasieuna teh lintang ti si Gatot Kaca boga anak.
3: Nya.
0: Anak atuh nyangakeun eh.
3: Atuhnya
0: Hayu urang mah pendengar.
4: Pendengar setia.
3: Leres.
0: Kapalailai kumaha?
1: Nya kumaha carana sangkan si Gatot Kaca ulah boga anak.
0: Amun kapi unyuk dina waktos ayeuna sae kieu upami. Oh, ditampi pandangan ti Akang.
1: Cobi kumaha?
0: Cing, saurkeun kumaha pandangan sareng jeung anger?
2: Cing, pengalaman kumaha?
3: Babiraos pun emang anger.
4: Kitu oge mawi manawi bahan katampi.
0: Ini. Keke Adi.
3: Kumaha?
0: Ieu urang sami ngantosan kaputusan kasauran salira anger Batara. Geun
3: heula nang. Leres.
1: Kumaha? Kieu
0: saleresna. Upami ditampi ti kaula sae anu dipikapalai ku salira Adi Prabu
3: timbalan
0: daya sanes supaya si Gatot Kaca teu boga anak
3: timbalan
0: asa saurkeun bae si Gatot Kaca di mana tempatna

0: pandangan ti salira sobik saurgen
1: jang jang jang jang jang jang jang
2: jang jang
1: jang jang jang jang jang
2: jang
1: jang jang jang jang jang
2: jang
3: jang jang nah ieu teh sok kalalanyoanan kang tua
1: pek acu garapok pek prak nya
3: agen
0: timeuleun paman Gunding
3: salira mugia dina hal ieu tong dianggo alit manah
0: timeuleun
3: di mana Pandawa dongkap ngajorag ka Astina nungtut dina soal kematian Gatot Kaca
0: di malam
3: dina hal ieu sakali di emang nyarita tong dianggo alit mana
2: tong
0: hari kitu kasangeman salira kumaha
3: Bawiros pun emang di mana Pandawa dongkap ka dieu tong asa-asa tangtungkeun sakalian kelebet perang di Tegal Kurusetra
0: maksad sareng tujuan paman Gunting
3: urang tangtukeun perang Baratayuda Tegal Kurusetra.
0: Paman Gunting
3: timalan
0: salira nangtoskeun perang Baratayuda perang Jayawinangun antara Panawa jeung Kurawa alatan si Gatot Kaca di Payahan
3: leres telepat telepat telepat
0: ayeuna kedah perang naha naon tanggung jawab salira usik upami nagara Amarta sareng nagara Astina kedah perang paman
1: duh nah ari nguping-nguping perang kitu teh jauh corocot we cur mang teh
2: deh nya adek deng
1: nah kumaha kasangeman Ki Adi kumaha kasangeman paman Gunting
3: dinaraga mayunan perang sinareng para Pandawa tong dianggok alit mana anggeun
0: timbal
3: Bawiros pun emang kanggo naon di nagara Astina kiwari balatak para tamtama wiratama
2: Allah
3: lamun urang ngagaji para tamtama ieu ngan sakadar ngagaji buta
0: timbal
3: keur naon urang meh ampir unggal taun ngalantik para pamuda dijadikeun bala tamtama di nagara Astina ieu
0: leres
3: cenah eta bilih kakirangan para tamtama matak naon Bawiros pun emang anu geus parang sieun di geroan deui supaya arasup deui jadi tamtama wiratama di nagara Astina tah sakitu
0: tubat leres pisan paman Kunting yakin da puguh unggal taun ngalantik para prajurit unga bulan nyatana pabalatakna para pemuda dina waktu ayeuna usik upami perang teh mah yakin seueur da alat-alat kangge perang henteu kirang ananging kaula dina resan dieu naha kinten-kintena salira paman Kunting leres-leres ieu teh sanggup pikeun ngancurkeun Pandawa paman
3: wah cobi dina leresan ieu anggeun
1: leres
0: leres
3: tong disebutkeun emang selaku papatih di ieu nagara lamun teu dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kapentingan nagara bangsa katut agamana
0: nampi nuhun upami kitu mah sarana paman paman Kunting
1: iya mang anger
0: oh paman Kumbayana
1: iya mang
0: dina leresan di naha satuju seuk upami ieu nagara Astina nyatana upami perang sareng urang-urang Pandawa.
1: Satujuan paman Kumbayana. Kumaha Ki Adi? Perang wae teh.
3: Ah, tangtukeun we perang ayeuna masa kalian kagok.
2: Jadikeun nya.
3: Jadikeun, jadikeun.
0: Kumaha paman Kumbayana?

0: nanging paralun maklum anu kasuhun hampura anu ditedak meninggalih nu dipamrih. Dapuguh tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos kitu. Pangapunten sanes istilahna nok mapatahan kahayam nitah ngojai kemeri dapuguh mangge sami jalmi bodoh balelo teya kanyah. Nanging goreng patut cekupami dina waktu saya namang tetiasa ngawal.
1: Goreng patut atuh.
2: Awon kasebatna atuh.
1: Goreng kasebatna ayeuna hiji kolot disuhunkeun panangan tetiasa ngawaler nanging.
0: Da moal patos-patos salira jeung anger jadi pamimpin negeri jadi kapala nagara upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan.
2: Loh.
0: Tapi da puguh mang oge apal yen urang sadayana teh manusia anu teu cicing dina hiji martabat. Leres, paman. Timbeuleum. Tah kitu. Panuhun sakali deui ulah jadi benuk, ulah jadi rengeting penggalih.
2: Mata?
0: Panangan tiki adi sakuni. Memang teu kitu-kitu acan mah lain oge patih. Ngayakeun ka sanggupan perang. Alus. Kitu kuduna patih.
3: Sae jiwa raganya.
0: Sae teh tiki adi panangan teh sae.
4: Nuhun eta isa pamadegan saideologi mah nuhun nuhun.
0: Samuhun mun aya nanging.
4: Nangingna kumaha cik cik cik.
0: Dupin nangingna kumaha paman?
2: Sami kumaha?
0: Ieu perang. Sateu acana urang nangtoskeun naon nu piha maksad sareng tujuan, urang teh sasat kedah nganyang ka poe pageto.
2: Kedah naropong
0: Kedah naropong poe pageto teh kumaha kayanana? Jadi urang teh kedah ninggal heula akibat.
2: Tata ieu ye.
3: Buntut.
0: Buntut ye.
2: Pijadieunana
0: der teh ayeuna perang. Jelegur perang antara Panawa sareng Kurawa.
2: Loh,
0: anu perang teh anu meunang jadi ruhak, anu eleh jadi lebu.
2: Adeh.
0: Mana untungna perang?
2: Lupuguh.
0: Jelegur ayeuna perang. Nah salira jeung anger hiji pamimpin nagri hiji kapala negara bakal tega di ieu nagara bakal loba budak yatim bakal loba rana bakal loba jelema anu alut-alut neangan tempat anu aman dilantarankeun ieu nagara dipake perang
2: dipake lapangan nya kulan
0: tuh timbeuleut ancurna wala dia balat tamtama. Pabalatakna wala dia bala tentara.
2: Aloh. Geraweta emut cen teh.
0: Sabaraha juta miliar pinugieunana sugupami perang.
2: Duh, ieu ye.
0: Jeung tibatan eta duit biaya dipake perang mending pake ngawangun.
2: Milaur loba geus rusak nya bangunan teh.
0: Milaur loba sasak anu rungkad.
2: Nya.
3: Jalan.
0: Jalan-jalan anu geus garoreng deui.
2: Amoeng.
0: Gawir anu lalongsor.
2: Sakola-sakola.
0: Sakola-sakola dina waktu ayeuna can angeus kabeh.
2: Teu geuning.
3: Can kabeh.
0: Ari Ki Adi mah masihan panangan kitu teh wajar da patih mah kitu kuduna.
2: Saran atuh.
0: Tuh.
4: Timbalan paman kumbayana. Leres.
0: Tadi narasan dia. Jadi akibatna perang heula tingali.
2: Kadeta.
0: Akibatna Panawa jeung Kurawa murid mang Dordar ayeuna para seha murid jeung murid mang kababawa
2: kolot tah
0: pasti bakal kababawa hade ku hadena goreng ku gorengna anu jadi anak teh kolot bakal kababawa
2: teu geuning kitu teh para sep
4: timbalan paman kumbayana
0: dupi maksad anger teh kumaha atuh ieu teh
2: cing. Nu jelas sih jelas.
4: Maksad mah supaya si Gatot Gaca ulah boga anak sabab numutkeun ganam ramo. Yen anak incu si Gatot Gaca anu bakal ngaruksak kana turunan ieu nagara di nagara Astina.
0: Nah, atuh make jeung perang sagala.
2: Kata ari-ari nya.
0: Kata ari teu ari.
3: Karugi-rugi.
0: Karugi-rugi. Da ari Ki Adi mah pati sakuni IQ na jongkok.
2: Kadana teh IQ.
0: Nya.
4: Ah, ulah sok itu Ika Batur teh, make jeung IQ na jongkok.
0: Ada yang nyana tuh hayo dar make dia ditah perang.
4: Ah, salira mah dasar
5: Ya gitu kasup kada istilah jelma kecing buri eueuh kawani.
1: Lain eueuh kawani.
5: Gitu kumaha
6: aja kajam kan. Bisa Mang Jai.
1: Ditatari ai soal geut mam. Lain geus disebut resi atuh.
5: Percaya, percaya.
3: Ahli
4: timbalan pamasak.
1: Yek jeung urang mana geulut?
2: Tanya.
1: Dek jeung saha diadukeunana jeung Iin? Jeung Jai. Jeung opleter. Sok masieunun. Make jurusna. Tuh, nya oge mangges kolot ieu.
3: Cikalong.
1: Murukana. Ieu leungeun nepi ka marengke sebelah teh balasna nya ka tasbe.
2: Tuh,
1: ora. Soal gelut mah komayana mah.
2: Dek kulinaon
1: eh. Dek kulinaon, dek Cimane, dek Cikalong, dek Cikopi.
5: Ah.
1: Ayeuna mah kieu supados cayana herang laukna beunang.
2: Tah, kumaha sararat?
4: Kumaha paman?
1: Urang teh kedah ningal heula sikon.
2: Naon tah sikon eta?
1: Sikon situasi and condition.
2: Aduh, beres.
1: Kitu.
5: Naon-naon cing sakali deui Kang Tua.
1: Ha sikon?
5: Sikon teh hartosna
1: situasi and condition.
5: Aduh. Situasi and
1: condition.
5: Oh, laras.
1: Kurung kaayaan. Tuh, nu mata kerudek gaul oge kitu, Ki Adi.
2: Kudu ka pasamuan atuh
1: mini. Kudu masamuan atuh imang ngulu kutek we atuh da.
5: Ai sugan teh pihartosna teh beuleum peuyeum kitu ka dina.
1: Ai beuleum peuyeum mah gudeg atuh nu kitu.
5: Ih. Ari gudeg mah nyakit anu sabisamaraan make tarasi gini kan.
1: Ah, geus Ki Adi, ai geus ah.
2: Nya. Nu kitu mah sate.
1: Nu kitu mah dol-dol. Leres. Tah.
4: Kumaha paman?
1: Supados cenah herang laukna meunang mah gampang pisan si Gatot Kaca pae. Tapi di paehanana ulah kurang.
4: Usaha,
1: usaha.
2: Rayo sipuh mah ieu lah.
1: Ayeuna di nagara Amarta teh geus aya beja cenah Arjuna teh leungit. Ku leungitna Arjuna tadi dia urang jieun kasempetan dina jero kasempitan.
2: Tah geuning lolongkrang aya.
1: Kitu Ki Adi, politik Adi ye.
3: Leres.
4: Timbeuleun.
1: Leres paman. Arjuna eueuh di nagara Amarta urang jieun kasempetan.
4: Timbeuleun.
1: Anger Prabu Batara Raksa Dewa di dieu wayahna kedah didamel nya. Sae paman.
4: Timbeuleun. Dupi cara sareng katangtosan.
1: Dupi cara sareng katangtosan anak kumaha?
5: Cik Kang Tua, kumaha cara jeung katang terapikeun mereskan pasualan ieu?
1: Ieu. Ayeuna anger Prabu Batara kudu malih warni ngajadikeun Arjuna.
2: Iya iya pada sahab ieu.
1: Dangukeun Ki Adi.
5: Leres.
4: Timbeuleun.
1: Saparantosna anger Batara Raksa Dewa ngajadikeun Arjuna emang dek mios ka melajang tengah. Dari melajang tengah teh di Amarta teh aya teh jelema teh keur tungteng ka itu ka dieu neangan Arjuna. Tak mang dongkap ka itu teh ngabejakeun ceuk mang teh meureun Arjuna teh aya di leuweung.
2: Tenang ya tenang gitu.
5: Leuweung anu kitu nya.
1: Arjuna teh keur aya di leuweung keur tapa neangan pangarti. Duh.
4: Timbeuleun.
1: Neangan pangarti nyukcruk ilmu ngotek-tak pangabisa.
2: Iya.
4: Nya eta neangan ilmu sajatining hurip, ilmu sajatining hirup. Tah ayeuna teh geus kapangih malahanan ieu ilmu teh rek diwiridkeun ka Gatot Kaca.
1: Nah, make seuri.
5: Eta we make jeung sengwa aya keneh.
2: Kolot atuh tong.
1: Kitu carana. Arjuna teh aya di leuweung. Tayeuna teh rek ngawiridkeun ilmu ka Gatot Kaca. Tah saparantosna dugi ka leuweung ka payuneun salira jeung anger anu parantos malih warni ngajadikeun Arjuna olo bajuna. Kitu. Sabab si Gatot Kaca teh boga baju kere antakusuma.
5: Nah, iteh kumaha iteh?
1: Ha kere.
0: kere-kere panginten.
1: Hamreun.
0: Es, kitu.
2: Lagu deng-deng cenah.
1: Jadi boga baju deng-deng anta kusuma aya kere anta kusuma. Ah,
2: ieu mah. Sing pakemake-pakemake pinya.
1: Kitu. Tah saparantosna si Gatot Kaca tepi bajuna kaolo kitu ngawirikeun ilmu sajatining hurip teh ieu teh kudu dilaan baju kudu selangutur. Tah saparantosna si Gatot Kaca geus naon buligir tojoskeun senjata konta tah yeuna urang nyampeur heula ka awangga ka Anger Dipati Karma.
0: Es. Sanes Dipati Karma atuh sakarus sakaran batur aitan teh.
1: Ai kitu Dipati naon atuh?
0: Dipati Karna.
1: Pangeun mah eka harti mah eta keneh meureun.
2: Nya.
1: Duh. Timbeuleun. Urang nginyeum konta nang nginyeum keur ubar mah kitu.
2: Sagala nginyeum make.
1: Sabab Mang Oge nguping yen pianteunana si Gatot Kaca teh lintang ti gue eta. Ka Anger ngajadikeun Arjuna. Kaulah paman salira.
4: Imbeuleun paman Kumbayana.
1: Tah. Pangih jeung Gatot Kaca lan bajuna gojojos paehan. Cenah meureun saha nu maehan? Arjuna. Geur kabejakeun di nagara Amarta Gatot Kaca paeh Gatot Kaca paeh paeh paeh paeh paeh paeh paeh. Kusaha kusaha kusaha kusaha.
2: Di mana?
1: Tukang suuk kujrut.
2: Tukang
1: sete racet.
2: Tukang
1: mie ngerawi.
2: Tukang
1: baso norweco.
2: Tukang
1: kredit. Numpak bemo.
2: Tukang teka temo.
1: Itu. Kusaha cina meren paena. Ku Arjuna.
4: Tuh.
1: Paeh na Gatot Kaca ku Arjuna. Naon katudingan anak urang.
2: Permulus ya.

0: bayana nuhun pisan kitu carana. Sae pisan eta pandangan.
1: Sae, leres-leres.
0: Kitu Ki Adi.
1: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Nganuhun wongkua.
1: Nah, masih tululian segala rupa.
2: Dipengker ke masalahnya.
3: Bentar lagi sudah amploknya.
0: Daya sanes bintang dikitu jalan, nah itulah cek mau.
2: Teori itu teh.
0: Tuh gitu, Ki Adi, yang tibatan orang kudu perang mah anggur ngajukan proposal.
2: Amur-amur biaya.
0: Yang proposal, kia carana. Nya. Eken mah itu proyek.
2: Sakituun.
0: Lerah. Nuhun atuh sae kaula dina waktu ayeuna bade balih warni ngajadikeun Arjuna. Eta di mana-mana datang ka hareupeun kaula meureun kaula teh ngolo kudu ngalaan bajuna heula. Ngan kaula rek naroskeun naon

0: Kusumah teh.
1: Kukuwe.
0: Eta teh awakna teh aya istilah orarana ingkang brajakang tumama. Dupi hartosna.
2: Naon, eta teh hartosna kang tua?
0: Hartina orarana kang braja ingkang tumama.
1: Leres, leres.
0: Moal aya pakarang nu bakal teurak ka si Gatot Kaca.
1: Uluh, uluh, uluh.
0: Tah di mana-mana baju geus dibuka, tadi dinya teurak. Nya eta jos sepaehan.
3: Tongas asa atuh.
0: Tongas asa deui. Pangi jeung si Gatot Kaca gojojos.
4: Di gojo.
0: Kajen teuing di jalan papangi gojojos.
5: Timbalan nuhun paman kumbayana sabaraha pibiayaeunana salira pikeun lumampah ka itu. Teu
0: geuning. Ya kiadi, teu kudu menta pan.
4: Jol temong nya.
0: Jol temong ge perijikeun.
3: Aya kalemeng.
0: Lalawara. Kitu bade kiadi ngiring ka mang.
2: Ah, pokoknya mah 10% we.
4: Beres, beres.
0: Insyaallah, insyaallah.
5: Wir pindah.
3: Inggih.
5: Barang aya dina simalesana nyatana gunem catur di Keraton Gajahoya.
6: Ah, sorak kana halat dia. Ada dayo. Ada dayo.
1: Dayo.
6: Tamu.
1: Ada tamu.
6: Dayo.
3: Tamunya tamu.
0: Naon ye Rashid?
3: Aya tamu.
6: Tamu.
7: Aya tamu batur aya tamu.
0: Tamu cenah ka adi?
1: Aya tamu saha ite?
0: Duka.
5: Ulah kaget sidana. Ya aing Timanura.
8: Olah, ulu keningan itu teraka Prabu Baladewa Timanura.
0: Saharai
8: Kakang Baladewa.
0: Aya patula patali naon sareng salira?
8: Eta teh lanceuk kaula lanceuk tipun bojo. Ari bojo kaula teh Banowati kagungan raka nyatana Aceuk Erawati. Ari Aceuk Erawati teh ditikah ku Baladewa. Jadi dahuan, dahuan,
0: dahu tetekannya teh.
1: Ah, nah itu.
0: Ya kadi, angger Prabu Baladewa, jep jep jep jep jep jep. Panuhun kasadayana kadi.
1: Leres, leres,
0: leres. Nya pe bibir heula, Kang.
1: Leres, leres.
0: Nya pe bibir.
3: Kada bibir tah.
0: Lamun ayeuna angger Baladewa apaleun kana maksud jeung tujuan urang bahaya, bahaya. Soal adek ngaihan sikot kaca, rusiahkan, rusiahkan.
1: Terus.
0: Pokoknya riungan di dietek itu keningkatkan pangwangunan di negara.
1: Nah, gitu weh.
5: Ulah kaget sudana, ya aing.
8: Tepi nodamel mangalingih raka Prabu Baladewa.

0: Oh iya.
1: Kaget ningali sumpingna Prabu Baladewa bari jeung kirang tata kirang titi duduga priyoga kurang remah tamah sopan santun.
2: Iya.
1: Kunira kangandika. Haturan saderek.
3: Betul.
1: Kepinoda mengaturkan haturan rawuh kehunyupan jenengan Raka Prabu Timanura. Wih, ujang sumping anget.
3: Don.
4: Atau sanaos tipun manggenya kitu ngaturkeun wilujeng kana kasumpingan salira.
3: Don.
1: Sae anger kumaha dina waktu sia teh damang?
3: Mujuhna.
4: Kumaha saputra garwa salira damang?
3: Cukup.
2: Wah, cukup teh namanya.
1: Kunaon ieu teh adi?
0: Belu
1: sentak sengor ge jelema teh.
4: Paing ieu asa rada teu ngaranna hate tita tadi.
1: Nyata mah ge tita tadi nu di hate teh.
3: Cicing.
2: Beda rasaan
4: tita tadi. Cep Kang Tua.
0: Nu dan mah ya
1: deui. Muni reuwas kieu deuh keur mah kolot temah jantung. Nya sagala karasa teh mah disentakan atuh puguh we pangacian teh ngencar.
2: Mata kabur
1: mah. Ngencar pangacian di mana yang sangat jempe ieu mah.
4: Atau sekang tua, kang tua.
0: Cemerlang.
1: Aya naon ieu teh geningan?
5: Aya naon?
3: Kieu. Aing pangna datang hareupeun Anika. Munang beja selenting bawaning angin kolepat bawaning jilat. Sakali eta beja tripel saya. Kadua kali tripel saya. Katilu kali aing sang saya, kaopat kali persaya, kalima kali beja aing yakin.
2: Mata?
1: Wartos naon, anggir.
3: Beja tina budang di persaya. Cenah di nagara Astina teh aya jelema anu boga gelar Batara. Ngaranna teh Batara Raksa Dewa. Anu mana jelemana?
1: Iye kaulanun payuneun salira kaula pisan eta sin payuneun salira
4: eta anu ieu payuneun
3: ieu jelema na
1: teu pinodame eta pisan anger
3: pindah hareup sirna
1: kaulanun
3: pindah hareup
1: waduh tumat nah ieu jelema abong kena adat geus ka kurung ku iga burung.
3: Pindah.
1: Yuk sumangga kaulanun.
3: Denge. Cenah ieu Batara teh nepi ka dipunyung disemah di dama-dama. Cenah ieu Batara teh nepi ka dipunyung disemah di dama-dama. Nepi ka dijieun kokolot. Dijieun panyaleuhan urang-urang ulama. Ieu teh bener?
1: Teu pinodama.
3: Bener.
1: Leres.
2: Cikumata.
3: Urang mana ieu jelema?
1: Duka urang mana-mana namah nanging ieu teh parantos neuneun kadedeh nuna kanyaah khususna ka kaula umumna ka masyarakat nagara Astina. Ku ayana ieu Raka Batara Guru naon? Raka Batara Raksa Dewa teh guru kaula nyatana ieu nagara teh dina waktos ayeuna majeng kaayaanana.
3: Dek ngandalkeun batur sia geus nagara. Dengan leluhur batur ngus negara. Jadi pamimpin kita patuh siap. Ia jelema bari jeung lain warga negara Astina. Jelema malang bang mulungmung dijadikan. Mimpin kasatriaan Gajah Oya. Terkurang-kurang insinyur anu ngangur. Dokter Anas ngeras. Bere kasempetan atuh geus sia jahat.
1: Aduh, tobat.
3: Edan kalah ngandalkeun batur. Sakira-kira teu sanggup sia jadi pamimpin eureun. Juring.
2: Iya.
0: Oh, benu adat ini.
3: Urang ajar pisan sia.
1: Da kumaha geus di kapungkur lain teu diwartosan teu jempe.
4: Cicing. Aduh, mata keung.
3: Cicing, kuting. Jempe.
2: Calik bunting
3: geuna. Lain urusan jeung Andika aing.
0: Gunting.
6: Cek mang oge ulah loba omong urang mah tadi. Da kita tadi oge urang mah cicing. Kita tadi ge pendengar urang mah.
4: Nya. Urang mah lebih hade jadi pendengar we bener-bener
1: kang. Oi oi oi kalau cicing sawis we teh.
6: Duh, sugan teh teu kadengeun.
1: Curing
0: teh ieu teu deukeut.
6: Nya. Mang Kilang ngomong dina hate.
0: Wah.
7: Segitu jelengeng dina hate.
6: Aye teh perkawis naon Rayi Prabu Sudana
1: rupina teu satuju ku ayana salira aya di nagara Astina kitu rupina
6: naon maksud sareng tujuan salira
1: aing teh satuju aya Batara di nagara Astina sabab naon pelatulan dewa pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun aya Batara 2 apa sia efek sampingan aya Batara 2 teu kaula nu dablon sia hirup teh. Garing gitu otak teh.
2: Kelap-kelap teh mah teu.
6: Kitu ceung mah oge. Ulah lawara
1: jebe.
2: Duh. Atuh ngacamreng we teh nya kalau teh.
1: Efek sampingan tina aya Batara 2. Pasti ieu bakal dualisme. Dua panganut. Setiap dua pamadegan pasti bakal jadi dua golongan. Setiap beda golongan, beda paham. Lamun beda paham ieu bakal dordar para sea antara paham itu jeung paham ieu. Anu temahna bakal dordar para sea antara golongan jeung golongan. Dordarna para sea golongan jeung golongan. Nganu harti pecah belahna kesatuan jeung persatuan. Pecah belah kesatuan jeung persatuan nganu harti hambatan pikeun majuna pembangunan cing neuleuh atuh sia teh Sudana dasar pamimpin beulung
6: beh aduh hampir kamang
2: untung we teh nyalah
6: hideung
4: kade bisi
6: teu kana ka Ki Adi
4: teu da jauh geus teh
6: ngariwa aduh ampun yeung eta mun sasebrot kitu
0: geuslila teh hideung meureunna
1: sisi sok geura eureun keur ieu mah jadi eureunkeun dina jero waktu saminggu awas nengala senjata aing dibeledukeun ancur asina kabeh weh
6: bahaya Ki Adi
2: geus kitu mah
4: kadeh yakin cilaka bakal timbul suasana harengeng suasana panas anu bakal karanapan lamun kitu
6: mah henteu beleduk nengala dibeledukeun ancur nagara Astina nengala teh teh beda ti nuklir
2: aduh
6: ulah lalawara
2: nuklir teh teh beda nengala teh.
1: Duka kumaha tu dina waktu saya nyangakeun we ka salira Raka Batara Raksa Dewa. Hop sigra purna dewa.

malungkung gede hulu boga rasa yai uyak kidul boga rasa yai panggagahna balanewa cingingat manusia teh cicing dina hiji marta.

0: Menurutku sasiku mua ngejat setengah bias bikin aku pinggilan pati jengan nikah bala dewa.
1: Iya, lah mungkin itu carana. Sarua jeng nangtang gelut kakaulah ngarang.

0: Ribut jadi ya ulah Laura.
1: Tetela.
0: Ambihkeun dompet, buru-buru ambihkeun dompet.
2: Antap, antap.
1: Siap.
0: Nya bahaya ya bahaya.
2: Eta bensin, bensin eta.
0: Nya, eta kuya api, kuya api.
1: Wah. Api.
3: Nah, ye. Ha?
4: Kurang ngajar pala dewa coba-coba ulah make jeung nyarekan dulur kaula ngaran Prabu Sudana. Ayeuna urang pesaka nu kapigalan pati jeung kaula ngaran kaula Batara Raksa Dewa.
3: Ye, maksud aing teh. Keuna ngering pancingan aing ye. Coba-coba urang pada kapigalan pati.
0: Tegalara.
3: Aku sing tega.
0: Pati.
3: Aku sing tega.
4: Wani kaing.
3: Ora wani dening apa lu lanang gue lanang coba keluar.
4: Maju.

0: Anger.
1: Paman Kunting.
2: Iya.
1: Tingali Rakap Batara Raksa Dewa Istuning Parantos Ngejati Painun Salira. Nyata nangudak si bala dewa bua-bua.
0: Kan antep, antep, antep. Tuman wae tajil lemak hijau.
3: Terbang mana ayangnya?
0: Datang tanpa tata titi sopan santun tindak tanuk dari pici entah kusi jahat.
3: Sopan,
0: entah. Sopan, saya sebrot. Kan antep saya mau darat si kunyuk. Dah mau tilu menit. Mau darat si bangsat.
3: Dah mau anak.
0: Jadi,
2: iya.
0: Dina waktu saya orang sakseni gara tinggali kesaktian anak Anger Batara.
2: Mangga, mangga.
0: Raksa dewa.

0: dewa halal lira.
1: Orang kapri kare.
0: Modar bangsat.
1: Untung makin jangan repot kan.
2: Oh?
1: Tadi podaran ku Andika ge aing paeh kini waktuna.
0: Siap! Wah!

kuna abus pisan kana iga burung. Hai nang kuban dijejek punuk sungut aing kena pisan kana enog sapi. Menastiker sakyang tumambara. Ia Prabu Baladewa dirawel ku ia Batara Raksa Dewa hingga Baladewa dibalangkan ku melayang di gegerian.

0: Maha urang teh cik, maksud jeung tujuan teh cita-cita jeung karep
1: lanjutanana cik.
0: Kalanjutanana kumaha kalanjutanana kumaha rencana urang teh apa man urang jadikeun sahubungan sareng pancen anger Prabu Duryodana rehing salira teh kedah jadi Arjuna kedah ngantosan di leuweung tak mang dek bejaan Gatot Kaca ka melajang tengah ceuk mang teh meureunca lamun aya Gatot Kaca lamun eueuh Gatot Kaca aya Nakula la lamun eueuh Nakula aya Sadewa wa lamun eueuh Sadewa aya Bima Bim ceuk mang teh meureung kitu leres ari Arjuna teh kitu aya di ditu di leuweung tayana teh nungguan Gatot Kaca wayahna Gatot Kaca teh ditunggu dek mere elmu sajatining hurip elmu sajatining hirup
1: alah yang dileuweung merena
0: hayang dileuweung merena Gatot Kaca teh kudu ini kecok gitu meureun ceuk mang sae paman kecok sami-sami lumampah anger urang pada ngajalkeun pancen ti anger Prabu Duryodana urang sami lumampah paman sae sae sae.

Tara raksa dewa anu ngantosan di alas pring gandingan salak kalayan malih warni ngajadikeun Arjuna panengah Pandawa. Atuh ieu Resi Komayana trasil mampah menuju ka melajang tengemah nepangan Raden Gatut Kaca. Teu kacatur di jalana ieu Komayana parantos dumugi ka melajang tengah kalayan disaurkeun naon rupiah maksad sareng tujuan ka Raden Gatut Kaca.

Tampah kombayana parantos mulih deui caritana ti melajang tengah kalayan bungah-bungah ngang bunga marwata suta dina manahna. Wireh parantos hasil maksud jarang tujuanana parantos lebet ismu-ismu.

karena waratos tikombayana badena pangan panengah panawa Arjuna. Lumampah nanging I Gatot Gaca bade nyampur heula Semar Sapala Putra Katumaritis. Watek wantos Raden Gatot Gaca duduwong samanea lumampah larak lirik lir dadali. Ngepek sote meraki bingso soderan tinak kendengane pun macan-macanan radia.

Yeah.

0: Jeker sakit. Kaulah milarian paman Arjuna Panengah Pandawa kakidullah pura kawetan teu aya kakaler weleh ka pulon lowong bujing hingga aya katerangan anu buleut ti kepeng-kepeng acan.
1: Allah kumaha atuhnya?
0: Tapi geningan kasumpingan Eyang Kumbayana yen telakeun paman Arjuna aya di satengahing alas pring geningan salah nuju ngahontal ilmu panemu jampe pamake.
1: Eta samangeunna.
0: Rehing ayeuna eta ilmu bakal diwiridkeun ka kaulah.
1: Mata bingah.
0: Kaula bunga anu tayap apadana. Tapi maksad nyamper heula Uwah Semar Badrana ya bisi aya hal-hal anu dipikarep. Kaula maksad nepangan Uwah Semar Badrana ya. Mentari anter kaula pikeun lumampah ka alas pring gantiga salama.
2: Kacalu mampah menuju kampung Tumaritis.
3: Sanes karakalaku anglareksa tamatama.
2: Acarios di kampung Tumaritis Semar Badranaya Sapala Putra.

0: sana os ti abi pa.
1: Ha?
0: Ipai nu ka pihatur mabadeng ahatur keur sembah we ka honjuk bapa.
1: Hi, ditarima jang sembah ilaing ku dewek cu.
0: Nuhun we atuh pa, ditarima mah.
1: Ih, kunyuk sia. Ngadon ngaleleh we.
2: Pamali ka kolot makang.
0: Lain ngaleleh weana dek teh puguh boga panyakit geger sore gitu.
1: Dasar atuh da tiap ninge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos konyuk bapa. Heuk syukur jang. Tong ngabanyolan eka kolot.
0: Cici sia monyong. Jeung tukal takol kana sirah sagarupa sia teh pamali.
2: Tapi lumanjegan eta
0: kumaha? Teu unggal taun ge dipanjegan deuleuh sia. Unggal taun make pitrah.
1: Mah kan bae da geus biasa.
0: Nyaeta ulah kitu ulah cumpelak si teh ulah calutak hartina kana jadi lanceuk.
2: Komo di umum mah
1: urang. Di bawah nyarita teh cucung ngiksia.
0: Tinggang. Tah, mimiti da ulah dengke si eta.
1: Ribut. Kabina-bina cing sia teh di bawah nyarita teh ka mas lain ku kolot we. Cing ajen aing ka tu ajen.
2: Batur-batur ku ngajenan nya, Wak.
1: Batur-batur ku ngajenan si kunyuk sia paduli ceung aing dek ngaleos deui we.
2: Ngerakeun, ngerakeun.
1: Punung atuh bapa kumaha geus kitu.
0: Syukur ge eueuh bapa aing lah.
1: Nah, kitu aya geus eueuh rek kumaha.
0: Dek ngamuga-muga dewek mah. Bapa teh supaya gancang tereh pae.
1: Enak aing ngomong teh.
0: Karek pisan tuh. Dedek mah sumpahnya.
1: Beda jelema pidorakaeun mah.
0: Bener dek kada bala.
1: Sumpah kumaha?
0: Lamun bapa apa eh?
1: Yang gitu?
0: Emak kungsi nyarita ka dewe.
1: Geus ka hati maksudna. Naon cenah?
0: Kieu cenah cek emak teh jang anak yang anak bapa teh anak emak cenah kitu. Ieu jeung kieu teh kumaha? Teu sareo wae teh kamari aing mah. Anak
1: anak emak.
0: Heeh. Ujang anak yang anak emak cenah cek emak. Lamun bapa maneh pondok umur.
1: Heeh.
0: Heg jeung mama rido mak tuluykeun ku maneh cenah kitu.
2: Menyak Kang ah.
1: Muni jauh tanah ka langit eta ngomong teh jauh ka dipercayana
3: paling ge kahayang maneh
1: kahayang manehna eta mah
0: heeh teuing lamun kitu mah euy ieu teh salah hurip jiga na baheula dewek di huripan ku doma jadi hayang kitu jiga doma beureun
1: si dora ka nungtut
2: tuluykeun sateh perjuanganna
0: beureun oh ah perjuangan-perjuangan naon teh hayang nurutan perjuangan bapa naon
2: teh nya
0: malegu ka dewek
1: naha kumaha
0: pagawean ngan sua sia wae ka dewek.
1: Hade wajar we da ka anak atuh.
0: Heuh, atuh deui ngawara ka anak teh lain kudu kitu carana sia teh monyong.
1: Tong sok ti papalotos ning.
0: Nyaan. Heuh, jaman ayeuna mah jaman modern ngawara ka anak teh lain ku cara make jeung sia aing itu ieu.
1: Aing kitu kudu kumaha sih?
0: Kudu make cara sopan santun jeung ramah tamah. Ka gede-gede ku batur di ajeunan nu jadi anakna. Ku bapana sorangan geus disuasi rek kumaha bisa batur ngajanan ka urang pe pikir ku si laing.
1: Heeh wajar kolot mah ka anak kitu sote aya kanya ah bapa mah sok keunaanna teh ku suasi. Lain geuleuh lain ijin teteh.
0: Oh sugan dewek teteh geuleuh jeung ijin teteh ka dewek teh.
1: Nyaeuh teteh.
0: Upari basa geura bapa mah euy jang si laing teh kade hirup teh sing bener.
1: Heeh.
0: Hirup si laing kade kudu sing jalulujur.
1: Heeh.
0: Sakapeung dewek sok nanya dina hate dewek ai bapa geus pernah atawa sok biasa ngalampahkeun bener jeung jujur sedengkeun ceuk budak ngora jaman ayeuna. Lamun ngomongkeun masalah bener jeung jujur ulah ngomong jeung bangsa urang.
1: Eh kitu
0: kudu ngawangkongna jeung sanal. Tah kitu.
1: Lama ka jeung ngomong jeung sanal.
0: Kadang-kadang bapa mah dengekeun. Kadang-kadang bapa mah nganjurkeun ka dewek kudu bener jeung jujur padahal bapa oge jeung kitu jadi sakalikeun sok milampasarah. Contohna saperti kieu bebeja ka ema.
1: Tuluy
0: meuli calana kolor teh 250 dibejakeun 1500. Nah, itu kasebut perbuatan jujur atawa henteu?
1: Teuing, eta mah da hakna teuing. Keun bae da teu mah kumaha manehna.
0: Heeh, sakapeung mah urang sok mikir teh nya balanya.
1: Heeh.
0: Heuh, eta bapa nyarita kitu dina kanyataanna kieu.
1: Kumaha? Teu
0: beda ti anu nganjur-nganjurkeun ti luhur.
1: Heeh.
0: Ka masyarakatna, ka rakyatna.
1: Heeh.
0: Supaya ngagunakeun hirup sederhana.
1: Heeh.
0: Meureun maneh ge pikir ku teu ngadenge.
1: Pola teh pola naon?
0: Heeh, pola hirup sederhana cenah ulah kaleuwihi. Itu
1: pada jeung nyana
0: sedengkeun aya nu nganjurkeun
1: aya kitu
0: pan kenyataanna mah teu jang batur naon pertolak belakang jeung dina kenyataanna
1: kenyataanna kumaha
0: heeh kitu jadi nganjurkeun maka batur kudu hirup sederhana kudu hirup ulah kaleuwihi teh ari manehanna sorangan mak kekecemekan Ici kibung dina sagarin yang mewah-mewahan rek kumaha bisa beneran dewek geura salaku rakyat leutih
1: akan mah eta mah bogaeun.
0: Heuh dek mah sakabeung sok teu ngarti we dek teu ngarti
1: panas sama panas. Anu penting mah aya pakeuna itu jeung asa manehna teh ulah nepi ka daek ngagasap duit negara, korupsi disebutna.
0: Oh, oh.
1: Sandra dari mah dia aka sarua jeung neken ka pamarentah model kitu mah ieu pamarentah mah nyaah. Cenah ayeuna aya nu goreng di luhur di aparatur negara sok aya nu goreng eta balain pamarentah tapi jelemana oknum disebutna
0: gitu. Oh.
1: Piraku pan aka teh geus ditatar P4 pola pendukung 17 jam.
0: Bener euy. Jadi eta teh oknumna meureunnya.
1: Oknum tama.
0: Jadi lamun aya aparat anu model kitu teh
1: oknum.
0: Oknum, heh aya oknum teh naon euy poho deui euy.
1: Kuring oge bebeja teh tukang suuk oknum teh.
0: Naon teh?
2: Naon oknum teh Kang?
1: Heh paragi ngahempelas.
2: Hei, lain.
0: Ih, sugah dewek mah oknum teh aya di tengahna make eta teh geuningan make naon make
1: naon?
2: Make gula.
1: Nu make gula teh won. Ya. Atuh nu kitu mah buncis.
0: Nah, make jeung buncis sagarupa.
2: Itu di sepiran.
0: Buncis mah biasana oge tuh di tolomongan, di ditu di pasar.
1: Lain cenah bae cenah aka cenah ayeuna jadi RT kuring teh nyaho dipilihna. Iraha teh dijadikeun RT teh.
0: Aduh, deh kasok era ngomong geunaana da walah.
1: Ari kitu geus nyaho teh hartina RT.
0: Hartina RT? Heeh. Ceuk bangsa dewek mah teh RT teh euy. Hartina teh riweuh teu puguh.
1: Ya jelema belegung mah.
2: Maka jeung riweuh teu puguh sagala.
1: Maka jeung riweuh teu puguh. Aya kanyataan riweuh teu puguh kumaha?
0: Eta grebek pikir kumaha da walah. Sagala rupa parentah ti luluhur. Brak nyangkoyot kabeh di RT.
1: Teloy.
0: Aya cek-cek bocek sautak seutik di kampung. Bawa cenah ka imah RT.
2: Halo.
0: Uruskeun di imah RT memangna imah RT teh jaga.
1: Kapan disebutna ge rukun tatangga jadi anu ngamankeun teh RT, jadi RT kudu mulu tanggung jawab. Ayeuna aka pangna daek ngomongkeun kitu teh meureun aka teh teu digaji. Nya.
0: Heeh, benar.
1: Jadi latar belakang daripada itu aka itu tidak digaji.
0: Nya.
1: Nah, di sini kita ingat. Ingat.
2: Lu bahasa Indonesia tamanya
1: ya. Waktu dulu. Orang tua dulu yaitu nenek moyang
2: zaman dahulu kala.
1: Oh, diajare atuh bahasa Andone maneh.
2: Ya kudu bisa ada kemajuan
0: aya. Lain. Wala hayang ceuri aing make nenek moyang orang pelaut naon euy.
1: Nenek moyang kita. Nenek moyang kita gitu kan dulunya berjuang merebut kemerdekaan dari tangan jajahan.
2: Oh, benar. Pamrihta.
1: Jadi merebut kemerdekaan dari tangan jajahan itu sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi tanpa aya anu diharapkeun dina soal harta kakayaan istu ngarepkeun teh keur karahayuan anak incu nu bakal datang. Tanaga, pikiran, budi dan pekerti, jiwa di mana perlu untuk merdeka. Kan karukun urang nepi ka tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi keur karahayuan anak incu nu bakal datang. Tak ayeuna urang geus merdeka. Ayeuna akang geus merdeka jadi RT masih keneh kukulutu sayang digaji. Urang teruskeun perjuangan. Ai perjuangan dina mangsa kemerdekaan ieu teh ngeusi kemerdekaan. Ya eta ku jalan rido jeung ikhlas dina mangsa ngamumule negara ieu urang. Negara urang titisan ti para karuhun urang sararea sabab ieu negara teh lain hadiah tapi warisan.
2: Warisan.
1: Satiap-tiap warisan kudu dimumule. Lamun manusia teh ngamumule kana ayana warisan ti nenek moyang nganung harti eta jelema teh sarua jeung teu narimakeun kana kadeudeuh, kacinta, kaulas, kaasih karuhun urang geus teu apa.
0: Boro aing menako wae teh tadi jurig sia. Sugan aing moal nyenggol kana kitu patut.
1: Lain ngomong-ngomong soal eta.
0: Naon?
1: Iya, pan urang mah perlu hiburan lin.
2: Sok nya tamati.
0: Iya, kana hiburan los-losna
1: teh. Hees, manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
0: Aduh. Bisaan euy tuh. Tul.
1: Nah sakedeung teh ge kuring mah jadi kiai, jadi ajengan. Panggilan.
0: Dah.
1: Demi Allah.
0: Cing pek kumaha coba aing dek ngetes ka maneh da wala.
2: Pecakan ya kan
0: pecak. Cileng lamun bertanda-tanda cileng dek jadi kiai. Cing pek. Cing tipikal bah mana pangabisa mana
1: bang beja-beja di dieu.
0: Tok.
1: Eta mah penting urang hiburan heula we.
0: Oh, kitu. Jadi lah. Naon euy? Giga.
1: Ah eta mah kumaha dinya we? Da kuring mah ukur ngan resep wungkul sabab kieu. lamun jelema henteu bisa nyiptakeun seni budaya tanpa lah bisa nyiptakeun atuh resep-resep.
2: Nya ulah ngewa nya Kang.
1: Ulah ngewa karena seni urang, seni sorangan, aya seni deungeun dimumule, aya seni sorangan bet diantep.
0: Bener
1: tuh, lumatak perlu mumule. Lestarikanlah budaya kita.
0: Aduh, aduh bener dawala bener enak mah kaharti euy. Sedengkeun budak jaman ayeuna lolobana nya kitu leuwih conong kana seni bang ti bangsa batur, seni impor teh cenah sebutna telin. Heeh. Ngatibatan kana seni bangsa urang. Malah tepi ka ngabogaan anggapan kana seni bangsa urang teh cenah eta teh kasenian kuno.
1: Pasti
0: tah kitu. Aya resep kana lagu deungeun. Aya barang hakan unggal poe jeung sangrai teri kitu.
1: Ari ngomong caritana dahar teh jeung apel jeung anggur. Ari ngomong bau jengkol.
0: Sia mangirit ka dewek eta mah.
2: Hina eta mah.
1: Da jeung nyana teh kana.
0: Heeh, da ulah. Dipikir-pikir mah seni urang nya euy. Seni Sunda we kitu ieu malah. Geura pek pikir kumana.
1: Deuleuy.
0: Ieu gamelan anu sakitu balatakna. Seni urang teh seni beunghar.
1: Penghar kumaha?
0: Heeh, bisa dipake mirig jaipongan.
2: Bisa
0: dipake mirig jalung. Bisa dipake mirig
2: cianyuran bisa.
0: Cicing sia eon mah geura cianyuran dipikir ku gamelan.
1: Bisa tau ge. Mun. Euy, kan antep tong di bawah ngomongkeun antep. Cenah ngocoblak sorangan keun.
2: Cenah cemreng nya
0: ah. Gamelan bisa dipake mirig greog. Gamelan bisa dipake mirip
1: brikdut.
0: Hop, non?
1: Brikdut.
0: Brikdut, ha benar. Gamelan bisa dipake mirip anu nyatu, bisa
1: dia tahu. Bisa dipiring memble.
0: Ta memble bisa. Nya. Atuh bae dieuna bisa dipake mirip rebana kasidahan.
1: Aka bisa rebana kasidahan.
0: Ke.
1: Lain fungsi mah santren bare tah.
0: Dewek teh euy.
1: Ngam,
0: fungsi menang 18 tahun dengan kebagian budugna bungkul dina bujur. Bea kenceleng me opat.
1: Hasil masantren teh. Kabejakeun cenah unggal masantren cepot cenah sok beak lauk di balong teh. Teu kitu.
3: Balong jadi cerong.
0: Lain teh gara-gara dewek sia ah.
1: Da jeung nyana kuring ngabeja ge.
0: Oh pagawean teh euy kitu. Heeh. Itu boga lauk ajrum ka Pulau Batur, kodomang. Ah da kitu, api ngeum. Bari ngabekahan,
1: aya nu dibaca Quran nya.
0: Heeh.
1: Aya kalakuan.
0: Heeh, da kitu.
1: Aya kalakuan Firaun.
0: Heeh, biasa.
1: Lagu. Sing sok atuh kanya bisa ngalagu.
0: Heeh, lagu ah.
1: Sok.
0: Heeh. Dengekeun ku maneh nya.
1: Kuring dengekeun we.
0: Cing minta surupan euy.
1: Neng nong tah kitu. Nong sok atuh buru-buru.
0: Heula atuh dasoran kudu dibebener heula. Geus buyeuk
1: pet sorana. Buru-buru atuh.
0: Singke atuh.
1: Ih. Lain gede ambeknya.
0: Maneh mah ngaburu-buru cicing heula anan.
2: Cicing.
1: Nong.
0: Nong. Dangdut lain euy.
1: Aku padinya weh. Iya.
2: Sok.
0: Telah.
1: Neng nong.
2: Sok.
0: Telah. Nahon cek eh. Neng nong coba neng nong sekali lihat.
1: Neng nong. Sok buru-buru atau cepat.
0: Telah ku terima surat munan lalu.
1: Asik.
0: Sok maneh joget euy, maneh joget, maneh joget,
1: maneh joget. Iya. Thank you.
0: Heeh, sok tuluy, tuluy.
1: Penuh sanjungan kata merayu.

0: kumang lebe. Amnesia kumang lebe. Lagi kayunya ari aing.
1: Aisyling kumaha da wala?
0: Kuning.
1: Ari dewek nyen galengan dileucir-leucir ku Sileng jadi dijejakan deui. Sampai gawe teu kapake euy hanas dimble-mble.
0: Lain. Heeh, kuring sok kasaleo wae ari ngalagu teh.
2: Rusak. Letak soalna
1: makan. Ampun ai bibir Sunda kitu nya euy. Susah dibawa lagu kieu teh.
0: Aduh, ampun
1: teh. Lain da wala. Mana geus nyaho hartina?
0: Hartina naon?
1: Nu dilagukeun ku urang tadi?
0: Oh, kasidahan tadi. Heeh. Kayak kitu kumaha sih?
1: Ih. Kapan si Leng cenah rek jadi mubali? Tah ieu lebah dieu euy. Madak lamun cara cek paribasa teh mah dipermindangkakeunna lieun.
0: Dipermindangkakeun kumaha?
1: Heeh, di
0: saumpamana.
1: Di saumpama andai kata.
0: Andai kata.
1: Heeh, andai kata nyaho andai kata teh.
0: Henteu.
1: Aduh, ampun si Leng mah.
2: Belon tidana mah kumaha Kang nya lah.
1: Heeh. Kieu da wala. Hartina anu dilagikeun ku dewek tadi. Ana bahwak ya ismar latin sani.
0: Naon hartina?
1: Ana bahwak kuring teh lieur, kuring teh lanjung, saya sangat tergila-gila. Kuring teh kaedanan, ana bahwak ya ismar ku hiji awewe anu jangkung leutik hitam manis.
0: Karesep kuring tamatu.
1: Tah, sareng mah ketakap kana hideung santan.
0: Kanu hideung resep, kanu bodas resep.
1: Ish, ulah gitu sih, ulah gitu, ulah gitu.
0: Pokoknya asa aya tapak suweng kuring maresep.
1: Dah, kita mah gitu. Sering mah sarua jeung dewek. Sahada euy, sahada euy ta.
0: Naon ngagerung?
1: Sahanya yang gerung euy.
3: Moal kitu. Ulah kaget sih, Bu.
0: Juragan anom, A.
1: Hah?
0: Juragan anom.
1: Juragan Gatot Kaca? Aduh,
0: agan.
1: Gan.
3: Ulah sewot, ulah kaget.
0: Awas, gambar ke sana kayak bejakan bapak.

0: Kan agan.
1: Aduh, tulungan dewek agan, namang agan.
2: Mujeuhna sipun.
0: Kasangakeun semah baktos abdi.
2: Diterima.
3: Atuh abdi geus kitu agan. Duh, abdi teh sono ka agan.
2: Diterima sipun. Cageur maneh sipun.
3: Aduh, agan ieu weh kantun saleuwuk deuih.
2: Lah kunaon ari maneh?
3: Nya kitu kantun humapurna weh, Sun.
4: Si eta mah nya.
2: Ulah heureuy sia. Kaulah keur lieur ieu. Bapa maneh di mana bot?
3: Ka mana bete da wala euy jiga mawa urak bete euy.
4: Ya. Nya mawa urak. Lain urak tali kolor teteh meureun.
3: Ai sugan dewek urak juring.
5: Nya.
3: Pak. Pak.
1: Pak.
6: Hayang leuk naon yang?
3: Ieu aya juragan Anom. Buru Pak atuh ka dieu.
6: Amuing, amuing.

0: aya hal-hal nu bakal ditepikeun ku kaula.
1: Nuhun agan menika bina-bina teuing agan tos lami tetepang sareng abdi. Lawas tilawas agan teh. Nya.
2: Gan.
0: Naon siapa?
2: Bade aya naon juragan kareta tetepikeun masalah naon itu masalah biasa hadiah ka abdi.
0: Tu mikir pisan sia. Sakiaing keur riweuh teh. Kapan apal meureuna jin Paman Arjuna teu aya?
2: Gusti.
0: Naon Gusti? Naca nyaho?
2: Sing sumpah teuing abdi mah.
1: Ai ai teu si beleguk teh nyaho.
0: Es meureun wae.
2: Sugan dewek ti aya juragan Japati Arjuna teh.
3: Ngilu-ngilu urang kana hajat teh.
1: Batur mah ka ditu ka dieu nanyakeun.
4: Heeh. Batur mah ngahaja.
1: Ngahaja neangan nunungan menang beja yen eueuh ieu mah HS meureun pagadagaranna teh. Beger we leuhung lamun ka jelema mah da kame.
4: Eh.
2: Dek ka sato ge asal pokona mah asal nya kitu asal bikang ge dek.
4: Asal jadi duit teh ka mah ka sato ge.
0: Cembe cebot. Tak iya jadi paman Dipati Arjuna teh dina waktu ayeuna teh aya
1: kulat
0: aya
1: aya nun
0: kaula teh kasumpingan Eyang Guru Resi Kombayana cenah paman Arjuna teh aya di Alas Pringgalingan salah
1: hayana tageningan agan
2: tageningan
1: oi aya cenah dunungan teh di leuweung cenah
2: bawa-bawa di gubuger
1: bisa jadi iya kasasar meren nah siya teh ngomong cek kebina-bina cuing bawa-bawa ayah maksud anu tertentu dulu.
2: Wah maksudnya paling-paling juragan Arjuna mah alur kapungkuruan katu kan menyaki itu pak teteng semasalah lah
0: baik itu kumah bot
2: masalah lah samang-samang sejuragan Arjuna lengit juragan Arjuna lunta ninggal ke nagara ayah kahayang biasa kahayang namas apa sarerea ge
4: meureun.
0: Acak maneh naon pamanegan maneh?
2: Siga-siga nawa mah nya kitu, hayangna mah handeui pingping teteh geus masalah.
0: Bina-bina teh.
2: Aduh juragan mah nyeuleungeut kana irung tuh bijil getih we ah.
5: Tebak kanyagan.
1: Panuju sia. Dicetrok irungna mun nyengir.
2: Aduh,
1: gan. Irungna persis jadi jiga irung Mang Jai.
2: Wala si ulah kitu Mang Jang Jang Inau teteh ke bulan raya geus bijian kurban sia ku urang.
4: Lampahan
1: ampun eta kalakuan si cepot nepi ka kitu.
2: Ting naon parabna tadinya euy.
1: Di leuweung mana cenah ayana juragan pangaulaan teh nun?
0: Balik kidulun Alas Saprangga wae. Urang ka ditu sarerea ayeuna wae.
1: Mangga ayeuna nun.
0: Ayeuna hayu wae.
1: Mangga

0: Astra Jingga lan Dawala. Nyatana nyerangan Raden Gatot Kaca pada nepangan kalas pringkan dengan salah. Nyatana kapanengah Pandawa Arjuna.
1: Atuh kaleresan dina waktu ieu Arjuna panengah Pandawa nyatana Arjuna mamalihan. Anu parantos dijanggian ku Resi Drona aya di alas pinggan ingat salah pikeun ngawadianan Raden Gatot Kaca utawi ngarah Pati Gatot Kaca.
0: Anu dina waktu ieu kaleresan Gatot Kaca kairing Semar parantos dumugi ka alas pinggan ingat salah.
2: Weh.
0: Iye nun.
2: Cepot.
3: Abdi Jun.
2: Tinggali itu Paman Dipati. Ula.
0: Abdi.
2: Paman Dipati.
0: Alanya gening.
1: Gatot Kaca anak emang coba merenya.
2: Ampun tadi Paman.

0: gua.
1: Sarua, tapi ulah cecok.
0: Leres. Kemana si cepo cepot?
2: Yuk, pak, yuk.
0: Ayo buru-buru, ya pangaulaan.
2: Buru, tegala buru, oi.
1: Kapi hatur teh abah
0: diterima cepot
1: abis
0: cager mane
1: pangesto
0: syukur diu
1: mangat
0: ah euy kelah mana
2: iya belah dia buru-buru sih coba jong.
0: Semah kasangakeun ka hoyong pangresa pangaulaan diterima dawala kan
1: iya
0: aya nu ngaliwat kana irung
1: jempes ya
0: a
1: naon
0: ka ame bieu sinjangna teu
1: saping sa teh
0: ha pangaulaan
1: ih weleh dek malebeng ka ame naon-naon
0: ta eta irungna medet meureun
1: teu ingat teh jadi cocok-cocokan kieu deui irung dek ieu.

0: Terus eta bingah dina manahna kasumpingan Gatot Kaca Kairing Semar Sapalaputra.
1: Kunirah kangen diga.
0: Raden, Gatot Kaca syukur bagja kumayangan kidep geus bisa datang ka hareupeun Mang.
2: Kasangakeun sembah kunyuk pancingan Rama Paman.
0: Ditarima semua pengabakti hidup Umang Raden. Kakang Badranaya, aduh ayah anak.
1: Tapi noda maji semap dipun Semar Badranaya unyuk sumanga gak katurkan semua sungkem ke unyuk panjenenganyu.
0: Ditarima.
1: Teta tina naon nepi ka kalepatan jisi mabdi muga ulah kirang malum ka hunyuk selira panjenengan pangresna
0: saling bahu

0: Wireh teu tiasa menakan salira ayeuna kengeng wartos ti juragan anom. Kitu kaula nu nguningakeun pangrasa. Bagja cepot
1: abdi Sun.
0: Ka dieu ka hareup maneh.
1: Sun, cekap di dieu oge Sun juragan.
0: Halah, cageur ari maneh cepot.
1: Sun pangestu dina waktu imam mungkantun ieu we, Sun dina bujur Sun saluwuk deui.
2: Ah, nah, sia-sia ngomong ti kosleng ka dunungan kunyuk.
3: Apa ngomong
1: saluwuknya? Ya eta atuh palah.
0: Tara tumpa-tumpa si emak tu dah heureuna.
3: Rek pindah campian. Ya,
0: ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos Gusti. Ditarima dawala. Syukur bagja kumayangan dina waktu ayeuna mangahaja nyalukan nu jadi anak.
4: Timbalan. Sadayana milarian salira paman kaitu kadi malihanan putra parantos taak tayina putra sakawit kasumpingan eyang guru Rasyiti Astina
0: Kangjeng Rama guru Rasyi Kumbayana
4: dawuh paman
0: kasumpingan kasepuhan sananun ti Astina
3: kleresannya kulana
0: naon maksudna
4: saurna kenging utusan ti salira paman wireh paman teh dina waktos ayeuna aya di alas pinggalingnya salah nuju ngantosanya tanah di dieu. Atuh leres pisan geringan tepang.
0: Syukur bagja.
4: Wa sembar.
0: Iya nun.
4: Ku kaula tadi geus ka ame.
0: Ih, sami-sami kade agan percanten ka agan.
3: Akur pisan.
0: Moal patos-patos agan jadi pahlawan nagara upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan sareng ka permana tinggalan. Cepot.
1: Abdi sih pak abdi.
0: Ngamuk naon sih tadi?
1: Naon pak?
0: Si lain tadi ngamuk naon?
1: Ah, lu kata ingin betul ngamuk naon naon.
0: Cocok ni sih.
1: Tuh ingin ada irung wiman. Naon kau makin jadi mepeguai seneng nang ya pan bapak kenyah. Kau kabak kawing.
0: Polip, teteh polip.
3: Pinuting muatan irungnya teteh.
0: Pinuting muatan teteh irungnya tu dah korong tara dicokotan. Nya.
3: Lebakan sering.
0: Di abdi ge teu kantun ngaturkeun sembah baktos kulan syukur bagja dawala ai silaing dawala ngameun naon aya nu nyalangsang kana irung naon sinjangna syukur yang waspada
3: mata rada leuheung weusan
1: panjang siang ngameun naon siang menyong lah manya ku silaing ka ameuk ku dewek teu ka ameuk
0: atuh da jelema geus maripat kuring mah
1: siap jeung maripat naon moropot paling siap
0: mah aing ngomong teh
4: tunggu reisa tong reih hey.
0: Kieu sabenerna mang teh kasepangna lunta ninggalkeun nagara ngahaja pikeun ngahontal cita-cita nyaeta nulik pangarti neangan pangabisan nyusul ilmu anu diudag teh nyatana ilmu kasampurnaan hirup. Ilmu sajatining hurip, ilmu sajatining hirup. Tayeuna manggeus ngamilik eta ilmu. Nyatana ilmu sajatining hurip, sajatining hirup.
1: Apa henteu ilmu sajatining hurip, A?
5: Naon? Lah, gua woron.
1: Ilmu naon jeung ilmu naon?
0: Ilmu sajatining hurip, ilmu sajatining hirup.
1: Ah, nu kitu mah sarejeung nu ngancik di jero leuwit, hukum lenang di jero liang, jadi kitu gitu teh.
0: Naon?
3: Matana ceuleuk seukeut.
1: Heeh.
3: Naon Kakang?
1: Hakong hacet cenah. Ya,
0: maka jeung hakong.
3: Bangkong jeung pancet
0: cenah kitu. Ai, ngecoblak geus ya. Cicing. Tayeuna. Wayahna. Kulantaran manggis ngamilik ieu ilmu turta menang soratan katinggalan yen ieu ilmu teh kudu dipasrahkeun kana jadi anak nyatana sifatna hidup wayahna geura tarima ieu ilmu kasampurnaan hirup ilmu kasampurnaan keur di alam dunya jeung akhirat
1: kade agan bilih kumaha onam ayeuna mah seueur jurig onam kade nah. Kade sungudon wungkul lah.
0: Eta teu percaya narek percaya teh kasaha.
1: Hah?
0: Nek percaya teh kasaha.
1: Ai sireng kumaha kitu dawala? Pamadegan teh kumaha? Bangun naruh rasa curiga sireng.
0: Ya, cing ingat ieu teh oknum teh masih keneh di harudum. Anasir teh masih keneh balawiri.
1: di mana urang keur balanga salah ke di mana urang geus ribut manehna mah lompat
6: bari ngeprokan
1: bari ngeprokan ulah lalang ora
7: kakara aing nyaho syukur da balatu kitu mah euy
1: kade jang kade nah kira-kira na bakal narima lamun hidep diancikan ieu ilmu sajatining hurip ilmu sajatining hirup pikeun hirup di alam dunya. Mendem cabut.
7: Ah. Ning mana wonten
1: jeung. Ngadon ngaheureuyan sia.
4: Jadi eta paman teh maksud nyangakeun ilmu atanapi ajian.
1: Ka abdi we priyogi ajian umakulan.
7: Ajian naon sing modal wae?
1: Aji di kuring? Aji dolacis. Siap.
4: Saka aji saka. Cicing, siap, cicing. Atuh nampi kana pihak
1: jadi bakal narima
4: nya nampi kalayan kabingahan.
1: Syukur bagja kumayangan ngan syaratna berat.
4: Lebih syaratna.
1: Syaratna teh nya eta ngawiridkeun ilmu teh kudu selang ngutur.
7: Tah, mimiti bapak mata.
1: Naon kitu?
7: Geus auh kitu teh kaos manuk beuk we ah.
4: Jurin sia.
1: Naon aya selang ngutur teh, Pak?
6: Kade akang mah selang ngutur kade eta.
7: Can nyaho maneh hartina selang ngutur?
1: Oh, acan.
7: Selang ngutur teh eta deuleus sia.
1: Naon?
7: Besok ngucur ting tina irung maneh tah.
1: Sing elo.
6: Ngucur tina sela-sela
1: we. Iya.
7: Teuing deka ieu ilmu naon cenah ilmu hideung kitu teh.
1: Iya, ilmu hitam meureun. Iya. Aye selang ngutur teh buligir, Jang.

0: Muli giri yang mapatkan ilmu wayahna pakaian hidup laanan kabeh
1: kade agan kade
0: kade gan bilih kumaha onam
2: ya
0: yeah. Dupi anu dipimaksan kumang teyete raksukan anu mana leuwih hade mah ulah dipake eta baju krean takusumah geralaan dina waktu ayeuna. Beuki gede kacurigaan ka ulah.
1: Boa-boa nun. Leres pisan nun. Ulah digugu tingali ku soca batin.
3: Nah ari batin aya panonan.
4: Sok nyewo-nyewo wae. Puguh we batin kaya panonan dulu.
3: Kumaha ari panon batin?
4: Tah, dina bujur urang aya tilu kamari ge.
2: Mana karek. Tah panon bisul meureunah.
4: Heuh, cek panon batin.
3: Puguh bisul beunyeur eta mah meureunnya.
4: Heuh, pedang kerieu.
1: Panon dari ngamuing kade agan, kade.
0: Sanggup apa henteu pikeun ngalaan baju krean takusuma.
1: Saya lawan we agan lawan ye tetang tos jurig anu nyiruri setan supermah kalong anu newo-newo.
0: Waspada we.
1: Ih nya kitu teh melang wae manu.
0: Paman. Rupina dina lasan dieu. Putra Gatut Gaca moal bade ngalaan I baju krean takusuma. Margi emut kana Wang Siting Dewa.
3: Ai Wang Sit naon?
4: Silai mata nyawa kene Wang Sit.
3: Heeh, naon atuh da anu belegung mah nu bodoh mah kudu alewo.
4: Wang Sit teh nu sok barulur geuning digorolong-gorolong dina tanggungan.
1: Tobat, colet-colenak nu kitu mah. Nah ieu bebenyit ngan ngocoblo. Ah, geus ya.
4: Cicing, aduh, mulai muncrat kitu eta tina bibir. Ih.
2: Enak Kang di kitu.
1: Nah, kalah dilamot.
4: Untung kana huntu euy.
1: Lamun
4: namun karena baju menyageleu eta karena muncrat karena beungeut sagala-gala.
0: Cucia.
4: Mata timbulkeun jerawat eta teh Pak, jadi karena beungeut teh.
1: Ah dasar nya.
0: Ai kitu kumaha? Rupina Wang Siting Dewa teh kitu. Entong boroh hingga manusia nu aya di alam dunya adalah dewa sorangan mentai baju ulah dipasakeun. Sabab yakin bakal datang ka apesan ka kaula. Wari salira sanes paman dipati bagiraos kaula tapi jurik anu nyiluri setan sumerbah kelong anu newo-newo.
1: Ngarekeun jurik eta ka kolot doraka maneh Gatot Gaca.
3: Kade Pak bejaan nya karasa ku hate kuring ku aka karasa.
4: Cek dewek kok lebang teh tadi teh teh nyaon-naon.
3: Eta teh jurik anu nyiluri setan sumerbah kelong anu newo-newo.
2: Deh.
4: Silaling mah bolotot mata pedaun.
3: Aka
4: dulu itu juragan Arjuna jurig sih teh.
3: Oh syariat nama nyaho syariat.
4: Naon syariat teh?
3: Dekat ampun teuing aing. Heeh pan paragi ngusap.
4: Ah silaling mah lain-lain wae.
1: Nah ieu anak anak.
4: Geus geus bapak bisi ngamak geus geus.
1: Aing geus aral we ti tadi.
2: Maya.
0: Ngarekeun jurig lamun kitu carana Gatot Gaca. Nu asih dipulang sengit.
3: Nu asih dipulang waduk.
2: Nu asih dibere pemulangan urin.
0: Dek daek apa moa dibere ilmu ku kolot dek dibuka baju apa moa? Moa tiasa. Malihanan dilesan di kaula bakal mukakeun kedok andika. Saha anjin, urang mana anjin bakal dibukakeun ku kaula. Entong disebut Gatot Gaca selaku kamana negara lamun teu apa kajurik anu nyeluh setan sumerah ka mana neuweu.
3: Tinggang leuk agan kanya. Tuman jelema kitu mah.
1: Sadaya-daya agan nyangakeun.
4: Lamun yakin ieu jurig, Pa?
3: Heuh aya kitu.
4: Heuh moga-moga we teu singkabok rahasiana. Kitu meureun cik istilah ayeuna mah. Careuh anu make baju hayam teh nu kitu meureun nya, Pa?
3: Bisa jadi
4: deuleuh. Uluh.
3: Ye, kelong anu newo-newo teh
2: nya. Aneh tapi nyata teh eta.
3: Nya aneh tapi nyatu.
0: Bali lompat ka mana salila? Ayeuna keneh bakal disangkalah ku kaula. Urang ngajar temenan Gatot Gaca. Ngajak pasea lamun kitu. Ngir pendra. Inggih. Barang ieu Arjuna bade ngalengka atuh Gatot Gaca miheulaan. Najungkeun sampean anak kapayun atuh ieu Arjuna. nyatana Arjuna mamalihan dipun jamak leungit tanpa lebih hilang tanpa

0: Ayana,
1: ulu, ulu.
2: Tawalah dulu, set dulu. Amit, amit, jabang bayi.
1: Gusti, lumaha agung ibu rengkal teh.
2: Ya, meni berem banget.
1: Ah, siapa kadewek wah, berem banget.
2: Masukan tentu sarua berem.
1: Cicing, saya sinyal yang dewek.
2: Ya, beteng nah hidung.
0: Ah, siap. Kunyuk, siap. Ya, agan.
3: Percaya, wah. Yakin ia curik anu nyeluh setan sumarah kilaman yang lewat.
4: Ya,

0: ngajar pada-pada aku pikiran pati wong ngedan namamu.
1: Agan kade agan.
2: Awas agan, awas.
1: Kan kene ku abdi agan. Yo. Ku abdi we kan.
0: Cicing.
2: Amun cicing lah kos boga kawani we.
1: Alah, jelema mah kumaha syariat.
2: Syariat kumaha?
1: Setiap tiap panjang irungna panjang kawanina oge.
2: Wah,
1: sia. Masih acara nu ponok irung. Ah. Ponok irungna ponok hatena oge. Ponok ka eta-eta nana.
2: Ah, sia. Lain sia.
1: Pada-pada ayam madep.

0: Agan, Agan.
1: Cicing gak boleh tong cucian wokan.
0: Samat abdi bilih kirang tenaga samat.
2: Kuma nyamatna.
0: Nyamatna.
2: Mohon.
0: Wawan, Wawan gitu.

0: sabarang badai ngajamak ia Batara Raksa Dewa. Atu ia Raden Gatot Kaca ngadak-ngadak leles dirina. Wujudna lir kapukai bunan lir kapas kahujanan.
1: Wasap. Aduh, sobat. Wah.
2: Ya.
0: Gatot Kaca kurang ajar aye nama nembaka diantarkan ke neraka jahanam bangsat. Dina waktu ayeuna bakal dianterkeun ka neraka jahanam. Tegerakeun kategaan pae awak maneh Gatot Kaca. Kulon wetan kidul kaler beurang peuting lodong hiji pecaang sa

0: Bapak, ayah naon jang?
1: Pak, tepukun pak.
0: Tinggali itu nungan namru.
1: Itu diantep wae buru-buru.
0: Hai, hai ujang, haling jang. Wayah na tuturkan deweku silainya.
1: Ayo.
0: Insya mohon pak, dewek dek nyabut juragan anom. Binasti kesayang tu nombara. Semar Badranaya lajeng nyabet Kiraden Gatot Gasa di canak lompat lir sata mana? Sata hayam. Anak ulun. Kados hayam sinabet pulun tuminak dateng garza. Kurang ajar aki-aki. Aki-aki gelo. Kurang ngajar mauk si Gatot Gasa bangsat. Kurang ngajar eta ayah nu diikat ku aing di podaran bangsat. Sia saha ngaran hae?
1: Dawala, itu nanya ka urang buru-buru tah. Cic
0: dipaehan ku aing.
1: Alah kalumpat. Awas dawala buru-buru.

Pak, daguan, Pak.

0: Nyana Gatot Gasa anu wujudna leuleus lir kapukai buneun lir kapaseuyeun. Kairing Astra Jingga lan Dawala anu dibeberik nyata ku Batara Raksa Dewa. Anu dina waktos eta urun gunung wa gunung lumaku tun lalampa eta kacarios nyatana di marga sopana.
1: Marga
0: jalan sopana alas pringgandinga salah. Aya hiji sinatria lumampah ari kakasihna nya eta Batara Parta Dewa. Kasepereng-pereng koneng lir Dewa Kamajaya lumampah di satengahing marga.

0: Partar dewa anu tina waktu eta sami halu mampah di satengah king marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas pringganing asala lunerah kangen dika kamana kaulah kudunya lu mampah dina waktu ayeuna
1: kada teh kuguhna laku adena
0: kalayana ha ieu bet endah-endah teuing alas pringganing asala
1: eulah katawisnya geuning eta duh
0: katempo kaendahan alam
1: yakin
0: manuk recet marga satwa nu aya di alas pringganing asala di sarana jiga anu ngabagiakeun ka kaula
1: kaendahan alam terupi-rupina
0: angin leutik ngahiliwir nebak tatangka lancing garupai itu kalaka jeung dangdaunan jiga anu ngagupayan jeung jiga anu milu cape
1: cicire naon tarian
0: cicire naon lir pindra barang nuju ayat dina satengahing lamunan ieu nyatana Batara Partadewa katingali ayat jama lulumpatan eladal itu jika jelema mawa jelema
1: alah jelema jeung jelema saeta
0: paudag-udag kitu aya naon eta pak dagoan pak
2: daguan ulah ningalkeun uing pak
0: hayu cucurkeun.

0: Ya teh nyanak naon aki? Aya nah. Ampun cenggang.
1: Naon Pak?
0: Aya Satria di rumah Pak. Aya Satria geuning Pak.
1: Ujung kasep dah balik di
0: itu. Oh, jika kuringnya kasep nama.
1: Si ganaonan.
0: Mas Budi kasep nate gitu. Jang.
1: Naon, Pak.
0: Saha itu simpang nanyakan dewek berat ya.
2: Wah, atuh lesotkan weh kalau tewa. Ih, hari agak.
1: Apalah?
0: So kanya tanya, kanya buru-buru tanya. Nyalek
1: penyakit itu ngomong sok cek celok wah.
0: Kan mah dah biasa na urang mah jelema ngono, sok tanya.
1: Punten.
3: Hareup Kang.
0: Mang.
1: Dupi, Sun punten wae ti bade tumaros dupi aden teh saha jenengan, Sun?
0: Oh, kitu Mang.
1: Saya. Sareng ti mana kawit aden teh, Sun?
0: Ya ulah merak pakitu atuh.
1: Oh, hoyong supados entres, Sun. Jantres sakalian kitu.
0: Aing ngaran kaula teh nya eta Batara Partadewa, Mang.
1: Saha cenah A? Naon cenah B teh? Batara naon cenah?
4: Jalaya kitu.
1: Pasir kuda acara naon gitu.
0: Jelema budak dua. Sing atuh eta kapas nindana ceuli laan.
1: Ih, sia teh di laan mah tuh kumaha sia teh bahaya sarere ada deuleuy. Nah,
0: make bahaya sarere.
1: Ih, anu ngobat bius deuleuy sia.
0: Ay, kalah heuleuy sia teh kumaha teh?
1: Ye ah, Pak teu kuat Pak Uing mah yang kacai heula ye sok da bala.
0: Ah, itu.
1: Aduh, teu kuat
0: ye. Mun kana duit si kurang ajar mah.
1: Aduh.
0: Saha ieu teh nun? Upami dipercanten mangaran kalau teh Batara Partadewa.
1: Naha, Pak? Sarua jeung ngudag-ngudag geuning.
0: Hih, itu mah Batara Raksa Dewa anu ngudag mah deuleuh. Ari ieu Batara Partadewa.
1: Batara Partadewa Senin Salasa.
0: Rebo nya den. Naon, Mang? Sun weton. Oh, wadah kaulah teh minggu. Ayahnya minggu atau cek abdi oge tita tadi.
1: Iya. Lain, dabalak.
0: Hah?
1: Ayah mata ke hati teh.
0: Naon gitu?
1: Asa jadi pabalatak Batara gitu.
0: Nung
1: itu cina Batara naon?
0: Batara Raksa Dewa.
1: Raksa Dewa? Ayah itu nung udag-udag.
0: Batara Raksa Dewa
1: nung udag. Oh, udag-udag ayah.
0: Batara Parta Dewa.
1: Tuh, Raksa jeung Parta beda natenya.
0: Raksa jeung Parta beda natenya.
1: Ai
0: Acin jeung jeung Nin bedana teh.
4: Acin jeung
1: Nin. Atuh matak naon maneh ge make Batara kayaknya. Maneh ge make Batara kayaknya sakalian.
0: Da kuring mah dewa lain Batara. Ngan kuring mah dewana dewa ponok.
3: Dewa ponok naon?
0: Oh, dewa ponok dewa la.
1: Ah.
0: Akawe tuh kayaknya jadi Batara.
1: Heeh.
0: Hayang jadi Batara naon?
1: Batara Astra Jinga Atma Janata Wikarya Merdeka we biasa.
0: Mana karek si Cempa ngomong teh. Kalah heureuh we cucung ngis ya ge.
5: Tinggang
0: nya. Di mana panglingihan teh nun? Kaula teh salasna mah mang. Oh aki. Teu puguh padumukan ge we apruk-aprukan. Ngalalana ke ari eta anu dicana teh layon atawa napi sana selayon itu sun masih kena ayah nyawaan mun leles itu. Nah kunaon ki? Anu mawi itu sun gelut sarang hiji Batara. Ari kakasih nate Batara Raksa Dewa. Batara? Batara Raksa Dewa nun.
2: Kaula teh gelut jeung Batara Raksa Dewa.
0: Mun urang mah nu gering mah cicingnya teh ngomongna.
1: Oh, padahal mah dawala. Biasa kaos gering bapak teh teh.
0: Padahal hari munan we nu gering mah tong pipiluan ngomong. Dihuapan we. Cicing sia cicing. Batara Raksa Dewa anu ngudag-ngudag aki. Sumuhun kulan. Ke. Naon pasualanana pangna ieu jelema gelut jeung eta Batara Raksa Dewa? Cing atuh jang kanya cepot ngomong sia teh kumaha aing sakieu geus sape teh.
3: Ya kahayang nya tuh Kang.
0: Naon Mang sababna Mang?
1: Naon cenah ieu urang teh keur tunuh ieu ieu da nya jadi balita kieu ieu teh.
4: Geus sare diajak ngomong.
0: Anu hees dibawa ngomong atuh puguh we ngacapruk.
1: Keur lieur dek teh ieu puguh lah.
0: Napa teh?
4: Jelema pondok karawat atuh.
0: Ponok letas ya teman.
4: Burihna leutik
0: deui. Burihna leutik.
4: Keneh leuncat
0: nya. Aden kieu ieu teh kawitna mah.
1: Tah, ku si eta
0: geura. Hay kawitna mah mimiti teh. Eta ieu teh budak terek diala nyawa dek dipetik pati dek dicabut umur. Kusaha mang? Semun ku itu ku Batara Raksa Dewa. Ari ieu teh saha kakasihna? Ieu teh anu kawantar mah juragan Anom Otot Aca. Otot Aca ieu. Namun ieu ya anu diikat juragan Otot Petot.
1: Otot Eho. Insyaallah monyong. Geus ah mah.
0: Mang, hapunten mang, tong dicana keureuy ieu kana serius ieu. Ai serius teh naon ah?
1: Serius teh etaun geuningan anu dirieus ku mutu teh ya.
0: Galeno atuh nu kitu mah. Nya. Asa disada we si eta mah ngomong
4: teh. Geus pikiran gitu.
0: Nya. Aduh ampun jeung begung ni. Nu begung mah sulit ati
4: basana.
0: Heeh.
4: Aduh tengahina gitu.
0: Lamun nu genut kareh dikubur. Cucungi sia ka aing teh. Sugan teh eueuh nu genut.
3: Kabeh nu badag
0: geuning. Ya kumaha mun Mang Jai ka siniran. Nah. Tina soal naon, Mang? Ya teh sieun bade dicabut umur mana bade diala nyawa na sieun juragan Anom Gatot Gaca teh sieun ku eta Batara Raksa Dewa. Cing, isim abdi teh tulungan we. Upami tiasa nulungan makasih mungkuring tetela panginten tiasa mulang tarima.
2: Oh kitu.
0: Sungguh.
2: Sae.
0: Cing hayang nyaho urang heula anan jiad heula ieu jalma. Waras tumana jati-jati tumakaning waras salia. Hiji.
3: Hiji tah.
0: Moal kitu 30 mah. Naon sia teh? Heuh bijilna.
4: Ye.
0: Hiji cenah hijina teh 3 lin.
3: Nya.
0: Kalah kena nomor si juri.
3: Lain-lain
0: eta mah. Hiji. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan. Gumulung ngajadi hiji. Cager anjeun.
2: Lilir yang merbangun kayang impen sare ngalinura.

0: ksatria.
1: Eh, tak kening ayana.
2: Agan damang deui geuning agan. Oh,
3: cager deui ieu nama euy bener manjing samujarab euy.
4: Aduh, matinya Kang.
1: Ya mode emu kuring gitu dah.
4: Ah, ntar dipake Kang.
2: Ngancan di puasaan ieu kuring
4: mah. Keur naon atuh? Puasaan kudu kudu rek naon?
2: Nya teu ngaleg-leg kaset di poe.
1: Nya ingat eta jelema nu ngadahar ieu nu nyiram ngadahar kaset.
4: Kumaha witanana Kang?
1: Ngadahar kaset nu nyiram.
4: Nya kumaha tah?
1: Anu eta teh anu panjangna anu muih teh geuning.
4: Nya eta nana.
1: Pitana. Pitana.
4: Anu mabayina.
1: Heeh, nu nyiram jolek teh diteleg.
4: Nyiram
1: aduh segala macam. Ari isuk-isuk meureun diee-ekeun di pacilingan.
4: Kitu.
1: Heeh, bejil. Mangkaning alus keneh teh meureun hetana teh. Dikenyang teh kitu panjang. Kabeneran dina lagu memble nya, dikenyang teh. Aya tungtungna. Memble aje cenah dikenyang teh tina bujur teh. Kumaha karaosna ayeuna?
0: Satria. Bagja nu taya papadana dina waktu ayeuna kenging pitulung salira. Nampi nuhun.
1: Dina leresan ieu sawangsulna.
0: Kaula tulungan, kaula teu mampu ngalawan eta Batara Raksa Dewa. Cing tulungan Satria.
1: Tak geuning ayana.
3: Awas datang euy.
2: Ah itu geuning tuh. Nya si beureum beungeut geus ka dieu deui.
3: Awas si maka dewe wae.
2: Hayu juga teh urang kasiniran. Sorry.
1: Nya. Oh itu.
0: Itu Satria.
1: Batara Raksa Dewa. Horah halaikang bakam tu sakeun jiwa raganina ka Jawa Engsun Batara Parta Dewa.
2: Ya, pengumuman. Kunjungilah, berduyun-duyunlah, beramai-ramailah, tontonilah, ternonton haneuh, ternonton manyesal. Ayeuna patutungalan gelut antara raksa jeung parta. Parta jeung raksa rek diadu. Nyangke emen jeung nyai.

0: Ja.
1: To już od ja.
0: Ja! Sigat od kaca go sagerin. Batara raksa dewa. Andika ulang ngancam Gatot Kaca. Coba-coba. Jengkaula anu ngaran Batara Partadewa. Sok kayaknya orang perang Giriga mana perang Toya gimana?
2: Giriga mana?
0: Giriga mana perang Sabda Sering Gunung?
2: Toya
0: gimana perang Sabda Sering Sigara? Nem pada nem pada jiloka permana anak menak tunggal anak menak kurang pada kenyakal sabuk yang tatu adu tulu ampar tiga. Majua, ya bangsat.
3: Lain capetangnya Ai Satria.
2: Berbeda, sangat.
0: Capetang Satria mah. Nya orang perang Giriga mana Toya gimana?
2: Giriga mana?
0: Giriga mana teh naon euy?
2: Euy, atuh kumaha Kang eta mah?
3: Naon sih teh oleh dewek kira tanah teh kitu dek perang teh.
2: Kumaha?
3: Dibasakakeun liong patung ek.
2: Ai liong.
3: Liong hartina oray.
2: Patung.
3: Patung hartina arca.
2: Ek.
3: Ek bancet digege oray.
2: Ada.

0: Tingali gelutna satria.
1: Oh, aduh.
0: Mode jurus kuringnya.
1: Oh, benar.
0: Aka bisa jurus gitu?
1: Jurus naon?
0: Anu gitu.
1: Ah, borora ah, kata bisa. Sare deui deka.
0: Oh, pek hees kitu.

tersayang Tumambara. Ia Batara Parta Dewa dibalangkeun ku ieu Batara Raksa Dewa. Komelayang di geganawiati. Ya!

0: memutuskan jiwara garnira kecawakain sun bangsat.
1: Agan, aduh, beresnya. Batara Partadewa, aden.
0: Kulamang?
1: Ente kutuk iya,
0: ente selamat.
1: Bada di kumaha?
0: Dek ditembak kukala haling bang, haling. Astagfirullah bang.

0: Abdi, Sun.
1: Tingali itu satria yakin kasaktian anak lain lumayan. Wa badranaya.
2: Iya, Nun.
1: Tingali.
2: Leras, leras, leras. Penas tikar sayang tumamparan.
1: Iya, batara raksa dewa. Nyatana katibanan panah iya batara parta dewa.
2: Lengit diri nusayakti ilang warna nusanyata. Jangelek ngajadi aswatama putra.

0: Uluh.
1: Jadi Anshuan Tama.
0: Anak
1: Nakomayama. Di negara Astima. Raja nate Suyudama. Adi Suyudama te Dursa Sama. Adi Dursa Sama te Iin. Itu Gusti.
2: Aduh, tobat ampun kaula ampun. Edan Syaswatama ning eta teh.
1: Kurang ngajar.
2: Nyangakeun ieu nun. Gatut Kaca
3: diklumpat ka mana sia? Naon eta?
2: Ieu layang Jamus Kalimusada.
1: Oh, hayana paingan ucu. Kurang ngajar. Salresna kaula teh nuju milarian ieu pusaka layang Jamus Kalimusada.
3: Kadieukeun eta satria, saleresna eta teh pusaka teh anu Kang Jirama Uwa Prabu Yudhistira.
1: Ih, pangna kaula daek pasaeso teh nya eta kaula maneangan pusaka ieu wayahna we moal bikeun kaula.
3: Kurang ngajar. Gening anjeun nulungan ka jelema teh aya pamrih. Wong edan.
1: Pinasti kersayang tumampara. Ieu Batara Parta Dewa dijamaku Gatot Kaca. Hingga leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana. Dan dia penengah Pandawa Arjuna anu asli. Nyaita anu nuju milarian pusaka layang Jamus Kalimusada. Anu diutus ku Prabu Yudhistira.
3: Wasap. Ya. Tobat.
1: Hayana.
4: Ah.
1: Uy. Pangaulaan tete gening.
4: Gening juragan.
1: Ya si maaf ya kan.
2: Kakang Badranaya Dawala Cepot.
1: Abdi Gusti.
4: Abdi Sun.
2: Iye kaula.
3: Wah Semar.
1: Iye nun.
3: Iye tinggal di Kang Jirama Paman. Nuhun Paman. Selamat Paman.
2: Selamat Gatot Kaca. Ayu wai ayah nama urang mulang. Urang geselamat nyata nak mawa iyalah yang Jamus Kalimusada geshasil gening yakin jurig nama Aswatama kene. Ina waktu ayah na.
3: Dauh timbalan gua. Oh Paman. Selamat nuhun uang.
1: Yang urang sami negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Wireh urang dina waktos ayeuna parantos aya dina kasalametan dihinarkeun tina pihak ancaman-ancaman anu bakal nyilakakeun kana
4: kamajengannya
1: kana diri urang sarerea atuh ku kituna. Urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran.
1: Dina Ranggo.
0: Dikatakan tembang Sunda Cianjuran, awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad 19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun, pada perkembangannya, tembang Sunda merupakan ekspresi masyarakat Sunda tanpa klasifikasi strata sosial. Tembang ensemble musik Sunda yang bentuk penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan, diiringi oleh instrumen berdawai yaitu kecapi indung, kecapi rincik, serta satu alat tiup yaitu suling yang terbuat dari bambu. Ensemble ini dimainkan oleh sedikitnya 3 orang, ditambah 1 atau 2 orang juru kawih. Tembang Sunda biasa disajikan dalam acara-acara ritual adat masyarakat Sunda seperti pesta pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu agung serta acara-acara adat lainnya.

0: Pedaran Ki Dalang dinaungi ayeuna. Tekaraos Kang Ate.
1: Tekaraos waktos teh releknya. Teti ini
0: mohon.
1: Tuh geningannya ih si horeng si mana horeng. Batara raksa dewa teh jangelek teh jadi aswatama geningannya
0: tuh. Terus
1: batara parta dewa teh ih panengah Pandawa geningan. Arjuna. Tutuk pamugi katampi ku sadayana paniten anu parantos ngamonitor ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Duet Dalang Abah Asep Sunandar sareng Abah Endang Taryana.
0: Hatur nuhun pisan ya Kang Atep ka para paniten anu parantos satia
1: dina acara wayang balik mekaniknya. Atuh urang kamana?
0: Pamitan.
1: Tertini.
0: Tertini
1: tes lenggutan
0: wae. Mbak Wan kita see.
1: Itu bantal geningan muni banjir bantal tertini.
0: Kunaon coba?
1: Nya eta.
0: Sedih.
1: Geus sedih. Ai sugan teh kesedih tina cai ti soca atana pe cai tina ieu talambai. Sim gering sa para kanca sejalu mengusur ti Jomantara Walagri lemah cai
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pernios.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

98.8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ya, yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Rukhain Mudlor LCME dengan tema Ibu Pembentuk Nurani Anak ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan komunitas sepak bola ini Abang Po ya. Ada Bang Vidyardi Laksmono, founder dari Cucu Nenek FC ya, yang ngomongin soal sepak bola, loyalitas, dan persaudaraan. Abang Po juga bisa ikuti obrolan selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Maher Zain dengan Sepanjang Hidup, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Urkhain Mutlur LCMA, kita akan mengangkat tema Ibu Pembentuk Nurani Anak. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Urkhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah Ibu Pembentuk Nurani Anak, ya Pak Ustadz. Nah, dari tema kita pagi hari ini, apa makna dari Ibu Pembentuk Nurani Anak ini kalau dalam pandangan Islam, Pak Ustadz? Karena yang kita tahu, ya ibu sebagai madrasatul ula gitu ya, madrasah pertama bagi seorang anak, tempat anak belajar, tempat anak bertanya, tempat anak menjawab setiap rasa penasarannya. Tapi apa kemudian hubungannya dengan ibu sebagai pembentuk nurani anak, Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Urkhain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat budaya yang muliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang boleh dimulakan Allah. Dalam keluarga tentu tanggung jawab secara mutlak ada di kedua belah pihak. Utamanya adalah seorang ayah. Namun ibu memiliki kedekatan yang sangat khas sejak masa kehamilan, menyusui, pengasuhan, dan interaksi emosional awal. Artinya, di dalam pembentukan karakter, pembentukan hati nurani, ibu lebih besar porsinya daripada ayah. Karena seorang ayah tentu tidak selamanya ada di dalam rumah. Dan secara psikis, ibu lebih dekat karena dia yang melahirkan. Artinya, ibu sangat besar perannya di dalam pembentukan karakter seorang anak. Oleh karenanya Al-Quran sendiri memberikan perhatian khusus terhadap beratnya perjuangan seorang ibu. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wassayna al-insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini aniskurli waliwalidayka ilayil masyur. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Artinya ini menunjukkan mengapa ibu sangat berpengaruh terhadap nurani anak. Menariknya Allah menyebut secara khusus pengalaman seorang ibu. Hamalatku ummuhu wahnan ala wahnan, ibunya mengandung dalam kelemahan dan kelemahan. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa wahnan ala wahnan menggambarkan kelemahan kesulitan yang datang berturut-turut dalam kehamilan, dalam persalinan dan kelahiran. Artinya hubungan pendidikan ibu dan anak bahkan telah dimulai jauh sebelum anak mampu memahami kata-kata. Sebelum anak mengenal nasihat ibu, ia telah mengenal pelukan ibu. Sebelum memahami kalimat tauhid, ia telah mendengar suara ibunya. Sebelum mengerti arti kasih sayang, ia telah merasakan kasih sayang. Di sinilah pendidikan nurani dimulai. Yang kedua, anak dilahirkan bawa fitrah. Rasulullah bersabda, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunusiranihi ayumajisanihi. Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi Nasrani atau Majusi. Kata fa abawahu, kedua orang tuanya. Hadis ini tidak membebankan pendidikan hanya kepada ibu. Ayah juga bertanggung jawab. Tapi dalam praktek kehidupan seorang anak, ibu sering menjadi lingkungan pendidikan paling awal dan paling intens. Karena itu pertanyaan pendidikan yang paling penting bukan hanya anak saya sekolah di mana, tetapi anak saya setiap hari melihat siapa. Sebab anak belajar bukan hanya dari apa yang ia katakan, melainkan dari siapa diri kita di hadapannya. Yang ketiga, ibu bukan hanya membentuk pikiran, tapi hati. Pendidikan modern sering menekankan kecerdasan. Anak cepat membaca, pandai berhitung, menguasai bahasa, berprestasi, mendapat nilai tinggi. Semua itu baik. Tapi Islam mengendaki sesuatu yang lebih dalam. Qalbun salim, hati yang sehat. Karena itulah Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka kebersihan seorang ibu bukan hanya anakku menjadi apa, tapi juga anakku tumbuh menjadi manusia seperti apa. Boleh jadi anak menjadi dokter, profesor, pejabat, pengusaha, atau tokoh besar. Tapi apakah ia mempunyai hati yang takut menyakiti orang? Apakah ketika memiliki kekuasaan ia tidak zalim? Apakah ketika memiliki uang ia tidak mengambil hak orang? Apakah ketika tidak ada manusia yang melihat, ia sadar bahwa Allah melihat? Itulah nurani. Pendidikan nurani dimulai dari tauhid. Pendidikan Luqman kepada anaknya dimulai dengan tauhid. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Mengapa tauhid menjadi dasar? Karena nurani yang paling kokoh adalah nurani yang merasa Allah melihatku. Orang yang hanya takut kepada manusia akan bisa kita awasi. Tapi anak yang mengenal Allah akan belajar tetap baik ketika sendirian. Inilah pendidikan muraqabah. Allah berfirman, ya bunayya inna in taku mithqala habbatin min hardalin fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Peneliti. Ini pendidikan nurani yang luar biasa. Jangan hanya berkata kepada anak, jangan mencuri nanti ketahuan. Ajarkan jangan mengambil hak orang lain karena Allah melihat kita. Dan hanya jangan bohong nanti ibu marah. Tapi Allah mencintai orang yang jujur. Dengan begitu pusat moral anak berpindah dari takut kepada manusia menjadi kesadaran kepada Allah. Abang-abang ini mulakan Allah. Ibu bentuk nurani dengan keteladanan. Anak adalah pengamat yang sangat tajam. Ibu berkata anak jangan berbohong. Tapi anak mendengar ibunya berbohong kepada orang lain. Ibu berkata jangan bicarakan orang, tapi setiap hari anak mendengar ibunya melakukan hibah. Ibu berkata harus sabar, tapi sedikit masalah buat rumah dibuli bentakan. Maka yang masuk ke dalam jiwa anak bukan hanya nasihat ibu, tapi perilaku ibu. Oleh karenanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun kabru maqtana indallah au takulun. Antakulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Karena itu anak mungkin lupa nasihat ibunya, tapi sulit melupakan bagaimana ibunya menjalani kehidupan. Apapun yang mulakan Allah, artinya ajarkan empati bukan hanya prestasi. Salah satu itu nurani adalah rahmah, kasih sayang. Rasulullah bersabda, man lam yirham wala yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Anak perlu dilatih bertanya bagaimana perasaan orang lain akibat perbuatanku. Misalnya ketika anak memukul temannya, jangan berhenti pada jangan pukul. Bantu anak mengenali akibatnya. Adik lihat temanmu nangis. Dia kesakitan, kalau kamu yang dipukul seperti itu, bagaimana rasanya? Inilah pendidikan empati. Ketika melihat orang miskin, jangan buru-buru menjauhkan anak, ajarkan berbagi. Ketika ada pembantu rumah tangga, ajarkan menghormati. Ketika bertemu orang yang pekerjaannya sederhana, jangan merendahkan. Karena nurani anak terbentuk dari bagaimana keluarga melakukan manusia yang tidak memiliki kekuasaan. Yang kedua, jangan bentuk anak dengan penghinaan. Ada orang tua menganggap penghinaan sebagai metode pendidikan. Kamu bodoh sekali, itu saja tidak bisa, lihat anak tetangga, kamu lebih pintar dan sebagainya. Kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana bagi orang dewasa, tapi dapat bekas dalam jiwa anak. Al-Quran melarang penghinaan. Ya ayyuhallazina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyikunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Koreksilah perbuatannya, jangan menghancurkan harga dirinya. Oleh karenanya, dengan apa yang kamu katakan tadi tidak benar, ibu ingin kamu berani berjujur, berkata jujur. Yang pertama menyerang identitas anak, yang kedua memperbaiki perlakunya. Yang terakhir adalah ibu harus menjadi tempat aman bagi anak. Anak membutuhkan rumah, tempat ia bisa mengatakan, bu aku takut, bu aku salah, bu aku sedang sedih, buatku yang punya masalah. Kalau setiap pengakuan kesalahan dibalas dengan bentakan, lama-kelamaan anak tidak berhenti melakukan kesalahan. Ia hanya belajar menyembunyikan kesalahan, karena itu rumah harus memiliki keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang, aturan dan dialog, ketegasan dan pelukannya. Rasulullah bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana'u wa la yunza'u min syai'in illa sya'na'u. Sungguhnya kelembutan tidaklah ada pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu kecuali akan membuatnya buruk. Oleh karenanya, ibu sangat penting perannya terhadap pendidikan, nurani, dan anak-anak. Oleh karenanya, ini sangat penting bekal bagi rumah tangga dan juga kemudian ibu yang harus mengerti terhadap kondisi anak-anaknya agar anak-anak menjadi tumbuh menjadi lebih baik lagi. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkhain untuk penjelasannya. Ya, Bang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Pak Ustadz, kan ada juga istilah golden time bagi seorang anak, yaitu 1000 hari pertama kehidupannya, Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana caranya kemudian kita mengasah kepekaan nurani anak bahkan ketika mereka masih dalam kandungan, Pak Ustadz? Kan katanya walaupun dalam kandungan, anak itu bisa mendengar dan merasakan apa yang terjadi di luar ya perut ibunya, begitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana caranya kita mengasah kepekaan nurani anak ini sejak masih dalam kandungan? Ada yang bilang setiap hari didengarkan murotal gitu, ada yang melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan lain sebagainya. Tapi seperti apa sih sebenarnya Pak Ustadz mengasah kepekaan nurani anak sejak dalam kandungan, Pak Ustadz?
2: Ya, Abang Pak yang dimuliakan Allah, setiap manusia yang merencanakan perencanaan kehidupan dengan cara matang, itu dimulai pada saat dia akan memulai segala sesuatu. Artinya, pada saat dia sudah menikah, kemudian juga sudah memulai perjalanan akan melahirkan seorang anak, saat itulah dia terus sudah berkomunikasi, baik secara vertikal dengan Allah maupun secara fisik dia dengan kondisi yang sedang akan dia jalankan. Artinya, disitulah mulai sudah ada interaksi dengan doa-doa, dengan perilaku, dengan hal-hal yang baik. Itu sudah menjadi bagian dari kapan dimulainya pendidikan anak sebetulnya. Jadi, kehamilan pertama itu sudah mulai. Seseorang itu sudah berinteraksi, seorang ibu sudah berinteraksi dengan anaknya. Oleh karenanya, setiap saat itu doa seorang ibu terhadap janinnya, terhadap kehamilannya itu sangat penting. Karena itulah yang membentuk karakter dari situ. Nah, oleh karenanya di dalam doa-doa yang kemudian sering dilakukan oleh seorang ibu, bahkan harus ya setiap saat, bahkan jangan sampai pada saat kehamilan itu mereka atau seorang ibu melakukan hal-hal yang buruk, karena di dalamnya sudah terjadi, sudah ada makhluk yang kemudian dia akan melahir sebagai seorang anak. Maka dulu ketika Zakaria pernah berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini sudah dimulai pada saat nanti akan melahirkan. Berarti kan kata yang digunakan dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Bukan sekedar anak yang pintar, anak yang cantik, tampan, kaya dan sukses. Tapi thayyibah, baik kualitasnya, dirinya dan dirinya. Dan juga doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkan kepada keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Jadi selama mengandung, seorang ibu dapat mengusap perut sambil berdoa. Ya Allah, aku tidak tahu akan menjadi siapa anak ini kelak. Tapi jadikanlah hatinya mengenalmu, mencintai kebenaran, menyayangi manusia, dan takut melakukan kezaliman. Jadi inilah pentingnya dan tentu beratnya seorang ibu ketika dia kapan harus mulai dan bagaimana dia harus melakukan. Nah, kemudian yang terpenting adalah bangun suasana Al-Quran dalam rumah. Ibu boleh berbanyak membaca Al-Quran selama hamil. Namun jangan membuat klaim bahwa sholat tertentu pasti membuat jadi pintar, jadi cantik, atau memiliki karakter. Ya tentu setiap ayat, setiap surat pasti memiliki keutamaan. Yang jelas membaca Al-Quran itu merupakan ibadah dan sumber ketentraman. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka membaca Al-Quran bukan sekedar sebagai terapi janin, melainkan sebagai ibadah ibu kepada Allah. Ibu yang sedang mengandung dapat membaca Al-Quran dengan tenang, berzikir, berselawat, berdoa, dan berbanyak kalimat-kalimat baik di rumah. Dengan begitu, sejak awal keluarga sedang membangun ekosistem spiritual tempat anak akan dilahirkan. Nah, jadi itu sangat penting sekali.
1: Gitu. Ya, kalau misalnya begini Pak Ustadz, ada seorang ibu yang dia bekerja gitu ya Pak Ustadz, sehingga waktunya dia untuk anak mungkin terbatas karena seharian dari pagi sampai sore bahkan sampai malam ada di luar rumah. Nah, bagaimana kemudian menjaga kualitas kedekatan nurani anak supaya tetap terjaga? Karena si ibunya ini bekerja Pak Ustadz, sehari-hari mungkin dia sama neneknya atau sama pengasuhnya Pak Ustadz.
2: Ya, alhamdulillah mulakan Allah. Ya tentu ibu bekerja tidak otomatis mengurangi kualitas nurani anak. Yang lebih menentukan bukan semata-mata berapa jam ibu berada di rumah, tapi kualitas kehadiran, keteladanan, komunikasi, kasih sayang, pengawasan, dan nilai yang terus ditanamkan. Dalam Islam, pendidikan anak juga bukan tanggung jawab ibu seorang tentunya. Ayah mengikul tanggung jawab yang sama sebagai orang tua. Ibu bekerja, bagaimana menjaga kualitas nurani anak? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini memberi prinsip bahwa keluarga harus menjadi ruang penjagaan iman dan akhlak. Jadi persoalannya bukan sekedar ibu bekerja atau tidak bekerja, melainkan siapa yang memastikan jiwa anak tetap mendapatkan pendidikan. Ada beberapa hal yang sangat penting. Pertama, bedakan antara present dan present. Ada ibu yang seharian berada di rumah, tapi sibuk dengan telepon genggam, pekerjaan, atau urusannya sendiri, sehingga anak tidak memperoleh kedekatan emosional. Sebaliknya ada ibu yang bekerja dalam 8 jam, tapi ketika pulang benar-benar hadir, memeluk, mendengarkan, makan bersama, sholat bersama, dan berbicara dari hati ke hati. Anak membutuhkan bukan hanya keberadaan fisik, tapi kehadiran jiwa orang tuanya. Karena itu ketika pulang bekerja, berikan anak waktu khusus. Ya, tanpa gawe. Tidak harus berjam-jam, bahkan 20-30 menit. Percakapan yang sungguh-sungguh dapat menjadi ritual keluarga yang sangat berarti. Jangan hanya bertanya PR sudah dikerjakan, tapi tanyakan hari ini kamu senang karena apa? Ada yang buatmu sedih, hari ini kamu menolong siapa, dan sebagainya. Pertanyaan semacam ini sedang melatih suara hati nurani anak. Kedua, jangan mengganti rasa bersalah dengan materi. Ini salah satu tantangan orang tua bekerja, karena merasa jarang bersama anak, orang tua kemudian berpikir, ya kasihan, saya sibuk apapun yang dia minta, saya belikan. Akhirnya waktu yang hilang diganti dengan mainan, uang, gadget, makanan atau fasilitas. Padahal anak sebenarnya mungkin sedang mengatakan, aku tidak selalu membutuhkan barang dari ibu, aku membutuhkan ibu, begitu.
1: Iya. Kalau misalnya seorang ibu gitu ya, atau seorang anak tumbuh di lingkungan yang keras nih Pak Ustadz, kan di Jakarta lah contohnya, misalnya banyak daerah-daerah yang lingkungannya keras, mungkin penuh dengan tindakan kriminal, ya bahkan pergaulannya juga agak sulit dikontrol, sementara nggak punya pilihan, nggak mungkin bisa dengan gampangnya pindah ke lingkungan baru gitu Pak Ustadz. Nah, apakah nurani seorang anak ini masih bisa dijaga oleh orang tuanya, ibunya, atau keluarganya? Karena di keluarga kan gak cuma peran ibu, tapi ada ayah, ada mungkin om, tante, kakek, nenek, dan lain sebagainya nih Pak Ustadz. Tapi si anak ya main di lingkungan yang tadi tuh, lingkungan yang keras gitu Pak Ustadz. Lingkungan yang agak sulit kita kontrol secara adab dan norma nih Pak Ustadz. Nah, apakah ini masih bisa diperbaiki nuraninya oleh keluarga, terutama ibu di rumah Pak Ustadz, sementara waktunya dia mungkin juga habis untuk main sama teman-temannya di luar rumah Pak Ustadz?
2: Iya, tentu dalam lingkungan apapun, sepanjang ada prinsip, ada sesuatu yang diajarkan kepada seorang anak, dia bisa membedakan mana kondisi saat dia buruk dan mana kondisi saat dia baik ya. Ya, seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keras sering mendengar misalnya pertengkaran tetangga, penghinaan, pergaulan yang kasar, dan lain sebagainya. Tetap dapat memiliki nurani yang lembut. Namun yang membutuhkan setidaknya satu lingkungan aman. Satu figur dewasa yang konsisten. Dan nilai agama yang terus hidup dalam kesehariannya. Pasti ada celah di mana dalam lingkungan yang buruk, dia akan pasti menemukan perbedaan di mana ada kebaikan. Islam bahkan menunjukkan bahwa kesalehan seseorang tidak selalu ditentukan oleh lingkungan, tempat ia tumbuh. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Nabi Yusuf alaihissalam menghadap pengkhianatan dan penjara. Sedangkan Nabi Musa justru dibesarkan di lingkungan Fir'aun, lingkungan berpengaruh kuat, tapi tidak menentukan takdir moral seorang secara mutlak. Karena Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jangan biarkan anak menganggap kekerasan itu normal. Ini yang pertama kali kita harus jaga. Kalau anak setiap hari melihat orang berteriak, menghina, memukul, berkata kasar, atau menyelesaikan masalah dengan kekerasan, lama-kelamaan ia bisa menyimpulkan, oh begitulah manusia menyelesaikan masalah. Karena itu orang tua atau figur pengasuh perlu membantu anak memberi nama pada perilaku yang dilihatnya. Nah, yang dilakukan orang tadi tidak benar. Kalau marah kita boleh mengatakan bahwa kita marah, tapi tidak boleh menyakiti orang. Ini sangat penting, kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh lingkungan, tapi kita masih bisa membantu anak menafsirkan lingkungannya dengan benar. Begitu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, mungkin ini sebagai penutup juga, apa doa khusus yang bisa diamalkan oleh para ibu yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini Pak Ustadz, supaya anak-anaknya punya hati yang lembut dan taat Pak Ustadz, untuk seluruh ibu yang sedang mendengarkan kajian kita pagi hari ini? Silakan Pak Ustadz.
2: Ya Abang Bo yang dimuliakan Allah, jika yang dimaksud doa agar hati anak menjadi lembut, mudah menerima kebenaran, berakhlak baik yang dijauhkan dari kekerasan hati. Kita dapat berdoa dengan doa-doa Al-Quran dan doa yang maknanya baik. Tidak ada satu doa sahih yang secara khusus menjamin anak pasti menjadi lembut, tetapi berapa doa yang kemudian selalu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya doa dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ni'mal salihah tardau aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridai. Dan berikanlah kebaikan kepadaku dan keturunanku, sungguhnya aku bertobat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ada doa, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunanku. Jadi ini doa yang dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kemudian juga ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliya wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah. Ya, engkaulah sebaik-baik yang mencucikannya, engkaulah pelindung dan pemiliknya. Dan juga doa yang kemudian agar hati tidak menyimpan kebencian. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Surat Al-Hasyr ayat 10. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ada kata wa la taj'al fi qulubina ghillan, jangan Engkau jadikan dalam hati kami kebencian dan kedengkian. Ini sangat baik diajarkan kepada anak yang tumbuh di lingkungan keras. Ada doa sederhana khusus untuk anak. Orang tua juga boleh berdoa dengan susunan sendiri. Misalnya, Allahumma layyin qalba waladi lil haqq wa zinhu fir rahmah wal hilmi wa husnal khulqi wa tahhir qalbahu min al hiqdi wal khadabi wal qaswati waj'alhu rahiman bi'ibadatika muhibban lil khair karihan lil zulmi wal 'udwan. Ini doa yang disusun sendiri yang mengandung arti, ya Allah, lembutkanlah hati anakku untuk menerima kebenaran, hiasilah dirinya dengan kasih sayang, kesabaran dan akhlak yang baik, bersihkan hatinya dari kebencian, kemarahan dan kekerasan hati, janganlah ia penyayang kepada, jadikanlah ia penyayang kepada hamba-hambamu, mencintai kebaikan serta membenci kezaliman dan kekerasan. Dan juga ada doa terakhir, ini bukan hadis Nabi, tapi doa dengan kandungan yang baik, sehingga boleh dipanjatkan. Yang juga penting agar doa agar anak lembut, perlu disertai kelakuan yang lembut. Sulit meminta, ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Sementara setiap hari anak menerima bentakan penghinaan. Rasulullah bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunzau min syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan terhadap pada suatu kecuali ia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu kecuali akan membuatnya buruk. Artinya, doa apa saja yang terkait dengan doa untuk kebaikan anak-anak bisa dipanjatkan. Tapi yang paling baik tentu doa yang kemudian dari Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, terima kasih Ustaz Turhain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid dibumihanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah, Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.
1: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Ta-sin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Surat An-Naml ayat 1 dan 4.

yang mempertemukan anggota MPR, DPR, DPD RI, dan Pemprov Jakarta pada minggu kemarin. Menurut Nova, forum tersebut menjadi momentum penting untuk membahas kebutuhan pendanaan pembangunan Jakarta di tengah masih tertahannya dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Ia mengatakan tertundanya pencairan DBH berdampak pada sejumlah program prioritas seperti pembangunan sekolah dan proyek pelayanan publik lainnya. Ia berharap Badan Anggaran DPR bisa membantu memperjuangkan pencairan DBH agar pelayanan masyarakat di Jakarta tetap berjalan dengan baik.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Sekaten 2026 resmi dimulai di Alun-Alun Utara Keraton Surakarta pada hari Minggu kemarin dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat KPH Edi Wirabumi mengatakan, rangkaian kegiatan sekaten meliputi jamasan gamelan pusaka, mios gangsa sekaten, hingga puncaknya grebek mulut pada 26 Agustus mendatang. Selain itu, pasar malam sekaten dan sekaten art festival juga digelar untuk mendukung pelestarian budaya serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Ih, udah bulan Agustus aja nih. Wah, berarti ini adalah bulan kemerdekaan ya, Bang Po. Abang Po juga mungkin ada yang bulan ini ngerasa merdeka. Merdeka dari utang, merdeka dari cicilan, merdeka dari tekanan hidup, merdeka dari stres, ya Allah, itu juga kita pengen ya. Aduh, merdeka dari hal-hal yang bikin kepala mumet aja rasanya ya. Aduh, kayaknya perlu didorong sama kopi atau teh dulu kali ya pagi hari ini. Pagi-pagi gini nih teh tubruk gitu ya, enak banget dah rasanya kayaknya ya. Atau ngopi, kopi hitam, kopi susu, boleh juga kali. Aduh, ngomongin soal hal-hal yang menyenangkan. Hari Senin, ya, awal minggu kita harus optimis, harus semangat ya. Harus punya harapan dan keinginan yang bisa kita kejar gitu ya. Tiap minggu tuh harus ada sesuatu yang punya apa ya istilahnya tujuan. Minggu ini pengen ngapain nih, apa yang mau dicapai, apa yang mau dilakuin, itu kudu jelas gitu, supaya hidup gak gitu-gitu aja. Jadi hidup juga tiap hari tuh termotivasi, mesti ngelakuin apa, mau mencapai apa gitu. Tiap hari tuh kita tiap minggu tuh harus udah jelas gitu punya, mau ngapain nih hari ini, jangan sampai bengong ya. Bengong aja, bengong gitu, udah kayak ayam. Aduh. Ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin di awal pekan ya. Kalau anak sekolah awal pekan upacara biasanya. Kalau yang sekolah pagi, kalau yang sekolah sore upacaranya hari Jumat. Penurunan bendera. Ya, ada juga yang membiasakan diri olahraga, membiasakan diri makanan sehat, membiasakan diri buat ngelakuin hal-hal yang menyenangkan. Kayak minggu kemarin nih, ya weekend kemarin Aye juga melakukan hal baru sama anak-anak sama bini Aye juga ya. Hal yang menyenangkan adalah kita nginep di mobil. Itu dia, gitu benar kemarin, karena emang gak sengaja aja sih. Aye kayak udah lama banget pengen main ke rest area Gunung Mas tuh yang ada di puncak, ya kan. Pengen banget main ke sono, udah lama kan. Akhirnya keturutan juga tuh main ke rest area Gunung Mas. Terus karena perginya sore kan, nunggu anak Aye pulang sekolah nih yang kecil ya. Karena yang kecil sekolahnya sore, nunggu anak Aye pulang sekolah sore, dia begitu dia pulang sekolah langsung itu berangkat kita cus gitu ya ke arah Bogor. Tadinya kita belum tahu mau kemana ya gitu ya. Ah udahlah yang penting ke arah Bogor aja dulu. Cuman karena kita lapar, akhirnya keluar deh tuh Sentul Selatan. Ya mampir dulu ke Eon gitu, makan dulu di Eon gitu kan. Abis itu kemana kita? Udah lanjut aja yuk, kita ke puncak yuk gitu kan. Udah sampai sono rest area Gunung Mas gitu ya. Cuacanya hujan, sempat hujan tuh di tol Jagorawi hujan. Mudah-mudahan sih di atas enggak hujan. Ya alhamdulillah pas nyampe atas cuman gerimis-gerimis doang gitu. Ya udahlah. Cari tempat parkir dekat masjid, enak jadinya kalau mau ke toilet gitu ya, kalau mau sholat juga gampang kan, dapat parkir dapat dekat masjid, dekat warung-warung juga. Udah deh. Makan sampai jam berapa ya kita? Jam 2 tuh melek tuh. Sampai jam 2. Mau balik ke Jakarta tapi ngantuk, adalah tidur aja dah. Tidur dah kita dari hari sampai pagi. Sampai subuh tuh. Pas banget ingat banget. Melek mata pas banget azan subuh, ya kan? Wah, udah subuh nih alhamdulillah. Pas melek mata lah rame banget ya Allah. Padahal malamnya sepi tuh. Bukan sepi-sepi banget sih, tapi maksudnya ya rame tapi enggak yang rame banget gitu ya. Udah deh, kelar sholat subuh sambil nunggu pagi, nunggu anak-anak bangun juga kan. Ngapain gitu ya, bengang-bengong. Akhirnya udahlah, lanjut lah jalan lagi kita gitu ya, ke Cipanas gitu ya. Terus balik lagi ke mana? Bogor. Ya gitu-gitu aja lah, melakukan sesuatu yang menyenangkan lah ya bareng sama keluarga. Ya jalan-jalan. Ada juga yang mungkin melakukan hal-hal menyenangkannya ya di rumah aja. Ya main sama cucu, ya sama keponakan. Melakukan hal-hal yang menyenangkan supaya hari barunya atau di minggu yang barunya punya semangat baru juga gitu. Punya optimisme baru, punya energi baru untuk ngelakuin
pekerjaan atau kegiatan-kegiatan sepanjang satu minggu ke depan ini gitu ya. Nah kalau Abang Po mungkin juga melakukan hal yang sama. Yang biasanya Abang Po lakuin buat ngembaliin moodnya Abang Po, buat ngembaliin energi, buat ngembaliin semangat ya. Kan kadang ada orang ada sisi jenuhnya ya, ada sisi capek gitu ya ngadepin kerjaan, ngadepin rutinitas, kayak aduh bosan banget sih gini-gini doang aktivitasnya, gini-gini aja nih kerjaannya gitu. Pasti ada kepengenan buat ngelakuin sesuatu biar semangat lagi ya, biar energinya tuh ngumpul lagi. Nah apa yang Abang Po lakuin ya buat ngumpulin semangat, biar semangat lagi ngelakuin sesuatu di tengah mungkin kejenuhan, rasa bosan gitu ya, atau capek sama rutinitas sehari-hari? Apa yang Abang Po lakuin supaya Abang Po bisa semangat lagi ya, bisa optimis lagi, bisa punya energi lagi untuk ngelakuin sesuatu ya di hari-hari berikutnya? Apa yang Abang Po lakuin? Ceritain ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Ceritain ya Abang Po, setelah ngelewatin hari-hari yang biasa-biasa aja, rutinitas yang gitu-gitu aja, di tengah kebosanan, kejenuhan, dan juga mungkin kelelahan karena aktivitas sehari-hari yang begitu-gitu aja, apa yang Abang Po lakuin buat ngembaliin semangat lagi ya, buat ngembaliin optimismenya lagi? Apa yang Abang Po lakuin ya? Kasih tahu ya Bang Po di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,8 Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo buka langsung line teleponnya 021-350-4510 0812-1124928 ya. Ngomongin soal rutinitas sehari-hari yang bikin jenuh, bosen karena pekerjaan gak ada habis-habisnya, karena energinya udah terkuras buat ngelakuin sesuatu yang kayaknya aduh bikin capek gitu ya. Pengen ngelakuin sesuatu yang beda, yang bikin kita semangat lagi, bikin kita fresh lagi. Nah, di tengah rutinitas yang bikin jenuh, di tengah kebosanan karena pekerjaan yang gak ada habisnya, apa sih yang Abang Po lakuin nih buat ngembalin semangatnya lagi? Ya, coba ceritain ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 ya. 0812-1124928 Abang Po. Ya, ngomongin soal rutinitas sehari-hari ya. Apa yang bikin Abang Po bisa semangat lagi gitu buat ngembaliin aktivitasnya biar bisa maksimal lagi. Langsung aja kita angkat line telepon yang udah masuk nih ya Bang Po ya. Pak Mahrum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, suara radionya kecilin dulu bisa kali. Udah.
1: Udah.
0: Ay, mantap banget dah. Pak Mahrum.
1: Ya.
0: Iya, Pak Mahrum, yang bikin Pak Mahrum kadang suka bosan jenuh tuh apa sih Pak Mahrum?
1: Yang buat saya jenuh adalah kalau pagi ini.
0: Apa kek?
1: Ya.
0: Kagak kudu sekarang sih, kapan aja.
1: Ya, kalau biasanya sih kalau bangun pagi begini. Bangun tumbenan saya. Pas bangun tadi jam 4.
0: Iya.
1: Langsung mandi.
0: Iya.
1: Tapi ini ambil gue aja ya, sholat di rumah saya mah terserah. Nggak bisa ke masjid, jalan udah nggak
0: lihat. Udah jalan udah susah. Di rumah aja jadinya subuhannya.
1: Iya, motor juga nggak bisa naikin karena nggak bisa ini, paling juga bonceng gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, sholat juga di rumah gitu. Pas begitu bangun jam 4, kurang jam 4.42 menit.
0: Iya.
1: Yeah. Langsung rapi, sholat, rapi. Tapi di ngajar ya aja sholat tadian di rumah, mengalir arah kamar sholatnya di rumah.
0: Terus?
1: Tapi aja langsung sampai sholat. Terus, so biasa saya kalau bangun tidur tuh minum air putih satu gelas.
0: Air putih, ya.
1: Ya, pas rapi minum air putih, langsung saya mau jalan-jalan, masih sewet.
0: Oh gitu.
1: Gue siapin nasi goreng.
0: Iya.
1: Lalu piring penuh.
0: Mantep banget. Siapa yang masak itu?
1: Yang masak kebetulan yang kerja di PT.
0: Oh gitu. Anak yang kerja di PT.
1: Iya.
0: Yang masakin.
1: Kemarin nasi berkat banyak banget
0: tuh. Oh gitu. Sama lauk lauknya sekalian ya. Kalau berkat mah biasanya ada ayam goreng ya.
1: Oh, iya, kan? betul. Iya.
0: Iya, apa kayak sambal kan kentang tuh, gitu.
1: Iya. Campur.
0: Iya, campurin aja dah sama sambelnya. Kasih kecap dah sama garam mecin dikit ya. Jadi dah nasi goreng. Ah, mantap.
1: Sekarang aku jadi begak.
0: Alhamdulillah. Yang penting kemakan, kagak mubazir, yang nasinya juga seneng.
1: Iya, betul.
0: Iya, maksudnya juga begitu kalau nasi berkat gitu ya. Iya. Nasi berkat yang udah adem gitu. Ah, besok pagi aja kita bikin nasi goreng dah.
1: Iya.
0: Ayam gorengnya kita suwir-suwirin. Iya,
1: sampai sore entar makan lagi sore.
0: Iya, benar. Iya, lumayan ngirit ya.
1: Siang makan
0: ya
1: enggak?
0: Oh, siang kagak makan.
1: Kagak, paling kalau mau aja ngopi kalau mau, tapi enggak ngopi.
0: Oh, gitu. Ngapa? Emang kuat kagak lapar siang tengah hari.
1: Banyak makanan.
0: Oh, makanan cemil-cemilan ada.
1: Di meja ya.
0: Enak begitu mah ya. Ada yang nyediain gitu ya. Biar kata di rumah juga kagak ada orang. Ada yang penting ada makanan. Iya ya.
1: Ibu kan belakang malakat ngaji. Saya di rumah, tunggu rumah saya.
0: Iya, ada kayak syatam nunggu rumah.
1: Tunggu rumah.
0: Gak apa-apa.
1: Tamu apa.
0: Tapi kan kadang bosen juga kali Pak Mahrum di rumah mulu. Kayak kita kedekeran aja di rumah, kagak ngapa-ngapain gitu.
1: Ya jalan terjauh 7. Muter-muter.
0: Oh, kemana?
1: Ya ke atas lapangan.
0: Oh, ke lapangan. Berjemur, iya. Kena matahari biar sehat.
1: Iya, betul. Siapa tahu teh sehat masih lama umur kita kali.
0: Lah ya. Amin insyaallah kita doain biar panjang umur. Iya enggak apa-apa umur panjang yang penting barokah. Itu yang penting ya kan. Betul, umur panjang kagak barokah buat apa?
1: Lah iya.
0: Iyalah.
1: Saya emang kali-kali abah enggak usah lagi saya mah. Makan aja.
0: Lah iya udah ada yang nyariin biarin aja udah waktunya bapak istirahat. Iya, nikmatin hidup main sama cucu gitu.
1: Oh iya kemarin itu pada balik ke ini Cianjur nengok cucu ya. Iya udah sekolahnya di Cianjur. Balik kalau jadi mondok.
0: Iya.
1: Di pesantren karanya dia mau SMA kelas 1 nih. Ini yang perluan. Kalau yang satu yang kakaknya udah karaya aja.
0: Iya.
1: Bulan ini ya di wisuda kayaknya dah.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kakaknya.
0: Oh, kakaknya.
1: Iya, kalau anak cowok ada SMA, dua anak cowok dua anak saya.
0: Iya. Alhamdulillah. Ini kan artinya kerja kerasnya Pak Mahrum dari masih muda, iya kan nyekolahin anak, sekarang ke cucunya gitu ya, udah pada pinter gitu. Yang namanya orang tua kan pasti pengen anak cucu tuh secara pendidikan, ekonomi lebih tinggi daripada orang tuanya, iya kan?
1: Iya mudah-mudahan.
0: Amin insya Allah.
1: Amin insya Allah, iya.
0: Iya. Oke dah Pak Mahrum.
1: Ya, salam sehat aja buat.
0: Iya. Sama-sama. Iya, Pak Mahrum juga sehat-sehat ya, Pak ya.
1: Iya. Ya kita ya.
0: Iya.
1: Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Entong Mahrum yang ada di Parung Bogor Abang Po. Ya. Abang Po itu ternyata aktivitasnya rutinitasnya Pak Mahrum ya sehari-hari, ya kan? Ya subuhan di rumah pengennya sih di masjid cuma udah enggak memungkinkan ya udahlah. Nah, ngomongin soal rutinitas nih Abang Po ya. Kita ngomongin soal rutinitas. Di tengah rutinitasnya sehari-hari yang kadang bikin jenuh, yang bikin bosen gitu ya karena pekerjaan yang gak ada habis-habisnya. Nah, biasanya Abang Po ngelakuin apa sih buat ngembalin semangat lagi biar kejenuhannya tuh hilang ya, biar rasa bosennya juga pergi, ngerjain rutinitas lagi biar tetap semangat gitu. Walaupun yang dikerjain ya itu-itu lagi, tapi ya enggak apa-apalah, biar tetap semangat. Apa yang Abang Po lakuin buat ngembaliin semangatnya lagi ya? Kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Arif.
0: Iya Bang Wardi. Gimana kabarnya Bang Wardi?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi, rutinitas apa ya yang kadang bikin Bang Wardi tuh jenuh, bosan gitu, Bang?
2: Oh, rutinitas. Soalnya apa ya, di rumah aja kali, Bang, bikin bosan.
0: Oh, karena di rumah terus justru malah bosan gitu ya?
2: Pengen enggak jalan-jalan, pengen kulineran, tapi enggak ada yang itu ngajakin gitu, Bang.
0: Gimana dong? Terus gimana caranya Bang Wardi itu buat ngembalin semangatnya lagi biar nggak jenuh gitu, Bang?
2: Ya kadang-kadang gimana, Bang, ya
0: pengen kadang-kadang jalan-jalan gitu ya.
2: Hah? Jalan-jalan ke rumah bibi biasa
0: biar nggak bosen, biar nggak jenuh gitu ya,
2: Bang? Nggak jenuh. Aduh, bilang nggak ada ngajak kulineran lah.
0: Gitu, pengennya ada yang ngajak gitu ya.
2: Ada ngajak
0: kuliner. Enak lah. Memang makan, lagi pengen apa sih, Bang? Lagi pengen makan apa, Bang?
2: Saya? Saya pengen makan nasi goreng.
0: Nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Ada apa dengan nasi goreng?
2: Karena nasi goreng favorit saya juga sih, Bang. Nasi goreng.
0: Favoritnya Bang Wardi. Nasi goreng apa? Nasi goreng ayam, sosis, telur. Apa?
2: Nasi goreng ini ayam.
0: Ayam. Oke, itu ya. Tapi kalau nasi goreng favoritnya Bang Wardi, nasi goreng yang mana nih? Maksudnya nasi gorengnya siapa?
2: Oh, depan rumah.
0: Ya enggak tahu. Mana saya tahu depan rumah ada apa enggak. Emang ada yang jual depan rumah?
2: Bukan depan rumah sih, sebelah dekat rumah saya ada yang jual,
0: oh,
2: Bang.
0: Gitu ya. Oke, jadi apa buat makan nasi goreng bisa mengembalikan moodnya Bang Wardi lagi biar semangat lagi.
2: Betul, Bang. Amin.
0: Gak apa-apa di rumah aja, yang penting makan nasi goreng ayam. Telurnya makan lebih goreng ayam. Lebih suka telurnya diceplok apa didadar?
2: Didadar dong, Bang. Dadar.
0: Pakai ini enggak, pakai sayuran-sayuran enggak?
2: beda loh sama ayam doang sih kalau biasa.
0: Oh gitu. Tapi suka nggak makan nasi goreng ada sayur-sayurannya?
2: Nggak suka. Nggak
0: demen. Ah gimana mau hidup sehat nih? Nggak suka makan sayur lagi?
2: Nggak suka makan sayur, sayurnya
0: cuma
2: doang.
0: Iya. Ya udah deh kalau gitu. Oke lah Bang Mardi. Terima kasih ya Bang Mardi. Sehat selalu ya Bang Mardi.
2: Ya Bang Mardi juga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Wardi di Kuburaya. Nah, kalau Abang Empok mungkin juga punya rutinitas sehari-hari, aktivitas atau pekerjaan yang lama-lama kalau dikerjain jenuh juga ya, bosan juga gitu ya. Ngapain ya kira-kira biar nggak jenuh lagi, biar nggak bosan lagi ngelakuin sesuatu yang di luar rutinitas supaya ngembaliin semangatnya lagi. Kira-kira kalau Pak Tupar, ngapain ya Pak Tupar? Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat.
0: Pak, halo?
3: Ya, halo.
0: Suaranya hilangan nih Pak Tupar.
3: Suaranya hilang.
0: Iya.
3: Sekarang gimana? Sekarang gimana?
0: Ah, alhamdulillah Pak. Sudah. Oke. Okay. Pak Tupar di Yogyakarta. Benar. Kalau Bapak iya. Nih, apa rutinitas, aktivitas sehari-hari yang bikin jenuh gitu ya, bikin bosen karena nggak ada habisnya gitu, Pak?
3: Ya, pekerjaan yang ini, pekerjaan rumah tangga yang menumpuk, Bang Arif.
0: Oh, emang ini suka ditunda-tunda gitu ngerjainnya?
3: Iya, nanti sore lah, nanti sore
0: oh,
3: lah.
0: Oh gitu. Tahu-tahu. Contohnya apa, misalnya iya. Nyuci piring, misalnya gitu.
3: Nah. Itulah terus oh. Mencuci baju juga besok aja lah tahu-tahu udah dua ember numpuk.
0: Itu dia ngegilingnya penuh semangat.
3: Iya
0: emang iya sih benar ya nyuci piring nyuci baju itu ya rutinitas yang mesti dikerjain mau nggak mau karena kalau nggak siapa yang mau ngerjain gitu ya.
3: Iya okay. Kalau nggak kita sendiri mau siapa ya.
0: Iya benar. Nah tapi gimana caranya di tengah rutinitas yang itu nggak bakalan bisa ditinggalin karena tetap harus dikerjain gitu walaupun bosan jenuh gitu tapi ngelakuin apalah mungkin yang buat bisa ngembalin semangatnya lagi Pak Tupar.
3: Ya kayak nyanyi-nyanyi lah karaokean ya, atau
0: oh,
3: apa
0: gitu.
3: Itu kan bisa bikin happy itu Bang.
0: Iya betul. Apa sih lagu favoritnya Pak Tupar?
3: Kalau aku sih kalau genrenya itu agak pop Jawa gitu Bang. Pop Jawa.
0: Contoh nih.
3: Ya kayak Dumas, kayak Nanes itu.
0: Oh gitu. Itu ya.
3: Sering diputar juga di
0: berarti lagu-lagu pop-pop Jawa yang kekinian berarti itu ya.
3: Nah, iya itulah Bang. Kayak
0: okay.
3: Itu. Ini yang baru kan ada namanya Negoro Angin tuh Deni Canan tuh.
0: Iya,
3: Nah, itu yang bikin happy untuk menghibur diri kan pakai itu.
0: Oh gitu. Jadi biar semangat dengerin lagu-lagu yang bisa ikut nyanyi gitu ya Pak.
3: Biar seger. Kalau enggak ya muter yang karaoke originalnya itu kan ada Bang.
0: Iya betul.
3: Itu kita nyanyi sendiri.
0: Asik ya enggak apa-apa. Seru-seruan jadinya ya.
3: Kan iringannya kan asli. Jadi iringannya kan dari sana. Betul. Untuk ngangkat nadanya itu kan pas kalau dari sananya Bang.
0: Iya betul.
3: Iya Bang, nanti gitu ya habis itu udah semangat lagi Bang.
0: Ya udah kalau gitu. Biar nambahin semangatnya Pak Tupar, saya kasih dah lagunya itu Negoro Angin nih buat Pak Tupar ya.
3: Boleh.
0: Oke lah kalau gitu. Matur nuwun sangat deh Pak Tupar. Sehat-sehat selalu nggih.
3: Amin.
0: Siap, oke. Itu dia Abang Po, Pak Tupar di Yogyakarta ya. Habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana. Abang Po masih di kabar Jakarta nih. Negoro Angin dari Deni Caknan buat Abang Po juga yang lagi dengerin pagi hari ini. Biar tambah semangat lagi, langsung aja deh ya.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
2: Ayo. Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di tengah rutinitas sehari-hari yang bikin jenuh dan bosan karena pekerjaan yang gak ada habisnya, apa sih yang Abang Po lakuin buat ngembalin semangatnya lagi? Di WhatsApp 0812-1124-928 komentar udah rame banget nih. Kita bacain dulu nih satu komentar yang udah masuk ya. Selamat pagi dari Mas Untung di Jogja, selamat pagi ya. Yang saya lakuin kalau lagi jenuh bang, kadang lakuin peregangan sebentar. Atau yang paling gampang ya main HP deh Bang Arif. Oke dah, terima kasih Mas Untung yang ada di Jogja yang bilang katanya kalau lagi jenuh ngelakuin peregangan. Oke deh, atau ya main HP buat ngilangin kejenuhan. Sip. Ada Ibu Dindin Darmi di Bekasi juga yang bilang katanya sehari-hari emang bosen juga sih bang sama rutinitas di rumah. Jadi kalau misalnya ada undangan-undangan atau kumpul-kumpul dari saudara atau dari grup-grup itu, saya usahain bisa datang bang buat silaturahmi. Alhamdulillah dengan ketemu sama orang-orang ngumpul-ngumpul begitu bisa ngembalin semangat lagi bang. Terima kasih, demikian Bang Arif. Oke deh Bu Dindin, itulah ya, kadang ketemu sama orang bisa bikin kita ngecas energi lagi. Tapi sebaliknya ada juga yang kalau ketemu orang malah capek. Ya kan, energinya habis. Kayak pengen di rumah aja deh gitu, ketemu orang mulu capek juga ya, energinya kesedot gitu ya. Ada yang kayak gitu, emang orang beda-beda. Ada yang harus ketemu orang supaya energinya balik lagi, ya menyerap energi dari orang lain gitu ya. Ada yang sebaliknya, kalau ketemu orang malah capek ya karena energi dia kesedot gitu. Ya itulah, emang orang beda-beda. Uniknya begitu ya Bang Po ya. Nah kalau Abang Po sendiri gimana nih? Apa yang Abang Po lakuin buat ngembaliin semangatnya lagi di tengah rutinitas atau pekerjaan yang kayaknya gak ada habis-habisnya gitu, sampai jenuh gitu, bosan? Apa yang Abang Po lakuin? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: hari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Abang Po Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta berkolaborasi dengan Teater Keliling menghadirkan pertunjukan rekonstruksi sejarah Suwarnakala Jakarta masa keemasan dalam lintasan waktu di Taman Fathahillah Kota Tua pada hari Minggu kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Jakarta Ali Maulana Hakim mengatakan, pertunjukan ini menjadi bagian dari peringatan menuju 5 abad Jakarta, sekaligus mengajak masyarakat memahami sejarah melalui seni pertunjukan. Pagelaran berdurasi 90 menit dikemas secara modern dengan memadukan teater, musik, dan rekonstruksi sejarah.